0: Sudah, itulah fitrah manusia. Adapun anak orang lain, fitrah manusia adalah itu anak orang lain, bukan anak saya. Agama pun membuat aturan berbeda. Kalau itu anak orang lain, aturannya begini, peraturannya begini. Udah? Oke? Nah, sekarang dia tidak punya anak. Allah takdirkan tidak punya anak. Entah apa yang terjadi, wallahu alam, Allah takdirkan tidak punya anak. Akhirnya diambilnya anak orang lain. Dirawatnya dari kecil, disayang-sayangi dari kecil, sampai akhirnya dia merasa itu anaknya sendiri. Inilah fitrah yang sudah rusak. Ana yakin di antara kita yang hadir sekarang pernah bertemu dengan orang-orang yang seperti itu. Ya. Akhirnya dirawat anak dari kecil segala macam. Akhirnya cintanya itu sudah tumpah luar biasa. Sampai akhirnya dia merasa itu anak kandungnya. Tapi sudah jelas itu batin. Akhirnya ketika diterangkan kepadanya agama yang hak, anak ini gak boleh ada di rumah. Nah ini, engkau tidak boleh membuka aurat di depannya. Bukan mahram, anak ini engkau tidak boleh bersalaman dan bersentuhan dengannya. Anak ini tidak boleh ada satu ruang bersama dirimu. Kata dia, ini kan anak saya. Fitrah yang rusak. Fitrah yang sudah terbalik. Wallahu ta'ala alam. Lebih kurang, tapi prosesnya itu lama itu. Proses untuk sampai dia menjadikan anak itu benar-benar, ini anak saya gitu. Sehingga ketika diterangkan yang benar, gak mau terima lagi dia. Gak mau terima lagi dia. Karena yang benarnya itu bukan anak dia, itu yang benar. Wallahu'alam. Nah, jadi fitrah bisa rusak, dirusak oleh yang punya fitrah itu sendiri. Hal yang sama ketika bani kaumnya Nabi Lut merubah fitrahnya. Itu dengan apa? Dengan perjalanan. Akhirnya mereka mencintai sesama jenis. Itu sebenarnya merusak fitrah dulu. Dirusak. Lama-lama dirusak, berubah menjadi rusak beneran. Akhirnya terbalik fitrah mereka sudah. Dan Allah juga berikan hukuman di balik negeri mereka. Karena mereka telah membalikkan fitrah. Begitu kata para ulama. Kalau mereka telah membolak-balikkan fitrah, maka Allah bolak-balikkan juga negeri mereka. Sesuai dengan pekerjaan mereka, Allah turunkan hukuman yang sama dengan pekerjaan mereka. Kalian sudah balikkan fitrah, azabnya dibalikkan negeri kalian. Diangkat negeri itu, dibalikkan, ditanam lagi ke bawah. Ya, Kampung Sadum, nama kampung itu. Sampai sekarang nama jenisnya disebut dengan Sodomi. Berasal dari nama kampung yang pertama kali secara sejarah merusak fitrah. Merusak. Wallahu a'lam. Silakan Pak.
1: Assalamualaikum.
0: Pertanyaan terakhir ya. Baik, kesempatan terakhir Bapak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami bertanya, Ustaz. Tadi Ustaz ngendiko bahwa Allah Maha Pengampun. Yang kami tanyakan setelah kita bertobat, semoga tobatnya tergolong nasuha.
0: Amin.
1: Apakah nanti masih dihisab? Pertanyaan kedua, setelah kita bertobat, apakah di alam kubur mendapat siksa? Atau justru tidak ada siksa di alam kubur juga? Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan kita jadikan satu saja. Bisa dijadikan satu karena perlu pertanyaannya sama. Ya. Apabila seorang berbuat dosa, lalu dia bertaubat, apakah diazab di kubur, diazab, apakah di akhirat dihisab? Kalau seandainya taubatannya taubatan nasuha, kalau betul taubatan nasuha, maka di kubur tidak diazab. Dan di akhirat masih dihisab. Dihisab masih. Dihisab itu masih. Kalau taubatannya taubatan nasuha. Namun apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah dosa-dosa itu tidak menjadi azab bagi pelaku dosa yang sudah bertaubat. Itu yang hilang. Kalau tidak diterima taubatnya, maka dosa-dosa itu menjadi azab bagi pembuat dosa, pelaku dosa. Jadi pahami kan? Apabila tidak diampuni Allah, maka dosa-dosa ini akan menjadi azab di neraka untuk mengazab yang berbuat dosa. Namun kalau dia taubat nasuha, maka dosa-dosa ini tak menjadi azab karena sudah diampunkan oleh Allah. Namun dihisabnya tetap. Hisab itu adalah kebaikan dan keburukan. Dan di saat dihisab itulah ketahuannya diterima taubatnya atau tidak. Kapan kita tahu bahwa taubat kita itu diterima oleh Allah atau tidak? Pada saat dihisab. Pada saat dihisab, seorang mukmin diingatkan kepada dia, kamu pernah berbuat dosa yang ini, hari ini, di sini, aku, iya. Benar wahai Rabb, saya melakukannya. Kamu berbuat dosa ini, di sini, hari ini, benar wahai Allah. Kamu berbuat dosa ini, hari ini, di sini. Berapa banyaknya? Banyak sekali. Namun Allah juga tahu kita pernah bertaubat. Allah juga tahu kita minta ampun kepada-Nya. Allah juga tahu doa-doa kita yang kita ucapkan sambil nangis. Ya Allah ampuni itu, ya Allah ampuni itu, ya Allah maafkan, ya Allah tajawaz. Ya Allah berikan saya maghfirah. Maghfirah itu perlindungan agar saya tidak diazab oleh dosa itu. Itu arti maghfirah. Maghfirah itu artinya, maghfirah itu Allahumma fidli yang kita ucapkan itu, ya Allah bentengi aku agar dosa ini tidak berefek buruk kepada diriku. Itu dia ampunan. Itu dia maghfirah yang kita minta kepada Allah. Jadi, itulah hisab. Hisab tetap dihisab. Kerjakan? Ya. Kerjakan ini? Ya. Pernah ngerjakan ini di sini? Ya. Pernah ngerjakan ini di sini? Ya. Pernah ngerjakan ini di sini? Ya. Ya. Ya, dan akan banyak. Dan ketika itu sudah diingat orang mukmin ya. Ini cerita orang mukmin ini. Diingatkan, dihisab saat hisab, orang mukmin merasa dirinya hancur. Dia merasa neraka sudah. Karena terlalu banyak kesalahan kita. Begitu sudah merasa hancur, mulai datang rasa takut, kecemasan luar biasa, baru datang kemudian kabar gembira. Hambaku, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis, ketika engkau berbuat maksiat itu di dunia, aku yang tutupi, orang lain tak tahu. Kau berbuat dosa itu, aku tutup. Aku yang menutupnya untuk dirimu. Menutup maksudnya, engkau kerjakan itu yang orang lain gak tahu. Jadi jangan kira kita berbuat dosa itu pandai sembunyi-sembunyi. Enggak. Karena Allah masih sayang kepada kita dan menutup itu dari pengetahuan orang lain. Subhanallah, betapa sayangnya Allah kepada hambanya. Berbuat dosa, dijaga kehormatan hambanya di depan orang lain. Aku yang tutup itu, sehingga orang lain tak tahu. Dan hari ini aku maafkan. Berubah hati seorang mukmin yang tadinya merasa hancur, terlalu banyak dosa kesalahan yang dia lakukan kepada Allah, terlalu banyak dia diingatkan dengan kekeliruan-kekeliruan yang menjalankan pedoman dalam hidup, dan merasa kayaknya saya neraka ini. Datang kabar gembira. Saya ampuni. Oke? Berarti dihisab dong. Dihisab. Dan setelah selesai dihisab, baru kita tahu. Saya dapat ampunan. Baru tahu bahwa kita dapat ampunan. Kita minta ampun. Bertobat. Namun sampai detik itu kita tidak akan tahu diampuni atau tidak. Kita sekarang minta ampun, kita sekarang bertaubat. Namun sampai sekarang ini, sampai kita wafat, sampai kita dihisab, kita tidak akan tahu bahwa kita diampuni atau tidak. Saat kita dihisab, baru Allah mengatakan, kau diampuni. Engkau saya ampuni. Baru terbang tuh beban-beban dosa tadi yang menghimpit orang mukmin ketika dihisab. Terus. Terbayang gak kira-kira apa yang ada sama maksud ini? Pernah berbuat dosa. Allah katakan, aku ampuni. Datang kabar gembira yang luar biasa. Ampunan Allah tabaraka wa ta'ala. Setelah itu, baru kemudian proses pembagian catatan. Itu setelah hisab. Bukan sebelum hisab, setelah hisab. Baru masing-masing manusia dapat catatan kitabnya. Dalam catatan kitab itu, ada catatan maksiat itu. Ada, tetap ada. Dia tidak dihapus dari catatan riwayat hidup kita. Itu yang tadi kita katakan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ. Dia akan melihat. Dia akan membaca. Ada catatan kitabnya. لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. Kitab ini tidak membiarkan yang kecil sampai yang besar, kecuali semuanya dirangkum dan dicatat oleh malaikat dalam catatan kitab itu. Ada dalam catatan kitab itu. Namun dosanya sudah tidak ada, diampuni. Kalau dapat pengampunan, maka akan ke surga. Tidak diampuni, ke neraka dulu. Masih muslim, selesai jatahnya diadab karena dosanya, baru masuk surga. Kalau tidak muslim, ya sudah di sana selama-lamanya. Begitu kira-kira. Begitulah yang kita tahu dari agama Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita hambanya yang senantiasa berusaha hidup di atas ketaatan kepada Allah. Dan sebagai manusia, Allah takdirkan kita makhluk yang pasti juga pernah terjerumus melakukan kesalahan. Namun Allah menyiapkan yang namanya kesempatan untuk menghapus dosa itu dengan minta ampun kepada Allah dan bertaubat. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala wafatkan kita semua di atas husnul khatimah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala ampuni kita di yaumil hisab. Semoga Allah masukkan kita semua ke dalam surganya dan jauhkan dari nerakanya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda berada, terasa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Syaban dan Ramadan. Dan inilah dia apa yang sedang kita kerjakan di Masjid Al-Hijrah, di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah di Kota Pekanbaru. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat bisa menyaksikan panitia pembangunan terus berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan lantai 1 ruang utama salat, di antaranya adalah pemasangan granit untuk lantai salat, pemasangan pintu dan jendela, pemasangan dinding dan ornamennya, dan juga targetnya adalah pemasangan AC untuk kenyamanan salat. Dan ini semua dikerjakan secara serentak, para tukang benar-benar bekerja dengan berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan dalam hari yang tidak berapa lagi menuju bulan Ramadan.
1: Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ana sekarang berada di rooftop bahagian paling atas daripada Masjid Al-Hijrah. Alhamdulillah, seperti yang antum bisa saksikan kaum muslimin dan muslimat, bahwa tinggal sekitar 40 atau 45% lagi insyaallah.

yang ada adalah ditumpuk, ditumpuk di akhirat. Dengan cara dipinjamkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala harta itu, dengan cara diinfakkan di jalan Allah. Dan Allah mengatakan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan lafaz meminjamkannya kepada Allah. Dan itu benar. Bukan hanya kalimat motivasi. Walau di dalamnya terdapat motivasi tingkat tinggi. Namun kadang-kadang bahasa motivasi adalah bahasa yang tak terwujud. Hanya memotivasi orang saja. Sulit untuk diwujudkan, bahkan kadang-kadang mustahil. Adapun kalimat yang tadi itu kalimat yang hak. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah sama dengan meminjamkannya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah akan kembalikan. Bukankah yang namanya meminjamkan itu akan dikembalikan dan tidak hilang? Namanya juga meminjamkan. Diberikan untuk datang diambil kembali. Maka kalimat meminjamkan kepada Allah itu adalah kalimat benar-benar hak. Orang yang berinfak di jalan Allah sama dengan meminjamkan itu kepada Allah. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana? Siapa orang yang mau meminjamkan hartanya kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Apa maksud pinjaman yang baik? Ketika Allah kembalikan lipat ganda. Di akhir surat Al-Muzammil, wa aqridullaha qardan hasana. Pinjamkan harta kalian kepada Allah. Maksudnya infakkan, namun Allah menggunakan kalimat pinjamkan kepada Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi, bedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Di zaman kita sekarang terlalu banyak yang mengira keinginan adalah kebutuhan. Kalau keinginan kan gak pernah selesai, gak pernah berhenti. Lihat diri kita masing-masing saja. Dulu punya keinginan punya sepeda motor. Ketika belum punya sepeda motor, dapat sepeda motor, berhenti sampai di situ? Enggak, pengen yang roda 4. Walau hanya tahun-tahun 96 bolehlah. Udah dapat yang setahun 96 itu. Dikit lagi naik 2004. Udah dapat yang 2004 itu. Kayaknya 2019 enak nih. Udah dapat 2019 itu. Kayaknya 5 pintunya kebanyakan, yang 2 pintu lebih asyik. Udah dapat yang 2 pintu. Ada lagi, kayaknya merek yang lain lebih keren. Saya mau menjadi orang yang punya satu-satunya di Indonesia, hanya saya. Ya. Begitulah manusia. Dan tidak akan berhenti kecuali kematian datang. Itu yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Kebutuhan adalah kalau Anda tidak dapat, Anda mati. Itu kebutuhan. Tak dapat apa itu, apa yang dibutuhkan dalam hidup itu, kita meninggal dunia. Berarti itu kebutuhan. Dan itu sudah lengkap dalam kehidupan kita. Allah berikan anggota tubuh yang kalau tak ada anggota tubuh itu, kita meninggal dunia. Kita mati. Berarti seluruh anggota tubuh kita yang penting di dalam tubuh kita ini adalah kebutuhan hidup. Sudah bertahun-tahun kita gunakan, puluhan tahun kita gunakan. Jantung, paru-paru, darah, tulang, daging, pankreas, ginjal. Itu kalau nggak ada kita meninggal. Oksigen. Makanan, kalau ada makanan kita meninggal. Berarti kebutuhan hidup, toh semua kita makan. Air untuk diminum, kalau gak ada air kita mati. Allah sudah siapkan semuanya.

bersyukur kita kepada Allah yang telah menciptakan kita dan menciptakan semua yang kita butuhkan di dalam hidup, dan itu sudah Allah berikan lengkap, tak ada yang kurang. Adapun soal keinginan, maka di dalam agama kita, kita disuruh memendekkan angan-angan, bukan memperpanjang angan-angan. Menyingkat apa namanya ya, angan-angan itu jangan dipanjangkan, namun disingkatkan saja, pendek saja. Begitu dalam agama kita, begitu nasihat para ulama, qisarul amal, pendek angan-angan. Cita-citanya itu gak dibuat sepanjang-panjangnya, setinggi-tingginya. Beda dengan motivasi orang kufar untuk hidup. Kalau motivasi orang kufar, dia menyuruh kita untuk memanjangkan angan-angan, meninggikan angan-angan setinggi-tingginya, sampai-sampai mereka mengatakan, gantungkan cita-citamu di langit. Itu kapan sampainya itu? Akhirnya hidup untuk ngejar cita-cita aja gak cukup. Kapan akhiratnya? Kalau itu keluar dari orang kufar, karena mereka tidak beriman dengan adanya hari akhirat. Mereka tidak beriman dengan adanya surga dan neraka. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Mereka hanya hidup di dunia saja. Yang mereka tahu hidup itu di dunia. Namutu wa nahya. Kita hidup dan mati. Wa ma yuhlikuna illa dahar. Dan tidak ada yang membuat kita hancur dan binasa kecuali hanya perjalanan masa. Kita lahir sebagai bayi, balita, remaja, dewasa, tua, renta karena usia, mati. Ma yuhlikuna illa dahar. Mereka tidak percaya dengan Allah tabaraka wa ta'ala, dan tidak percaya dengan hari berbangkit, tidak percaya dengan hari berhisab, tidak percaya dengan amalan-amalan yang akan mengantarkan kepada ridho Allah dan surga Allah, dan tidak percaya dengan amalan-amalan yang akan mengantarkan kepada murka Allah dan neraka Allah. Adapun orang mukmin tidak demikian. Maka memanjangkan angan-angan, menggantungkan cita-cita terlalu tinggi, itu kan bukan motivasi dari para ulama, tapi dari motivasi dari pecinta-pecinta dunia. Orang mukmin cita-citanya diletakkan di surga Allah. Kalau sudah bicara surga Allah, baru kemudian ditinggikan. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan kepada kita, idza sa'altumullaha al-jannah fas'aluhul firdaus. Kalau kalian meminta surga kepada Allah, minta surga firdaus kepada Allah, karena dia adalah surga tertinggi. Dan atap surga Firdaus adalah arsy Allah tabaraka wa ta'ala. Wasaqfuha arsyur rahman. Atap surga Firdaus adalah arsy Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagaimana yang tadi kita dengar, ana diminta untuk bicara tentang kematian. Ma'asyiral muslimin, bicara tentang kematian maksudnya bukanlah matinya itu, karena semua kita sudah yakin bahwa kita pasti akan bertemu dengan yang namanya maut, kematian. Aina ma takunu yudrikkumul maut, kata Allah di dalam Al-Quran surah An-Nisa. Dimanapun kalian berada, pasti kematian itu datang kepada kalian, menemui kalian. Wa in kuntum fi burujin musyayyadah, sekalipun kalian berada di dalam benteng yang sangat kokoh sekalipun, dibuat bangunan yang sangat kokoh, itu enggak bisa menghalangi yang datangnya namanya kematian. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, dalam surat Al-Jumu'ah. Katakanlah bahwa sesungguhnya kematian yang kalian mencoba lari daripadanya, fa innahu mulaqikum,
dia pasti akan menemui kalian. Maka bicara kematian bukan masalah matinya, karena semua orang percaya adanya kematian. Tak ada orang yang waras, normal, akalnya sehat di permukaan bumi yang tidak percaya adanya kematian. Tak ada. Karena kematian itu tampak jelas di depan mata. Menghampiri keluarga, menghampiri orang-orang tercinta, menghampiri sanak sahabat, kerabat, menghampiri siapapun manusia. Fa in mitta fa humul khalidun. Apakah kalau engkau saja wafat, wahai Nabi, wahai Rasul, wahai Nabi Muhammad SAW, Allah bicara kepada Nabi Muhammad, apakah kalau engkau saja akan mati, mereka bisa mendapatkan kekekalan? Enggak bisa. Engkau saja orang yang sangat dicintai Allah, makhluk yang sangat diridhoi Allah, wali Allah tertinggi, wafat, maka yang lain pun harus wafat. Innaka mayyitun wa innahum mayyituna. Engkau pasti akan menjadi mayat, wahai Nabi, wahai Rasul, dan mereka semua juga pasti akan menjadi mayat. Tak ada cerita tidak. Namun yang membedakan antara muslim dan yang tidak muslim, yang tidak muslim mengatakan bahwa itu akhir perjalanan kehidupan. Yang membedakan antara mukmin dan tidak mukmin, yang tidak mukmin mengatakan itu akhir segala-galanya, habis. Namun bagi orang mukmin itu awal perjalanan panjang. Fase baru yang lebih berat dan dahsyat. Ini dua keadaan yang sangat berbeda yang akan membuahkan sikap dan sifat dan tindakan yang berbeda. Yang tidak mukmin mengira itu akhir kehidupan, maka sebelum datang akhir kehidupan, enjoylah hidup di permukaan bumi ini. Kalau enggak sudah mati enggak bisa lagi. Nikmati hidup yang hanya sekali. Kalau sudah mati enggak bisa lagi nikmati hidup. Cari harta untuk difoya-foyakan dengan kenikmatan-kenikmatan dengan harta itu, karena kalau sudah mati harta ini enggak ada gunanya. Maka hidup mereka adalah untuk ngumpul-ngumpul harta, numpuk-numpuk harta, menikmati harta, dan berfoya-foya dengan harta, berbahagia-bahagia dengan harta, enjoy-enjoy dengan harta. Lihatlah pola hidup orang kufar seperti itu. Kenapa? Karena kata mereka hidup hanya sekali nikmati. Adapun orang mukmin, hidup ini adalah persiapan untuk kehidupan nanti. Karena kehidupan nanti lebih panjang, lebih berat, lebih dahsyat, dan butuh persiapan matang. Dan persiapannya itu dalam kehidupan yang sekarang sebelum kematian datang. Ini pola hidup orang mukmin. Oleh karena itu di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 185, setelah bicara kematian, Allah langsung bicara ganjaran. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan akan diberikan kepada kalian ganjaran amal kalian selama hidup sebelum kematian itu, nanti ganjarannya ada di hari kiamat. Kenapa? Ini yang membedakan antara orang mukmin dan bukan mukmin, muslim dengan yang bukan muslim. Yang mukmin menjadikan kehidupannya di dunia adalah persiapan untuk kehidupannya di akhirat. Menjadikan kehidupannya yang pertama mengambil bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupannya yang kedua, yang pasti akan terjadi, tidak akan mungkin tidak. Tidak ada keraguan sedikit pun, dia akan dihidupkan kembali, dan apa yang akan dia terima dalam kehidupan nanti itu hanyalah buah dari apa yang dia kerjakan dalam kehidupan yang sekarang.
Inilah fungsi mengingat kematian. Inilah makna mengingat kematian. Sehingga melahirkan taubat. Sehingga melahirkan benteng maksiat. Sehingga melahirkan semangat beribadah. Mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya untuk kehidupan yang kedua. Sehingga melahirkan syukur. Apabila dalam kehidupan dunia ini mendapatkan taufik untuk melakukan mengambil bekal sebanyak-banyaknya, sehingga melahirkan semangat, bukan frustasi. Lihat yang tadi Allah katakan di surah Al-Baqarah 185, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua jiwa pasti akan merasakan kematian, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Langsung Allah bicara ganjaran. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Maka seorang mukmin di dalam agama kita dianjurkan untuk sering-sering bicara kematian, sering-sering ingat kematian, sering-sering mengingat-ingatkan kematian, sering-sering berwasiat kematian, sering-sering bicara kematian. Dan ini pola hidup yang tak disenangi oleh orang kafir. Karena bagi mereka mengingat kematian akan menghilangkan semangat hidup. Karena beda ingat. Beda, apa namanya ya? Beda, kita mengingatnya untuk semangat, mereka mengingatnya untuk loyo. Jangan bicara kematian. Padahal kematian itu pasti. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi menyuruh kita sering mengingat kematian. Aktiru min zikri hadimil ladzat. Perbanyak oleh kalian mengingat penghancur kelezatan. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Allah menyuruh kita memperbanyak ingat penghancur kelezatan dunia, yaitu kematian. Dalam riwayat lain, hadimil ladzat. Dalam riwayat lain, dalam satu riwayat, hadimil ladzat, penghancur kelezatan. Dalam satu riwayat lain, hadimil ladzat takedal, pemutus kelezatan. Yang satu penghancur, hadim pakai dal. Yang satu pemutus, hadim pakai dal. Ingat-ingat, sering-sering oleh kalian untuk mengingat pemutus kelezatan di dunia. Tujuannya bukanlah untuk hidup itu lemes, justru hidup itu lebih semangat, karena toh pada dasarnya semua manusia akan mati. Sehingga kalau toh pun mendapatkan kesengsaraan dunia, sebentar, siapapun yang sengsara di dunia ini pasti akan berakhir dengan kematian. Gak ada yang sengsara itu selama-lamanya. Lihatlah pecinta-pecinta dunia, hampir jarang kita menyaksikan mereka bicara kematian. Karena yang mereka inginkan adalah enjoy di dunia, dan mengingat kematian bagi mereka adalah penghancur enjoy itu.

menghancurkan dia adalah yang besar ini. Itu gak dusta untuk dakwah. Dusta yang bukan kayak dusta-dustanya kita lah. Saya sakit, padahal gak sakit. Hanya untuk punya kesempatan menghancurkan berhala-berhala ini. Asyarul muslimin, seumur hidupku aku pernah berdusta 3 kali. Semoga keselamatan untuk diriku. Semoga keselamatan untuk diriku. Nabi Ibrahim, manusia terbaik kedua setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah berdusta 3 kali. Mengkhawatirkan keselamatan, takut. Lalu bagaimana dengan kita? Saya dan kita semua. Karena ingin mengatakan bahwa berat itu dialami oleh semua orang. Rasulullah SAW ketika bicara hari akhirat mengatakan semua manusia dibangkitkan oleh Allah tanpa pakaian, tanpa sendal, dan belum dikhitan. Aisyah berkata, ya Rasulullah, tidakkah sebagian mereka akan melihat sebagian aurat yang lainnya? Laki-laki dan wanita berkumpul. Nabi mengatakan dahsyatnya padang mahsyar membuat mereka tidak peduli dengan keadaan itu. Tak peduli lagi. Badan tanpa pakaian, tak peduli lagi di depan kita ada orang tanpa pakaian. Tak peduli. Kenapa? Hidup itu sudah berat. Pikiran itu sudah berat. Kenapa berat? Karena semua perbuatan kita di dunia Allah masukkan dalam memori lagi. Semua pekerjaan kita selama di dunia ini sebelum datangnya kematian, yang disuruh oleh Nabi mengingat-ingat kematian, jangan lupakan kematian, sering bicara kematian, sering nasihat-nasihati untuk persiapan kematian, ingat kematian. Semua yang pernah kita lakukan sebelum datangnya kematian yang pasti itu, semuanya masuk lagi dalam memori kita. Ingat semuanya. Apa ibu yang dimuliakan Allah? Inilah dia firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Infitar. Alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Ini dia juga firman Allah di dalam Al-Quran surat At-Takwir. Alimat nafsun ma ahdarat. Kedua ayat tadi adalah menyampaikan poin yang tadi anda katakan. Alimat nafsun ma ahdarat. Semua jiwa mengetahui semua yang pernah dia persembahkan dalam hidupnya. Semua yang pernah dia lakukan dalam hidupnya hadir dalam memori. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, apa saja yang pernah kita ucapkan, ingat. Apa saja yang pernah kita lihat, ingat. Apa saja yang pernah kita dengar, ingat. Apa saja yang pernah kita sentuh, ingat. Kemana saja kaki ini pernah melangkah, ingat. Tidakkah menumpuk ketakutan? Karena berapa dusta dari lisan, berapa dosa dari telinga, berapa dosa dari mata, berapa dosa dari tangan memberi, menerima, berapa dosa dari kaki. Jazakallah khair. Kalau 3 dusta Nabi Ibrahim sudah cukup membuat Nabi Ibrahim ketakutan di akhirat, lalu bagaimana dengan seorang insan seperti kita ini yang mengingat seluruh dustanya seumur hidupnya? Apalagi neraka jahanam digiring ke akhirat, digiring ke padang mahsyar. Di bawah awalnya belum dihadirkan, namun setelah itu dihadirkan. Itu dia neraka yang Allah ancamkan kepada kita di dalam Al-Quran, yang diancamkan kepada kita melalui hadis Nabi SAW. Itu dengan mata kita bisa lihat. Itu dia neraka itu. Dan ini dia amal-amal saya yang bisa membuat saya masuk ke neraka itu kalau tidak dapat ampunan Allah. Makin mencegah.

0: sehingga diri yang tanpa pakaian tak peduli. Orang di depan kita tanpa pakaian, laki-laki dan wanita pun tak ada lagi kepedulian terhadap keadaan itu. Huru-hara padang mahsyar, dahsyatnya hari kiamat, beratnya hari yang dikatakan Allah Ta'ala dalam ayat yang tadi kita bacakan. Pernahkah Bapak Ibu menyaksikan seorang yang saking takutnya ditanya namanya dia gak bisa jawab? Saking takutnya. Dia pernah sedang dalam keadaan ketakut ketika ditanya, nama kamu siapa? Dia bingung dia jawabnya. Padahal nama dia yang sudah dihafal puluhan tahun. Karena saking takutnya. Itu pernah terjadi atau tidak? Pernah terjadi. Kalau kita bisa pernah menyaksikan itu, atau minimal menyaksikan video yang seperti itu, maka mirip seperti itu keadaan padang mahsyar. Semua manusia gak peduli lagi. Gak tahu. Udah fokusnya kepada takutnya tadi. Kenapa? Semua dosa hadir dalam memori. Wallahi, pembicaraan kita dari pagi sampai siang ini kita gak bisa hadirkan dalam memori kita. Apa saja kata-kata yang sudah keluar gak bisa hadir. Jangankan perkataan yang kemarin, jangankan satu bulan yang lalu, jangankan tahun yang lalu. Kalau kita disuruh untuk mengulang seluruh yang kita ucapkan dari pagi sampai sekarang, gak bisa kita ngulangnya. Sering gak ingatnya. Sering kita ingat topik-topik utamanya saja, tapi kalimat secara keseluruhan gak bisa ingat lagi. Ini enggak, seluruh kata-kata kita ingat. Hafal semuanya, hadir dalam memori. Dan itu akan menyiksa manusia. Ketakutan yang luar biasa. Matahari di atas kepala dan berkeringat sesuai dengan tingkatan dosa. Maka maksud mengingat kematian adalah mengingat hari ini agar membuat persiapan. Bukan semata-mata kematian, ingat kematian, ingat. Enggak. Agar kita Ayo wahai muslim, muslimah, ayo wahai mukmin dan mukminah. Jangan tergoda oleh dunia dan perhiasannya, jangan sibuk ngurus dunia dan perhiasannya. Jangan sibuk ngumpul harta, numpuk harta, ngitung harta, jangan sibuk untuk ngejar harta. Semua itu akan ditinggal. Nanti yang dibawa pergi dari harta itu. Yub'atsun nasu yaumal qiyamati hufatan waratan ghurla. Manusia ketika dibangkitkan di akhirat setelah kematian nanti, tanpa pakaian, tanpa sendal, tanpa alas kaki, tanpa dikitan, buhma, tanpa membawa secuil pun kenikmatan dunia. Ini gunanya, fungsinya mengingat kematian. Kalau sedang dalam keadaan maksiat, taubat. Segerakan taubat, jangan diundur-undur karena kita tidak tahu kematian itu datangnya kapan. Menjadi rahasia Allah, rahasia yang dirahasiakan kepada kita. Semua kita sudah punya tanggal mati. Harinya, mulai daripada detiknya, menitnya, jamnya, harinya, bulannya, tahunnya, semua kita sudah ngantongi itu. Cuman kita enggak tahu saja. Itu firman Allah di dalam Al-Qur'an. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu punya ajal. Fa idza jaa ajaluhum, apabila sudah datang ajal mereka, fala yastakhiruna anhu sa'ata wa la yastaqdimun, maka tidak bisa mengundurnya sesaat, mereka tidak bisa memajukannya sesaat. Enggak bisa. Semua kita sudah punya ajal. Wallahu a'lam. Kapan? Pekan depan, bulan depan, tahun depan, Allahu a'lam. Kenapa dirahasiakan? Karena itu adalah materi ujian. Kenapa dirahasiakan? Karena itu adalah kemaslahatan. Sekiranya kita tahu kita akan meninggal 2 bulan lagi, tidak akan ada kebahagiaan hidup. Apabila seorang diberitahu 1 tahun lagi kamu meninggal, tidak ada kebahagiaan hidup. Pasti hidupnya itu sengsara memikirkan 1 tahun lagi saya wafat, 1 tahun lagi saya wafat. Bayangkan orang yang bahagia, padahal dia masuk ke mobil untuk yang terakhir, pulangnya sudah jenazah. Bahagia, ketawa masian, masuk pesawat, padahal itu pesawat masuk pesawat yang terakhir dan keluarnya dalam dalam bentuk apa? Jenazah. Ya atau tidak? Kalau seandainya diberitahu di hari itu akan mati, tidak akan ada kebahagiaan hidup. Maka tujuan mengingat kematian adalah tujuannya adalah untuk bersiap untuk seorang muslim dan mukmin tidak lalai dalam kehidupan dunia yang menggoda. Kehidupan dunia yang melalaikan. Kehidupan dunia yang penuh dengan tipuan. Namun dia bersiap untuk kehidupan akhiratnya dengan aneka ragam jalan yang telah Allah siapkan untuk persiapan itu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, dikit kita keluar dari pembicaraan kita sekarang, walau ada hubungannya, tapi sedikit kita keluar. Kalau bapak ibu saya tanya sekarang, saya yakin bapak ibu bisa jawab. Ketika Allah menciptakan bapak dan ibu, untuk apa diciptakan? Untuk apa diciptakan? Beribadah. Beribadah itu apa saja? Semua yang diridhoi dan dicintai Allah. Semua yang diridhoi dan dicintai Allah. Itu adalah ibadah. Semuanya. Bukan hanya sholat, puasa, zakat, pengajian, baca Quran. Tidak. Semuanya. Sampai pasang sendal pakai kaki kanan, copot sendal pakai kaki kiri, masuk toilet pakai kaki kiri, keluar toilet pakai kaki kanan. Semua yang dicintai Allah. Ramah kepada manusia, ramah kepada tetangga, memberi makan anak yatim, peduli kepada orang-orang yang lemah, peduli kepada orang-orang yang dilanda musibah. Senyum kepada orang-orang yang dihalalkan kita untuk senyum kepadanya. Kepada saudara muslim. Dan aneka ragam, banyak sekali. Ya. Berzikir, berdoa, di rumah, di sebelum toilet, setelah toilet, mau bakar baju, mau lihat cermin dan semacamnya. Mau tidur, makan. Baik, kita diciptakan untuk itu. Kita diciptakan untuk beribadah. Namun kita dilalaikan oleh sesuatu yang bukan itu. Takkan untuk itu. Kita dilalaikan oleh sesuatu yang bukan tujuan Allah menciptakan kita. Akhirnya kita lalai cari duit. Dengan aneka ragam cabang cari duit. Atau lalai membaca berita manusia. Dengan aneka ragam berita. Atau lalai dengan saling berbicara nongkrong dengan membicarakan pembicaraan-pembicaraan yang dia bukan tidak masuk dalam ranah ibadah tadi. Ibadah tadi dialah persiapan akhirat. Itulah dia poin-poin jalan-jalan yang dengannya Allah siapkan akhirat. Persiapan akhirat kita di ibadah tadi. Di tujuan Allah menciptakan kita. Namun kemudian manusia lalai dari tugas utamanya, tugas ibadahnya itu dilalaikan dengan sesuatu yang dia tidak diciptakan untuk itu. Kita tidak diciptakan Allah untuk tujuan utama ya. Tujuan utama. Allah tidak menciptakan kita untuk cari duit. Bukan tujuan utamanya bukan itu. Karena sudah jelas tadi, Anda sudah tanya tadi jawab Bapak Ibu, betul. Kita diciptakan Allah untuk apa? Untuk beribadah. Tujuan utamanya untuk ibadah. Namun kita dilalaikan dengan sesuatu yang bukan tujuan utama. Yang tidak tujuan utama dijadikan tujuan utama. Yang sudah menjadi tujuan utama dilalai-lalaikan bagikan dia bukan tujuan utama. Itu kesalahan kita. Sehingga sibuk membicarakan. Membicarakan, mendengarkan berita ini, berita itu, membaca berita ini, berita itu, membicarakan berita ini, berita itu, sampai berita siapa yang patah, siapa yang mati, siapa yang bercerai, siapa yang berkelahi, siapa yang korupsi, siapa yang sibuk bicara manusia, berita manusia, lupa membaca berita dari langit. yang selalu dia mengingat kematian, orang yang mengamalkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, aktsiru min dzikri hadhi min ladzat, dia mulai memisah-misah nih, ini mana yang sesuatu yang saya diciptakan untuk itu, mana yang tidak, yang bisa melalaikan saya dari tujuan utama saya diciptakan. Dan ketahuilah bahwa secara nafsu yang tidak utama itu yang berat condongnya ke sana. Oleh karena itu kenapa nafsu itu harus dikekang, nafsu itu harus dilawan, nafsu itu harus ada perlawanan mengekang nafsu. Kenapa? Condongnya ke sana kalau tidak diarahkan, kalau tidak dilawan, kalau tidak dikekang, bagaikan mengekang hewan-hewan yang akan lari. Amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa. Orang-orang yang takut nanti berdiri di hadapan Rabb-nya, ada saatnya kita berdiri di hisab. Ada rasa takut untuk dihisab oleh Allah dalam kehidupan dunia, kemudian wa naha an-nafsa 'anil hawa, lalu menahan dirinya dari hawa nafsunya. Harus ada aksi melahan, menahan hawa nafsu itu, mengekang hawa nafsu itu. Dia mau kita katakan jangan, dia mau kita katakan tidak, dia mau kita katakan jangan. Kalau itu terjadi, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga adalah tempat kembali untuknya. Pemahaman balik, kalau tidak ada lagi rasa takut dihisab oleh Allah dan tidak ada aksi mengekang hawa nafsu, maka surga bukan tempat kembali. Itu pemahaman baliknya. Mafhum al-mukhalafah. Berarti enggak takut dihisab oleh Allah, ada rasa takut dihisab oleh Allah, tak ada aksi menahan hawa nafsu sehingga hawa nafsu dilepaskan saja untuk halal yang seperti itu, maka tempat kembalinya hanyalah neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ingat, kematian akan membuat mukmin bertaubat dari dosa dan kesalahan yang dia lakukan. Ingat, kematian akan membuat manusia persiapan untuk akhiratnya dengan aneka ragam persiapan yang tadi kita katakan, jalur ibadah yang telah Allah ajarkan kepada kita melalui Al-Quran, melalui Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kita diciptakan. Nabi SAW bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan pernah engkau meremehkan sedikit pun kebajikan. Jangan pernah remehkan. Walau antalqa akhaka biwajhin talq, walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, senang, senyum, wajahnya gembira, senyuman ada, itu adalah ketaatan yang di sisi Allah adalah tabungan akhirat. Di sisi Allah adalah tabungan. Lakukan untuk ketaatan kepada Allah, itu akan menjadi tabungan akhirat, jalan menuju persiapan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, uridat alayya ujuru ummati hatta al-qudah yukhrijuha ar-rajulu minal masjid. Diperlihatkan kepada Allah pahala-pahala yang Allah siapkan untuk amal soleh umatku. Jadi diperlihatkan kepada Nabi pahala-pahala yang Allah siapkan dalam aneka ragam ketaatan yang dilakukan umatku. Kalau sholat seperti ini pahala yang dia dapatkan, kalau zakat seperti ini pahala yang dia dapatkan, kalau majelis ilmu seperti ini pahala yang dia dapatkan, berbakti kepada orang tua seperti ini yang dia dapatkan. Kalau terus diperlihatkan kepadaku, kata Nabi SAW, ujuru ummati, apa saja ganjaran-ganjaran setelah kematian dari amal saleh yang akan didapatkan oleh umatku, hattal qudah yukhrijuhar rajulu minal masjid, sampai kalau ada bulu-bulu tipis terletak di masjid lalu kemudian diambil dan dibuang keluar masjid, itu ada pahala besarnya di sisi Allah tabaraka wa taala untuk umatku yang mau melakukan itu. Al-Qudah itu bulu-bulu tipis yang biasanya diletakkan di belakang anak panah.
1: Kemudian ada yang copot sehingga ada di masjid. Ambil bulu kecil itu, buang keluar masjid. Sekarang kita jarang pakai anak-anak kan? Nah, mungkin jenggot lah mungkin. Di tempat ibu-ibu misalnya rambut di masjid 1 inci 2 inci itu pahala besar, ambil keluarkan dari masjid. Amal kecil tapi diperlihatkan kepada Nabi pahalanya. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan sepelekan kebajikan sekecil apapun, jangan pernah disepelekan, karena yang amal itu kalau diterima di sisi Allah, dia akan menjadi kenikmatan abadi di surga. Nikmat abadi, Pak. Enggak ada yang namanya abadi itu kecil. Semua abadi itu akan menjadikannya besar. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan manusia tidak akan tergiur dengan harta dunia karena dia benar-benar selalu ingat kematian. Yang membuat manusia sering lupakan kematian, karena yang membuat manusia sering hanyut dalam kenikmatan dunia, dia lupa kematian. Oleh karena itu Nabi memakai kalimat pemutus kelezatan. Karena kalau tidak ingat kematian, kelezatan itu akan menggoda manusia untuk menikmatinya walau di atas maksiat. Karena nafsu condong kepada hal yang seperti itu, maka menghalangi manusia dari menikmati dunia yang tidak dihalalkan Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau tidak, maka yang lahir hanyalah menikmati aneka ragam cara menikmati maksiat yang dicintai oleh hawa nafsu. Safar ke negeri-negeri yang tidak ada larangan-larangan maksiatnya. Pergi ke tempat-tempat di mana maksiat merajalela. Pergi ke tempat-tempat yang diharamkan, di mana syahwat diperjualbelikan, melihat hal yang diharamkan yang sesuai dengan nafsu dan syahwat, membicarakan ribah dan namimah, akan berhenti kalau seorang ingat kematian. Dia tidak ingin menikmati dunia yang haram. Kalau ataupun dia akan menikmati dunia yang diizinkan Allah untuk dia nikmati saja, yang tidak merusak akhiratnya. Apalagi sampai menyakiti hati orang, apalagi sampai mengambil harta orang, apalagi sampai membunuh orang, apalagi sampai merampas ladang manusia, gak akan dilakukan oleh orang-orang yang memang dia tahu bahwa dia akan wafat dan akan diberikan kepadanya ganjaran pasca kematian. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang yang cerdas itu yang ingat kematian. Sering ingat kematian. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu wa ardhahu. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Kata Abdullah bin Umar, suatu saat saya sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang lelaki daripada Ansar mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal, wahai Rasulullah, mukmin mana yang paling afdal, orang mukminin yang sangat banyak ini siapa yang paling afdal ya Rasulullah? Qal, jawaban Rasul, ahsanuhum khuluqa, yang paling bagus akhlaknya. Kemudian dia bertanya lagi, fa ayyul mu'minina aqyas, mukmin yang mana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling cerdas, yang paling pintar? Qal, Nabi mengatakan aktsaruhum lil mauti dzikra. Yang paling banyak ingat kematian. Ingat kematian, tentu maknanya ingat kematian dan melakukan apa? Persiapan untuk apa yang terjadi pasca kematian itu.

Kenapa dikatakan cerdas? Di pagi sempat Anda sampaikan di majlis. Karena dunia ini sesuatu yang pasti ditinggal. Dan akhirat setelah kematian sesuatu yang pasti dituju. Wahai orang-orang yang berakal, tolong jawab secara akal yang telah disampaikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sebuah kebenaran bahwa dunia ini pasti akan ditinggal, akhirat pasti akan dituju. Wahai orang yang berakal, fokus Anda harusnya di mana? Fokus kepada sesuatu yang akan pasti akan ditinggal atau fokus kepada sesuatu yang pasti akan dituju? Wahai jawab, tolong jawab wahai orang-orang yang cerdas. Yakin kita kalau pertanyaan ini ditanyakan, maka semua orang yang berakal akan menjawab yang pasti akan dituju. Fokusnya kepada sesuatu yang pasti akan dituju. Itulah dia akhirat. Itulah dia apa yang ada pasca kematian. Bukan sesuatu yang pasti akan ditinggal. Kadang-kadang kita bingung bagi orang yang sudah punya harta banyak tapi nyari terus. Gak kelar-kelar nyarinya. Padahal ngabisnya gak habis-habis sampai mati dia makan gak habis-habis. Sampai-sampai orang mengatakan sampai 7 turunan gak habis-habis hartanya. Tapi nyari terus. Bagi kita, bagi saya mungkin, entah bagi yang lain. Aneh. Kenapa? Karena dia cari-cari tumpuk, cari-cari tumpuk, cari-cari tumpuk, setelah banyak tinggalkan. Enggak aneh tuh, Pak. Menurut antum enggak lucu itu, pekerjaan seperti itu. Cari-cari, capek nyarinya nih. Penuh dengan lika-liku, penuh dengan air mata, penuh dengan pengorbanan, penuh dengan pahit, penuh dengan pengkhianatan, penuh dengan ketakutan, penuh dengan ancaman. Pertama itu nyarinya, Pak. Semua orang yang nyari harta tahu, itulah konsekuensi nyari harta. Tapi dia kerjakan, cari-cari-cari, dapat dia tumpuk. Cari-cari-cari, tumpuk, cari. Setelah banyak dia hartanya 5-6 triliun, dia tinggalkan dengan kematian. Karena nih itu orang. Kalau dipantau dari iman, dipantau dari ilmu syariat, aneh orang seperti ini. Maksud anak, aneh karena disatukan dengan pemahaman syariat gitu loh. Yang cerdas yang mana? Dapat ambil untuk kebutuhan dunia, sisanya untuk akhirat. Ambil untuk kebutuhan dunia, sisanya untuk akhirat. Ambil untuk kebutuhan dunia, sisanya untuk akhirat. Itu yang cerdas. Dan itulah Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Kalau dapat harta, diambil untuk kebutuhan dunianya, sisanya diinfakkan. Diambil untuk kebutuhan dunianya, sisanya diinfakkan. Itulah Rasul kita tercinta. Kenapa? Karena diletakkan di tempat yang akan dituju, yang dipinjamkan kepada Allah, yang nanti akan dibayar. Ketika dibayar berlipat ganda, Allah menggantinya sampai 70,000%. Pernah dengar 70,000%? Belum pernah dengar? 700 kali lipat itu berapa kalau persennya? 700 kali lipat itu cuma buat persennya berapa? Hah? Betul, Pak? Kan 700 tambah 20. 70,000%. Bukankah kita sering mendengar ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Qur'an yang menginfakkan harta di jalan Allah, satu menumbuhkan 7 tangkai. Satu tangkai menumbuhkan 100. Berarti 700. Satu yang dimodalkan 700 dapat. 70,000% itu, Pak. Dunia ini kalau ada orang membuka bisnis dijamin 100% keuntungan, dunia akan datang kepada antum. Karena sulit untuk menjadi bisnis yang keuntungannya berapa? 100%. 100% itu satu dapatnya dua.
Jadi 100%. Kalau satu dapatnya 700, itu namanya 70.000%. Allah menjanjikan kepada kita 70.000%. Itu bukan janji palsu itu. Janji hak. Inna wa'adallahi haq. Janji Allah sebenar-benar janji. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih jujur perkataannya lebih daripada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kalau seorang mukmin ingat kematian, yang ada adalah dia persiapan. Kenapa? Karena kehidupan yang panjang di akhirat nanti itu hanyalah balasan dari kehidupan dunia. Saya selalu mengatakan begini, Bapak Ibu, kalau ingin baik nanti hasil di akhirat, baik dari sekarang. Karena biografi akhirat kita, kita buat dari sekarang di dunia ini. Kita tidak akan membuat biografi akhirat di akhirat. Kita akan membuat biografi akhirat kita di dalam kehidupan kita di dunia ini, sebelum datangnya kematian. Kira-kira paham yang saya maksud? Orang yang mengejar surga, takkan mengejar surganya di akhirat. Tak ada kesempatan lagi mengejar surga di akhirat. Orang yang ingin lari daripada neraka, takkan lari dari nerakanya di akhirat. Fir'aun pun ingin lari dari neraka di akhirat, namun tak bisa lagi. Maka ingin cari surga, kan surga di dunia. Ingin lari dari neraka, larilah dari neraka di dunia sebelum datang kematian. Kapan kita mencari surga? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Udah, gak ada hari lain. Kapan kita harus lari dari neraka? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Udah, gak ada yang lain. Jangan cari hari yang ke-8, di mana kita harus, di sana baru kita bisa mencari. Ini untuk dunia dulu, hari yang ke-8 untuk cari akhirat. Gak bisa. Dalam surah Al-Kahfi, ayat yang sering antum baca, wa wudhi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yuzlimu rabbuka ahada. Yang artinya, ketika engkau melihat orang-orang pelaku dosa membaca kitab mereka, mereka akan, kalian akan menyaksikan mereka itu ketakutan atas apa yang ada dalam catatan kitab itu, dan mereka berkata, ada apa dengan kitab ini, tidak menyisakan sedikit pun yang kecil sampai yang besar, kecuali dicatat semua oleh dia, direkap semua oleh dia, wa wajadu ma amilu hadira, seluruh yang mereka lakukan di dunia itu tertulis dengan hadir dan tertulis ada dalam catatan itu semuanya tanpa terkecuali, wa la yadhlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak pernah menzolimi seseorang pun. Jadi bayangkan, seorang pelaku maksiat membaca kitabnya, dan dia ketakutan dengan apa yang ada dalam kitab itu, karena semuanya tertulis, semuanya direkap. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tak ada sebuah lafaz yang keluar dari lisan anda wahai mukmin kecuali ada raqib dan atid. Kalau baik dicatat oleh raqib, tidak dicatat oleh raqib, dicatat oleh atid. Kiraman katibin, malaikat-malaikat mulia yang menulis. Ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat itu tahu semua yang kalian kerjakan dan ditulis oleh malaikat itu. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ana mengatakan begini, hai bung, kenapa takut? Bukankah engkau sedang membaca dirimu sendiri? Siapa yang kau baca yang engkau membuat dirimu ketakutan ketika membaca itu? Bukankah engkau sedang membaca engkau? Bukankah anda sedang membaca anda? Kenapa takut? Bukankah di dunia dulu ketawa-ketawa ngelakuinnya? Bukankah itu dirimu? Kenapa engkau takut kepada dirimu sendiri? Nah, orang yang ingat kematian, dia akan berhenti. Minimal
ada pembatas besar yang kalau putoh pun tembusnya sekali, enggak menjadi kebiasaan hidup. Maksiat itu bukan lifestyle-nya dia. Soal tak pernah, enggak mungkin tak pernah. Namun orang yang bertakwa itu terjerumusnya sekali, bukan kebiasaan hidupnya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berkisah tentang apa yang terjadi pada ruh setelah kematian, hadisnya sangat panjang. Salah satu di antaranya bagiannya adalah di alam barzakh nanti orang mukmin didatangi oleh amalnya dalam bentuk lelaki yang berwajah bagus, berpakaian bagus, memberikan kabar gembira kepadanya, dan kemudian orang mukmin berkata kepada lelaki tersebut, "Man anta?" Siapa engkau? Amal diwujudkan seseorang. Orang itu berkata, "Ana amaluka salih." Aku adalah amalmu yang saleh. "Wallahi la a'rifuka." Demi Allah, kata amal saleh, saya tidak kenal dirimu. Melainkan kalau diajak kepada ketaatan engkau cepat, kalau diajak kepada kemaksiatan engkau lambat. Bukan enggak pernah, tapi susah ngajaknya kepada maksiat. Tapi kalau diajak taat, cepat. Nah, itulah sifat orang yang beriman. Bukan enggak pernah berbuat maksiat, tapi lamban. Sebaliknya, ketika bercerita tentang orang yang akan diazab, didatangkan juga lelaki dalam bentuk yang wajah buruk, berpakaian buruk, memberikan kabar buruk kepadanya. Ketika dia bertanya, "Siapa engkau?" "Aku adalah amalmu yang buruk. Demi Allah, saya tidak tahu dirimu kecuali orang yang cepat diajak kepada kebaikan, keburukan, dan lambat kalau diajak kepada kebaikan." Sebaliknya. Maka ingat, kematian meminimalisir. Karena membersihkan 100% itu dalam kehidupan ini mustahil. Karena sifat manusia sudah Allah takdirkan pasti terjerumus ke dalam kesalahan. Tapi sifatnya seperti yang tadi. Kalau diajak kepada apa cepat. Fastabiqul khairat dia. Namun kalau kemudian ajakannya maksiat, susah ngajak dia maksiat. Lamban. Kalau ataupun terjadi sedikit. Kita tidak dituntut oleh Allah menjadi orang yang bersih dari dosa. Kalau itu yang Allah tuntut daripada kita, semua kita gagal. Namun menjadi orang yang dosanya tidak kontinu, itu dituntut. Terjerumus sekali-kali langsung taubat, segera bertaubat, itu dituntut. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Ali Imran, "والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون." Kalau itu terjadi, maka ketika terjadi satu kemaksiatan, terjadi satu dosa yang dia zalimi dirinya, mereka segera bertaubat dan tidak melanjutkannya dalam bentuk kontinu. Orang mukmin bukan kontinu melakukan dosa, jatuh pada dosanya sekali-sekali. Dan ketika jatuh sekali-sekali itu, langsung ingat kepada Allah, fastaghfiru lidzunubihim, maka segera beristighfar minta ampun atas dosa mereka. Walam yusirru, dan mereka tidak lanjutkan. Mereka tidak kontinuikan, tidak ikrar. Wahum ya'lamun, sementara mereka tahu itulah dosa. Kalau itu terjadi, ulaika jazaohum jannatun tajri min tahtihal anhar. Mereka akan diberikan oleh Allah balasan surga. Bukan tidak berdosa, tapi tidak kontinu dalam dosa. Tidak istiqamah dalam maksiat. Ini fungsi ingat kematian yang diperintahkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir surat Al-Munafiqun. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Dan infakkan sebahagian daripada apa yang Allah rezekikan kepada kalian, apa yang kami rezekikan kepada kalian sebelum datang kepada kalian kematian. Lalu salah seorang di antara kalian berkata,
Wahai Rabbku, undurkan untukku kematianku sesaat. Fa'as-sadaqah. Niscaya aku akan bersedekah. Aku akan infakkan hartaku. Kata Abdullah bin Abbas, ini adalah orang kafir. Dalam riwayat yang lain dari ahli tafsir, ini adalah orang yang tidak bayar zakat. Penyesalan pertamanya ketika kematian datang adalah hartanya. Harta itu penyesalan pertama di saat kematian sudah akan datang. Kenapa? Dia mulai sadar, hartaku yang banyak ini, yang dengannya aku berbuat maksiat, tak ada lagi gunanya. Percuma aku tahan-tahan selama ini, percuma tidak aku infakkan selama ini, percuma aku hitung-hitung dan tumpuk-tumpuk selama ini, tak ada gunanya lagi, habis. Bahkan akan memberatkan untukku di akhirat. Maka dia minta kepada Allah, ya Allah, undurkan sesaat, harta ini mau kuinfakkan. Maka penyesalan pertama hanya itu soal harta. Wa akum minas salihin, aku ingin jadi orang saleh. Penyesalan kedua, harta kita yang halal, Pak. Harta ini halalnya dihisab, haramnya diadab. Halalnya apa? Dihisab. Jangan kira harta yang halal enggak dihisab. Hisab terhadap seluruh harta yang halal. Harta yang haram adab. Ada yang tidak yakin dengan ini? Nabi bertanya, dari mana? Nabi mengatakan, hartamu engkau akan ditanya, dari mana engkau dapatkan, kemana engkau? Itu yang halal loh, Pak. Tetap ditanya. Kalau jawabannya salah, artinya didapatkan dari cara yang haram, dibelanjakan untuk cara yang haram, itulah dia adab. Maka harta ini, halalnya dihisab, haramnya di adab. Namun lihat cinta kita kepada harta enggak hilang-hilang. Namun semakin rajin mengingat kematian, akan semakin menipis ketergantungan cinta kepada harta, dan akan semakin rajin meletakkan harta itu di akhirat, dipinjamkan kepada Allah untuk dibayar Allah nanti. Terakhir, karena materi kita sudah hampir habis jamnya, memotivasi kita untuk persiapan akhirat, terutama dengan harta, Bapak Ibu, perbandingan antara dunia dan akhirat lebih daripada perbandingan berikut ini. Coba ikuti berikut ini, perbandingan berikut ini yang akan Anda bawakan. Akhirat, dunia dan akhirat lebih daripada itu. Namun Anda bawakan perbandingan yang berikut ini, agar kita fokus untuk negeri yang akan kita tuju, bukan fokusnya kepada negeri yang pasti akan kita tinggalkan. Kalau antum mendapat dua tawaran, pilih salah satu. 1 juta abadi, 1 miliar fana. 1 miliar fana ini ya kayak 1 miliar di dunia sekarang. Dunia ini kan fana kan, Pak? Dapat 1 miliar fana, beli tanah 300 juta, sisa 700 juta. Beli kendaraan 300 juta, sisa 400 juta. Beli perabot sekian ratus juta, sisa sekian. Namanya apa? Fana. Yang satunya 1 juta, namun abadi, kekal enggak habis-habis. Ambil 1 juta belanjakan, balik ada lagi 1 juta itu di situ. Ambil lagi belanjakan, ada lagi 1 juta itu di situ. Ambil lagi belanjakan, ada lagi 1 juta itu. Ini namanya apa? Abadi. Yang satunya fana. 1 juta abadi, 1 miliar fana.
Pilih mana wahai orang-orang yang cerdas? 1 juta abadi atau 1 miliar fana? 1 juta abadi. Baik, sekarang pertanyaan kedua. Wahai orang-orang yang cerdas, pilih mana? 1 juta fana, 1 miliar abadi. Maka dunia lebih hina daripada 1 juta yang fana, dan akhirat lebih mulia daripada 1 miliar yang abadi. Tidakkah bodoh namanya orang yang tidak peduli kepada akhirat, sehingga mereka di akhirat ngaku tidak berakal? Tidakkah bodoh namanya orang yang mencari 1 juta yang fana, meninggalkan 1 miliar yang abadi, dan akhirat lebih mulia daripada 1 miliar yang abadi, dunia lebih hina daripada 1 juta yang fana? Kenapa yang fana ini diperebutkan, akhirat ditinggalkan? Bukankah orang yang cerdas, kata Nabi, yang mengutamakan akhiratnya? Wallahi, akhirat itu lebih mulia daripada 1 miliar yang abadi. Wallahi, entah berapa kelipatan miliar, triliun kelipatannya. Dan apabila dibandingkan itu dengan dunia, dunia lebih hina daripada 1 juta yang fana. Dan ini bukan kalimat motivasi, bukan kalimat motivasi. Ini benar-benar real, hakiki, hak yang sebenar-benar hak. Apabila dibandingkan dunia dan akhirat, maka 1 juta fana, 1 miliar abadi, enggak akan ada orang berakal yang memilih 1 juta fana, meninggalkan 1 miliar yang abadi. Enggak akan ada. Maka secara agama, orang yang merusak akhiratnya karena dunianya adalah orang yang tak berakal. Dan di akhirat dia akan mengaku tak berakal. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, seandainya di dunia kami mau mendengar, kami mau berakal, nah, mungkin kami di akhirat menjadi penduduk neraka sa'ir yang apinya menyala-nyala. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, maka saya memberikan nasihat kepada diri saya sendiri dan memberikan nasihat kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, seperti yang dinasihatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, وَبْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ. Raihlah dengan apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu, raih kampung akhirat setelah kematian. Wala tansa nasibaka minad dunia, namun jangan lupakan duniamu. Nasibmu di dunia jangan dilupakan, enggak boleh melupakan. Namun yang dikejar adalah akhirat. Sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbaiknya, semoga bermanfaat. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Kemungkinan besar tidak bisa semuanya.

Bolehkah kita menghina agama orang kufar ketika mereka menghina agama Islam seperti yang ada di left-left media sosial? Jawaban saya adalah jangan ikuti left-left media sosial. Ya, untuk apa? Nyibukkan diri kita dari baca Al-Quran. Nyibukkan diri kita daripada tasbih dan takbir dan tahmid. Lalu masuk ke dalam dosa-dosa, menghina tadi. Sakit hati kepada orang ini, sakit hati kepada orang itu. Lalu menceritakannya, saya tadi melihat si Anu menghina. Ibu, merusak hati, membuang waktu, tak mendekatkan kita ke surga, dan sangat mungkin mendekatkan kita ke neraka. Dan salah satu fitnah akhir zaman adalah fitnah media sosial. Zaman dahulu fitnahnya tidak ada. Paling fitnah nongkrong bersama kawan-kawan. Maka yang benar adalah jangan sibukkan diri bicara berita manusia, namun sibukkan diri berita dari pencipta manusia. Itu rumusnya, wallahu a'lam.

Bagaimana menurut Ustaz orang tua yang bekerja dari pagi sampai malam untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak dan kebutuhan sehari-hari? Apakah bisa disebutkan cinta dunia? Kalau memang dia mencarinya itu murni untuk dunianya saja, enggak ada niat akhirat, ya cinta dunia. Enggak ada hatinya untuk akhiratnya. Benar-benar untuk mencari dunianya. Adapun orang mukmin mencari nafkahnya itu untuk kebutuhan akhiratnya juga. Dia hadir di dalam mencari nafkah niat untuk mencari nafkah yang saleh, sehingga amalnya mencari nafkah itu menjadi ketaatan di sisi Allah. Ini orang mukmin. Tidak mencari nafkahnya, hanya cari duit. Hanya cari nafkah. Dan orang yang tidak ingat kepada akhirat biasanya cari duitnya ya untuk cari duit. Nafsu cari duit, nafsu cari ma'isyah. Yang dalam hal ini manusia dan hewan sama-sama punya keinginan. Hewan-hewan juga hidup untuk cari nafkah juga. Tapi orang mukmin mencari nafkah untuk mendapatkan ridho Allah, mencari nafkah yang halal untuk dibawa pulang untuk anak dan istrinya. Kalau sudah hadir ingin keinginan mencari nafkah dalam yang halal, ada tawaran yang haram, sebanyak apapun dia tidak akan terima. Apalagi sedikit. Dia tidak akan tertarik dengan yang banyak haram, apalagi yang sedikit. Tapi kalau hanya mencari nafkah saja, tak ada niat amal saleh, tak ada niat ketaatan dalam mencari nafkah, yang penting banyak, tidak peduli dari mana asalnya. Ini yang membedakan mencari nafkahnya orang yang beriman dengan orang mencari nafkahnya orang yang murni nafsu dunia. Maka hadirkan saudaraku mencari nafkah yang halal untuk dibawa pulang kepada istri dan anak-anak, agar istri dan anak mendapatkan nafkah yang halal, berkah untuk dirinya, berkah untuk kita yang menafkahi, berkah untuk keluarga kita. Dan ketika kita menghadirkan niat yang saleh dalam aksi mencari nafkah, maka mencari nafkah itu berubah menjadi ibadah. Itu ibadah juga. Tapi mencari nafkah yang Allah halalkan, bukan mencari nafkah saja, mencari nafkah yang Allah halalkan, sehingga tak ada tipu-tipu, tak ada mencurangi timbangan, tak ada bersumpah palsu, tak ada berkata dusta. Oh, enggak bisa segitu, Bu, modalnya aja belum dapat, padahal sudah ada keuntungannya sudah 50%. Namun untuk mengelabui konsumen, oh enggak bisa segitu, Bu, modalnya aja belum dapat, jual rugi saya kalau segitu, padahal kita tahu sudah untung. Ada orang yang melakukan itu? Ada apa banyak? Udah dusta itu. Kenapa? Karena tidak hadir keinginan mencari nafkah yang halal. Begitu. Orang mukmin yang dia cari adalah berkah dalam transaksi, bukan murni keuntungan dalam transaksi. Hadis sahih Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-bayyani, dua orang yang sedang berjual beli, idza shadaqa wa bayyana, apabila kedua-duanya sama-sama jujur, sama-sama menerangkan barang dagangannya apa, burika lahuma fi bai'ima, akan diberikan berkah kepada mereka berdua dalam transaksi yang mereka lakukan, dalam jual beli yang mereka lakukan, apabila keduanya sama-sama jujur, sama-sama menerangkan apa adanya, maka Allah akan berikan berkah di dalam transaksi mereka. Maka tujuan utama orang mukmin mencari berkah dalam transaksi, bukan mencari untung dalam transaksi. Tujuan utama berkahnya, bukan untungnya. Sementara orang kufar dia gak peduli berkah, yang penting untungnya.
maka hadirkan niat yang halal, niat yang soleh. Para ulama mengatakan al-mubahat ma'an nawaya salihat takunu ibadat. Amalan-amalan mubah, kalau antum cari duit hanya untuk hartanya saja, itu amal mubah, bisa masuk kepada cinta dunia. Namun apabila amal mubah ini dihadirkan di dalamnya niat yang saleh, berubah menjadi ibadah. Saya ngantuk Ustaz, saya tidur dulu ya. Ya sudah tidur, tidur karena ngantuk, itu mubah. Pahala tidak, dosa? Dosa tidak. Ustaz, saya tidur dulu ya Ustaz, kenapa? Saya ingin tidur jam 9 biar bisa bangun jam 3 untuk sholat malam. Jam 9 sampai jam 3 ibadah itu, walaupun sambil tidur. Kenapa? Di dalam mubahnya tadi sudah hadir niat yang saleh. Sudah benar-benar dia ingin tidur agar bangun jam 3 dan bisa sholat malam. Betul-betul. Maka telah hadir niat yang saleh dalam amal yang mubah. Kalau dia tidur hanya karena ngantuk, dosa tidak, pahala tidak. Tak dapat ibadahnya. Sama dengan mencari nafkah. Mencari nafkah awalnya mubah. Asal tidak dosa, awalnya mubah. Kalau hanya untuk mencari rezeki, mubah. Karena itu fitrah yang ada di dalam diri setiap manusia. Tak bisa dihilangkan. Namun kalau hadir niat yang saleh, yaitu mencari nafkah yang halal. Sehingga tidak mau melakukan dusta-dusta, tipu-tipu, korupsi-korupsi, dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Apakah orang yang mati syahid itu semua dosanya diampuni? Ya, ampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan dosa kezolimannya kepada orang lain yang pernah terjadi? Allah pasti punya cara dalam memberikan ganjarannya, mengembalikan hak orang tersebut. Namun bagi orang yang mati syahid dosanya diampuni. Wallahu a'lam.

Sepupu saya seorang ikhwan yang suka mengeluh, mengatakan capek di dunia, ingin berkumpul dengan kedua orang tua dan adiknya yang sudah meninggal, dan dia berdoa, ingin berdoa agar Allah mencabut nyawanya dan gak sanggup lagi hidup. Kalau dia sudah meninggal, dia gak peduli dengan orang tuanya, dia gak akan peduli dengan adik-adiknya. Begitu yang Allah katakan. Orang kalau sudah meninggal, pedulinya hanya kepada dirinya sendiri, sampai akhirnya masuk surga. Kalau sudah masuk surga, baru bertemu dengan keluarga-keluarganya, mencari keluarganya. Sampai masuk surga, pedulinya hanya diri sendiri. Bertemu orang tua lari, bertemu anak lari, bertemu istri lari. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Sampai dia tahu kalau dia wafat, dia gak akan peduli kepada ayahnya, gak peduli kepada ibunya, gak peduli kepada anaknya, gak peduli istrinya, apalagi adik-adiknya, apalagi kawannya, dia gak akan peduli, dia hanya peduli kepada dirinya selamat. Kalau dia tahu itu, maka dia tidak akan seperti ini. Ingin mati aja lah, ingin berkumpul sama ayah dan ibu. Emang gak yakin berkumpul? Emang yakin berkumpul? Masih ada kemungkinan tak berkumpul? Masih ada kemungkinan jauh. Emang yakin kalau berkumpul bahagia? Emang yakin kalau berkumpulnya pasti ke surga? Belum tentu. Persis dengan orang yang banyak masalah, ya udah saya bunuh diri aja biar aman. Emang yakin setelah bunuh diri aman? Setelah bunuh diri dapat nikmat kubur gitu? Enggak dapat azab kubur? Kehidupan setelah akhirat itu, setelah kematian seperti apa? Ada dua kemungkinan. Oleh karena itu tak benar seperti ini.

tidak melakukan hal yang bermanfaat untuk dirinya dan tidak tamak atas kebaikan untuk dirinya. Hidup itu untuk memperbanyak ketaatan, bukan untuk mendambakan kematian. Nabi SAW bersabda, la yatamannayanna ahadukumul mauta. Jangan sampai salah seorang di antara kalian menginginkan kematian. Jangan. Karena Anda tidak tahu apa yang terjadi setelah kematian itu. Ketika Allah masih memberikan umur untuk beramal saleh, lakukan amal saleh agar semakin baik keadaan di akhirat. Lebih baik umroh lagi atau mengumrohkan orang lain? Dua-duanya kebaikan. Dua-duanya kebaikan. Dan kalau dua-duanya kebaikan, kalau bisa disatukan, disatukan. Ya umroh lagi, ya sambil bawa orang. Tapi kalau harus pilih salah satu, ya sudah pilih salah satu, dua-duanya kebaikan. Antum umroh sendiri juga baik, antum mengumrohkan orang lain juga baik, sama-sama kebaikan. Yang manapun yang dipilih, gak ada yang salah. Yang manapun dipilih nggak ada yang salah dan nggak boleh disalahkan. Dia terus aja yang umroh, karyawannya nggak pernah, nggak boleh disalahkan. Dia aja yang umroh terus kakak-kakaknya nggak dibawa, nggak boleh disalahkan, nggak boleh. Jangan salahkan manusia dalam hal yang Allah tidak menyalahkan dia. Jangan katakan manusia telah bersalah dalam hal yang Allah tidak mengatakan itu dosa. Allah berikan kepadanya kelapangan dan dia menikmati ibadah di Masjidil Haram, dia menikmati tawaf, dia menikmati haji, dan dia khusyuk di sana yang tidak bisa dia dapatkan khusyuknya seperti di rumahnya sendiri. Maka dia ingin memperbanyak ketaatannya di sana, kelipatan-kelipatan sholat di Masjidil Haram, di masjid. Bukankah itu fastabiqul khairat? Namun kalau bisa digabungkan dua-duanya, itu yang paling baik. Kalau dua ketaatan bisa digabungkan. Tapi jangan salahkan kalau salah seorang memilih salah satu di antaranya. Karena kebanyakan orang sekarang mengatakan jangan umroh terus untuk dirimu, lebih baik umrohkan orang lain. Enggak ada yang salah. Enggak ada yang salah. Suatu hari di majlis Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ayah daripada Syekh Abdul Razak Al-Abbad, hafizahullah wa ra'ah, masih hidup beliau, usianya sudah 80 tahun lebih, masuk ke 90 mungkin. Suatu hari beliau ditanya di majlis ana hadir, Syekh, lebih baik mana? Ini di kota Madinah ini ya, beliau mengajar di kota Madinah. Lebih baik mana wahai Syekh? Saya sholat di masjid dekat rumah saya namun di staf yang pertama, atau saya berangkat ke Masjid Nabawi, sholat di Masjid Nabawi, namun masbuk. Mana yang lebih baik, Syekh? Kata Syekh, engkau sholat di saf yang pertama di Masjid Nabawi. Dari situ Anda dapat pelajaran berharga. Sampai sekarang masih Anda ingat-ingat kalau pertanyaan menjurus seperti ini. Mana lebih baik Ustaz, berangkat umroh atau mengumrohkan orang lain? Berangkatkan orang lain sambil umroh. Nah gitu, itu yang terbaik. Jadi sesuatu yang tidak bertabrakan jangan ditabrakkan. Seolah-olah kalau umroh sendiri bertabrakan dengan mengumrohkan orang. Kalau sudah mengumrohkan orang, gak mungkin umroh lagi. Bertabrakan dong. Dan kalaupun harus memilih salah satu, gak ada yang salah. Dua-duanya kebaikan. Bagaimana jika kita mencari dunia agar bisa berinfak? Kalau memang itu niat yang tulus di dalam hati dan terbukti ketika dapat harta diinfakkan, luar biasa. Namun jangan hanya kalimat di lidah untuk menghias kata-kata dan pertanyaan kertas. Kalau memang itu tujuannya luar biasa. Orang yang mencari nafkah tujuannya untuk memperkaya diri, namun memperbanyak infak. Luar biasa ini. Luar biasa. Dapat penghasilan satu bulan 50 juta, diambil untuk keluarganya cukup 15 juta, 35 jutanya diinfakkan. Kan hebat itu.

0: berbeda dengan orang yang kata-katanya cari harta untuk berinfak Ustaz, dapat 50 juta, infak 1,5 juta aja. Nah, beda kan?
1: Beda.
0: Kalau infaknya 1,5 juta dengan 50 juta penghasilan, ini kata-katanya gak cocok. Saya ingin cari harta untuk rajin berinfak Ustaz. Tapi infaknya gak cocok dengan rajinnya tadi. Kalau memang untuk berinfak, oh luar biasa. Itu hal yang luar biasa. Hal yang luar biasa. Mencari dunia untuk akhirat itu hal yang luar biasa. Orang rata-rata mencari dunia untuk dunia. Ada orang mencari dunia untuk akhirat. Wah luar biasa itu. Tapi serius, jangan penghias kata dan penghias pertanyaan dan pemoles kita yang rajin nyari harta gitu. Seorang salafus saleh Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Mubarak, seorang tabi'in. Namun beliau terkenal juga dengan pedagang saudagar kaya. Suatu hari beliau ahli ilmu juga, ahli hadis, ahli ibadah. Beliau berbicara tentang zuhud. Zuhud. Artinya ceramah beliau tentang zuhud pada hari itu. Besoknya bertemu oleh kawannya sedang membawa dagangan yang sangat banyak. Bagi sebagian orang kan itu bertabrakan kan? Lalu temannya bertanya, bukan untuk asal tanya, namun untuk menunjukkan siapa orang ini sebenarnya. Wahai Abdullah, kemarin engkau baru bicara zuhud, sekarang engkau sudah membawa barang dagangan yang sangat banyak. Kenapa bisa begitu? Kata Abdullah Ibn Mubarak, masih banyak saudara-saudaraku yang membutuhkan uluran tanganku. Dan betul beliau ada orang yang rajin infak. Beliau orangnya rajin berinfak, dermawan tingkat tinggi, sehingga suatu hari disebutkan dalam biografinya, Abdullah bin Mubarak mengatakan kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, tahun ini saya akan pergi haji, barang siapa yang ingin berangkat bareng bersama saya, ayo kita kumpul di rumah, kita bicarakan progres perjalanan kita. Yang namanya murid-murid tentu pergi sama gurunya, lebih dia cintai. Maka yang akan berhaji tahun itu ngumpul di rumah Abdullah bin Mubarak. Persiapan perjalanan lah. Ngatur perjalanan. Dan di akhir majlis setelah mengatur perjalanan, kata beliau, begini saja, daripada masing-masing kita ngurus masing-masing, makan masing-masing, segala macam masing-masing, mendingan kita satu pintu saja. Kumpulkan harta kalian, nanti biar saya yang kelola. Daripada masing-masing cari makanan, masing-masing cari buat makanan, mendingan dikelola satu aja, satu yang ngurus, kemudian semuanya kebagian kan gitu. Maka besok datang kalian kemari, bawa harta kalian yang kalian siapkan untuk haji, supaya dikelola satu pintu saja. Maka besoknya murid-muridnya datang, masing-masing disiapkan kotak, buat nama kalian di situ, taruh harta kalian di situ buat nama. Udah pulang. Datanglah musim haji. Mulai mereka berangkat, perjalanan itu biaya apa ya? Biaya makan, transportasi, biaya penginapan, biaya perjalanan itu semuanya dari satu pintu, Abdullah bin Mubarak yang mengelola. Guru mereka langsung yang mengelola karena beliau juga pedagang, pasti mengerti hal-hal yang berhubungan dengan hal-hal yang pembayaran itu segala macam. Sampai musim haji semua kebutuhan di selama haji, makan, transportasi, haji segala macam. Kemudian ketika akan pulang dari Mekah menuju kampung halaman mereka, dikumpulkan lagi oleh Abdullah bin Mubarak al-Marwazi dan mengatakan, mungkin saja istri-istri kalian, keluarga kalian minta belikan sesuatu. Jangan kalian sungkan-sungkan menyampaikan kepada saya mau beli apa. Istri saya pesan ini, pesan itu. Ya kan, uang sudah di Abdullah ini. Maka sampaikan saja. Maka para muridnya minta segini, saya mau beli ini, minta segini, saya mau beli ini. Istri saya nitip ini, kan gitu kan. Dari zaman dulu kalau suami safar, istri nitip loh. Dari zaman dulu itu gak masalah. Jadi kalau nitip gak apa-apa. Nanti kalau ayah ke Mekah, tolong belikan ini, ya gak ada masalah. Dari dulu. Salafus soleh juga begitu, istri-istri mereka. Udah kasih duitnya untuk beli ini, beli itu, sampai pulang lagi ke kampung halaman mereka, selesai, udah bubar. Para murid sudah selesai. Alhamdulillah cukup biaya ternyata kebutuhan perjalanan pergi, perjalanan pulang. Sudah selesai, sudah beberapa waktu dikumpulkan lagi oleh Abdullah bin Mubarak. Yang kemarin pergi haji bersama saya, tolong kumpul di rumah malam ini. Maka datanglah murid-muridnya berkumpul, lalu diserahkan kepada mereka kotak mereka, masing-masing harta mereka ada di dalam tutup. Ternyata selama ini perjalanan gurunya yang bayar. Tuh, ayo siapa yang mau begitu? Anak mau daftar. Itu orang kaya raya. Berkata istri beliau, istri Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Mubarak tak pernah makan makanan lezat kecuali bersama tamu. Apa maksudnya? Kalau dia tak ada tamu, makanannya biasa aja. Tapi kalau ada tamu, disiapkan menu yang spesial dan beliau makan bersama tamu. Tamu kan setiap datang menunya spesial kan? Mengira bahwa Abdullah bin Mubarak makannya begitu tiap hari. Padahal enggak. Istrinya bilang enggak pernah makanan lezat kecuali bersama. Kalau ada tamu, dihidangkan makanan lezat untuk menjamu tamu, beliau ikut makanan lezat. Kalau tidak, makan biasa aja. Padahal bukan karena kurang uang. Dan tamu yang tidak tahu mengira makanan Abdullah bin Mubarak setiap hari kayak begitu, kayak hidangan itu. Karena beliau orang kaya raya, padahal dia makan hanya karena ada tamu. Kalau tidak, hidangan biasa aja, enggak. Enggak hidangan makanan lezat, biasa-biasa aja. Itu orang kaya itu. Kalau antum mau seperti itu dan benar-benar serius seperti itu, ini dia. Ini kalau 10 jempol, jempol semua anak kasih 10 jempol semua itu. Karena jarang orang yang seperti itu sekarang. Yang tujuan utamanya mencari harta benar-benar untuk berbagi. Jarang sekali. Namun orang cari-cari alasan, nah itu banyak. Mudah-mudahan ini yang serius ini. Kita tunggu.

Bagaimana tentang orang yang KTP-nya tidak muslim tapi sholat lima waktu, puasa Ramadan bersama kita, ikut lebaran, suka bersedekah juga? Kalau memang tidak muslimnya hanya karena terletak di situ saja dia belum berubah, maka dia adalah muslim. Namun KTP-nya belum dirubah, mungkin takut kepada keluarganya, takut apa, udah biarkan aja begitu dulu. Allah melihat yang sebenarnya bukan penamaannya. Tetapi kalau dia sebenarnya memang belum muslim, belum pernah syahadat, tapi ikut-ikutan, umat Islam puasa, dia puasa, lebaran, dia lebaran, itu gak berlaku. Allah tidak akan terima dari dia. Tapi kalau dia muslim, namun dia belum berani merubah KTP-nya, karena takut mudarat-mudarat yang lain yang akan terjadi di keluarganya, dia belum siap, tapi dia sudah muslim, itu adalah muslim. Wallahu a'lam. Jadi Islam itu bukan apa yang tertulis di KTP. Bagaimana ada orang munafik yang buat KTP Islam untuk masuk Mekah misalnya? Menyekolahkan anak di sekolah Islam SDIT, apakah itu kebutuhan atau keinginan? Lebih kepada keinginan daripada kebutuhan. Lebih daripada keinginan daripada kebutuhan. Kenapa demikian? Karena banyak orang yang pada dasarnya gak sanggup dengan biaya itu, namun dia paksakan. Padahal, izinkan saya untuk mengatakan, di zaman kita sekarang kita sudah sangat terjebak dengan ijazah. Seolah-olah tanpa ijazah anak kita tak jadi manusia yang bermanfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk agamanya, untuk negaranya. Siapa bilang? Saya mau bertanya kepada antum, Imam Syafi'i ijazahnya apa? Imam Ahmad ijazahnya apa? Namun kita sudah digiring tanpa sadar, kalau tanpa ijazah anak kita seolah-olah tidak benar. Kita sebagai orang tua seolah-olah tidak memberikan nafkah yang benar, tidak memberikan kewajiban kepada anak kalau anak tidak dapat ijazah dari SDIT. Siapa yang jamin anak SDIT pasti menjadi anak soleh? Siapa yang menjamin kalau anak itu tidak disekolahkan sekolah Islam, gak mungkin jadi anak soleh? Wallahu'alam. Tapi kalau sanggup, silakan. Sanggup, silakan. Wallahu'alam. Mana yang lebih baik, berdoa panjang umur atau mengingat kematian? Udah terjawab tadi kan? Udah gak usah diulangi.

jika seseorang telah melakukan kekerasan sampai membunuh, na'udzubillah, jika dia bertaubat, apakah dosa besar itu akan diampuni? Ya, dia bertobat pasti diampuni. Betapa banyaknya hadis-hadis yang bicara tentang orang yang membunuh kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal bagaimana nanti di akhirat, Allah pasti punya cara menyelesaikan sehingga yang dizolimi dikembalikan kepadanya haknya. Namun dosanya diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Siapa yang membunuh 70 orang kaum muslimin di perang Badar? Sebagiannya adalah orang yang kemudian masuk Islam, kan? Ya enggak? Ada Abu Sufyan di sana, ada Khalid bin Walid, ada Amr bin As, ada Ikrimah, ada Hindun, ada Wahsy. Dan semua itu akhirnya masuk Islam dan radhiyallahu anhum, sahabat Nabi. Apa? Umar di kaum muslimin perang Uhud. Yang di perang, yang di bagian musyrikin yang belum masuk Islam. Ada Ikrimah, anak Abu Jahal, ada Abdullah bin Amr bin Amr, ada Amr bin As, ada Khalid bin Walid, ada Sofwan bin Umayyah, ada Abu Sufyan, ada Wahsy yang telah menombak Hamzah, ada Hindun yang merobek-robek dada Hamzah dan memakan jantungnya. Semua akhirnya mereka akhirnya masuk Islam dan diterima taubatnya dan menjadi sahabat Nabi SAW, menjadi penduduk surga. Maka diterima taubat dari seluruh dosa, tak ada yang tidak kalau taubatnya serius. Soal bagaimana penyesalan akhirat, Allah Maha menyelesaikan urusan masing-masing kepada yang dizolimi. Sampai ada hadis Nabi Sahih tentang yang membunuh 100 orang. Diterima taubatnya dan masuk surga. Namun tetap orang yang dizolimi dapat haknya kembali. Apa hukum pergi ke negara Eropa tujuannya jalan bersama keluarga? Hukumnya lebih baik tidak. Lebih baik tidak. Lebih baik ke Mekah, Madinah. Ya. Wallah. Lebih baik tidak. Saya tidak mengatakan haram, tapi saya mengatakan lebih baik tidak. Karena apa yang ada di sana bisa mempengaruhi, apa yang terlihat bisa mempengaruhi, kebiasaan mereka di sana bisa mempengaruhi, dan di sana bukan untuk ibadah.

seorang akhwat, bolehkah saya pergi haji atau umroh tanpa suami saya, Ustaz? Namun saya pergi bersama ibu, adik, teman-teman saya, Ustaz. Kalau adik laki-lakinya ada, maka sudah ada mahram. Apa-apa? Yang tidak boleh itu pergi bersafar tanpa mahram. Tanpa mahram. Dan suami bukan mahram, tapi levelnya di atas mahram. Kalau dilarang bersafar tanpa mahram, maka bersafar sama suami sudah masuk kebolehan. Kenapa? Suami levelnya di atas mahram. Bukankah boleh bersama suami yang tidak boleh bersama mahram? Maka levelnya di atas mahram. Maka bersafar bersama mahram, asal ada mahramnya, tidak lagi pelanggaran. Bersama ibu, bersama adik laki-laki, atau paman, adik laki-laki ibu, kita, itu adalah mahram kita, walaupun tidak ikut suami, gak apa-apa. Ya. Suami itu mahram atau tidak? Bukan, suami bukan mahram. Mahram itu adalah laki-laki yang haram nikah dengan kita. Itu dia mahram. Yang diharamkan menikah dengan kita, anak kita, kakak kandung kita, adik kandung kita, om kita, adik ibu, adik ayah. Itu laki-laki yang haram nikah dengan kita, itu dia mahram. Adapun suami gak mungkin mahram, buktinya nikah. Itu gak mungkin mahram, karena kalau mahram gak boleh nikah. Gak boleh kita nikah dengan anak kita sendiri. Namun, kalau dia sudah menjadi suami, dia berada pada level yang lebih tinggi daripada mahram. Nah, maka boleh bersafar bersama suami, tidak pakai mahram. Kenapa? Sudah ada yang levelnya di atas mahram. Nah. Namun kadang-kadang lisan kita terlalu latah mengatakan mahramnya siapa? Suami saya. Gitu ya. Ini mahramnya siapa? Suami saya. Itu bukan mahram itu. Ya, itu bukan mahram, karena yang mahram adalah laki-laki yang haram nikah dengan kita. Kalau kita laki-laki, siapa mahram kita yang perempuan? Perempuan yang haram kita nikahi. Ibu kita sendiri, kakak kita, sepupu tidak ada yang mahram. Sepupu tidak ada yang mahram. Ustaz, amalan sederhana apa yang sebaiknya saya istiqomahkan untuk bekal kematian? Dikir dengan lisan. Dikir dengan lisan itu amalan sederhana, ringan, yang kata Nabi SAW ringan di lidah, berat di timbangan padang mahsyar, dan dicintai oleh Allah. Mohon maaf atas pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang serius untuk peduli dengan akhirat. Dan untuk peduli dengan akhirat itu, tentu bahagian darinya adalah ingat kematian. Selalu ingat kematian, bahwa semua akan ingat kematian. Sehingga membuat kita tidak terlalu hanyut dalam kehidupan dunia dan bisa menekan keinginan hawa nafsu untuk berbuat maksiat dan bisa mendongkrak semangat untuk taat kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan ini adalah kewajiban terbesar manusia yang tidak datang ke akhirat menghadap Allah tabaraka wa ta'ala dengan ini akan menjadi penduduk neraka untuk selama-lamanya. Dan yang mengatakan itu adalah Allah yang memiliki dunia dan akhirat. Yang tidak datang menghadap Allah dengan mengibadati Allah satu-satunya, dia tidak datang menghadap Allah dengan ayat ini dia amalkan beribadah kepada Allah satu-satunya karena dia adalah Rabb satu-satunya yang mencipta satu-satunya. Tidak dengan ini dia menghadap Allah tabaraka wa ta'ala di akhirat, dia akan di neraka untuk selama-lamanya. Karena orang yang tidak menjadikan Allah satu-satunya yang diibadati telah berbuat syirik. Apa itu syirik? Di saat Anda tidak menjadikan Allah ahad, di saat Anda tidak mengesakan Allah di dalam ibadah. Minta hujan kepada Allah, iya. Minta kepada selain Allah juga, iya. Berarti tidak Allah satu-satunya yang diibadati. Minta rezeki kepada Allah, iya. Minta kepada selain Allah juga, iya. Berarti tidak satu-satunya Allah yang diibadati. Minta keamanan kepada Allah, iya. Minta keamanan kepada selain Allah juga, iya. Maka tidak satu-satunya ibadahnya hanya kepada Allah. Itu dia syirik. Dalam ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, di sana dia sekutukan ahad. Maka dia telah berbuat syirik. Dia tidak lagi mengamalkan la ilaha illallah. Dia tidak lagi mengamalkan qul huwallahu ahad. Dia telah terjumus ke dalam dosa yang namanya syirik. Dan Allah yang mengatakan di dalam Al-Quran dalam nas yang sangat tegas, innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimin min ansar. Sesungguhnya siapa saja yang telah menyekutukan Allah, innahu man yushrik billah, sesungguhnya siapa saja yang menyekutukan Allah, tidak mengesakan Allah, tidak mentauhidkan Allah. Tauhid itu artinya mengesakan, menjadikan dia satu-satunya. Apa yang akan terjadi pada orang yang seperti ini di akhirat? Faqad harramallahu alaihil jannah. Maka sungguh Allah telah haramkan untuknya surga. Sebagian kaum muslimin ketika kita bacakan ayat ini, Ustaz terlalu keras. Kerasnya dari mana? Apa yang kita ucapkan murni apa yang Allah katakan. Apakah ada tambahan dari kita? Enggak ada. Innahu may yusyrik billah, sesungguhnya siapa saja yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka sungguh Allah haramkan untuknya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya hanyalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tak ada untuk orang-orang zalim ini penolong. Ini murni ucapan Allah, murni firman Allah yang kita terjemahkan. Tak ada tambahan dari kita sedikit pun. Barang siapa yang wafat menyekutukan Allah, barang siapa yang wafat tidak mentauhidkan Allah, barang siapa yang wafat dia menyembah selain Allah, beribadah kepada selain Allah, telah berbuat syirik, maka inilah yang akan didapatkan di akhirat oleh orang ini. Kalau menyampaikan firman Allah apa adanya lalu kalian katakan keras, katakanlah kami tidak akan mundur dari menyampaikan apa yang Rabb kami katakan. Kalau menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umat tanpa merubah-rubahnya, Anda katakan keras, ya katakanlah. Kita tidak akan mundur dari menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mualama ba'd. Ikhwatul iman dan para pendengar mukmullah, kami hadirkan kajian live langsung dari Masjid Al-Muqarrabun Kota Kendari bersama Ustaz Abdullah bin Taslim MA hafizahullah. Pembahasan lanjutan dari kitab Riyadus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin dalam bab Fadhail Shalatil Jamaah, yaitu keutamaan salat berjamaah. Barakallahu fikum.
2: Ikhwah wal akhwat fid din hafizakumullah, kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang memudahkan kita untuk kembali mengadakan majelis ilmu yang mulia di waktu duha ini di Masjid Al-Muqarrabun yang mubarak, yang penuh berkah ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kebaikan dalam agamanya, termasuk kebaikan dalam menuntut ilmu, memahami kemudian mengamalkan, mendakwakannya. Semoga Allah senantiasa memudahkan taufiknya untuk kita bisa mengerjakan kebaikan-kebaikan ini yang kemudian menjadi sebaik-baik bekal yang kita bawa ketika menghadap Allah pada hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Sekarang kita masih melanjutkan pembahasan di kitab Riyadhus Shalihin di kitabul Fadha'il. Sekarang kita melangkah di bab yang baru, babu fadli salatil jamaah, bab keutamaan salat berjamaah. Baik, salat berjamaah tentu saja kita ketahui merupakan salat yang diperintahkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam Al-Qur'an disebutkan ketika dalam kondisi perang pun, yang ketika itu jelas kondisi yang sangat darurat dan mendesak, Allah Subhanahu wa taala tetap syariatkan bagi kaum muslimin untuk mereka melaksanakan salat berjamaah sambil tetap berjaga-jaga akan kemungkinan serangan musuh. Itu disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an ya, yang ini menunjukkan kepada kita kalau hal ini disyariatkan dalam kondisi yang seperti itu susahnya, apalagi dalam kondisi lapang. Kemudian juga keutamaan salat jamaah ya, asalnya jelas berlaku untuk pelaksanaan salat di masjid, yang itu berarti tertuju untuk kaum laki-laki, yang merekalah yang disyariatkan atau bahkan diwajibkan menurut pendapat yang terkuat untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid. Akan tetapi bagi kaum perempuan juga berlaku keutamaan salat berjamaah ketika mereka melakukannya di rumah. Jadi bagi perempuan tetap saja kalau mereka melaksanakan salat berjamaah di rumah itu lebih utama dibandingkan salat sendiri-sendiri. Sehingga kalau ya di rumah kita seorang istri ada anaknya atau ada anggota keluarga yang lain, maka lebih baik dia melaksanakan sholat berjamaah, dapat pahala yang lebih utama dibandingkan dia melaksanakan sholat sendiri-sendiri. Barakallahu fikum. Baik, ada beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan keutamaan sholat berjamaah. Di antaranya ada yang sudah pernah kita lewati juga. Dibawakan di sini hadis yang pertama atau hadis nomor 1064 dari awal kitab. Imam An-Nawawi rahimahullah taala berkata, jadi masih dilanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Imam An-Nawawi rahimahullah taala berkata, An Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, salatul jamaati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajatan, muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, salat berjamaah itu lebih utama dibandingkan salat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ini hadisnya sudah berlalu pembahasannya di awal-awal di awal-awal kitab, menunjukkan salat berjamaah itu dilebihkan 27 derajat dibandingkan salat sendirian. Mungkin juga waktu kita bahas ini pernah kita isyaratkan, sebagian ulama yang tidak mewajibkan salat berjamaah, mereka berdalil diantaranya dengan hadis ini dengan mengatakan di sini cuma dikatakan salat berjamaah lebih utama dibandingkan salat sendirian, menunjukkan tidak wajib. Karena kalau cuma sekedar lebih utama, afdol, berarti yang ditinggalkannya pun tetap boleh, cuman keutamaannya berkurang. Ini dibantah oleh para ulama. Nanti kita akan bawakan juga hadis-hadis yang menunjukkan wajibnya salat berjamaah, juga dinukil di bab ini. Dibantah oleh para ulama yang mewajibkan, mereka mengatakan di dalam Islam itu beberapa amal disebutkan lebih utama dibandingkan yang lain, padahal itu wajib. Ya, misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, walau amana ahlul kitab lakana khairul lahum, seandainya orang-orang ahlul kitab itu beriman maka itu lebih baik bagi mereka. Beriman bagi ahlul kitab dikatakan lebih baik, apakah menunjukkan iman tidak wajib bagi mereka? Jawabannya jelas wajib. Ya, jawabannya jelas wajib. Tapi dikatakan lebih baik, ya memang lebih baik daripada tidak beriman. Sama dengan ketika Allah berfirman tentang masalah puasa Ramadan di surat Al-Baqarah, wa atasumu khairul lakum, wa atasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan jika kalian berpuasa maka itu lebih baik bagimu jika kalian mengetahuinya. Apakah di sini berarti puasa Ramadan tidak wajib karena disebutkan lebih baik? Jawabannya jelas, ini kewajiban. Jadi tidak menjadi dalil ketika dikatakan lebih utama, lebih baik, lantas dikatakan perbuatan tersebut tidaklah wajib. Ya, jadi dalil ini berarti lemah. Ya, dan apalagi nanti dipertegas dengan hadis-hadis yang kita akan bawakan insyaallah di bab ini. Baik. Berikutnya, hadis nomor 1065. Imam An-Nawawi rahimahullah taala berkata, An Abi Hurairah wa An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah Abdullah bin Umar yang kita sebutkan di hadis sebelumnya. Jadi Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi, nama beliau radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dhifa. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة. يا لم يخطو خطوة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة إلا رفعت له بها درجة وخطت عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دامت ما دام في مصلاه ما لم يحدث تقول اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة من تضر الصلاة. متفق عليه وهذا لفظ البخاري. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم bersabda, salat seseorang dalam jamaah itu melebihi atau dilipat gandakan melebihi salatnya di rumahnya atau di pasarnya sebanyak 25 kali lipat. Yang demikian itu, jika seseorang berwudu kemudian membenarkan wudunya, menjadikan baik wudunya, kemudian dia keluar menuju masjid, tidak ada yang mendorong dia keluar kecuali sholat, sholat berjamaah di masjid, maka tidaklah dia melangkah satu langkah kecuali dengan itu diangkat derajatnya dan digugurkan satu dosanya. Maka kemudian, lalu ketika dia sholat, maka para malaikat akan senantiasa mendoakan kebaikan untuknya selama dia masih berada di tempat sholatnya, ya, selagi dia belum berhadas, belum batal wudunya. Para malaikat mendoakannya, Allahumma sholli alaihi, ya Allah, limpahkanlah salawat, limpahkanlah kebaikan untuknya, ya Allah, rahmatilah dia, rahmatilah hambamu ini. Dan hamba ini senantiasa, ya, berada dalam sholat, yakni mendapatkan pahala seperti sholat selama dia menunggu sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan ini adalah lafaz Imam Bukhari. Jadi ini termasuk keutamaan orang yang menunggu sholat. Jadi kalau kita datang ke masjid, kita percepat agar kita bisa meniatkan menunggu sholat sehingga dapat pahala seperti orang yang sholat. Termasuk waktu kalau kita datang, ya misalnya pengajian, kita niatkan sekaligus untuk menunggu sholat berikutnya agar kita dapatkan dua pahala kebaikan tersebut. Ya, ini menggambarkan keutamaan sholat berjamaah di masjid. Maka ini menjadi motivasi bagi kita semua, ya, utamanya yang laki-laki tentu saja, bahwa sholat berjamaah demikian besar keutamaannya. Kalaupun kita melaksanakan sholat di rumah, misalnya kita memilih pendapat yang tidak mewajibkan, tetap saja kita rugi, karena pahalanya dilipat gandakan menjadi 25 kali lipat, hadis yang sebelumnya 27 kali lipat. Masya Allah. Dan ini yang dilipat gandakan adalah sholat yang wajib. Kita tahu sholat yang wajib kan adalah amalan yang paling dicintai di sisi Allah, amal-amal yang wajib yang paling dicintai di sisi Allah. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis kursi yang kita kenal dalam Sahih Bukhari, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma faratuhu 'alaihi." Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan satu amalan yang paling aku cintai melebihi apa yang aku wajibkan. Jadi perkara yang diwajibkan. Ini sudah, amal ini adalah amal yang paling dicintai oleh Allah, kemudian dilipat gandakan menjadi 25 kali lipat, 27 derajat. Masya Allah. Tentu ini harusnya menjadi motivasi untuk kita bersemangat mengerjakan ibadah ini agar nilai sholat kita dan keutamaannya semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini juga sudah berlalu pembahasannya, ya, di bab ikhlas di awal-awal pembahasan kitab ini. Selanjutnya hadis yang berikutnya, hadis nomor 1066. Wa anhu radhiyallahu anhu qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa anhu, dan masih Abdullah ibn Umar, masih Abu Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, atan nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma, ada seorang buta pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, faqala, maka orang ini berkata, ya Rasulullah, laisa li qa'idun yaquduni ilal masjid. Ya Rasulullah, saya tidak memiliki seorang penuntun yang bisa menuntunku menuju ke masjid. Tidak ada yang membawa saya ke masjid untuk sholat berjamaah. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yurakhkhisa lahu fayusalli fi baitihi. Maka kemudian orang ini meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan keringanan baginya agar boleh salat di rumah. Farakhasalahu. Awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan itu. Boleh salat di rumah. Falamma walla da'ahu faqala lahu. Ketika orang ini berbalik untuk jalan pulang, ya, setelah mendapatkan keringanan dia ingin pulang balik, berbalik, Maka Nabi SAW

kepadanya. Hal tasma'un nida'a bis-shalah, apakah kamu mendengarkan panggilan azan untuk salat? Qala, maka orang ini berkata, na'am, iya. Qala, maka dia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa'ajib, kalau begitu penuhilah panggilan itu. Hadis riwayat Muslim, yakni datangilah salat berjamaah. Ini juga tidak ada alasan baginya. Awalnya diberi rukhsah, kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa saja menjawab satu pertanyaan awalnya dari ijtihad beliau, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala meluruskannya sehingga bisa berubah. Ya, tidak mungkin Allah membiarkan kalau dia salah. Pasti segera ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau datang malaikat Jibril memberitakan, misalnya ada hal-hal yang perlu diralat atau perbaiki dalam penjelasan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini dipanggil kembali, ditanya apakah dia mendengarkan adzan dikumandangkan untuk menyerukan salat. Ketika dia mengatakan iya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa'ajib, kalau begitu jawablah seruan tersebut, yakni datangilah salat berjamaah. Ini jelas termasuk dalil yang sangat kuat yang menunjukkan wajibnya salat berjamaah, ya. Kecuali ada udzur yang sangat kuat. Ini saja jelas secara sepintas ada udzurnya. Bayangkan orang buta, bagaimana dia akan bisa ke masjid? Apalagi nanti akan disebutkan di hadis berikutnya, di Madinah itu banyak binatang buas, kemudian serangga-serangga yang berbahaya, padang pasir, ada kalajengking, ada ular dan seterusnya. Itu pun Nabi SAW tetap menyuruh mereka mendatangi salat berjamaah, menunjukkan wajibnya hal ini. Ya. Dan lihatlah kita, berapa banyak di antara kita yang bermudah-mudah dalam masalah uzur untuk melaksanakan salat berjamaah, yang tentu ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Nah, jadi ini termasuk dalil yang menunjukkan wajibnya salat berjamaah, ya, bagi yang tidak punya uzur syar'i, maka dia wajib untuk mendatangi masjid ketika azan dikumandangkan untuk melaksanakan salat berjamaah. Tapi faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, wujubu salatil jama'ati ala kulli hadirin an ya'tiya lil masjidi wa in kana a'ma wa laysa lahu qa'idun yaquduhu. Wajibnya salat berjamaah bagi setiap yang mampu datang ke masjid, meskipun misalnya dia buta dan tidak ada penuntun yang menuntunnya. Ya, tentu saja orang buta dia bisa ke masjid karena dia tinggal menghafal perjalanannya ke masjid, maka lama-kelamaan dia akan terbiasa. Ya, sebagaimana kalau dia biasa mungkin jalan ke tempat-tempat tertentu yang dekat dengan rumahnya, maka demikian pula masjid. Di sini tentu kita katakan maksudnya di sini ketika masjid tidak terlalu jauh darinya dan tidak membuat dia tersesat, misalnya tidak membuat dia misalnya melewati jalan raya yang ramai, maka dia wajib ke masjid. Ya, sebagai gambaran ini menunjukkan wajibnya bagi yang selainnya, yang udzurnya tentu di bawah udzur orang buta ini, maka tentu pada diri orang-orang seperti ini lebih wajib lagi tentang hukumnya salat berjamaah di masjid. Nah, faedah yang kedua, al-istifsalu 'anil hali 'inda su'ali yakunu fihi al-jawabu bihaq. Yakunu fihi al-jawabu haqqun. Memerinci keadaan ketika pertanyaan, ketika ada pertanyaan, ini akan menjadikan jawaban itu lebih benar. Jadi ketika ada orang bertanya, tidak bisa kita hanya dengarkan pertanyaan sepintas lantas kita jawab. Kita harus rinci keadaan orang itu. Apakah betul begini? Ya. Maka kadang-kadang kita lihat para ulama itu ketika menjawab pertanyaan, mereka mengatakan, kalau betul keadaannya seperti yang ditanyakan, maka hukumnya begini. Ini jawaban benar. Karena belum tentu orang yang melaporkan sesuatu kepada kita menceritakan keadaan yang sebenarnya. Bisa jadi dia ceritakan pemahamannya sendiri, versi dia. Apalagi berhubungan dengan perselisihan dua orang. Ada yang melapor ke kita, oh suami saya berbuat begini, begini, begini. Kita kan tidak ketemu suaminya. Kita tidak tahu kenyataan yang sebenarnya. Siapa saksinya?

Apa buktinya bahwa dia berbuat begitu? Kita pun juga tidak sempat menanyakannya. Maka kita jawab, kalau begitu, kalau betul keadaannya seperti itu, maka hukumnya begini, begini, begini. Berarti kita menjawab sesuai dengan pertanyaan. Sehingga nanti kalau ternyata datang berikutnya, suaminya datang, Ustaz, kenapa Ustaz mengatakan seperti ini? Ustaz tidak tahu keadaan saya. Maka kita jawab, saya sudah katakan, kalau begitu, kalau betul keadaannya seperti laporan dari istri antum ini, maka begini jawabannya. Saya tidak mengatakan mutlak, kalau betul seperti itu. Ya, maksudnya di sini kita berhati-hati ketika menjawab satu permasalahan. Makanya kadang-kadang kita butuh rincian. Kita butuh mendengarkan keterangan yang rinci. Apalagi kalau berhubungan dengan pengaduan, harus kedua belah pihak kita dengarkan. Ala kulli hal, yang jelas ketika ada pertanyaan, ya, merinci beberapa keadaan itu sangat dibutuhkan untuk memberikan jawaban yang benar. Barakallahu fikum. Baik, kita melangkah di hadis yang berikutnya, hadis nomor 1067. Wa an Abdillahi waqila Amr ibn Qais al-Ma'ruf bibni Ummi Maktum al-Mu'adzini radhiyallahu taala anhu annahu qala. Ya, di hadis berikutnya ini lebih mempertegas lagi hadis sebelumnya, dari sahabat yang bernama Abdullah atau Amr ibn Qais radhiyallahu taala anhu, yang kita kenal dengan Ibnu Ummi Maktum, salah satu muadzinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah yang terkenal kan ada dua. Bilal radhiyallahu taala anhu dan Ibnu Ummi Maktum. Ya, Bilal biasanya ketika subuh mengumandangkan adzan yang pertama. Kemudian ketika terbit fajar, Ibnu Ummi Maktum yang mengumandangkan adzan yang kedua. Maka ini menunjukkan persyariatan menjadikan di masjid itu ada muadzin lebih dari satu. Ketika satunya berhalangan, ada yang menggantikan. Nah, baik. Semoga Allah meridainya bahwa dia berkata, dia pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innal madinata kathiratul hawami wastiba." Faqala Rasulullah SAW, tasma'u hayya ala salah, hayya ala al-falah, fahayya halla. Dia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya di kota Madinah ini banyak serangga berbisa dan binatang buas. Ya, binatang buas, serigala dan yang lainnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kau mendengar seruan muadzin, hayya 'alas shalah, kemarilah melaksanakan salat. Hayya 'alal falah, kemarilah menuju keberuntungan. Fa hayya halla, kalau begitu datanglah kamu bersalat berjamaah." Yani Ibnu Maktum juga adalah seorang buta. Sama dengan orang buta sebelumnya. Dia mengajukan alasan lain. Kalau orang yang sebelumnya kan tidak ada penuntunnya, bisa dia tersesat nyasar misalnya. Ini dia alasan lebih jelas lagi. Di Madinah ini banyak binatang buas, ya, termasuk serangga yang berbisa, kala jengking dan yang lainnya, ular dan sejenisnya. Itu pun Nabi SAW mengatakan, kalau kamu dengarkan seruan hayya ala shalah, hayya ala al-falah, maka datangilah masjid, salat berjamaah di masjid. Ya. Rawa Abu Daud bi isnadin hasan wa makna hayya halla ta'al. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang hasan, dan maknanya hayya halla itu artinya kemarilah, yakni datangilah salat berjamaah. Jadi hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, An-Nasa'i dan yang lainnya, dan sanadnya sahih. Ya. Faedah hadis ini sama dengan faedah di hadis sebelumnya, menunjukkan wajibnya salat berjamaah meskipun dalam keadaan kondisi orang yang buta. Dan risiko seperti yang disebutkan ini di sini, binatang buas, tetap Nabi SAW menyuruh untuk mendatangi salat berjamaah. Ya, tentu di sini maksudnya kalau orang yang keluar salat berjamaah, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dia dari keburukan-keburukan yang seperti ini. Langkah-langkahnya dihitung pahala, tadi sudah kita sebutkan, diangkat satu derajat.
digugurkan dosanya, maka ini sama sekali bukan menunjukkan Islam itu mempersulit umatnya, tidak. Tapi ini menunjukkan keutamaan sholat berjamaah agar tidak bermudah-mudah kita dalam meninggalkannya, kecuali kalau ada udzur yang benar-benar udzur syar'i, termasuk misalnya hujan yang deras, ya, atau ketakutan yang sangat, ya, ini takut diserang musuh dalam kondisi tidak aman, atau ada penyakit yang menyebar, wabah seperti masalah COVID yang kemarin di beberapa tahun yang lalu. Ala kulli hal, ini udzur-udzur yang disyariatkan untuk meninggalkan sholat berjamaah kalau benar-benar ada udzur yang seperti itu. Barakallahu fikum. Baik. Berikutnya di hadis 1068. Ini juga masih hadis yang menunjukkan tentang wajibnya sholat berjamaah, termasuk dalil yang kuat untuk menunjukkan wajibnya salat berjamaah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, walladhi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtatab fayuhtataba thumma amura bis salati fayuadzanu fayuadzana laha thumma amura rajulan fayauman nas thumma ukhalifa ila rijalin liuharriqa alaihim buyutahum muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, demi Allah yang jiwaku di tangannya, sungguh aku berkeinginan untuk ya memerintahkan orang-orang mengumpulkan kayu bakar. Kemudian aku memerintahkan salat dikumandangkan azan, salat berjamaah. Setelah itu aku memerintahkan seseorang untuk mengimami kaum muslimin. Lalu saya pergi menuju ke rumah orang-orang yang tidak salat berjamaah untuk membakar rumah-rumah mereka. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya dia beliau meninggalkan supaya mengetahui, mendapati persis siapa yang tidak salat berjamaah. Jadi beliau suruh orang lain menjadi imam, kemudian dia pergi langsung ya seperti inspeksi mendadak begitu ya, supaya kedapatan siapa yang tidak salat berjamaah, kemudian dibakar rumah-rumah mereka. Jelas yang seperti ini tidak mungkin menunjukkan hal tersebut hanyalah perkara anjuran. Kalau tidak wajib, tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membakar rumah-rumah mereka. Kata para ulama, yang menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan hal ini, tidak melakukan keinginan kuat atau tekad beliau ini, adalah karena keberadaan kaum perempuan dan anak-anak kecil di rumah, sehingga beliau tidak membakar rumah mereka. Ya, karena kaum perempuan dan anak-anak kecil tentu tidak diwajibkan untuk melaksanakan salat berjamaah sebagaimana kaum laki-laki yang sudah dewasa. Cuman tekad beliau yang demikian kuat, bukan hanya menegur atau memarahi, dibakar rumahnya. Ini kan jelas menunjukkan mereka meninggalkan perkara kewajiban yang besar dalam Islam. Tidak mungkin ini ancaman seperti ini ditujukan untuk satu amalan yang tidak wajib. Barakallahu fikum. Nah, makanya ini termasuk dalil yang sangat kuat juga yang disebutkan oleh para ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah ta'ala, berdalil dengan hadis ini tentang wajibnya sholat berjamaah. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini yang pertama, dhammul muh mutakhallifina an salati anis salati biwasfihim bilhirsi ala syai'i al-hakiri min mat'umin au mal'ubin bihi ma'at tafriti fima yahsulu rafi'at darajati wa manazil al-karamah. Celaan bagi orang-orang yang tidak melaksanakan salat berjamaah dengan mensifati mereka sebagai orang-orang yang rakus terhadap sesuatu yang nilainya rendah, baik itu makanan atau permainan,
diiringi dengan tafrit kelalaian mereka dalam mengejar sesuatu yang meninggikan derajat dan menaikkan kemuliaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka sudah tahu keutamaan salat berjamaah demikian dilipat gandakan, mereka juga dengarkan kumandangan azan, maka berarti yang menghalangi mereka untuk datang karena ada panggilan, marilah melaksanakan salat, marilah meraih keberuntungan, berarti yang mereka utamakan adalah sesuatu yang rendah, urusan dunia, kalau tidak ada uzurnya. Naam. Baik, asalnya yang kedua, faedah yang kedua, taqdimul wa'idi wat tahdidi 'alal 'uqubah. Wasirruhu annal mafsadata idza irtafa'at bil ahwani min az-zajri iktafa bihi anil a'la minal 'uqubah. Mendahulukan ancaman, ya, mendahulukan ancaman dan tahdid sebelum melakukan siksaan atau hukuman. Jadi diancam dulu, diberikan ancamannya, diberikan peringatan keras sebelum ditunaikan hukuman. Wasirruhu, dan rahasianya atau hikmahnya, bahwa satu kerusakan itu jika bisa dihilangkan dengan hukuman yang lebih ringan, dengan sesuatu yang lebih ringan berupa celaan atau ancaman, maka dicukupkan dengan itu, tidak perlu melakukan yang lebih keras atau yang lebih tinggi, yaitu menjatuhkan hukuman tadi. Jadi seandainya ada pelanggaran terjadi, cukup dengan kita memperingatkan, kita ancam, nanti akan kita perbuat begini atau nanti kita akan tindaki begini, orangnya sudah meninggalkan, ya sudah cukup, jangan lagi lakukan, ya. Dibandingkan misalnya langsung diberikan hukuman, langsung diterapkan sesuatu yang hukuman fisik misalnya, ini kan menjadikan mereka mungkin bisa ditegur dengan, ya, celaan dulu atau peringatan dulu, tentunya lebih baik. Nah, karena bagaimanapun kalau satu perkara bisa kita selesaikan dengan yang lebih ringan, maka itu lebih diutamakan daripada segera mengambil langkah yang lebih keras atau lebih berat. Baik. Asali satu yang ketiga, jawazu akhdi ahlil jaraimi alal girrah li'annahu sallallahu alaihi wasallam hamma bidzalika fil waqti alladhi uhida minhu fihi al-ishtighalu bis-salati bil jama'ati fa arada an yubghitahum fil waqti alladhi yatawaqqa'una annahu la yatrukuhum fihi ahadun. Bolehnya ya memberikan hukuman kepada orang-orang yang berbuat dosa di saat mereka lengah, yakni tidak siap-siap, ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini melakukan atau berkeinginan keras seperti ini di waktu yang dikenal atau sudah diketahui beliau ketika itu sedang sibuk melaksanakan sholat dengan jamaah, sibuk menjadi imam. Maka Nabi SAW ingin membuat mereka terkejut, kaget, ya, an yubghitahum, membuat mereka kaget di waktu yang mereka tidak sangka-sangka akan diketuk pintunya oleh seorang pun. Tadi sudah kita sebutkan Nabi SAW terhalang melakukan ini karena mempertimbangkan adanya anak-anak dan kaum perempuan yang mereka tidak wajib sholat berjamaah. Wafistiyaki, yang ketiga, asali satu, wafistiyaki yush'iru bi'annahu taqaddama minhu zajruhum anit tahallufi bil qawli hatta istahakku at-tahdida bil fi'l. Kemudian dalam teks hadis ini ada isyarat yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya telah memberikan celaan kepada mereka dari perbuatan meninggalkan salat berjamaah, ya, dengan ucapan beliau, sehingga dengan itu berhak mereka untuk diberikan ancaman dengan perbuatan. Kalau mereka tidak mau juga, maka diberikan ancaman dengan perbuatan akan diterapkan langsung. Ya. Kemudian faedah berikutnya yang keempat, ar-rabi'atu jawazu
Qatli tariki sholati tahawunan. Bolehnya membunuh orang yang meninggalkan sholat karena meremehkannya. Sekali lagi yang menegakkan ini adalah pemerintah. Kalau sampai akibat dari dia meremehkan kemudian diikuti orang lain tanpa ada uzur, maka pemerintah bisa memutuskan keputusan seperti ini untuk peringatkan, peringatan bagi yang lainnya. Bisa mempraktekkan apa yang diancamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, yang tentu diantara resikonya membakar rumah mereka kan bisa jadi ada yang terbunuh. Orang-orang yang meninggalkan sholat tersebut tanpa ada uzur. Al-Khamis satu yang kelima, al-a'dharu tubihu takhallufa 'anil jamaah. Uzur-uzur yang dibenarkan dalam syariat, alasan-alasan yang dibenarkan dalam syariat membolehkan seseorang meninggalkan salat berjamaah. Yakni sudah kita sebutkan tadi, seperti dalam kondisi takut, hujan, dalam kondisi yang benar-benar sakit, misalnya dia tidak bisa pergi salat berjamaah, hujan deras tadi kan, atau halangan yang lain yang dibenarkan di dalam syariat. Ya, sudah kita pernah sebutkan. Makanya kalau hujan kan ada pernyataan dari muadzin, baik diucapkan untuk menggantikan hayya ala shalah atau diucapkan di akhir adzannya, yaitu shallu fi buyutikum atau shallu fi rihalikum, salatlah kalian di rumah-rumah kalian atau salatlah di tempat-tempat tinggal kalian. Kemudian berikutnya, yang ketujuh, yurakhisu lil imam, yurakhasu lil imami au naibuhu au il muhtasibu fi tarkil jama'ati li ajli ikhraji man yastakhfi fi baitihi wa yatrukuha. Diperbolehkan bagi seorang imam atau mungkin wakilnya atau muhtasib, orang yang jadi sukarelawan dalam masalah ini, atau petugas misalnya, untuk dia meninggalkan salat berjamaah untuk mengeluarkan orang-orang yang bersembunyi di rumahnya dan meninggalkan salat berjamaah. Kayak tadi kata Nabi SAW, saya menyuruh orang menjadi imam, berarti beliau tidak ikut karena beliau langsung ingin menangkap, langsung menyergap orang-orang di rumahnya yang meninggalkan salat berjamaah. Tentu ketika ini dia meninggalkan salat berjamaah tapi ada uzur, sama dengan kalau kondisi orang yang berjaga misalnya penjaga-penjaga masjid seperti di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, karena masalah keamanan mereka berjaga. Ketika salat berjamaah dilakukan, mereka tetap berjaga. Nanti ketika selesai atau mereka bergantian misalnya, setelah selesai jamaah baru mereka misalnya melaksanakan salat sendirian atau berjamaah sendiri. Ini ada udzur tentu saja. Kemudian berikutnya, faedah berikutnya, yang kedelapan, jawazu imamati al-mafduli ma'a wujudil fadil idza kana fi dzalika maslahatun. Bolehnya menjadi imam orang yang dibawa keutamaannya meskipun ada orang yang lebih utama, kalau ada kemaslahatan untuk itu. Boleh saja di sebuah masjid misalnya ada seorang yang hafal Quran, mutqin, paham sunnah Nabi SAW, tapi sekali-sekali dia menyuruh muridnya menjadi imam untuk melatih muridnya atau untuk memperkenalkan orang-orang bahwa muridnya juga alhamdulillah sudah bisa dan berhak menjadi imam. Tidak mengapa, padahal tentu gurunya lebih utama harusnya. Itu diperbolehkan ketika ada maslahat untuk hal-hal yang seperti ini. Kemudian yang terakhir, faedah yang terakhir, la budda li salati minal adhani li'annahu i'lamun bidukhulil waqt. Ya, mesti atau diharuskan untuk sholat itu mengumandangkan adzan, karena adzan itu adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu. Sudah pernah kita jelaskan, bahkan orang yang sholat sendirian pun itu disyariatkan dia mengumandangkan adzan. Ada beberapa hadis yang sahih yang menyebutkan ya bahwa ketika seseorang itu sedang sholat sendirian, ada hadis yang sahih ketika Nabi SAW menyebutkan tentang seorang penggembala kambing sendirian dia, misalnya di atas gunung atau di padang rumput,
kemudian tiba waktu sholat dia kumandangkan azan, padahal dia sholat sendirian. Kemudian dia qomat, itu disyariatkan. Apalagi kalau sholat berjamaah. Bahkan bagi perempuan di rumah pun disyariatkan sebelum sholat mengumandangkan azan dan iqamah, seperti yang sudah pernah kita sebutkan dari atsar Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau ditanya hal 'alan nisa'i adzanun wal iqamah, apakah perempuan juga mengumandangkan azan dan iqamah, maka beliau mengatakan amna'uhunna min dzikrillah, apakah kita melarang mereka berzikir kepada Allah. Ini menunjukkan disyariatkan juga bagi kaum perempuan ketika melaksanakan salat di rumahnya tetap mengumandangkan azan dan iqamah. Barakallahu fikum. Baik, alhamdulillah cukup sampai di sini insyaallah kajian kita di kesempatan waktu duha ini, pagi menjelang siang hari ini. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab untuk memotivasi kita agar lebih menjaga salat berjamaah kita, utamanya bagi kaum laki-laki dan bagi perempuan ketika ada kesempatan untuk membentuk jamaah ketika salat di rumah. Baik, sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan maka saya persilakan. Barakallahu fikum.

Terkait hukum COD yang biasa banyak dilakukan di Shopee, yaitu barang dikirim dulu oleh penjual dari luar kota dengan bantuan ekspedisi pengiriman dan pembayaran pesanan tersebut diserahkan kepada kurir ekspedisi ketika barang sampai di tempat kita untuk diteruskan kepada penjual. Bagaimana hukum jual beli tersebut? Karena ada teman yang bilang tidak boleh dan dicari-cari penjelasannya belum dapat. Kami butuh penjelasan. Ini diperbaiki saja caranya supaya boleh. Jadi caranya itu, transaksinya dilakukan ketika barang sudah datang. Bisa dengan cara seperti itu. Ketika barangnya telah tiba, kita telah lihat, kita tanyakan kepada kurirnya harga barang tersebut, ya semua totalnya dengan ongkos kirimnya, baru sudah transaksi saat itu. Misalnya barangnya harganya 100 ribu, misalnya ongkos kirimnya 20 ribu, ya 120 ribu total harganya, maka kita bilang saya beli dengan harga segini. Kita serahkan sama dia, itu boleh. Karena sama dengan dia menjadi wakil, dan kurir di sini sebagai wakil dari pemilik barang tersebut. Ya, dia wakil dari pemilik barang tersebut untuk menjual kepada kita. Itu diperbolehkan ya seperti itu. Jadi transaksi kita lakukan setelah barangnya tiba. Kemudian kita bayar, kita beli, seolah-olah kita membeli langsung dengan kurir tersebut, entah dia pemiliknya atau sebagai wakilnya. Bisa juga dengan cara ya kita membeli dengan salam, kita bayar di depan. Yang penting barangnya jelas, ciri-cirinya jelas dan ada. Ketika transaksi dengan penjualnya, ya disebutkan ciri-cirinya, ada barangnya seperti ini dengan jelas. Terus kita bayar di depan. Ya, setelah transaksi kita bayar barangnya, kita serahkan uangnya ke dia. Setelah itu tinggal dikirim, tidak mengapa. Setelah itu sampai ke kita baru kita ya terima barangnya sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan tentu saja. Itu juga diperbolehkan. Nah, jadi barang itu ketika kita beli bisa barang ada, uang ada. Boleh juga barangnya ada, uangnya belakangan. Bisa, iya kan? Boleh kita mengutang. Bisa juga uangnya ada, barangnya menyusul. Yang penting barangnya jelas ada dan sesuai dengan ciri-cirinya. Dengan cara seperti ini, maka insya Allah itu menjadi sesuatu yang diperbolehkan. Barakallahu fikum. Ada yang lain?

Kurang jelas apa? Lebih sedikit. Iya. Kita dengar suara adzan terus? Kurang jelas saya dengar, enggak dengar. Iya. Iya, iya. Maksudnya adzan dia pelan-pelan saja. Mesti boleh dengar adzan dia. Tetap disyariatkan bagi dia adzan sendiri di rumah, iya. Karena kan dia salat sendiri di rumah. Maksudnya dengan salat sendiri, bukan salat dengan di masjid. Kalau masalah hujan memang diperselisihkan oleh para ulama. Tapi kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, karena hukum asalnya meninggalkan salat berjamaah itu harus ada masyaqqah, kesulitan, harus sesuatu yang berat, maka beliau mengatakan hujan ini maksud adalah hujan yang deras, hujan yang membasahi pakaian kita kalau kita pergi. Ya, meskipun kalau kita ingin tetap pergi misalnya dengan menggunakan payung dan tidak memberatkan, boleh-boleh saja, tapi itu sudah udzur maksudnya untuk kita diperbolehkan tidak salat berjamaah. Nah. Karena kurang dengar apa-apa hukumnya. Oh, mengkompromikan 25 derajat. Iya. Iya, ada sebagian ulama yang berusaha menjelaskan tentang perbedaan hal ini sehubungan dengan masalah kualitas salat berjamaah sendiri. Ya, maksudnya ada pendapat di kalangan para ulama yang jelas dua-duanya ini benar. Ada kondisi tertentu dapat 27 derajat, ada juga yang mendapat 25 kali lipat tadi. Nah,

Baik, cukup sampai di sini kajian kita, semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang, kita akhiri. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات الحاضرين والحاضرات، رحمني ورحمكم الله. Pertama-tama sekali saya mengajak diri sendiri dan mengajak kita yang hadir pada majlis ini, mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas rahmat dan nikmat Allah yang tidak pernah berhenti mengalir dalam hidup kita. Tidak pernah berlalu satu detik pun dari hidup kita yang dalam satu detik itu kita tidak menggunakan rahmat dan nikmat Allah. Tidak pernah berlalu satu detik dengan kata satu jam, jangan kata satu hari, tak pernah berlalu satu detik dari detik-detik usia kita di permukaan bumi yang di dalam satu detik itu kita off dari seluruh rahmat dan nikmat Allah. Bacari. Bahkan di setiap detiknya kita menggunakan nikmat-nikmat Allah yang sangat teramat banyak. Saking banyaknya yang kita gunakan itu pun kita enggak sadar. Kita enggak tahu. Organ tubuh kita bagian dalam kita gunakan setiap saat sementara kita tidak tahu apa yang terjadi di dalamnya. Kita menggunakan darah, kita menggunakan jantung, kita menggunakan pankreas, kita menggunakan ginjal, kita menggunakan usus. Dan semua itu adalah rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Kita mendengar suara, kita melihat dengan mata, akal kita masih sehat. Itu setiap detik kehidupan kita. Allah berikan oksigen. Allah berikan makanan, Allah berikan minuman. Wajar kalau Allah mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, dan itu benar-benar hak yang tidak ada keraguan di dalamnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hitung nikmat-nikmat Allah tabaraka wa ta'ala yang Allah berikan kepada kalian, tak sanggup kalian menghitungnya, saking banyaknya nikmat yang kalian gunakan. Itu setiap detik. Maha suci Allah, maha pengasih dan penyayang Allah yang tidak menjadikan ibadah dan ketaatan yang Allah syariatkan itu untuk membayar nikmat. Karena kalau itu digunakan untuk membayar nikmat, semua kita tekor. Semua kita tidak akan sanggup membalas nikmat-nikmat Allah dengan ibadah dan ketaatan. Karena terlalu banyak nikmat Allah yang kita gunakan di hadapan terlalu minimnya ibadah yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Maka hal yang jelas dan tegas, Allah tidak menjadikan ibadah ini adalah dalam rangka membayar rahmat dan nikmat Allah. Mungkin Bapak Ibu pernah bertemu keluarga yang sakit atau orang tua yang sakit yang membutuhkan pemasangan tambahan oksigen. Pernah gak kita cek berapa kita harus bayar? Lalu berapa yang sudah kita gunakan dari semenjak kita lahir sampai sekarang? Kalau harus dibayar, berapa harus dibayar? Itu baru satu oksigen saja. Maka hal yang harus kita sadari, sesadar-sadarnya bahwa ibadah dan ketaatan kita tidak sebanding dengan nikmat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala telah berikan kepada kita. Oleh karena itu, sering sekali kita ditanya oleh kaum muslimin tentang kalian tidak masuk surga karena amal kalian. Hadis Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam yang sahih, la yadkhulu ahadukumul jannata bi'amalihi. Tidaklah kalian masuk surga, seorang pun dari kalian masuk surga murni karena amalnya. Nah, sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau ya Rasulullah, engkau tidak masuk surga karena amalmu? Kata Rasulullah SAW, wala ana, tidak juga saya. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl. Kecuali kalau Allah berikan kepadaku anugerahnya, rahmatnya, dan anugerahnya. Aqidah di antara aqidah Ahlussunnah, masuk surga itu murni anugerah Allah. Nah, Allah ingin memberikan surga kepada orang-orang yang Allah inginkan surga untuk mereka. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sekiranya di akhirat setelah terjadi hisab, terlihat mana ketaatan kita dan terlihat mana amal maksiat kita, lalu kemudian Allah maafkan maksiat yang kita lakukan. Sekiranya, ini ilustrasi, sekiranya di akhirat setelah terjadi hisab, amal soleh kita ada, amal maksiat kita pun ada atau tidak? Pasti ada. Allah maafkan amal maksiat ini. Maksiat sudah Allah maafkan, tinggal amal soleh. Sekiranya Allah katakan, ini amal soleh ini dibandingkan dengan nikmat yang pernah kuberikan kepadamu di dunia tidak seimbang. Terlalu banyak nikmat yang telah gunakan dengan amal solehmu yang terlalu ringan. Sudahlah. Sekarang itu engkau tidak ke surga namun kembali menjadi tanah. Allah tidak zalim. Allah tidak zalim. Namun Allah berkeinginan memberikan surga kepada orang-orang yang telah Allah janjikan kepada mereka surga, yaitu umat manusia, jin dan manusia. Ala khilaf di kalangan para ulama apakah jin masuk surga atau tidak. Khilaf di kalangan para ahli ilmu, jin masuk surga atau tidak. Sebagian mengatakan jin masuk surga sebagaimana manusia, sebagian mengatakan jin tidak masuk surga daripada jin yang saleh, namun bagi mereka tidak dimasukkan ke dalam neraka. Apa yang terjadi kepada mereka, wallah khilaf di kalangan para ulama, namun pendapat yang paling kuat, jin masuk surga sebagaimana manusia. Pendapat yang paling kuat. Namun ada khilaf. Sekiranya tidak dimasukkan surga, Allah tidak zalim. Sebagaimana hewan-hewan yang sangat banyak di permukaan bumi yang juga beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Ikhwatal iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat duhur bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan salat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah, derajat di surga, dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang meninggalkan salat malam bagi yang sudah biasa mengerjakannya.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, Rasulullah berkata kepadaku, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail. Hai Abdullah, janganlah seperti si fulan. Dahulu ia rajin mengerjakan salat malam, kemudian futur, ia meninggalkannya.

0: Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Taif ikhwata liman pemerhati Rojak Kendari, dimanapun Anda berada, kita masuk pembahasan kita di kesempatan siang kali ini dalam program acara Literatur Islam, yakni tentang adab dan akhlak di hari ini, di hari Jumat. Pembahasan kita tentang adab dan akhlak dalam program acara Literatur Islam. Nah, pembahasan kita tentang adab dan akhlak adalah tentang 10 sebab senantiasa seseorang itu merasa miskin dan selalu kurang harta. Yang mana artikel ini kami nukil atau kami ambil dari website muslim.or.id, yakni tentang 10 sebab senantiasa merasa miskin dan kurang harta, yang ditulis oleh Al-Ustaz Yulian Purnama hafizahullahu taala tentang merasa miskin dan kurang harta. Nah, ikhwat aliman pemerhati Rojak Kendari di gelombang 95.1 FM dimanapun Anda berada, merasa miskin dan kurang harta. Nah, marilah kita kenali sebab-sebab seseorang itu merasa senantiasa miskin dan merasa kurang harta. Nah, semoga pembahasan kita di kesempatan siang kali ini bisa merenungkan dan mengambil faedah yang akan kita jelaskan berikut. Nah, ikhwata liman pemerhati Rojak Kendari, ketahuilah bahwa semua rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki kepada seseorang, dan terkadang pula menyempitkan rezekinya kepada seseorang yang lain. Nah, tugas kita adalah yakni menerima semua keputusan takdir Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan kesabaran, kemudian bersyukur serta qanaah, menerima ya, segala apa yang telah diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita. Nah, karena merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Nah, telah kurniakan kepada kita semua. Inilah kunci kebahagiaan ikhwatul iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis dengan nomor 1054. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sesungguhnya beruntunglah orang yang sudah berislam, lalu Allah beri rezeki yang secukupnya, dan Allah jadikan hatinya qanaah, yakni merasa cukup dengan apa yang dikaruniakan kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tetapi kebanyakan dari kita ikhwatul iman pemerhati Rojak Kendari saat ini, ya, banyak dari kita justru terkalahkan oleh hawa nafsu kita, sehingga merasa tidak pernah merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka demikianlah umumnya manusia di zaman kita sekarang ini. Betapapun banyak yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan, maka akan terasa tidak akan pernah cukup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau kembali bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, andaikan Bani Adam memiliki dua buah lembah penuh dengan harta, maka dia akan mencari lembah yang ketiga, dan tidak ada yang bisa memenuhi perut Bani Adam kecuali dengan tanah, yakni kematian. Ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang terjadi di zaman kita sekarang ini. Terkadang betapapun banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan, masih saja seseorang merasa miskin dan tetap juga merasa kekurangan, sehingga hidupnya tidak pernah bahagia karena terkungkung oleh perasaannya yang selalu dan senantiasa merasa tidak cukup, selalu merasa kurang dalam hatinya. Nah, oleh karenanya ikhwata liman pemerhati Rojak Kendari, kita akan membahasnya di kesempatan siang kali ini, ya, tentang sebab-sebab, ya, seseorang itu senantiasa merasa miskin. Hal-hal apa saja yang menyebabkan seseorang itu senantiasa merasa miskin dan merasa selalu kurang. Nah, semoga pembahasan kita bisa bermanfaat tentunya. Disebutkan oleh penulis ikhwatul iman pemerhati Rojak Kendari, seseorang itu akan terus merasa dirinya miskin dan selalu merasa dirinya serba kekurangan ketika, yang pertama kata penulis, ketika karena tujuan hidup dan ambisi terbesarnya masih mencari dunia, bukan mencari akhirat. Ini yang pertama. Karena tujuan hidup dan ambisi terbesarnya adalah masih mendominasi tentang mencari dunia, bukan untuk mencari akhirat. Nah, orang yang ambisinya terlalu besar terhadap dunia, maka Allah akan jadikan kefakiran di depan matanya. Ia akan merasa semakin miskin terus. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Barang siapa yang ambisi terbesarnya adalah dunia, kata Rasulullah, man kanatil dunya hamahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina aidain baina aidain wa lam ya'tihi min dunya illa ma kutiba lahu wa man kanatil akhiratu niyyatahu jama'a al-khum amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah. Barang siapa, kata Rasulullah, yang ambisi terbesarnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Allah akan jadikan kefakiran di dalam matanya, di depan matanya, dan ia tidak mendapatkan dunia kecuali sesuatu apa yang telah ditetapkan baginya. Barang siapa yang ambisi terbesarnya adalah akhirat, maka Allah akan memudahkan segala urusannya. Allah jadikan kekayaan di dalam hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam ia tidak menyangkanya. Ya. Dunia akan mendatangi orang tersebut, ya, dalam keadaan dia tidak menyangkanya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Albani rahimahullah, Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis tersebut. Nah, kita tutup saja perjumpaan kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95.1 FM Roja Kendari, menetapkan hati dengan sunnah Rasulullah SAW.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimu sholihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah mabad. Waktu di studio saat ini menunjukkan pukul 13 lebih 23 menit waktu Indonesia bagian tengah. Pemerhati dan para pendengar rahimakumullah, pendengar Radio Roja Kendari rahimakumullah, di kesempatan siang hari ini alhamdulillah kota Kendari dalam kondisi cerah dan semoga Allah Subhanahu wa taala pun juga memberikan kecerahan pada keimanan dan juga dalam hati kita, dan tentunya kita berdoa semoga Allah Zuwajal memberikan kepada kita petunjuk untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Zuwajal dan memberikan petunjuk dalam hati kita untuk senantiasa mentaati Allah taala dan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha kaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma amin. Baiklah para pendengar rahimakumullah, tentunya di siang hari ini mungkin sebagian dari Anda tengah beristirahat dan semoga Allah Subhanahu wa taala tentunya memberkahi semua urusan kita. Sebagian lagi mungkin masih bekerja, jangan lupa untuk meniatkan pekerjaan kita tersebut dalam rangka mencari pahala dan mendapatkan keridhaan Allah Azza wajal, dan kita bekerja agar kita tidak menjadi orang yang suka meminta-minta. Tentunya meminta-minta ini merupakan pekerjaan yang diharamkan dalam agama kita. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, as-sa'il laisa lahu fi wajhi al-mudghata min al-lahm. Ya, orang yang suka minta-minta itu nanti pada hari kiamat kelak tidak akan memiliki daging pada wajahnya. Waliyazbillah. Oleh karena itu para penghargumullah, tentunya kita bekerja, bertawakal dan berdoa bagian daripada keimanan kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, dan kita tentunya banyak bergantung dan bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Wa may yattaqillaha wa huwa hasbuh, barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah Zuwajal akan memberikan kecukupan kepada dirinya. Baiklah, kami hadirkan sebuah kajian ilmiah di kesempatan siang hari ini bersama Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari LC Hafizahullah. Kajian beliau di Masjid Nur Rahmah di Selipi, Jakarta, dengan tema pembahasan yang menarik yaitu mengenal dunia sihir dan perdukunan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Anda juga dapat menyimak kajian ini tentunya di media sosial kami, di antaranya di live YouTube Radio Roja Kendari, live Facebook Radio Roja Kendari, dan juga melalui audio streaming rojakendari.com. Barakallahu fikum wa sallallahu ilaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, Sabtu tanggal 28 Jumadal Ula 1435 Hijriah, kita duduk bersama di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam Semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum saya sebutkan tema kita pada kesempatan kali ini, saya ingin menyinggung sebuah perkara bahwa laisa syai'un a'azzu 'alal insan min aqidatihi. Tidak ada sesuatu yang paling berharga terhadap diri seseorang dibandingkan akidahnya. Akidahnya, keyakinannya adalah termasuk hal yang paling berharga dalam diri seorang manusia. Kalau seandainya seluruh harta kita habis, seluruh orang-orang yang kita cintai diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seluruh jabatan dan kekuasaan yang pernah kita pegang dicabut dari kita, maka itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kehilangan akidah, dibandingkan kehilangan keyakinan yang pantang putus walau badai apapun menghadangnya. Makanya para ulama Islam menyebutkan keyakinan Islam dengan kata akidah, diambilkan dari kata-kata aqada ya'qidu, yang artinya mengikat. Kenapa hanya diambilkan dari kata aqada ya'qidu, kalimat akidah, yang akhirnya menjadi keyakinan bagi setiap muslim? Padahal di dalam agama, di dalam bahasa Arab, masih banyak sekali kata-kata yang semakna dengannya. Tetapi kenapa ulama-ulama Islam memakai kata akidah? Akidatul muslim, akidahnya seorang muslim. Karena di dalam kata akidah yang diambilkan dari kalimat aqada ya'qidu, terdapat poin lain yang merupakan makna dari akidah, yaitu ikatan yang tidak boleh putus. Akidah kenapa diambilkan sebagai kata yang paling pantas untuk menunjukkan sebuah keyakinan yang pantang putus, yang tidak pernah putus dan tidak pernah lekang dengan waktu sampai akhir hayat? Akidah ini harus kita pegang, tidak pernah putus. Karena ternyata di sana, di dalamnya terdapat pelajaran yang sangat menarik, bahwa kata aqada yaqidu menunjukkan kepada keyakinan yang tidak boleh putus dengan sebab apapun. Mau dicabut nyawa, apalagi hanya kehilangan harta, apalagi hanya kehilangan orang-orang yang dicintai, apalagi hanya kehilangan perihal dunia, bukan ukuran untuk perkara akidah. Laisa syai'un a'azzu 'alal insan min aqidatihi. Tidak ada sesuatu yang paling berharga bagi setiap muslim, bagi setiap manusia, dibandingkan akidahnya. Yang menunjukkan akan hal ini, bahwasanya akidah adalah sesuatu yang paling berharga bagi setiap muslim, dan sesuatu yang paling luar biasa bagi setiap muslim, apapun dia akan terjang demi akidahnya. Coba perhatikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, beliau bercerita anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lamma kharaja ila Khaybar marra bi syajaratin lil musyrikin yuqalu laha dhatu anwar. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau pergi ke daerah Khaybar untuk berperang, peperangan Khaybar, beliau melewati sebuah pohon yang dimiliki oleh kaum-kaum musyrik. Iqalu laha dhatu anwal. Pohon tersebut dinamakan dhatu anwal. Dhatu anwal adalah pohon yang merupakan dianggap pohon berkah oleh orang-orang musyrik. Mereka biasanya menggantungkan senjata mereka pada pohon-pohon tersebut agar senjatanya tambah tajam, tambah manjur membunuh musuh-musuh menurut anggapan mereka. Kemudian para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Dan Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, beliau bercerita bahwasanya nahnu hudatsa wahdin bil kufur. Kami adalah orang-orang yang baru masuk dalam agama Islam. Ketika melihat orang-orang musyrik mempunyai pohon yang mereka mengambil berkah dari pohon tersebut, karena Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat lainnya yang baru masuk dalam agama Islam, mereka mengira bahwasanya hal itu diperbolehkan, maka mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Buatkan untuk kami, pilihkan untuk kami pohon yang merupakan pohon untuk diambil berkahnya sebagaimana orang-orang musyrik mempunyai pohon dhatu anwat yang mereka ambil berkahnya atas anggapan mereka. Apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu, subhanallah, maha suci Allah. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan Allahu Akbar. Bahkan beliau ulangi 3 kali, menunjukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin mengekspresikan bahwasanya tidak ada yang lebih kuasa dibandingkan Allah. Padahal pada waktu itu para sahabat yang meminta adalah orang-orang yang baru masuk agama Islam. Tapi untuk urusan akidah tidak boleh ditunda-tunda. Untuk urusan akidah, keyakinan, dia adalah yang paling nomor satu. Rasulullah SAW mengatakan, subhanallah, kultum kama qalat Banu Israel. Yang kalian ucapkan adalah seperti yang dikatakan oleh Bani Israel. Kultum walladhi nafsi biyadih kama qala ban qaum Musa. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga, yang kalian ucapkan demi jiwaku yang berada di tangannya sebagaimana yang dikatakan oleh kaumnya Nabi Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun. Artinya, buatkan untuk kami, kata Bani Israel, kaumnya Nabi Musa, sembahan sebagaimana sembahannya, sebagaimana Fir'aun disembah, sebagaimana Bani Israel yang tidak beriman mempunyai sembahan. Nabi Musa menjawab, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang tidak mengetahui. Dari hadis ini kita ambil pelajaran, untuk perkara akidah tidak ada tawar-menawar, itu yang paling utama. Maka tidak heran para ulama-ulama fikih terutama ketika mereka berbicara tentang ad-daruriyatul khams, 5 perkara yang sangat urgen, penting, sangat penting dijaga oleh setiap muslim. Yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Ad-daruriyatul khams, 5 perkara yang sangat dijaga dalam agama Islam, yang apabila ada perbuatan ataupun ucapan yang merusak agama, maka pasti diharamkan dalam agama Islam. Ada cerita menarik juga tentang mempertahankan akidah dibandingkan nyawa lebih utama. Ketika peperangan Uhud, kita tahu perang Uhud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdesak akibat sebagian orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak taat kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Khalid bin Walid yang masih dalam keadaan musyrik, kemudian juga orang-orang kafir Quraisy, di antaranya kalau tidak salah Abu Jahal atau Abu Lahab, dia mengatakan, "Yaumun lana wa yaumun alaina ya Muhammad." Hari ini hari kami. Kami menang hari ini wahai Muhammad. Dan kemarin boleh kami kalah ketika peperangan Badar. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diam, tidak menjawab. Karena orang berperang ada menang ada kalah, wajar. Tetapi ketika orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu mengatakan u'lu hubal, hubal berhala, salah satu berhala terbesar mereka, hubal adalah yang lebih tinggi dari segala apapun. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sudah menyerang zat Allah, menyerang akidah seorang muslim, beliau mengatakan kepada sahabatnya, "Qul Allahu a'azzu wa a'la." Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha utama. Tidak ada kalau perkara akidah tidak bisa ditawar-tawar. Perkara akidah sesuatu yang paling luar biasa dalam kehidupan seorang muslim. Perkara akidah adalah yang paling penting. Silakan harta hilang. Silakan orang-orang yang dicintai dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta yang paling berharga apapun silakan diambil, asalkan akidah tetap ada di dalam hati seorang muslim. Laisa syai'un 'azzu 'alal insan min 'aqidatihi. Tidak ada sesuatu yang paling berharga di dalam diri seorang muslim dibandingkan akidahnya. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, saya ucapkan tadi akidah diambil seorang muslim, diambil para ulama dari kata-kata aqada ya'qidu. Kenapa tidak mengambil yang lain? Padahal ikatan dalam bahasa Arab banyak. Rabata yarbitu, itu juga mengikat. Tetapi kenapa akidah? Karena salah satu karakteristik yang sangat dominan dari kata akidah adalah keyakinan yang pantang putus. Keyakinan yang tidak boleh putus selama hayat masih dikandung badan. Itu akidah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi ya, kalau hanya untuk CNTA. Ya. Kalau hanya untuk cinta kepada seorang lelaki ataupun kepada seorang perempuan akhirnya menanggalkan akidah, maka perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak ada diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Surat Ali Imran ayat 85. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tema kita pada kesempatan kali ini berkenaan dengan akidah, hal-hal yang merupakan parasit akidah, hal-hal yang merupakan perusak dari akidah seorang muslim, yaitu yang berkaitan dengan lebih mengenal dunia sihir dan perdukunan. Lebih mengenal dunia sihir dan perdukunan. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang pertama yang kita bahas yaitu definisi sihir dilihat dari secara etimologi bahasa dan juga terminologi syar'i. Dan definisi ini penting karena nanti berkaitan dengan apa yang terjadi pada praktek-praktek sihir dan perdukunan terutama di tengah masyarakat kita. Perhatikan baik-baik. Di dalam kitab Gharibul Quran yang ditulis oleh Al-Asfahani menyebutkan bahwasanya kata as-sihru jika disebutkan maka dia diambil dari tiga huruf, sin, ha, dan ra. Sihir diambil dari tiga huruf, sin, ha, dan ra. Dan setiap kata dalam bahasa Arab yang diambilkan dari huruf sin, ha, dan ra, maka menunjukkan beberapa makna. Ini arti sihir secara bahasa ya. Saya berbicara sekarang arti sihir secara bahasa. Kata saisi, setiap kata yang diambilkan dari huruf sin, ha, dan ra, maka maknanya yang pertama, at-tamwih bil hiyal, trik yang licik. Makna yang pertama adalah trik yang licik. Yang kedua maknanya adalah tipuan, al-khida'. Jadi semua sihir itu pasti ada trik liciknya, dan semua sihir pasti ada penipuannya. Yang ketiga, al-khafa, sesuatu yang tersembunyi. Yang keempat, al-istimalah, pelencengan dari kebenaran. Al-istimalah, melenceng. Yang kelima, al-latafah, kelembutan. Setiap sihir, setiap kata yang diambilkan dari huruf sin, ha, dan ra, maka ini tidak lepas dari lima makna ini. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan tentang kata sihir, di antaranya hadis riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minal bayani lasihra." Sesungguhnya dari ungkapan-ungkapan yang indah termasuk adalah sihir. Makanya seorang kadang-kadang bisa merayu istrinya, ini disebut dengan sihir, tapi dia sihir yang halal. Seorang kadang-kadang dia bisa mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang bisa membuat orang akhirnya terpesona, ini disebut dengan sihir. Kenapa? Karena masuk ke dalam makna sihir tadi, yaitu trik licik, penipuan, sesuatu yang tersembunyi, melenceng dari jalan yang lurus, ataupun kelembutan. Begitu juga terjadi, disebutkan dalam ayat Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 116. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, saharu a'yunan nas. Artinya, para tukang sihir Fir'aun, mereka menyihir mata-mata manusia. Dan subhanallah, nanti saya akan ceritakan bagaimana proses penyihir Fir'aun sehingga bisa mengelabui, membuat trik licik sehingga bisa mengelabui mata-mata rakyat Fir'aun pada saat itu, bahkan mata Nabi Musa alaihissalam. Ya, perhatikan baik-baik. Saharu a'yunan nas, mereka mensihir mata-mata manusia. Jadi apa yang dilakukan oleh tukang sihir Fir'aun pada saat itu, bukan dia menggerakkan sesuatu, tetapi dia mengelabui mata sesuatunya padahal tidak bergerak. Nanti saya akan tunjukkan. Itu makna sihir secara bahasa. Tidak lepas dari lima hal itu. Adapun sihir secara terminologi syar'i, istilah syar'i adalah, perhatikan, saya akan menyebutkan beberapa definisi sekarang. Yang pertama, makna sihir secara terminologi syar'i, yaitu sihir secara terminologi syar'i adalah ikatan-ikatan yang dijampi-jampi ataupun tulisan-tulisan rajah yang ditujukan untuk membuat pengaruh buruk kepada orang yang ingin disihir. Saya ulangi, sihir secara terminologi syar'i adalah ikatan-ikatan. Dan ingat, saya sebutkan sekarang dan saya akan ulang-ulangin, semua sihir pasti ada buhulnya, pasti ada ikatan-ikatannya, dan kita akan contohkan nanti. Pasti itu. Dan trik atau kiat jitu untuk menghancurkan sihir seseorang, temukan buhul itu, temukan sihir tersebut, kemudian hancurkan, musnahkan dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dengan izin Allah, hancur sihirnya. Karena itu nanti yang akan saya sebutkan yang terjadi kepada Rasulullah SAW. Makanya sihir, terminologi syar'inya, istilah syar'inya adalah bahwa dia ikatan-ikatan yang dibaca-bacai. Kalau tidak paham jampi-jampi, dibaca-bacai dengan mantra-mantra khusus. Dan juga tulisan-tulisan raja. Nanti saya akan contohkan, apakah itu tulisan angka-angka Arab 1, 2, 3, atau tulisan huruf-huruf Arab, kadang-kadang terbalik menulisnya, kadang-kadang ada pedang dua, di sini Muhammad, di sini Abu Bakar, Umar, di sini Utsman, Ali, kemudian di depan, di tengahnya Muhammad, kemudian sampingnya Hasan, Hussein, Fatimah, Ali, ya, ini sihir. Ini apa? Sihir. Yang disebut dengan raja-raja, dalam bahasa Arab disebut dengan talasim. Kita akan contohkan nantinya. Yang ditujukan membuat pengaruh buruk kepada orang yang disihir. Kepada orang yang disihir. Baik ya, penulisan tersebut pada kertas, atau pada telur, atau pada badan manusia. Kan ada waktu itu ada demo di mana, di Bundaran HI mungkin. Sebelum mereka berdemo menghadap lawannya, mereka dirajah dulu, ya, oleh seseorang di punggungnya. Sihir. Itu sihir. Meskipun yang merajah kiai kah, ustadz kah, habib kah, ya, atau siapapun. Dan di zaman sekarang jangan tertipu. Kalau dulu kita di film-film dicontohkan kalau tukang sihir dukun itu mata picek, kemudian gigi ompong, berjenggot, rambut panjang kriwil, di depannya ada kemenyan, wah, itu sihir atau tukang dukun. Tidak. Sekarang ya, para dukun dan sihir pakai peci, pakai surban, jenggotan, berjubah, tasbih besar sebesar biji sawi, bukan ukuran. Selama dia menulis raja-raja, siapapun orangnya, apapun derajatnya di masyarakat, maka itu adalah sihir. Dan ingat, tidak ada yang namanya ilmu putih, ilmu hitam. Kalau kiai yang nulis raja itu boleh, karena itu ilmu putih katanya. Kalau seandainya dukun beneran yang nulis raja, maka itu adalah sihir. Maka ini tidak benar. Tidak ada dalam Islam ilmu putih, ilmu hitam. Yang ada, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itu ilmu yang benar. Yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itu ilmu yang salah. Selanjutnya, istilah selanjutnya yang ingin kita bicarakan, yaitu dukun, atau dalam bahasa Arabnya kahin. Jadi kalau seandainya kita tadi membicarakan istilah syar'i dari sihir, ya, berarti sahir atau penyihir atau tukang dukun, maka itu adalah orang yang membuat ikatan-ikatan yang dia jampi-jampi, atau orang yang menulis raja-raja. Dan biasanya disuruh disimpan di dompet. Ya, saya pernah waktu cerita kajian seperti ini di Damam di Arab Saudi. Saat kajian langsung mengeluarkan dari dompetnya, "Ustaz, saya sebelum ke Arab Saudi, saya disuruh ke orang pintar. Kemudian ini tulisannya, Ustaz." Apa antum tahu tulisannya? Pakai tulisan Arab, disuruh baca surat Al-Fatihah. Bisa enggak antum ya? Surat Al-Fatihah 9 kali tanpa nafas. Baca. 9 kali tanpa nafas. Ini sihir. Artinya penulisan-penulisan di kertas kemudian disuruh disimpan, itu sihir. Siapapun yang ngasih. apalagi amalan-amalannya tidak benar. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari, sekarang kita berbicara tentang kahin. Kahin di dalam bahasa Arab artinya sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Baghawi dalam kitab beliau Syarh As-Sunnah, al-kahin huwa alladhi yukhbiru 'anil kawaini fi mustaqbaliz zaman wa yad'i ma'rifatal asrar wa mutala'ata 'ilmil ghaib. Kahin adalah seorang yang memberitahukan, atau lebih tepatnya mengaku mengetahui kejadian-kejadian yang akan datang, dan mengaku mengetahui rahasia-rahasia ilmu gaib. Itu disebut dengan apa? Kahin. Kalau di kita sama aja tukang ramal. Ya, mengaku mengetahui akan hal gaib yang akan datang. Contoh, Ustaz, saya ingin menikah. Tanggal lahir saya tanggal 1 Agustus tahun 1980. Sedangkan calon istri saya tanggal 1 Oktober tahun 1980 juga. Kira-kira kalau kami menikah tanggal 13 bulan 12 tahun 2014. Ini kan suka yang aneh-aneh, 11, 13, 14 gitu ya. Tanggal 13 bulan 12 tahun 2014, kira-kira cocok enggak? Yang mengaku seperti ini disebut dengan apa? Kahin. Meskipun dia titelnya di masyarakat ustaz, kiai, habib, ki ageng, tuan guru, guru agama, kalau mengaku mengetahui akan hal gaib yang akan datang disebut dengan apa? Kahin. Pakai N, nun, kahinun. Ya, jangan kasih nama anak kahin. Karena saya sering ditanya, Ustaz, saya baru kelahiran anak, tolong dong namanya, dan usahakan namanya yang agak aneh sedikit, gak pernah seorang manusia pun bernama dengannya. Dalam hati saya, iblis aja sekalian nih namanya. Ya, maunya yang aneh-aneh namanya, subhanallah. Nama banyak. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sedikit melenceng tentang nama, ada pesan dari Syekh Abdul Muhsin Abad hafizahullah ketika beliau bermajlis di Masjid Nabawi. Sering kita dengar khusus untuk nama, beliau mengatakan, cari nama yang kamu tidak usah bertanya kepada orang atas nama itu. Namai anakmu yang kamu tidak perlu bertanya kepada orang atas nama itu. Artinya namanya sudah jelas maknanya, mafhum, bisa dipahami. Kenapa nama yang aneh-aneh gitu? Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Istilah yang ketiga. Istilah yang ketiga adalah arraf. Arraf. Arraf sebagaimana yang dikatakan juga oleh Imam Al-Baghawi dalam kitab beliau Syarh As-Sunnah, ya huwa yad'i ma'rifat al-umur bi muqaddimati asbab yustadallu biha ala mawaqi'iha kal masruq man alladhi saraqahu wa ma'rifat makani ad-dallah wa indama tuttahamu al-mar'atu biz-zina fa yaqulu man sahibuha. Artinya, arraf adalah seorang yang mengaku mengetahui akan hal-hal gaib yang telah terjadi dengan sebab-sebab yang ada. Ya? Dengan tanda-tanda yang menurut dia sebagai tanda gaib. Kalau kahin tadi mengaku mengetahui akan hal gaib yang akan datang. Kalau arraf adalah orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang telah terjadi. Seperti barang hilang, bertanya kepada si fulan. Kalau kahin tadi, contoh misalkan dia ingin beli mobil bekas, mobil motor bekas, dia nanya kepada yang dianggap kahin tadi, dianggap pintar menurut orang bodoh. Ya, nomor mesinnya, Ustaz, kira-kira kalau saya beli motor dengan nomor mesin sekian itu baik nggak untuk saya? Ini namanya kahin. Yang menjawab ini kahin. Adapun arraf adalah orang-orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang telah terjadi. Barang hilang, kemudian uang hilang, istri hilang, ya, nanya-nanya barang-barang yang sudah terjadi, yang hilang, yang sudah terjadi. Seorang istri dituduh telah menyeleweng dengan laki-laki lain, maka nanya kepada orang ini, kalau mengaku mengetahui akan hal gaib, siapa yang telah menzinainya? Ini disebut dengan apa? Arraf, ya. Dan dalam hal ini masuklah ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Lihat istilah ini, dua istilah ini. Barang siapa yang mendatangi arraf atau kahin, masih ingat ya apa bedanya arraf dengan kahin? Arraf yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang telah terjadi, atau kahin mengaku mengetahui akan hal gaib yang akan datang, lalu dia percaya dengan apa yang diucapkan kepadanya, maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan standar ini, insyaallah taala kaum muslim tidak akan bisa terkecoh lagi dan sangat bisa membedakan mana orang-orang yang benar-benar alim dengan ilmu agama yang benar, mana orang-orang yang ustadz gadungan tapi sebenarnya arraf atau kahin. Meskipun pak jenggotnya panjang sepanjang dada, jidatnya hitam, kemudian pakai surban, surbannya sebesar perahu, kalau seandainya dia mengaku mengetahui akan hal gaib, imma arraf atau apa? Kahin. Jangan diragukan. Jangan diragukan. Meskipun saya katakan ahli masjid. Nanti saya akan contohkan seorang dukun yang ditangkap oleh kepolisian Divisi Agama Arab Saudi. Kalau di kita ada KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau di sana ada KPD, Komisi Pemberantasan

itu bukan untuk diagungkan. Tukang ramal bukan untuk dihormati, itu musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Musuh-musuh Allah yang memisahkan antara suami istri yang halal. Makanya subhanallah, iblis salah satu target operasinya yang dia cari adalah memisahkan. Jadi pekerjaan yang paling luar biasa menurut iblis ketika dia mengutus bala tentaranya, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika dia mengutus bala tentaranya, pekerjaan yang sangat dibanggakan oleh iblis dari tentara-tentaranya adalah ketika si tentara tersebut bisa memisahkan antara pasangan suami dan istri. Makanya dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan, "Mada fa'alta?" Apa yang engkau kerjakan, kata iblis kepada bala tentaranya? "Ma taraktuhu illa waqad farraqtu bainahu wa baina imra'ati." Tidaklah aku tinggalkan si fulan kecuali aku sudah pisahkan dia antara dia dengan suaminya, antara dia dengan istrinya. Kemudian iblis mengatakan sambil memeluk, "Ni'ma anta, engkau adalah tentaraku yang paling hebat." Makanya itu turun. Pekerjaan ini turun kepada titisan-titisan iblis. Siapa itu? Dukun, tukang sihir, araf, kahin. Turun itu. Pekerjaan dia yang paling luar biasa adalah memisahkan antara suami istri yang halal, yang sah. Apa rahasianya, Pak? Apa rahasianya? Target operasi iblis adalah memisahkan antara suami dan istri yang halal. Rahasianya adalah kalau sudah terpisahkan, maka yang terjadi adalah perbuatan zina. Dan itulah makna dari dan rahasia yang tersirat dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, "La tattabi'u khutuwati syaitan." Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Salah satu langkah-langkah syaitan adalah bercerai, akhirnya masuk kepada perbuatan zina. Itu rahasianya. Dan itu musuh-musuh Allah, yaitu para sihir, dukun, dan juga tukang pelet, santet, apalagi guna-guna, itu masuk ke dalamnya. Ini adalah titisan-titisan iblis yang merusak keluarga yang asalnya halal. Ketika suami menggauli istrinya, si istri menggauli suaminya, ataupun juga menjadikan seorang yang asalnya menolak berhubungan dengan laki-laki ini, tidak mau menikah karena satu dan lain hal, akhirnya didekatkan, akhirnya berkeluarga di atas paksaan dan di atas sihir. Ini termasuk daripada titisan dan trik-trik iblis. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jangan terkecoh. Ini standarnya. Jika anda melihat ada orang, siapapun dia, apapun titelnya di masyarakat, berapa kali sudah saya ulangin, apapun titelnya di masyarakat, entah itu ustadkah, ya, atau kiaikah, tuan gurukah, habibkah, kalau sudah kahin atau arraf, mengaku mengetahui akan hal gaib, baik yang akan datang ataupun yang telah lalu terjadi, maka tidak ragu lagi kita katakan apa? Kahin atau arraf. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah kita mengetahui definisi dan istilah-istilah yang seputar dari kesyirikan, maka poin yang kedua, poin yang kedua yaitu, apakah benar sihir, guna-guna, pelet, santet itu bisa benar-benar mempengaruhi kepada objek yang ingin dituju? Karena sebagian orang, terutama orang-orang yang keblinger dengan otak cerdasnya, orang-orang yang intelek, yang mengaku intelektual, mereka tergoda dengan dan mendewakan akalnya. Mereka mengatakan, tidak, sihir gak ada itu hakikatnya, tidak benar. Yang ada itu adalah kejiwaannya yang sedang terganggu, atau urat sarafnya yang sedang kejepit. Tidak. Dalam Islam kita lebih mendahulukan nas dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka poin kedua, sihir benar ada pengaruh buruknya. Pelet, guna-guna, santet, ada pengaruh buruknya. Imam Nawawi rahimahullahu taala, sebagaimana perkataan beliau dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam

kitab beliau Fathul Bari menyebutkan wassahihu anna lahu haqiqah, dan pendapat yang benar bahwasanya sihir mempunyai hakikat, artinya pengaruh buruknya memang benar ada. Wa bihi qata'al jumhur, dan pendapat inilah yang merupakan pendapat yang dipastikan oleh mayoritas para ulama. Wa 'alaihi 'amatul ulama, dan pendapat ini kebanyakan yang diyakini oleh para ulama. Wa yadullu 'alaihi al-kitab was sunnah as-sahihatul masyhurah, dan ini pendapat ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan juga hadis-hadis sahih yang sangat masyhur. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya sihir memang ada hakikatnya, jadi memang benar ada pelet, ada guna-guna, ada santet, ya. Ada benar dalil dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayatnya agak panjang saya bacakan, wattaba'u ma tatlus syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Artinya, dan mereka manusia-manusia mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan, tukang sihir mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan atas kerajaan Nabi Sulaiman, padahal Sulaiman tidak berbuat kafir, akan tetapi syaitan-syaitanlah yang berbuat kekafiran, yang telah kafir. Mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Kemudian, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di daerah Babil, Harut dan Marut, dua malaikat tersebut tidaklah mengajarkan kepada seorang pun tentang sihir sampai mereka berdua mengatakan innama nahnu fitnah fala takfur, sesungguhnya kami berdua mengajarkan sihir ini adalah sebagai ujian bagi manusia, jangan kalian kufur. Makanya sebagian ulama dengan ayat ini mengatakan yang belajar ilmu sihir, dukun, santet, pelet, guna-guna dan semisalnya hukumnya kafir, keluar dari agama Islam. Ya, hukumnya kafir, keluar dari agama Islam berdasarkan ayat ini. Kemudian lihat, fayata'allamuna minhuma, maka orang-orang pun, manusia pun belajar sihir dari dua malaikat tersebut. Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, yang mana sihir tersebut bisa memisahkan antara seseorang dengan istrinya, seseorang dengan pasangannya. Nah, kata Imam Asy-Syaukani, ketika Allah berfirman seperti ini, perhatikan saya bacakan perkataan beliau di dalam kitab tafsir Fathul Qadir, menunjukkan bahwasanya sihir memang ada hakikatnya. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, fi isnadit tafriq ila as-sahrati wa ja'ala as-sihra sababan lidzalika dalilun ala anna lis-sihri ta'siran fil qulub. Artinya, menyandarkan terpisahnya seorang suami dengan istri, ya, akibat perbuatan sihir, dan menjadikan sihir adalah merupakan sebab, ini bukti bahwasanya sihir mempunyai pengaruh buruk di dalam hati manusia. Pengaruh buruk apa? Bil hubbi wal bughdhi. Pengaruh buruk memberikan rasa cinta atau rasa benci. Wal jam'i wal furqah, rasa ingin bersatu atau rasa ingin berpisah. Wal qurbi wal bu'd, rasa ingin dekat, rasa ingin jauh. Jadi ayat yang pertama yang mendalili bahwasanya sihir memang benar adanya adalah surat Al-Baqarah ayat 102. Taib. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang lain dari Al-Qur'an. Dan ingat poin kita yang kedua apa? Sihir memang benar adanya dan memberikan pengaruh buruk. Makanya hati-hati. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari, Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Falaq, "Qul a'udzu birabbil falaq."
min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Artinya, katakan wahai Muhammad, perhatikan ini pendalilannya. Bapak mungkin tahu dalilnya. Dalil bahwasanya sihir itu ada benar adanya, surat Al-Falaq, selesai. Tidak, kita tidak seperti itu belajarnya. Dalil bahwasanya sihir itu benar adanya, surat Al-Falaq. Cara pendalilannya begini-begini. Itu yang saya maksud. Ya. Jadi perkataan Imam Asy-Syaukani yang pertama tadi, surat Al-Baqarah ayat 102, itu dalil bahwasanya memang sihir ada pengaruh buruknya. Tetapi bagaimana cara pendalilannya? Karena di dalam surat Al-Baqarah ayat 102 disebutkan bahwasanya terpisahnya suami dan istri gara-gara apa? Sihir. Nah, di situ cara pendalilannya. Paham maksud saya, Pak? Jadi bukan hanya sekedar tahu dalil, nanti kalau ditanya dari mana cara pendalilannya, bingung dia. Nah, cara pendalilan surat Al-Falaq juga seperti ini. Perhatikan. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung dengan Rabb-nya Al-Falaq waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari keburukan yang tercipta. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari malam apabila sudah terbenam, apabila matahari sudah terbenam. Wa min syarri nafathati fil 'uqad. Lihat, dan aku berlindung dari wanita-wanita peniup di buhul-buhul. Selalu, Pak, saya katakan sekali lagi, sihir selalu ada ikatan-ikatannya. Siapa saja dari Anda yang sekarang terkena sihir atau keluarga Anda, cara yang paling jitu untuk memusnahkan dan menyembuhkan orang yang kena sihir, cari itu buhulnya. Cuma carinya ini yang sulit. Carinya ini yang sulit. Kenapa? Nanti saya akan tunjukkan. Orang-orang tukang sihir, ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sampai di kota Jeddah yang ada Laut Merah, mereka diperintahkan untuk, dan ini biasanya setelah integrasi dari orang-orang yang dukun dan tukang sihir yang ketangkap, mereka menyatakan bahwasanya buhul-buhul yang kami simpan, kami buang di laut. Kenapa? Selama buhul itu masih ada, maka selama itu sihir, guna-guna, pelet, santet masih mandi, kata orang Jawa. Masih apa? Manjur. Ya. Makanya biasanya mereka menyimpannya di kuburan yang sudah tidak ditanam mayat di situ. Mereka biasa menyimpan di tempat-tempat yang tidak terjamah oleh manusia. Karena ketika sudah diketahui kemudian dihancur, habis sudah sihirnya. Dan itu yang terjadi, nanti saya sebutkan hadisnya kepada Rasulullah SAW. Makanya, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dari aku berlindung dari wanita-wanita penyihir yang meniup pada buhul-buhul. Kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah yang bermadzhab Hambali dalam kitabnya Al-Mughni, walaula anna sihra lahu haqiqah lama amara Allah bil isti'adati minhu. Kalau seandainya sihir, santet, guna-guna, pelet dan semisalnya tidak mempunyai benar-benar pengaruh buruk, mana mungkin Allah memerintahkan kita untuk meminta perlindungan kepada Allah darinya. Paham, Pak, pendalilannya? Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meminta perlindungan dari wanita-wanita penyihir yang meniup di buhul-buhul kalau seandainya sihir tidak mempunyai hakikat, tidak mempunyai benar-benar pengaruh buruk. Nah, di situ cara pendalilannya. Jadi dalilnya bahwasanya sihir itu ada benar adanya, surat Al-Falaq. Cara mendalilinya bagaimana? Cara mendalilinya bahwasanya tidak mungkin Allah memerintahkan kita untuk minta perlindungan kepada Allah dari wanita-wanita peniup di buhul-buhul, para tukang sihir, kecuali kalau seandainya sihir tersebut memberikan pengaruh buruk. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya sihir memang benar adanya dari hadis Rasul sekarang, hadis riwayat Bukhari. Dan sebagian orang menolak hadis ini padahal dia diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kenapa?
karena katanya dia menilai agama dengan perasaan. Inilah susahnya, Pak. Menilai agama dengan perasaan. Makanya dakwah salaf, dakwah salaf itu mendidik umat dengan dalil. Figurnya dalil, bukan figurnya manusia. Ingat itu baik-baik. Bukan figurnya ustaz, bukan figurnya kiai. Figurnya dalil. Ada dalil kita kerjakan, tidak ada dalil kita tidak kerjakan. Ya, itu dakwah salaf, mendidik umat dengan dalil. Kalau seandainya dakwah yang lain-lain, mendidik umat dengan perasaan, mendidik umat dengan perasaan. Akhirnya kalau seandainya ada ustadznya berpoligami, langsung dijauhi. Kenapa? Karena didik umat dengan perasaan, bukan dengan dalil. Ya, ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mendidik umat dengan dalil. Kalau ada dalilnya sahih, kita terima. Seperti riwayat Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha bercerita, suhiran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta innahu la yukhayyalu ilaihi annahu yaf'alu syai' wa ma fa'alahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah kena sihir sampai-sampai dikhayalkan kepada beliau, dan ini sihir tingkat tinggi, karena tidaklah nabi mendapatkan ujian kecuali ujian yang paling berat. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengatakan bahwasanya asyaddun nasi bala'an al-anbiya thummal amsalu fal amsal, artinya manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Makanya ketika nabi mendapatkan ujian kena sihir, maka sihir tingkat tinggi ini pelet guna-guna santet yang sangat tinggi. Bagaimana yang sangat tingginya? Hatta innahu la yukhayyalu ilaih, sampai dikhayalkan kepada beliau bahwasanya annahu yaf'alu syai' wa ma fa'alahu, bahwasanya beliau dihayalkan kepada beliau, beliau mengerjakan sesuatu, beliau sudah mengerjakan sesuatu padahal beliau belum mengerjakannya. Jadi contoh, ketika beliau ingin menggauli istrinya, baru sampai pintu rumah, kayaknya sudah deh tadi ini, akhirnya enggak jadi. Dan ini tersiksa sekali, tersiksa orang yang seperti ini. Ya, ini para ikhwan, bapak ibu, saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma fa'alahu, padahal beliau belum mengerjakannya. Sampai akhirnya beliau berdoa kepada Allah. Ini lihat. Ya, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyihir beliau ditunjukkan oleh malaikat di dalam mimpi beliau, kalau kita siapa yang nunjukin? Maka jawabannya saya katakan tadi, setiap sihir pasti ada buhul-buhulnya, ada amalah amaliahnya, ada syarat-syarat yang dia kerjakan. Itu pasti. Sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bercerita, lihat cerita beliau dalam hadis yang sama, jani rajulan fajalasa ahaduhuma inda ra'si wal akharu inda rijlayya. Artinya, dua malaikat datang kepadaku, waktu itu aku lagi berbaring rebahan, yang satu di sisi kepalaku, yang satu pada kedua kakiku. Summa qala ahaduhuma li sahibihi, satu malaikat berkata kepada temannya, ma waja'ur rajul, orang ini sakit apa? Menunjuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang malaikat yang satu menjawab, matbub, artinya kena sihir. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam diolok-oloki oleh orang-orang kafir Quraisy itu dua, tukang sihir dan orang yang kena sihir. Dua-duanya kena. Jadi maju kena, mundur kena. Tukang sihir itu juga gelar untuk Rasulullah, dalam bahasa Arabnya sahir atau mashur, orang yang kena sihir. Tetapi ingat, orang-orang kafir Quraisy sampai detik ini tidak pernah mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam dari fisiknya. Fisik yang sempurna, wajah yang sangat luar biasa ganteng. Dari mulai mata, hidung, ya, bibir, gigi, telinga, rambut, itu baru kepala, luar biasa. Tidak pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam dicela oleh musuh-musuhnya sampai hari ini dari fisik kelinya, tidak pernah.
Mudah-mudahan kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat ada menjawab. Saya kalau berdoa tentang bertemu dengan Rasulullah langsung terenyuh karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda tentang itu, waditu an alqa ikhwani, aku ingin bertemu dengan kawan-kawanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat bertanya, awalasna ikhwanak ya Rasulullah, bukankah kami adalah kawan-kawanmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabat. Ikhwani qaumun amanu bi wa lam yaru, kawan-kawanku adalah orang-orang yang beriman kepadaku dan mereka belum pernah melihat wujudku. Kita beriman, kita bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sunnahnya kita perjuangkan, bahkan dengan jiwa dan raga kita, kita sunnah kita perjuangkan sunnahnya. Kita beriman padahal belum pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya katakan kepada siapa saja yang menuduh kami yang tidak mengerjakan memperingati hari Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, dituduh orang-orang yang tidak cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, demi Allah saya akan tuntut mereka nanti pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahi tidak ada dari diri kita, dari harta kita yang lebih berharga dibandingkan kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi ini pula kita sangat murka kepada kaum Syiah yang menghina kehormatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat yang satu bertanya lagi, "Wa man tabbahu?" Siapa yang menyihirnya? Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enak diberitahu oleh malaikat. Kita siapa yang beritahu? Masa harus nanya sama dukunnya, "Eh, dukun, ente yang nyantet ene?" Kan enggak mungkin. Atau juga bertanya kepada tukang sihir yang lain, tukang ramal yang lain. Ini juga enggak boleh. Yang disebut dengan nusrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dzalika min amali syaitan." Itu termasuk daripada perbuatan syaitan. Dan ini saya peringatkan kepada kaum muslim, tidak boleh seseorang yang kena sihir dia minta kepada bantuan kepada tukang sihir lainnya, kepada orang pintar lainnya, tidak boleh. Tidak akan menambahkan kecuali kerugian dan juga mudharat bagi seseorang tersebut. Pernah kejadian, Pak. Saya pernah dimintai untuk meruqyah. Dan jujur saja, saya ilankan di sini, saya bukan tukang ruqyah ya. Kalau minta ruqyah sama ustadz-ustadz yang lain aja. Mintai di ruqyah, kemudian waktu itu baru pulang dari Arab Saudi, saya masih bawa zam-zam. Kemudian saya suruh minum si fulanah tersebut. Dan ingat, waktu itu saya meruqyah seorang perempuan. Dan di dalam kamar, kemudian dibatasi dengan sebuah pembatas horden. Saya cukup di luar kamar. Tidak perlu meruqyah seorang perempuan dengan melihat, kemudian dengan memegang, tidak perlu, cukup dibacakan saja, cukup dia mendengar. Bahkan pada waktu itu saya tidak pakai mikrofon ya, dia di dalam kamar, saya di luar ya. Di dalam kamar sana juga ada perempuan-perempuan lain, di antaranya istrinya. Ceritanya perempuan ini ketika tabrakan dia luka besar di kakinya. Untuk menghilangkan rasa sakit pada kaki tersebut sebelum dioperasi, dipanggillah orang pintar. Menurut orang bodoh tentunya ya, orang pintar. Dan fi'lan benar, setelah dipanggil kemudian dibaca-bacai, terasa tidak sakit sama sekali. Meskipun masih memakai perban, masih memakai gips ya, tidak sakit sama sekali. Ternyata bahayanya apa? Dan ini salah satu trik dari sihir, membuat orang tidak mengerjakan apa yang diwajibkan oleh Allah, terutama sholat. Orang ini
dia tidak merasakan sakit. Oke, dia tidak merasakan sakit. Akan tetapi dia merasakan yang lebih parah daripada itu. Setiap kali ingin sholat, seperti bapak-bapak yang sekarang sholat tahiyatul masjid, setiap kali ingin berdiri menghadap kiblat untuk mengerjakan sholat, dia lupa surat Al-Fatihah. Apa hukumnya orang yang sholat tidak membaca surat Al-Fatihah? Tidak sah. Ini yang diinginkan oleh iblis. Ini yang diinginkan oleh tukang sihir dan dukun. Ya, akhirnya diruqyah. Kemudian ketika diruqyah tersebut, dia merasakan, dan ini yang cerita istri saya, dia bertanya kepada istri saya, apakah kamu melihat bahwasanya dari perut saya keluar seekor tikus? Itu yang dibaca-bacain, yang dibasuhkan sehingga tidak merasa luka lagi. Makanya saya katakan, tidak ada yang menyalahi perintah Allah kecuali akan mendatangkan kemudharatan. Ketika di Damam juga saya pernah kajian dan sering kajian di tempat-tempat penampungan para wanita-wanita tenaga kerja Indonesia. Dan mereka, dan ini belum terekspos oleh media, yang sekarang Arab Saudi lagi dihujat habis-habisan gara-gara hukum mati, ini belum terekspos. Saya orang yang duduk di dalamnya, saya orang yang tahu bagaimana proses mereka di penjara, bagaimana mereka saya penerjemah mereka-mereka itu. Yang kasus-kasus seperti itu saya termasuk orang-orang yang menerjemahkannya. Salah satu yang belum diekspos oleh media, lihat ini baik-baik. Para wanita-wanita Indonesia yang kerja di Arab Saudi, mereka kadang-kadang kabur dari majikannya. Mereka kadang-kadang dizalimi oleh majikannya. Kabur kemudian ditempatkan di sebuah penampungan yang mereka di situ tidak bekerja, dikasih makan, kemudian diuruskan urusan mereka sampai selesai. Kalau seandainya majikannya mempunyai tanggungan kepada tenaga kerja wanita tersebut, dikasih, diurus oleh negara Arab Saudi. Nah, pada waktu itu setiap hari tertentu kita dari kantor dakwah datang ke sana untuk mendakwahi ibu-ibu ini yang bekerja ini. Waktu itu saya berbicara tentang tauhid. Ini kesempatan besar. Kemudian setelah itu ada seorang ibu bangun. Kemudian beliau bercerita, "Ustadz, boleh tanya?" Saya katakan, "Silahkan bertanya, akan tetapi setelah saya menyelesaikan materi ini." "Tidak, Ustadz, ini penting. Saya merasakannya sekarang." Lihat, jangan pernah berpaling dari Allah, karena yang berpaling dari Allah tidak akan pernah mendapatkan kecuali kerugian, kesengsaraan. "Ustaz, sekarang Ustaz membicarakan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasul berbicara tentang tauhid. Saya merasakan panas di perut saya." Dia katakan, "Ibu kenapa?" "Saya pernah pakai susuk, Ustaz. Di pipi dengan di perut." "Ibu," saya bilang, "itu bukti nyata bahwasanya orang yang berpaling dari Allah, yang meminta perlindungan kepada selain Allah, maka tidak akan mendambahkan kecuali apa? Kecuali kesengsaraan." Allah berfirman, "Wa annahu kana ya'udzu rijalun minal insi ya'udzuna," saya sebutkan ayatnya, bahwasanya ada manusia yang berlinta lindung kepada jin. Minta perlindungan kepada jin. "Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqan." Tidaklah manusia, dan bahwasanya ada manusia yang meminta perlindungan kepada jin, maka tidaklah menambahkan kecuali kesengsaraan, kerugian, kemudharatan, bahaya. Sama seperti itu. Ya, dan ingat sekali lagi, seorang yang disihir pelet guna-guna, salah satu tujuannya agar dia meninggalkan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu perihal salat tadi. Ya, perihal salat tadi. Disuruh dia untuk tidak sholat. Pernah juga saya dapati ini sedikit cerita banyaknya, karena banyak pengalaman pada perihal dukun dan sihir ini. Waktu itu teman kita dari Suriname, orang Suriname, di negara Suriname banyak orang Jawa. Ceritanya, dan teman saya ini memang ganteng luar biasa, ya Masya Allah, Tabarakallah. Tetapi akhirnya beliau memilih, pilihan beliau untuk menjadi pendamping beliau adalah seorang perempuan. Ternyata ada perempuan yang sakit hati. Ya.
karena teman saya ini memilih perempuan lain dan dia meninggalkan teman perempuan yang lain, yang satu lagi, dan perempuan yang satu lagi ini sakit hati. Cinta ditolak, dukun bertindak. Ya. Bahkan peletnya dari Suriname jauh tuh, nyebrang lautan dulu ke Arab Saudi. Dan fi'lan subhanallah, luar biasa sihirnya. Kasihan kita melihatnya. Alhamdulillahilladzi afana mimma btalahu bi. Mudah-mudahan beliau sembuh sekarang. Pertama, kadang ada biru di sini. Kemudian kadang setengah badannya tidak bisa digerakkan. Kalau sudah sembuh, kadang-kadang masuk ke Masjid Nabawi, setiap kali azan kabur lari. Hakiki terjadi benar. Ya, makanya salah satu cara meruqyah adalah dengan diazankan orang tersebut. Yang parah, yang sangat menyebalkan adalah tidak mau sholat subuh. Ya, tidak mau sholat subuh. Makanya kadang-kadang yang terlambat sholat subuh, jangan-jangan kena sihir tuh. Ya Bapak Ibu, tidak mau sholat subuh. Jadi sudah semalaman kita ruqyah, kemudian sudah dia kalah, kemudian jinnya keluar, tapi masih banyak orang di dalamnya, masih banyak jin di dalamnya. Akhirnya habis sholat subuh, kita masuk sholat subuh di masjid, kemudian baca zikir pagi, kemudian kembali melihat dia rebahan, matanya buka kedip begitu, ya, buka tutup begitu, tapi nggak mau bangun sholat subuh. Ini menunjukkan bahwasanya salah satu target operasi iblis ketika sihir adalah menjadikan dia meninggalkan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita langsung kepada tadi hadis tadi. Siapa yang menyihirnya? Labid ibnul A'sam al-Yahudi. Artinya seorang yang bernama Labid bin A'sam. Seorang dari Yahudi, dari Bani Zurayt, dari keturunan Zurayt. Kemudian malaikat yang satu bertanya lagi, fimaza, lihat. Selalu ada buhul-buhulnya, selalu ada syarat-syaratnya. Pada apa disihir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dijawab oleh malaikat yang lain, fi mushtin wa mushatah wa juf'i tal'ati dzakar. Yaitu rambut-rambut yang ada pada sisir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diambil dan dimasukkan ke dalam ujung-ujungnya kurma, yang pelepah kurma. Jadi kurma yang baru muncul itu dimasukkan rambutnya di situ, dijampi-jampi di situ. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kena sihirnya di situ. Fa aina huwa, di mana dia? Fi bi'ri dzi arwan, di sumur yang merupakan dzi arwan. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ditolong oleh malaikat tersebut. Dan beliau sendiri yang mengambil sihir tersebut pada sumur Dzi Arwan tadi. Akhirnya sembuh. Maka saya katakan berdasarkan hadis ini, setiap sihir, pelet, guna-guna, dukun pasti ada praktek-praktek. Dan biasanya prakteknya itu pada barang-barang yang melekat kepada tubuh manusia yang ingin disihir. Pakaian dalam, ya, pembalut dada, celana dalam, jaket, pakaian, topi, peci, ya, bisa juga dari foto. Makanya hati-hati anak-anak Anda, dan saya tidak melegalkan pacaran, yang sedang pacaran dengan orang-orang laki-laki, ya, jangan mudah-mudah ngasih ketika ulang tahun, ngasih ini, ngasih ini. Itu gampang sekali untuk disihir. Foto-foto tidak diberikan kepada orang sembarangan, terutama di media-media sosial. Letakkan foto seenaknya saja. Ini bisa sangat mudah untuk dilakukan proses sihir, pelet, guna-guna, santet, dan semisalnya. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sudah kita poin yang kedua. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Poin yang ketiga sekarang. Macam-macam sihir. Macam sihir yang pertama yaitu sihir khayalan. Sihir apa? Khayalan. Artinya mata dia dibuat berkhayal terhadap apa yang dia lihat. Pernah terjadi, saya punya teman Ustadz Bangladesh di Arab Saudi. Beliau cerita ada tukang sihir paling terkenal di Bangladesh.
Dia menjanjikan untuk datang di tengah lapangan sudah dihuni oleh ribuan orang yang percaya kepada magicnya. Dia terlambat 1 jam, janjinya jam 1, dia datang jam 2. Semua orang mencaci dia karena di bawah terik panas matahari. Kemudian orang-orang mencaci dia, "Kenapa terlambat? Kamu tidak tepat janji." Dia katakan, "Bukan saya yang terlambat, tapi sekalian saya salah melihat jam. Lihat seluruh jam kalian. Dilihat yang aturan jam 2 menjadi jam 1. Dikhayalkan kepada mata mereka bahwasanya jam pada waktu itu adalah jam 1. Itu sihir, namanya sihir apa? Khayalan. Dan itu yang terjadi kepada Nabi Musa dan dengan ceritanya dengan tukang-tukang sihir Fir'aun. Para penyihir Fir'aun. Sebelum saya ceritakan ceritanya Nabi Musa dengan para tukang sihir Fir'aun, saya ingin mengungkap sedikit ya, dan terutama sekarang lagi heboh-hebohnya di dunia media massa tentang berita tukang-tukang sihir tersebut. Perhatikan baik-baik, jangan terkecoh bahwasanya semua sihir, penyihir, dukun, tukang ramal ya, dari mulai semenjak zaman dari tukang sihir Fir'aun, bahkan sebelumnya dari zaman Sulaiman, mereka tidak menginginkan kecuali apa? Duit ya, kecuali uang, kecuali harta. Mereka mencari rezeki dari nipu orang, mereka mencari rezeki dari memisahkan antara suami dan istri yang sah. Makanya buruk sekali tukang sihir, musuh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalil yang menunjukkan akan hal itu? Perhatikan dalam surat Al-A'raf ayat 113. Wa jaa'a as-saharatu fir'aun qalu inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Dan datanglah penyihir-penyihir kepada Fir'aun. Mereka mengatakan, "Wahai Fir'aun, apakah kami akan dapat imbalan kalau seandainya kami menang melawan Musa?" Semua pasti. Maka jangan terkecoh, Pak. Jangan terkecoh dengan apa? Tukang sihir. Mereka itu seperti para pedagang sekarang. Kan ada konsep pedagang sekarang, kalau pokoknya masuk toko saya tidak boleh keluar, setiap pembeli tidak boleh keluar kecuali harus membeli barang saya. Itu konsep yang dilakukan juga para tukang sihir, dukun, tukang pelet, santet dan lain-lainnya. Yang aturan tidak punya masalah dikatakan punya masalah. Ya? Yang aturan tidak punya masalah dikatakan punya masalah. Contoh misalkan, ini trik-trik dukun-dukun gadungan. Saya nanti ada cerita dukun beneran, dukun gadungan. Salah satu trik dukun gadungan ya, datang seseorang kepada dia, kemudian langsung dia tebak, "Pak, sebentar ya Pak, saya mau menebak Bapak ini. Sebenarnya kalau saya lihat hari Lebaran kemarin, Bapak pasti sibuk." Siapa yang gak sibuk hari Lebaran? Subhanallah. Orang ini langsung kaget, "Iya ya, kok dia tahu?" Ada lagi dukun gadungan ya Pak, terutama di zaman yang serba canggih, orang mudah memberikan informasi, sangat mudah sekarang, bisa lewat SMS, bisa lewat telepon. Makanya banyak dukun gadungan. Salah satu dukun gadungan juga triknya adalah, dan nanti saya punya videonya, ini dukun beneran, bukan dukun gadungan. Kalau dukun gadungan seperti triknya, misalkan ini kampung, namanya kampung apa? Selipi. Ya. Ada teman saya di daerah Tangerang, anggaplah jauh ya, Tangerang. Anggap si Fulan ini dukun gadungan. Temannya di Tangerang. Kata si temannya, "Saya akan cari pasien. Nanti dia cari orang-orang yang sedang bermasalah di keluarganya, entah berantem dengan ibunya, bapaknya, berantem dengan anaknya, berantem dengan istrinya. Pokoknya dicari permasalahan. Cari orang yang bermasalah." Kemudian dideketin, "Pak, saya punya teman di Selipi. Dia kalau ingin mendamaikan antara keluarga, dia jagonya deh."
Kalau masalah urusan yang begitu-begitu dia jagonya. Untuk pengasih, untuk pengikat, itu jagonya. Dia gak mau bikin menyebutkan pelet, santet, gak mau. Karena itu tercela, itu kata-kata tercela. Orang saja menghinanya. Tapi teman saya yang diselipi ini luar biasa, Pak. Maka sang bapak yang asalnya dia punya kegalauan, punya keresahan dengan permasalahan keluarga. Oh iya, siapa namanya? Nanti saya akan datang ke selipi. Oh, dia ada di jalan Anggrek Cendrawasih nomor 1. Datanglah orang ini. Teman saya, teman si Fulan ini memberitahu. Sekarang kan mudah. Lewat SMS, lewat mungkin media-media sosial, ya lewat telepon. Nanti hari Senin ada si Fulan perawakannya begini, namanya ini. Ya, namanya si Fulan. Datanglah si Fulan yang dari Tangerang tadi ke rumah si Fulan ini. Kemudian sebelum duduk, si Fulan yang dukun gadungan ini mengatakan, wahai Bapak Ahmad silahkan duduk. Orang ini langsung, wih, tahu nama saya, kenalan aja belum. Ini dukun gadungan. Ada lagi contoh dukun gadungan yang inti-intinya tadi ingin duit, ya, ingin harta. Perhatikan contoh dukun gadungan lagi. Misalkan seorang datang kepada dukun gadungan mengatakan, saya punya masalah, saya bermasalah dengan istri saya kabur entah kemana. Si dukun gadungan ini mengatakan, saya tahu bahwasanya istri kamu di daerah ini, cuma siapa yang membawanya kita perlu cara. Caranya mungkin agak sulit, tapi mungkin tidak juga. Caranya adalah Anda, kata si dukun gadungan ini, Anda harus mendatangkan seekor binatang. Kata si Fulan tersebut, binatang apa? Binatangnya mungkin mudah, tikus. Tapi tikusnya tidak sembarangan. Tikusnya tikus yatim. Kata si Fulan, gimana? Berarti saya harus tahu kapan dia menikah, bapaknya meninggal kapan, kemudian sudah balik atau belum. Karena yatim itu kan yang belum balik, meninggal bapaknya kan yatim begitu. Tujuannya bukan itu, tujuannya adalah kalau Anda sulit saya bisa, tetapi saya perlu biaya untuk mendatangkan itu. Itu intinya. Ini dukun gadungan yang akan saya perlihatkan nanti, bukan dukun gadungan. Dukun yang benar-benar menyembah jin. Dukun yang benar-benar yang dia adalah kawan-kawannya jin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, saya berbicara itu karena tadi setiap dukun pasti ada ingin menghima harta. Jangan percaya. Nih saya mau menolong Bapak aja enggak usah bayar. Kan terbukti sekarang para dukun, tukang ramal, ya, atau yang disebut dengan pengobatan-pengobatan alternatif yang tidak sesuai dengan contoh-contoh Rasulullah SAW. Dia tidak malu-malu lagi untuk minta duit, bahkan dalam jumlah yang banyak, belum diobati. Karena itu, mereka itu titisan dari mulai zaman tukang sihir Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam, turun kepada tukang sihir di zamannya Fir'aun, seperti itu. Ya, inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Apakah kami dapat imbalan kalau seandainya kami mampu untuk melaksanakan tugas? Itu selalu. Jangan terkecoh pokoknya. Nah, Bapak Ibu, sihir yang pertama, macam-macam sihir. Sihir yang pertama, sihir khayalan. Ini terjadi ketika zamannya Nabi Musa kepada dengan tukang sihir Fir'aun. Waktu itu ceritanya sudah berkumpul Nabi Musa di istananya Fir'aun, ada penyihir-penyihir Fir'aun. Mereka mengatakan sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Thaha ayat 65 sampai 76. Qalu ya Musa. Dan dalam ayat-ayat ini banyak pelajaran, nantinya saya akan terangkan. Qalu ya Musa. Para tukang sihir Fir'aun mengatakan, wahai Musa, imma antulqiya wa imma annakuna nahnu imma annakuna awwala man alqa. Wahai Musa, kami dahulukah yang mengeluarkan sihir kami, memperlihatkan kesaktian kami, atau engkau dulu? Kemudian kata Musa, qala bal alqu, silakan kalian dulu. Silahkan kalian perlihatkan apa yang kalian miliki. Fa idza hibaluhum wa isyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Ternyata mereka menyediakan sebuah keranjang
di dalamnya itu ada tongkat-tongkat dan ada tali-tali kecil. Dikhayalkan, lihat sihir khayalan, dikhayalkan kepada Nabi Musa dari sihir-sihir para penyihir Fir'aun bahwasanya itu tongkat-tongkat dan tali-tali kecil tersebut bergerak bahkan menuju Nabi Musa, bahkan sampai fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa, sampai di dalam diri Musa ada rasa takut. Tetapi ingat, bukan takut kepada sihir, tetapi takut bahwasanya orang-orang nanti percaya kepada apa yang dilakukan penyihir-penyihir ini. Nabi Musa takut itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qulna la takhaf innaka antal a'la." Kami katakan kepada Musa, "Wahai Musa, jangan kamu engkau takut. Sesungguhnya engkau adalah yang lebih hebat, lebih tinggi dibandingkan yang mereka miliki." Dan ingat, saya beberapa hari yang lalu juga waktu ke Jakarta ngisi dengan tema lebih meyakini janji Allah. Ini salah satu contoh Nabi Musa meyakini janji Allah. Kekurangan manusia kita, saya, bapak, ibu, saudara, saudari sekalian, kekurangan kita, kenapa sampai kita terjerumus ke dalam maksiat, apalagi kalau dalam mencari harta, apalagi kalau dalam mencari kesembuhan. Kenapa? Karena kita tidak percaya dengan janji Allah. Dua penyakit kita, tidak sabar dengan tidak yakin dengan janji Allah. Makanya Allah mengatakan, "La takhaf innaka antal a'la, innaka antal a'la." Jangan takut wahai Musa, sesungguhnya engkau adalah yang lebih hebat dari mereka. Kemudian Allah mengatakan, "Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u, innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu as-sahiru haitsu ata." Ingat, yang tadi dimasukkan ke dalam sebuah keranjang, tongkat-tongkat kecil, tali-tali kecil, itu dikhayalkan, hanya dikhayalkan, padahal tidak bergerak. Hanya dikhayalkan kepada siapa? Kepada Musa dan orang-orang sekitarnya. Dikhayalkan dia bergerak, padahal tidak bergerak. Makanya kata Allah, "Wa alqi ma fi yamin," tongkatmu yang di tangan kananmu itu lempar. Dan ini luar biasanya. Lempar, maka dia akan menghabiskan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya itu adalah yang mereka perbuat, itulah tipuan tukang sihir. Wala yuflihus sahiru haitsu ata. Dan ingat ini, jangan pernah kita takut dengan para tukang sihir. Para tukang pelet, santet, dukun, jangan pernah takut. Karena Allah berfirman, "Wala yuflihus sahiru haitsu ata." Para penyihir tidak akan pernah beruntung bagaimanapun cara dia menyihir. Dan di sini luar biasanya, ketika Nabi Musa melempar tongkat dengan mukjizat dari Allah, tongkat tersebut berubah menjadi ular beneran. Ular apa? Beneran. Dan tukang sihir ketika melihat ini tongkat berubah jadi ular beneran, bukan sihir kita. Ini kita cuma khayalan aja nih. Ini ular beneran berubah. Makanya karena mereka ahli sihir, mereka paham ini bukan sihir ini. Ini mukjizat ini. Yang kita lakukan tadi cuma menyihir mata-mata manusia, mengkhayalkan kepada mata manusia bahwasanya itu adalah bergerak, padahal tidak bergerak. Makanya setelah itu mereka, apa yang mereka lakukan? Sujud kepada Allah. Mereka tahu, oh ini bukan sihir. Tongkat benar berubah jadi apa? Jadi ular. Ini jenis sihir pertama. Makanya di ayat yang ke-70 Allah mengatakan, "Fa ulqiyas saharatu sujada. Qalu amanna birabbi Musa, birabbi Harun wa Musa." Maka akhirnya para penyihir Firaun tersebut pun tersungkur sujud. Kemudian mereka mengatakan, "Amanna. Kami beriman dengan Rabbnya Harun dan Musa alaihissalam." Jadi itu bedanya sihir dengan mukjizat. Kalau sihir itu khayalan, tetapi mukjizat benar-benar terjadi. Ketika Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam mempunyai mukjizat keluar dari kedua tangan, dari jari sela-sela jari jemari beliau air untuk berwudu, itu benar terjadi, bukan sihir. Nah, ini sihir jenis pertama. Sihir disebut apa? Sihir khayalan. Coba perhatikan sekarang perkataan dari Imam Ibnu Katsir menjelaskan seperti yang saya sebutkan tadi. Falamma ayana as-saharatu dhalika wa shahaduhu, ketika para penyihir Firaun melihat hal itu dan menyaksikan,
ya, walahum khibrah bi fununis sihr wa turuqihi wa wujuhi, dan para penyihir tahu tersebut tahu ya tentang trik-trik sihir, ilmu-ilmu sihir, cara-cara penyihir. Alimu ilmal yakin, mereka mengetahui dengan ilmu yang yakin. Anna hadzal ladzi fa'alahu Musa laisa min qabilis sihr, bahwasanya yang dilakukan oleh Nabi Musa ketika melempar tongkat tersebut menjadi ular itu bukan dari sihir dan bukan dari tipuan. Wa annahu haqqun la miryata fi, bahwasanya itu adalah kebenaran, tidak ada keraguan di dalamnya. Wala yaqdiru ala hadza illa alladhi yaqulu li shay'in fayakun, dan tidak ada yang mampu sanggup seperti ini kecuali zat yang ketika menginginkan sesuatu dia mengatakan kun fayakun, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mereka akhirnya sujud beriman kepada Allah. Dan Bapak tahu disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah ya, bahwasanya berapa jumlah penyihir yang beriman pada saat itu? Disebutkan oleh Abu Thumamah, kana saharatu Fir'aun 19,000, 19,000 yang berkumpul melawan Nabi Musa seorang. 19,000. Dalam riwayat yang lain dari Abu Bazzah, kanu 70,000. Berapa? 70,000. Ya, dalam riwayat yang lain As-Suddi mengatakan bid'atan wa 30,000, 30,000 lebih. Nah, tukang sihir Firaun. Dan masih banyak pendapat-pendapat yang lain. Intinya mereka sangat banyak. Nah, ini sihir jenis pertama. Sihir jenis kedua, sihir hakikat. Sihir hakikat itu kalau di Indonesia pelet, santet, guna-guna, yang memberikan pengaruh buruk, baik pengaruh ingin bersatu atau ingin berpisah, ingin berdekatan atau ingin berjauhan, ingin bercintaan atau ingin saling membenci. Itu namanya sihir apa? Hakikat. Dan itu yang terjadi kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau ingin tahu dalil sihir hakikat, hadis yang saya bacakan tadi, hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena sihir hakikat, yaitu sihir yang mana beliau dikhayalkan kepada beliau mengerjakan sesuatu padahal beliau belum mengerjakannya. Sihir yang kedua, sihir ketangkasan. Ya? Sihir yang ketiga, sihir ketangkasan. Ini masuk ke dalamnya sulap-sulapan. Ya, misalkan bagi apa menggerak-gerakkan tangan keluar bunga, kemudian menggerak-gerakkan tangan lagi keluar korek api, menggerakkan tangan lagi keluar macam-macam. Ini sihir tangkasan. Tentunya nanti hukumnya berbeda-beda. Itu poin yang ketiga, poin yang keempat. Sekarang dan ini poin yang salah satu poin terpenting dalam kajian ini. Kenapa sihir, perdukunan, peramalan dan yang semisalnya dari santet, guna-guna, pelet, ya, itu terdikategorikan termasuk perbuatan kesyirikan dan kekafiran. Kenapa sihir, dukun dan ramal dikategorikan sebagai sebuah kesyirikan dan kekafiran? Ini poin yang keempat. Sebab yang pertama, sihir dikategorikan sebagai kesyirikan dan kekafiran, ramalan dikategorikan kesyirikan dan kekafiran adalah karena minta pertolongan dengan jin, dan itu pasti. Dan ini kita berbicara tentang tukang sihir beneran, bukan tukang sihir gadungan. Nanti saya akan contohkan ya, bagaimana praktek tukang sihir beneran dan orangnya kita lihat nanti bagaimana mereka ritualnya ya. Dan padahal subhanallah, dukun yang akan saya perlihatkan nanti itu ditangkap oleh polisi keagamaan Arab Saudi di masjid. Polisi keagamaan Arab Saudi nunggu dia berjam-jam keluar dari masjid. Jadi jangan terkecoh dengan dia beribadah di masjid, jangan terkecoh dengan dia membawa tasbih, jangan terkecoh dengan dia ahli zikir. Jangan terkecoh, lihat dulu perbuatannya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yatiru fil hawa
wa yamshi 'alal ma fala tusaddiqu hatta taj'alu 'amalahu fi kitabin aw sunnah. Jika engkau melihat seorang terbang di udara, jalan di sungai, di atas air, maka jangan percaya. Jangan percaya sampai engkau letakkan amalnya di atas Al-Qur'an dan sunnah. Ya, jangan percaya kalau seandainya Pak Yai kok enggak sholat Jumat. Oh, saya sholatnya Jumatannya di Mekah. Dikibulin mau, subhanallah. Ya. Di Mekah padahal belum sholat Jumat dia. Kenapa beda antara waktu Indonesia dengan Arab Saudi 5 jam? Sekarang di Arab Saudi sekitar jam setengah 6. Baru setengah 6. Kalau seandainya beliau mengatakan atau kiai tersebut mengatakan sama dengan waktu Indonesia Barat misalkan jam 12 selesai Jumatan misalkan, berarti di Arab Saudi baru kapan? Baru jam berapa? Jam 7 apa jam 8? Jam 8. Baru jam sekian. Ya. Orang baru buka-buka toko, belum ada sholat Jumat di sana. Jadi jangan percaya sholat Jumatan di Mekah. Tanya aja, yang imamin siapa? Nanti dia ngelak lagi. Dia kan dukun itu paling pandai. Dia ngelak lagi. Yang imamin saya kebetulan sholatnya agak di luar karena nanti tumpangan saya cepat-cepat pulang katanya. Ini dikibulin mau. Ya Bapak Ibu Saudara-saudari, ini jadi yang pertama, minta tolong kepada jin. Ini sebab yang paling utama kenapa sihir, dukun, ramal termasuk dikategorikan sebagai perbuatan syirik dan kekafiran. Dalil yang menunjukkan akan hal itu adalah surah Al-Baqarah ayat 102. Allah berfirman, "Walakinnasyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr." Akan tetapi syaitanlah yang kafir, mereka mengajari manusia ke sihir. Dan termasuk di dalamnya juga yang disebut dengan khadam-khadam atau gendam-gendam. Kenal apa ya gendam? Ini adalah biasanya Pak begini, makanya saya tadi menyinggung ya. Biasanya kalau kiai itu punya jin namanya khadam. Ya, kalau dukun, tukang sihir yang katanya ilmu hitam, ilmu sesat itu namanya jin atau syaitan atau iblis. Tapi kalau kiai ilmu putih itu namanya khadam. Sama minta sama jin namanya apa? Itu kesyirikan dan tidak menambahkan kecuali bahaya dan mudarat. Sebab yang kedua, kenapa sihir perdukunan dikategorikan kesyirikan dan kekafiran, yaitu karena mengaku mengetahui akan hal gaib. Dan Allah berfirman dalam surat An-Nahl An-Naml ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardhil ghaiba illa Allah." Katakanlah, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah. Melainkan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang meramal ataupun yang percaya kepada tukang ramal, dia berbuat kesyirikan, berbuat kekafiran. Kenapa? Karena mengaku mengetahui hal gaib ada selain Allah, yaitu para tukang sihir, para tukang ramal tersebut. Ini sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, dan ini yang tadi saya sebutkan, kenapa sihir, perdukunan, santet, guna-guna dan semisalnya termasuk dikategorikan kesyirikan dan kekafiran, karena semua praktek sihir dan dukun dan ramal tidak akan sempurna, tidak akan manjur kecuali dengan menghinakan, mencela simbol-simbol yang diagungkan dalam Islam. Seperti kalau tukang sihir, tukang ramal, dukun santet, tukang santet ingin buang air besar, ketika dia duduk di WC yang menjadi pijakan kakinya adalah mushaf Al-Quran. Yang kedua, menulis ayat kursi. Nah, nanti saya akan contohkan, ada contohnya. Menulis ayat kursi dengan darah haid.
menulis ayat kursi dengan darah apa? Darah haid. Ini ada cerita menarik. Nanti saya akan contohkan. Ada syekh bernama ketua atau kepala kepolisian agama Arab Saudi divisi pemberantasan dukun dan sihir. Beliau bernama Syekh Adil Al-Muqbil, Adil bin Tahir Al-Muqbil. Beliau bercerita, suatu hari kami menangkap seorang dukun. Dan seperti yang saya katakan tadi, dukun itu kami tangkap di masjid setelah dia sekian lama berzikir di masjid. Kemudian ketika ditangkap, dia menangis habis-habisan. Ketika ditanya, kenapa kamu menangis? Kata dia, saya menangis bukan karena saya takut untuk dihukum, tetapi saya menangis kenapa jin-jin yang saya punyai, begitu banyak ribuan jin, tidak memberitahukan saya kalau saya mau ditangkap.

saya punya jawabannya. Tidak lebih jawabannya salah satu dari tiga hal. Yang pertama, kamu mungkin sesajinya kurang untuk jinmu. Kata dia, tidak. Kalau urusan itu saya tidak pernah kurang. Saya punya perempuan di rumah. Ingat, bapak, ibu, saudara-saudari, ketika mendengar kata perempuan, jangan image-nya jelek. Karena jin tukang sihir lebih daripada hanya sekedar berzina. Jadi kalau sekarang yang lagi dibicarakan di media massa, bahwasanya ada tukang ramal, ya, dukun mencabuli pasiennya, itu masih rendah. Dia punya perempuan untuk apa? Setiap kali perempuan tersebut haid, darahnya diambil, dituliskan dengannya ayat-ayat kursi. Makanya kata dia, saya untuk sesaji kepada jin, saya tidak akan pernah kurang, karena saya punya perempuan di rumah. Kata dia, oh kalau begitu, mungkin sebab yang kedua kamu bisa kami tangkap. Kenapa? Perhatikan ini, terutama yang pernah melakukan praktek jin. Dan mudah-mudahan kajian ini sampai kepada para tukang sihir, penyihir, para dukun, bertobatlah Anda sebelum nafas ditenggorokan. Dosa apapun yang Anda pernah kerjakan akan diterima oleh Allah, asalkan Anda bertobat, akan dihapuskan oleh Allah dosa apapun, asalkan Anda bertobat. Ya, lihat bahayanya orang yang pernah menyihir. Kata Syekh, mungkin kamu bisa ditangkap gara-gara orang yang pernah kamu zalimi, anak-anaknya yang kamu pisahkan dari orang tuanya, seorang istri yang sangat mencintai suaminya kamu pisahkan, ya. Orang-orang yang pernah kamu zalimi tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doanya orang yang terzalimi apa? Dikabulkan oleh Allah. Salatu da'watin mustajabat. Tiga doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Da'watul walid wa da'watul mazlum wa da'watul musafir. Doa orang tua, doa orang yang terzalimi, dan doa orang yang sedang bepergian. Nah, bapak, ibu, saudara-saudari, mungkin sebab yang kedua. Lalu dia menangis lagi. Kata Syekh, mungkin sebabnya juga yang ketiga. Kami sebelum menangkap engkau, keluar dari kantor kami, kami mengucapkan bismillah, tawakkaltu 'alallah, wala haula wala quwata illa billah. Kata si dukun ini, sebentar, saya ingin beritahukan bahwasanya kalau kamu mau, saya akan beritahukan semua dukun, semua tukang sihir yang ada di Arab Saudi ini. Kata Syekh, amma ilaika fala. Adapun kami minta tolong kepada kamu, tidak mungkin sama sekali. Tawakkalna 'ala Allah. Kami sebelum membaca, sebelum keluar dari kantor untuk menangkap kami, kami membaca doa bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwata illa billah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang membaca doa tersebut, faqad hudita wa uqita wa quwwuki wa kufita, sungguh kamu telah diberi petunjuk, ya, diberi petunjuk untuk menangkap tukang sihir tersebut, dijaga oleh Allah, dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bapak, ibu, saudara-saudari, jadi kembali ke permasalahan tadi, kenapa sihir, perdukunan, santet, ya, dukun dan semisalnya dikategorikan kepada kesyirikan? Karena dia akan menghinakan simbol-simbol Islam. Contoh yang lain lagi, dia menulis ayat-ayat suci Al-Quran di telapak kakinya. Ini menghinakan simbol-simbol Islam. Contoh yang lain lagi, dia sholat wajib dengan sengaja tanpa berwudu. Dia tahu bahwasanya hadis Rasulullah SAW, la sholata bighairi tuhur, tidak sah sholat seseorang tanpa bersuci, tanpa berwudu. Dia sengaja mengerjakan sholat tanpa berwudu untuk menghinakan sholat. Contoh yang lain lagi, bacaan surah Al-Fatihah ditulis di kertas tetapi dengan terbalik. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, ayat pertama. Ihdinash shiratal mustaqim, ayat selanjutnya terus sampai bismillahirrahmanirrahim, terbalik. Ini menghinakan surah Al-Fatihah. Ini sebab yang ketiga, dan itu semua kita contohkan nanti, bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Poin yang selanjutnya yang ingin kita bahas, bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hukum

0: orang yang mendatangi tukang sihir. Ini penting, ya. Hukumnya dibagi menjadi tiga. Dikatakan oleh Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, mendatangi tukang sihir, arraf, kahin, tukang santet, pelet, guna-guna dan semisalnya, ya, termasuk daripada hal yang diharamkan dan hukumnya dibagi menjadi tiga. Yang pertama, jika cuma mendatangi, maka tidak diterima sholatnya selama 40 malam. Cuma mendatangi, mendatangi dan bertanya, percaya tidak, tapi cuma mendatangi, maka tidak diterima sholatnya selama 40 malam. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, man ata arrafan fasa'alahu an syai lam tuqbal lahu salatun 40 laila. Barang siapa yang mendatangi arraf lalu dia bertanya tentang sesuatu, tidak diterima sholatnya selama 40 malam. Dan ingat, kata-kata tidak diterima di sini bukan berarti kata-kata tidak diterima di sini adalah boleh berarti meninggalkan sholat 40 malam. Enak aja. Bukan itu maksudnya. Kah, Ustaz, saya sudah mendatangi arraf, tukang ramal, dukun, sihir. Pernah saya, berarti saya boleh dong meninggalkan sholat 40 malam. Bukan. Itu yang pertama. Kesalahan dalam memaknai tidak diterima sholatnya 40 malam. Bukan berarti pula sholatnya tidak diterima 40 malam berarti boleh kita qadha sholatnya 40 malam. Bukan. Tetapi maksudnya sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, bahwasanya maksudnya adalah sholatnya gugur kewajibannya tapi tidak ada pahalanya. Gugur kewajibannya tapi tidak ada apa? Tidak ada pahalanya. Jadi tidak ada qadha. Jadi kalau seandainya ada orang mendatangi tukang sihir, dukun, tukang ramal dan yang semisalnya, kemudian dia memahami salah, berarti kalau begitu saya akan qadha salat saya 40 hari. Tidak, bukan itu. Tetapi maksudnya adalah salatnya tidak diterima, tidak ada pahalanya sama sekali meskipun gugur kewajibannya mengerjakan salat tersebut. Kemudian bagian yang kedua yaitu mendatangi sihir, penyihir, dukun dan tukang ramal, hukumnya juga diharamkan dan bisa berbuah kepada kekafiran apabila mempercayainya. Kalau tadi hanya sholatnya tidak diterima 40 hari, sedangkan yang kedua ini bisa berbuah kepada kesyirikan dan kekafiran apabila mempercayainya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi arraf atau kahin, ya sudah kita bahas tadi arraf atau kahin, sudah paham ya Pak ya, arraf atau kahin, lalu dia percaya apa yang diucapkan, maka dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apa yang dia kafiri terhadap wahyu-wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yaitu surat An-Naml ayat 65. Ayat 65. Dia kafir terhadap ayat ini. Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardhil ghaiba illallah." Katakanlah bahwasanya tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah. Dan ingat ini Pak, ini keyakinan, ini akidah muslim, pantang putus, pantang lengkang dengan waktu. Bahwasanya tidak ada yang mengetahui akan hal gaib, ya, tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Jin Allah menekankan juga ayat 26 sampai 27, alimul gaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan. Allah yang maha mengetahui akan hal gaib. Tidak ada yang diperlihatkan oleh Allah tentang ilmu gaibnya kepada seorang pun. Ahadan di sini, kalau kita berbicara dalam bahasa Arab, kaedah Arab, ahadan di sini kata nakirah. Yang apabila diletakkan pada redaksi pembicaraan peniadaan menunjukkan kepada keumuman. Artinya siapapun tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu gaib. Illa kecuali manir tawamin rasul, kecuali yang Allah ridai dari seorang rasul. Itu saja. Sedangkan yang lain-lain tidak ada yang mengetahui akan hal itu. Maka jangan percaya, Pak. Apalagi terhadap dukun-dukun gadungan tadi. Ya, ini Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, mendatangi dukun, tukang sihir, pelet, tukang ramal, dibolehkan untuk menghinakan dia, untuk menjelaskan kemungkarannya di hadapan masyarakat, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah kepada Ibnu Sayyad, salah satu dukun yang ada di zaman Rasulullah. Ibnu Sayyad pernah ditantang oleh Rasulullah, "Wahai Ibnu Sayyad, apa yang aku dapatkan wahyu dari Allah?" Tentang apa? Ibnu Sayyad rupanya diberitahukan oleh jin, oleh jinnya cuma sepenggal ad-duh, alif lam dal dan kha saja. Kata Ibnu Sayyad, "Ad-duh." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, "Ikhsa'du wallah." Artinya apa? Buruklah engkau wahai musuh Allah Subhanahu wa taala. Yang aku dapatkan ad-duhan. Jadi dia cuma mendapatkan alif, lam, dal, dan kha. Alif dan nunnya ketinggalan. Jinnya tidak sampai sempurna. Maka jangan terkecoh Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kalau seandainya ya, kadang seseorang mengaku mengetahui akan hal gaib kemudian benar salah satunya, padahal yang lain-lainnya dia dusta seluruhnya. Nah, ini yang terakhir. Sekarang kita ingin melihat video ya Bapak Ibu Saudara-saudari, dan dari sini kita akan mengetahui praktek-praktek perdukunan dan ciri-ciri tukang sihir. Perhatikan baik-baik. Sekarang kita lihat di menit yang kelima. Saya ingin memperlihatkan dulu tentang, nah ini yang saya katakan namanya Syekh Adil bin Muqbil At-Tahir al-Muqbil bin Tahir al-Muqbil ya. Beliau salah satu kepala divisi keagamaan Arab Saudi di kepala polisi keagamaan Arab Saudi divisi sihir dan perdukunan. Kita lihat di menit yang kelima apa yang beliau perlihatkan. Ini yang saya katakan tadi buhul ya. Perhatikan baik-baik buhulnya. Ya. Nah, ini yang namanya buhul. Ya. Ini namanya buhul. Selalu sihir selalu ada dalam buhul itu. Ya. Sihir tidak akan pernah manjur kecuali dia ada ikatan-ikatannya. Dan ini tentunya didapatkan seperti ini bukan beliau yang bikin ya, ada tetapi ketika beliau memang tugasnya menangkap para tukang sihir, tukang sihir. Nah, ini juga termasuk daripada buhul-buhul yang kadang-kadang diberikan kepada seseorang. Sekarang kita lihat yang lain ya. Contoh daripada sihir juga, perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya perbesar. Ini perhatikan, ini adalah praktek sihir. Maka perhatikan rambut-rambut ibu-ibu, ya anak-anak perempuan kita, ya. Ini praktek sihir satu keluarga. Perhatikan peci, ini kan di prakteknya pada peci. Ya, karena sering dipakai. Nah, ini pembalut wanita. Ya, nanti akan kita lihat apa yang ada di dalam pembalut tersebut. Nah, yaitu seperti yang saya ucapkan tadi, bahwasanya mereka menulis untuk menghinakan ayat-ayat suci Al-Qur'an, menulis ayat kursi, ayat yang paling utama dalam Al-Qur'an dengan apa? Dengan darah haid, ya. Sekarang kita perlihatkan ini pekerjaan atau praktek menyihir satu keluarga. Jadi mulai bapak, ibu, anak sampai anak yang paling kecil umur 7 tahun dikena sihir. Dan seperti yang saya katakan tadi, sihir selalu ada buhul-buhulnya. Ya, selalu ada buhul-buhulnya. Makanya salah satu tanda tukang sihir, pelet, guna-guna, jangan terkecoh dengan janggut. Ya, jangan terkecoh dengan tasbih, jubah, ya, kemudian surban, jangan terkecoh. Kalau sudah ngasih buhul-buhul seperti ini, maka ini namanya tukang sihir. Ini namanya arraf ataupun kahin. Dan untuk memusnahkannya harus dibuka, Pak. Ikatan-ikatan tersebut harus dibuka agar ya, pengaruh sihirnya tersebut dia pengaruh sihirnya tersebut hancur, ya, tidak bisa memberikan pengaruh lagi. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini rambut isinya persis seperti yang dikerjakan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu disihirnya pada rambut. Ya, selalu seperti itu. Dan kenapa diplastiki? Agar tidak cepat rusak. Agar tidak cepat rusak. Karena kalau rusak, dia hancur sihirnya. Tidak akan berfungsi lagi sihirnya. Kalau rusak, tidak akan berfungsi lagi sihirnya. Dan saya pribadi, karena saya pernah kerja di Arab Saudi 7 tahun ini, sering sekali majikan bawa rambut-rambut yang sudah diikat-ikat oleh tenaga kerja wanita Indonesia. Dan kita disuruh untuk itu membuka sihir-sihir tersebut. Kita bekerja sama dengan divisi ini, divisi polisi keagamaan Arab Saudi, divisi pemberantasan sihir dan perdukunan. Jadi Pak, rambut sekecil itu diikat-ikat. Dan subhanallah, ya, yang saya rasakan, dan ini bukan karena bacaan dari saya, bukan, tetapi karena memang Rasulullah SAW menjanjikan bahwanya orang membaca Al-Fatihah itu adalah ruqyah. Kemudian ma ta'awwadza muta'awwidzun bimitslihima, tidak ada orang yang meminta perlindungan kepada Allah dengan membaca surat Al-Falaq dengan surat An-Nas yang lebih luar biasa. Maka kita bacai surah Al-Fatihah, baca dengan yakin, baca surah Al-Falaq, baca surah An-Nas, kita baca. Itu rambut yang kecil-kecil, bagaimana Pak? Rambut kalau diikat kan kecil sekali. Itu akan terbuka dengan sendirinya dengan izin Allah, dan itu saya rasakan sendiri. Ya, ini. Nah, ini contohnya, ini yang saya katakan tadi, ya, mereka menulis ayat kursi dengan darah haid. Ya, dimasukkan ke dalam pembalut. Ini semua inti untuk apa? Intinya untuk menghinakan ayat-ayat suci Al-Quran, simbol-simbol agamanya Islam. Ya, cukup kiranya. Ya, nah, ini juga bahan-bahan yang digunakan untuk mensantet keluarga tersebut. Kita lihat yang lain lagi. Sekarang yang kita lihat sekarang ini adalah contoh seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasanya sihir itu, buhul-buhulnya itu diletakkan di rumah-rumah yang kosong, ataupun di rumah-rumah tempat-tempat yang sudah tidak dihuni. Kenapa? Karena dengan itu akhirnya tidak akan diambil, diketemukan. Dan dengan itu pula sihirnya akan masih manjur. Ya, lihat. Dia pakai kertas apa itu namanya? Hah? Aluminium foil, ya. Untuk apa? Itu kan susah untuk rusaknya aluminium foil tersebut. Ya, jadi kenapa pakai Pak? Nah, lihat, selalu ada ikatan-ikatan, buhul-buhul, dan itu harus dibuka, Pak. Harus dibuka. Makanya saya katakan, ya, dari tadi saya ulang-ulang. Siapa saja yang kena sihir dari kaum muslim, maka dapatkan buhul-buhul ini. Kemudian buka ikatan-ikatannya. Kemudian setelah itu, ya, dibacai, dimusnahkan. Nah, sekarang permasalahannya, Ustaz, kita tahu dari mana? Masa kita nanya tukang sihirnya kan aneh. Enggak mungkin dia akan beritahu. Atau kita nanya kepada tukang sihir yang lain, itu juga tidak boleh. Maka jawabannya, kita punya Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, akhirnya diberitahukan, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala melalui dua malaikat. Makanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Ya, agar kita mendapati petunjuk di mana buhul-buhul tersebut. Nah, itu tadi praktek, ya. Nah, sekarang berbagai macam pemberian-pemberian yang diberikan oleh para tukang sihir. Ya, kita lihat sekarang contoh-contohnya. Ini yang akan dicontohkan oleh Syekh di sini, rajah. Nih, jangan terkecoh dengan tulisan-tulisan Arab, ya. Ini adalah rajah. Jangan terkecoh dengan Muhammad Rasulullah billah la haula wala quwata illa billah. Ini adalah rajah. Yang seperti ini rajah yang disebut dalam bahasa Arab tolasim. Dan ini sihir. Yang menulis-menulis seperti ini sihir. Ya, penyihir. Meskipun dia gelarnya ustaz atau kiai. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, menulis di kain kuning, di kain hitam, di kain hijau kadang-kadang. Nah, ini di kain hijau, ya. Jangan terkecoh. Nanti di sini pula akan diperlihatkan tulisan Bismillahirrahmanirrahim yang terbalik. Tulisan kadang-kadang di kertas, disuruh disimpan di dompet, dibawa kemana-mana saja. Ini adalah termasuk tanda-tanda tukang sihir. Makanya kalau Anda berobat ke pengobatan alternatif yang katanya ya orang pintar, tentunya menurut orang bodoh ya saya katakan. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau dikasih tulisan-tulisan ya, tidak dikasih amalan yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, dikasih tulisan-tulisan disuruh disimpan di dompet, itu sihir. Ya, itu sihir. Kemudian digantung di rumah, digantung di kendaraan, digantung di mobil. Nah, lihat. Ini lihat, perhatikan. Ya, perhatikan tulisannya. Ya, la ilaha huwa. Bukan la ilaha illa huwa. Jadi jangan terkecoh dengan tulisan-tulisan seperti ini. Tulisannya Arab. Ya, jangan terkecoh. Kemudian ada bintang, kemudian ada gambar-gambar di bawahnya ini. Lihat, perhatikan. Ya, ada gambar-gambar ayam. Kemudian ada gambar kali-kalian begitu. Itu untuk menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang buruk, yang intinya ada pada tiga hal. Rasa cinta atau rasa benci, rasa ingin berpisah atau rasa ingin bersatu, rasa ingin mendekat atau rasa ingin menjauh. Itu ciri-ciri yang terkena pelet. Ya, wallahu alam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh kita diruqyah? Apakah ruqyah bisa menghilangkan sihir? Boleh seseorang minta ruqyah, boleh. Ya. Hukumnya boleh, tidak haram, tidak makruh, cuma lebih baik tidak. Karena kita termasuk daripada orang-orang yang menginginkan untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dan Rasulullah SAW menjanjikan orang yang la yastarqun, tidak minta diruqyah, adalah orang yang akan dijanjikan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tetapi kalau seandainya dia sudah tidak sanggup lagi untuk menahan dan dia tidak dia bisa meruqyah dirinya, maka dia bisa minta ruqyah. Kenapa? Apa dalilnya? Dalilnya yaitu Aisyah radhiyallahu anha diperintahkan oleh Rasulullah dalam riwayat Bukhari untuk meminta diruqyah oleh orang lain. Ummu Ja'far diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta ruqyah untuk anak-anaknya. Nah, ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya minta diruqyah boleh, tetapi ya lebih utama tidak minta diruqyah. Ini yang bisa saya sampaikan. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf pertanyaan yang banyak belum saya bisa jawab. Saya cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menetapkan hati dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
2: Barakallahu fikum pemerhati Roja Kendari, rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan sholat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah, derajat di surga, dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah mabad. Para pendengar hukumullah, di kesempatan hari Ahad sore ini seperti biasa kita akan ikuti lanjutan dari kajian Islam berbahasa daerah Muna, pembahasan dari kitab Akidah At-Tahawiyah tulisan al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah bersama Ustaz Abu Mujahid hafizahullah. Dan kepada beliau kami persilakan falyatafadhal mashkura.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kaum muslimin mitimbinikino riyo roja kendari ini, alhamdulillah kakuta kapandan walidu ini dasmukurni Allah subhanahu wa ta'ala dasmukur gunfu bago wakutun nufu bago kagosa nufu bago muru nufu bago bari-barini fralunto mintai di manusia ini bari-bari kisun maikununi Allah subhanahu wa ta'ala rampah nu intai dinana munduina namandu kapunduin tu mutabianu kapunduinu kapunduin maikununi Allah subhanahu wa ta'ala wala hamla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah kakuta kapunduru itu ini lamukan surut rai bebarantum bebaranu agamantum ini bilo kitab Akidah At-Tahawiyah kabrino Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah kakuta kapandan kulit ini 200.194 mukono siap lupupah dari velo kitab ini Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala no buri belo kita binyonya banu wa nuhibbu ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kami mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intai ini kaum muslimin tabianu dua sigo para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dari dua sikap para sahabat Rasulullah nupiswa bagianu iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nupiswa do imani nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua sikap para sahabat rampahanu para sahabat ini nupilida Allah subhanahu wa ta'ala sudah mubaigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subantun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam du puparisa bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjihad fisabilillah du puparisa ku agama ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kisinu be para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Adnu piswa akidantum tadim ko muslimin inkidan akidan dua ahlu sunnah wal jamaah, dua sihu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Panaim balia naku kaban sinasin dai bulu tutulan luntu minya ne para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Panaim bali bilu tutun lalu untuk mintaidin kaum muslimin pada masiko Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Mahingkam da pertama ni musuh Islam numis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tam kau pandapandar nu imani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nu imani Allah subhanahu wa taala nembali para sahabat nu mati bilu kaimanin bilu ka Islamin. Khalid bin Walid pernah yang balik nak korbu nasin dari lalu untuk menyapa pada masyani. Tapi anu kisah nak balik nak korbu lalu intai di lalu untuk menyapa pada masyani para sahabat. Kesenu biar dua siho, dua sianda, kusi baru barisanu. Jadi sahabat ini gulhanu kakuta dupo gawa biar Nabi sallallahu alaihi wasallam pasina do uimani ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai nu mati. Maka bahi sambana nuimannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mabannu para saya pasti napa dai jinam nama saya murtad nami sahabat bahi no puparisa no pembaigo no bantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bantu kaum muslimin tamaka pendapandano no mati nana mati belo dimani di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna miso para sahabat beda nan dunia anu kazman ini nupo baigo Nabi sallallahu alaihi wasallam velo dupo parisa lari para sahabat mintiani kakosan nupu parisa. Nipungku min musyrikin Quraisy numu isa kabu dununu. Pungkuda. Kununu handrum pungkuda. Nukosan nupu parisa. Maka nuku bela-bela dua. Lari para sahabat do kisun do pugawan yang bana usuru gama kaziman ini yang bana. Kira-kira usuru gama kaziman ini kira-kira man. Rampan kakosan nupu parisa. Berjihad di jalan Allah. Maka mau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana au kazmani teman ahli ini kan on pesa binaraka itu kazmani teman bahan berdasarkan wahyu. Do futi nempar sahabat gara nu mati danu nu pungkutun. Namun doi kalian nu tah kabela nu mai itu kabela nu parisa kabela nu kan tibe kapul nu kan tibe panan nu kan tibe kampue. Dan nubari kabilanu namna tumaranu pungkomputonu do pungkomputonu yo kakafirian kakut lan nubatala ka nubatala sahabat nana nu nami sahabatanu maka nando dua beda raja an najasi no imani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakada pokapa pasinan mati belu ka imani. Nu mati belu kaimanino. Nu imani ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nu imani Allah subhanahu wa taala. Nu padai nu fu rukun iman semua nu padai nu iman. Aini sono sahabat dane anu rukun muhadram. Anu sahabat banu kotu-kotu do pokaba. Biar Nabi do imani sampai do mati. Aitu be anu dadi mateno nu imani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man rukun iman nah itu anak-anak ni kondo sahabat radhiyallahu anhu
3: kondom persahabat na. Sesari Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, no brivil, no fikantalihi pegawainya, mana para sahabat Rasulullah SAW adalah generasi dan umat paling utama setelah para nabi dan rasul. Rampahanu anwa ini yang mana bupakabi nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasin du imannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasin du parisa bi nabi sallallahu alaihi wasallam. Du parisa du bai ko nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasin apa itu no pilihlah Allah subhanahu wa taala. Nembali sabangkan nabi sallallahu alaihi wasallam. Nakono kaya nikunando sabangka. Sabangkano Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anak kaya nikunando sabangkana. Sabangkano nabi. Ano yung sabangka siko-siko lecing ka sabangka pelo dari pelo libu ini ano bari. Tam kau sabangkano o nikunando sahabat ini sabangkano nabi sallallahu alaihi wasallam. Rampahanunya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman nambanan. Laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubai'unaka tahta syajarati fa'alima ma fi qulubihim. Fa'anzala sakinata alaihim wa asabahum fathan qariba. Ambon Allah subhanahu wa ta'ala sakatukan Allah subhanahu wa ta'ala telah rida terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu Allah menurunkan ketenangan atas hati mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya, maksudnya Fathul Makkah. Fathul Makkah. Ini belu surah Al-Fat. Surah Al-Fat ayat 18. Jadi kulhanunya bukti nomu nuafa intadinya du parintane du Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah SAW nu parintane dan masih para sahabat. Rampahanu Allah subhanahu wa ta'ala nuasianda. Para sahabat nuasian Rasulullah SAW nuasianda Allah subhanahu wa ta'ala panembalin tadinya ada bansida. Ini ada bansida berarti wuluhano do bewangi Allah subhanahu wa ta'ala bewangi kapi kamasigono Allah subhanahu wa ta'ala ini niano haino niano do kafiriane. Dimbaliani munafik. Pada Abdullah bin Ubay, nama si anda para sahabat. Ini kembalian munafik. Munafik nutipan di hawa membuat Allah subhanahu wa ta'ala. Wilo dasaran neraka ke latihan. Tadi kaku tak dapat si kondo bian ini. Tadi pada subhat-subhat yang beredar di kaum muslimin tentang mencela Muawiyah perselisihannya dengan Ali radhiyallahu anhu. Pada yang paling teri ini ya, nan mandu kapan si biloton lalu minya. Rampahanu anu ini keseno ahli ijtihad. Mangka fino Muawiyah dikawa si fahala, mangka fino Ali dikawa rafahala. Ani ahli ijtihad. Doa mengkafir doa nuhala nika pasti fahala. Kumantibano nika para fahala. Dan yang doa ini kehalan doa ini kakuta nika pani fahala. Ani kehalan tu minta nika pani ukasiksa. Nika pani finaraka. Ano doa mpulinya minta nipun afan pada tiampunya. Rampahan minta nipun dan manduk. Sekarang nika kebekan tumil Islam. Manduk kebekan tumil Islam. andua do relanim barharata andua do relanim kan rangkai andua do leranim ina bandua semanum le berjihad fisabilillah dupu parisa dupu baigo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di penembalia umpahanu Allah subhanahu wa ta'ala nuasi anda penembalin tanyan mandu kabansi birutun lalu falianu agama dua siku andua akidah halus sunnah wal jamaah dua siku andua keimanan kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bidam dua firman Allah subhanahu wa ta'ala bila surah Al-Fat ayat 29 kakuta ampun Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Muhammadur Rasulullah Muhammad yang mana utusan Allah katudun Allah subhanahu wa ta'ala walladina ma'ahum asyidda'u alal kufar orang-orang yang bersamanya adalah keras terhadap orang-orang kafir. Ruhamau bainahum. Dupu masing-masing kesinan doa. Tetapi berkasih sayang sesama mereka orang-orang beriman. Sama mereka orang-orang beriman berkasih sayang. Dan ini tidak kakuta tapi ano, ini kutu-kutu. Lakun daiman ya Allah subhanahu wa ta'ala. Daiman Rasulullah SAW. Tapi ini tadi mungkau imanin dapu masing-masing. Panem balilai fereu kelompok-kelompok belu Islam. So Islam Islam kau. Panas balas sama na Islam jamaah Islam. Ahmadiyah Islam. Kelompok menembalia. Silala intinya Islam. Da maham Qurani da maham hadis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Da putu tuan bi fahamno para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tarahum ruk'an ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi waridwana. Ampun Allah subhanahu wa ta'ala kam lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridaannya. Anu cirinu para sahabat ni kabuta nukisah pun nukisah nu kesih pala handuk akhlak nu para sahabat. Siham si mahum fi wujuhihim min asarri sujud. Mbona Allah subhanahu wa ta'ala kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari Allah. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud mereka. Anu ini nampahan nuntur sambahannya Allah subhanahu wa ta'ala. Nuntur nu kesinu sia-sia lo kesinu sholat malam. Jadi nutibura ni kondakin rumah itu bekas sujud. Pada itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Dhalika mathaluhum fi taurati wa mathaluhum fil injil. Ya. Jadi, pada mulanya pada sifat-sifat itu para sahabat radhiyallahu anhum, lo tiburimu ve lo taurat, lo tiburimu ve lo injil. Nando ve lo injili, nando ve lo taurat. Lo tiburimu sifat-sifat itu para sahabat, tanda-tanda mereka. Mereka sangat-sangat keras terhadap orang-orang kafir. Berkasihan sama mereka. Pasti ni kundakinu nandu bekas sujud. Anihimnya tiburinu belu Injil. Dubrido belu Taurat. Jadi miehi Nasrani. Miehi Yahudi. Keseno dupandihani minya. Ciri-ciri nu para sahabat ini. Bahanu tiburi belu. No tiburi belo kita bindo. Kajar'in akhraja syat'ahu
2: fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqihi. Ampun Allah Subhanahu wa taala, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan persahabat ini, wulhan ni kakuta persahabat ini, seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besar dan dia tegak lurus di atas pokoknya. Jadi persahabat itu kakuta pada sobalan lahena lahena nana tibiroa nopula kutuk-kutuk no tangga si paliha finna do persahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Setelah mikirin pada kakuta do paparisa ini, satu orang sahabat dewangi harus melawan 67 orang. Setelah mikirin kakuta, satu lawan 67 orang. Jadi kakuta do persahabat ini kakuta do burai no ranga do pisake tamu kabu andu parisa kutu-kutu nu halis palha nati para nu wosa palha mpahanu nu kakusa maikuni Allah Subhanahu wa ta'ala nu wanda kakusa. Jadi pida sahubalanu nu tumbu nu kukaraka nu kukampanga nu lanu funte wabu para kamu nu sampu lubite nu fintara mutangka nu nati para kulhanu persahabatin nu tangga si palha findadu. Rampahanunya ampun Allah Subhanahu wa taala yu'jibu zurra'a liyazida bihimul kuffar. Rampahanunya ampun Allah Subhanahu wa taala, Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir itu dengan kekuatan orang-orang mukmin. Ni kuma firno kapindo latumalo latumalo para sahabat. Tam kau Allah Subhanahu wa taala nu wanda kau kusa. Tan juga do ma marabilu lanu do da me va nya dai poli. Kabar indu mi kafir ma kau para sahabat sini maka do iwan nan dai talu. Rampani Allah Subhanahu wa taala pida ini. Hendak menjingkilkan orang hati orang-orang kafir karena kekuatan orang-orang mukmin. Pasti itu Allah Subhanahu wa taala kakuta wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Jadi di dunia ini dua anda kakusa pasti no ratu kole murmenu kakuta dua anda fa'al Allah Subhanahu wa taala do ampun dosa do wanda fahala balan do fute suara besuruga besurukan Allah Subhanahu wa taala. Tadi enhimnya no apa intinya do fute do da masih ko para sahabat rampahan ando ini no kesa si paliha balas si paliha bantuan velo islami nilang si paliha bantuan. Nelang kisi paliha kata anu lalu kata anu belu Islam. Rampahaninya minan man mandoinya misun mandu belu dunianya supoto tono be kebaikan para sahabat. Kata anu para sahabat. Baik sebelum ataupun sesudah para sahabat, sebelum datangnya generasi sahabat Rasulullah SAW, tidak ada yang sebaik mereka. Dan juga setelah para sahabat, tidak ada umat yang mampu menyaingi para sahabat, kebaikan mereka. Bahanu Rasulullah SAW, nupugawan yang bana khairal quruni qarni, summa alladzina yalunahum ثم الذين يلونهم. Nando dua Belo riwayat lain mana khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Amar Rasulullah SAW, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Folio-folio no kakisan generasiku. Folio-folio no kakisan manusia generasiku. Pada itu pasina generasi tabiin. Pasina pada itu generasi tabiut tabiin. Jadi khairul quruni qarni sebaik-baik generasi adalah generasiku, kuluhano generasi sahabat. Pada peda itu summa ladzina yalunahum, yaitu tabi'in, muridnya para sahabat. Pada itu summa ladzina yalunahum, sesudah generasi tabi'in itu at-tabi'u tabi'in, muridnya tabi'in. Muridnya tabi'in disebut tabi'u tabi'in. Jadi tolu generasi ini ani folio-folio no kakisah tam kamu folio-folio no kakisah nomor satu no generasi sahabat. Radiyallahu anhum ajma'in. Sesal al-Fauzan nupagawani para sahabat dan generasi terbaik adalah karena mereka menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mencintai para sahabat adalah iman dan membenci mereka adalah kemunafikan. Iya. Beda firman Allah kebasan tuma ini kakuta Al-Fath ayat 29. Liyaghidu bihimul kuffar. Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Anak-anak dari nuka kuta mencintai para sahabat adalah iman dan membenci mereka adalah kemunafikan. Dapus si kundani kakutain. Baik tadu salah tadu. Nantuna kurubus indai bilo. Lalu untuk mindu bansi para sahabat. Baik tadu bansi Muawiyah. Paling balia. Ulhanu kapuhalatin nondos pada sahabat itu. Allah memberi udur kepada mereka dan mengampuni mereka. Allah subhanahu wa ta'ala nampu indai-indai di nyada. Semilikan suruh. Tidak layak. Nak aku hakuin tadi ini, nak aku hakuin tadi ini dia mengadili para sahabat. Ayat him sesali al-fadzan kakuta, hafizahullah ta'ala, amana ayat him sabab nua kaum muslimin wajib mencintai semua sahabat berdasarkan ayat ini. Karena kecintaan Allah Azza wa Jal dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Juga karena mereka telah berjihad di jalan Allah dan menyebarkan Islam di timur dan di barat. Mereka juga membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada beliau serta mengikuti cahaya yang diturunkan kepada mereka, kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah aqidah ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Menurut siku para sahabat. Aqidah ahlu sunnah wal jamaah. Dan membenci mereka adalah aqidah munafiqin. Membenci para sahabat aqidah orang-orang munafik. Dan mencintai para sahabat adalah iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amek mikir aku tak baik terlalu limpu. Pasina bukti sigahan tur aku ta. Allah dan Rasulnya mencintai para sahabat. kita Allah menyebutkan kaum muhajirin dan kaum ansar di dalam surat Al-Hasyr. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lilfuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Ampun Allah subhanahu wa ta'ala kakuta bagi para fuqara yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka karena mencari karunia dan karunia dari Allah dan keridaannya, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Mereka menolong Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang benar. Ini para sahabat nih kakuta. Ampun Allah subhanahu wa ta'ala pegawai nih para sahabat menolong Allah dan Rasulnya. Nupuji dah Allah subhanahu wa ta'ala menolong agama Allah. Suanu kau pugaundo manusia, suanu kau pugaundo Rasulullah, suanu pugaundo Abu Bakar, betul-betul Allah turunkan dalam firman-Nya, turunkan wahyu. Wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang benar. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, orang-orang Ansar maksudnya, sebelum kedatangan Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah. Mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka orang muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Jadi kakuta, hamba Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbuna man hajaru ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Kum ansar nuasihan darbah Allah subhanahu wa ta'ala, nuasihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rampahan ando ini, doa sigo muhajirin, pasien dorilago karena ando, doa ko para sahabat, doa ko muhajirin. Padahal ando ini kaum ansar, kapa ko ando doa ko muhajirin, do faralu dua, kurma ando, bahi susundo, ando do faralu dua, rampahan do karo dua, do ma dua, tam kabu. Ansar Indo lebih mengutamakan para sahabat, persahabatan muhajirin. Kuem pam aligom pada ma kam ansar semanduf madiki muhajirin. Dari kesenu akhlak mukis sekakuta. Nan mando akhlak muda ino. No puji Allah subhanahu wa ta'ala. Muhajirin no puji Allah subhanahu wa ta'ala. No asyanda. Ansar nu puji Allah subhanahu wa ta'ala, nu asih anda. Ini supaya itu kakuta lak mundu firman Allah subhanahu wa ta'ala. Pada surah Taubah ayat 100 ani pahmala tandai. Wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه.
3: ambano mi ambano Allah Subhanahu wa taala mi ba banu mi sami Islam mai gon ni muhajirin mai gon ni ansar pasina pada itu mi himang kafino andoa mi himang kafino muhajirin be akom ansar radhiyallahu anhum nuasianda Allah Subhanahu wa taala waradu anhum pasinan do doa sigo do Allah Subhanahu wa taala sakutuhan kakuta ain him intai di nya sakutuhan ain him sunni fikiria tabianu de gumundo hikrita no Allah Subhanahu wa taala me de yesu dalona fuan sunno o nafmasi ko do Allah Subhanahu wa taala carano kakuta damangka fi amalanu para sahabat dasarano Al-Qur'an hadis nabi yang sahih pada itu damangka fi fahamno Rasulullah dan para sahabat. Panain balina pototo dalil no pototo. Tam ka faham no pahala. Anak panain balina ka. Anak em naka kau rak fahanu ka gamana ka. Kakul ni hanum fika yakinan to minta din rampanu duhala fahal faham. Duhala faham. Non mando inta ni asmanam no kunyado kune bulava. Panain balia. Musmanu nuku kunia dak manem bulava rampanu kukun nuku nu bari katanzan rosau nu bara nuku kuni dua katahun nangkan nuku kuni dua luimba nu golem bermain nuku kuni dua luimba nu kam bermain sano lima luimba nu golem bermain nu lim lim lim lim lim mbano kamburu mai limbono kamburu mai nuku kun dadi nu baris ku mukuninwa maka sono berapa jadi itu hayam faham no Rasulullah para sahabatnya dadi magani kakuta bahita bisa faham. Lasmala faham kotuk-kotuk dah kolino. Dah kolino kotuk. Anak-anak aku tak. Pasina pada itu Allah Subhanahu wa taala berfirman وَمَنْ يُقَى شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ lahalahai nupalihara da Allah Subhanahu wa ta'ala padahal da kuwa anwa itu orang-orang yang beruntung nyihim ku laban naka orang yang sukses Allah Subhanahu wa ta'ala nupudi para sahabat nyadau da kuwa nupahala binti dinya nubarimu da kuwa. Kami kiri nak aku tak. Nupu jira Allah Subhanahu Wa Taala. Dari kotu-kotu Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam masih ku para sahabat. Jadi sana si pakutra aku tak dalam langitnya. Dua si ku para sahabat merupakan keimanan. Dua ku para sahabat merupakan kemunafikan. Tepuk si kondo. Tadi pada itu Allah Subhanahu wa taala nupuji dua mi himbur maino mangkafino muhajirin dan ansar nan mando sipal dihao kedengkian kebencian hasad asipenal mando tidak ada orang generasi sudah orang-orang beriman sesudah para sahabat untuk benci atau menaruh dengki kedengkian pada para sahabat. Keseno andoa ini do berdoa untuk para sahabat. Pada itu amban Allah Subhanahu wa taala walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal lilladzina amanu.
2: dan orang-orang yang datang sesudah mereka, walladzina taba'uhum bi ihsan, mereka berdoa, ya Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, persahabat, dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya. Inte dini buku tino imani kakuta da aku mondo to tolong lantung ini. Da mikir to tolong lantung ini bara nando kedengkian ini nando bara hasat ini mihi ko iman ino sa saudara sama beriman, saudara sama muslim. Anu mando kedengkian nak iman masih dipertanyakan kakuta. Dramin nan do fina ni nakai ka ko iman ni pila nakain. Sakut Tuhan ko iman ya silino. Iman ya silino nan mandoa kedengkian hasad. Mando. Tadi gul hanum ain hemunya tali kata puno totono lalondo mihi ko iman nombor maino b do para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in senantiasa disambung dengan doa ini. Orang-orang yang beriman belakangan dengan para sahabat selalu disambung dengan doa ini. Ini talinya. Talinya kita mengaku beriman dan mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Rabbana ghafir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Anihini kakuta katap numun totolal untumin tanim kaum muslimin kaum mukminin dengan persahabat. Sesale al-fawzan nambana ainihaiminya sikap kaum muslimin. B keadaan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kaum muslimin selalu memohonkan ampun untuk mereka para sahabat. Memohon kepada Allah agar tidak menjelmakan rasa benci dalam hati mereka terhadap para sahabat. Demikian pula keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka semua memiliki hak kekerabatan dan hak keimanan. Dan pandangan Ahlussunnah wal Jamaah adalah wajib wala loyalitas cinta kepada semua keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semua sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Ada intai di belo keadaan intai kaum muslimin kakuta hubungan be para sahabat bagi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam nanro ra golongan ini. Golongan pertama golongan nasibah. Golongan nasibah ini kakuta gulahanu inya dua hasiko para sahabat, tam kabu doraku keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aini hemu ka kisinum karabunu setan ni kakuta sako Tuhan. Nando dono fope soda belo kalamu ada masih kau para sahabat pasti anda doraku ya keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nu pesaru la penang ini. Para sahabat ini gurun do lahai, gurun do Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dopo gurun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Murni ada masih hanya gurun ada doraku. Nami sabe lo kalana. Nami sabe lo fikrin tomin. Makanan dua manusia mengkafino ini rampahano ini nomda si palihat dua angkaf setan kesini dupugur ni setan ini dua siku para sahabat duraku keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sanu habib-habib palsu yang bertebaran di Nusantara ini kakuta sana nakainya. Oh habib-habib nusantarin kisinu habib palsu. Nan mandua sipaliha keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
3: kode DNA-nya saja tidak bukan dari Jasira, apalagi yang lainnya. Subhanahu sanu habi-habinya yang harus kita cintai. Yang kita cintai itu betul-betul keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat himtinnya selalu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kesindu salawat anna gaini. Rampahanu kama sisi untuk minta ini para sahabat keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pastinya golongan kedua aku tak dokulai golongan Ar-Rafidah. Ar-Rafidah ini kulhanu siya ini. Doa siukab keluarga Nabi kelain mereka. Padahal hakikatnya menghina keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan menjadikan sebagai Tuhan. Anda ini cukup tahu betul dia Yahudi kau tak? Yahudi menganggap Uzair muridnya Nabi Musa sebagai Tuhan. Osia menganggap juga muridnya Rasulullah Ali bin Abi Thalib sebagai Tuhan. Dari tim kau tak intinya kalau jodoh para saya agama Asia berperang dengan Yahudi. Isi otaknya mereka sama sebenarnya itu. Apakah benar yang dibunuh si A itu orang-orang Iran si A itu orang-orang Yahudi atau hanya bom-bom pinggiran saja atau orang-orang awam yang dibunuh? Jadi kerjodoh para saya kata kita berita-berita ini nubar kau hina berita. Rafidah. Dua siapa keluarga Nabi, pasti orang aku para sahabat. Nupi soalnya fikir aku tak sakut tuh karena ada mikir yang itu lah. Lama siapa guru no, murino ada bansi. Dapu guru ni lah intinya pada guru ni murino Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rampahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nufurun saku muri, nufurun saku Nabi ya. Pertama mangka fino murino Rasulullah sallallahu alaihi wasallam no tetap no sudah pasti akan sesat. Rampon da pugur ni murino Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Ya alhamdulillah kaku ta ibai berantum kapan rokolit ini insyaallah ampam kabikin ini kaku ta insyaallah waktu tibis itu ni waktu da be kagosa sisi Allah Subhanahu wa taala fakosa waktu tu lamukan suri tora sisi Allah Subhanahu wa taala kaku ta nafago kagosa nafago waktu nafago redaki nami kaku do bala nami kamu redaki nafago kabarakati wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita ikuti bersama dari kajian Islam berbahasa di Rahmuna. Banyak terima kasih kepada Ustaz Abu Mujahid Hafizullah atas ilmu yang disampaikan kepada kita semuanya. Dan insyaallah kita akan kembali bertemu pekan depan. Semoga Allah mudahkan. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95.1 FM Roja Kendari menerangkan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana agar ilmu yang telah kita pelajari tidak mudah lupa? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lupa adalah manusiawi. Kalau tidak mau lupa, jangan menghafal. Makanya kita kan jarang lupa karena enggak ada yang kita hafal. Beda kan? Beda para ulama hafalannya banyak. Karena antum lupa Sahih Bukhari enggak? Enggak, anda enggak lupa. Ya karena enggak pernah ngapalin Sahih Bukhari. Bagaimana bisa lupa Sahih Bukhari? Orang diapalin saja enggak. Jadi pertama, lupa itu manusiawi. Imam Bukhari pernah mengatakan bahwa tips untuk tidak lupa, mudawamatun nadhari ilal kutub. Sering baca, sering baca, maka kita tidak akan, atau kita akan memperjauh jarak frekuensi lupa tersebut. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kalau bicara program bagaimana hafalan yang baik itu panjang ya. Tetapi paling tidak untuk pertanyaan singkat seperti ini, yang pertama, hendaknya kita lagi-lagi kita akui lupa itu manusiawi, dan jangan kita mundur kalau kita suka lupa. Karena yang dinilai adalah usaha kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau memang daya ingat kita durasinya hanya 3 hari, setiap hari keempat lupa, ya sudah, rutinkan hafalan seperti itu saja. Maka kita sudah mengamalkan firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kita kan enggak diwajibkan menghafal.
1: Dalam riwayat lain disebutkan fa'ana atabarra'u minhu, aku berlepas diri darinya. Ini Allah tidak butuh kepada amalan yang bercampur syirik di dalamnya. Ya, yakni niat-niat yang ditujukan untuk selain mencari ridha Allah, mengharapkan berjumpa dan memandang wajah Allah pada hari kiamat nanti, ini menjadikan amal tersebut ya dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berlepas diri darinya. Ini dalil yang menunjukkan tentang kewajiban kita untuk ikhlas dalam beramal. Ya, dan kita harus ingat jamaah sekalian hafizakumullah, keikhlasan kita dalam mengamalkan amal, upaya kita untuk memurnikan niat kita menjauhkan dari sebab-sebab yang merusak amal, ini tentu dengan izin Allah menjadi sebab pertolongan dari Allah untuk kita mudah mengamalkan amalan ini. Selanjutnya, sesuai dengan petunjuk Allah, petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, dimudahkan kita juga selamat, terjaga, dimudahkan kita taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengamalkan amalan kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya, sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Jadi awal yang kita mulai dengan baik akan menjadi sebab taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kelanjutan dari amal kita. Ya, jadi ini tentu satu hal yang harus berusaha untuk kita maksimalkan dalam pelaksanaan ibadah kita, apalagi ibadah besar seperti ibadah haji ataupun umroh. Baik. Wa fi sunan Ibn Majah bi isnadin fihi dha'fun an Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi hajjatihi. Kemudian di dalam hadis lain yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Majah dalam sunannya, yang dalam sanadnya ada kelemahan, tapi nanti akan disebutkan ada pendukung dari riwayat lain sehingga menjadi derajatnya hasan, bisa jadikan sebagai argumentasi ya. Dalam sanadnya ada kelemahan dari riwayat sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya beliau juga satu dari 7 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis beliau, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berhaji, menunaikan haji wada, beliau berkata di awal setelah bertalbiyah, setelah apa ini mengucapkan talbiyah haji, beliau mengatakan berdoa di sini, Allahumma hajjatun la riya'a fiha wala sum'ah. Ya Allah, inilah haji yang tidak ada riya' dan tidak ada sum'ah padanya. Tidak diniatkan untuk diperlihatkan atau diperdengarkan kepada orang lain untuk tujuan duniawi. maksudnya haji yang ikhlas. Diucapkan seperti ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad aurada Asy-Syaikhul Al-Albani rahimahullahu taala fi silsilati sahihati ma ya'duduhu wa yakunu bihi hasanan li ghairihi. Riwayat ini meskipun ada kelemahan dalam Sunan Ibnu Majah, akan tetapi Syaikhul Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab Silsilatul Ahaditsish Shahihah membawakan pendukung yang menguatkan riwayat ini, sehingga riwayat ini menjadi hasan li ghairihi, yakni menjadi derajatnya baik dan bisa dijadikan sebagai argumentasi. Ini boleh kita ucapkan di awal haji kita setelah kita talbiyah misalnya, haji atau umroh, labbaik Allahumma hajjan misalnya, terus kita katakan Allahumma hajjatun la riya'a fiha wa la sum'ah. Ya Allah, ini adalah haji yang tidak ada tujuan riya atau sum'ah, ya, tidak tujuannya dipamerkan atau diperdengarkan untuk mendapatkan balasan duniawi pada haji ini. Jadi ini jelas sekali petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita untuk ikhlas. Oleh karena itu jamaah sekalian, hafidhakumullah, ya, selalu kita ingatkan, termasuk waktu kita menunaikan ibadah umroh yang tentu ini lebih sering berulang-ulang mungkin, ya, termasuk juga yang paling utama lagi mestinya ibadah haji, ya, waktu kita menunaikannya hendaknya kita mengikhlaskan niat kita. Tidak perlu kita mungkin terlalu banyak menyampaikan kepada orang informasi tentang kita ingin umroh, kecuali orang-orang yang butuh saja, ya, apalagi sampai ketika di perjalanan sedikit-sedikit kita men-share misalnya foto atau yang lainnya tentang keberadaan kita sedang menunaikan haji atau umroh, ya, meskipun tidak kita tuduh niatnya menyimpang, ya, tapi kita menjaga diri kita. Ibadah kita lakukan adalah untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi pula tujuan dari ibadah kita, ya, kita berusaha semaksimal mungkin, tidak perlu diketahui orang lain, kecuali orang-orang yang butuh saja, yang perlu saja. Kita juga butuh untuk konsentrasi dan lebih fokus dalam ibadah sehingga tidak disibukkan dengan, ya, mohon maaf, ya, foto sana sini misalnya, supaya tidak menjadi sebab orang lain akan memuji atau orang lain akan memberikan komentar yang dikhawatirkan mempengaruhi atau merusak niat kita. Kan kita semua tahu ikhlas itu adalah amalan yang paling berat dilakukan oleh manusia, kecuali orang-orang yang dimuliakan atau diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dijaga. Kita tahu pernyataan para ulama salaf yang terkenal dalam masalah ini, seperti pernyataan misalnya Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, imam besar ahlus sunnah dari kalangan tabi'ut tabi'in, yang mengatakan ma'alajtu nafsi ala syai'in mu'alajartahu ala al-ikhlas. Ya, ma'alajtu syai'an asyaddu alayya min niyati. Aku tidak pernah berusaha memperbaiki sesuatu yang lebih berat bagiku dibandingkan perbaikan niatku, meluruskan niatku. Ini ucapan ulama salaf yang menjelaskan tentang diri mereka, bahwa yang paling berat mereka perbaiki adalah mengikhlaskan niat, meluruskan niat. Ada lagi pernyataan dari Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah ta'ala yang mengatakan laisa syai'un asyadda ala nafsi minal ikhlas li'annahu laisa laha fihi nasib. Ya, waktu beliau ditanya, ayu syai'in asyaddu ala nafs, apakah perkara yang paling besar diusahakan oleh jiwa manusia, yang paling berat diusahakan oleh jiwa manusia, kata beliau, al-ikhlas, li'annahu laisa laha fihi nasib, yaitu mengikhlaskan niat, karena dalam ikhlas, tidak ada bagian untuk jiwa, untuk keinginan nafsu manusia. Jadi kalau ini pernyataan dari para ulama salaf, orang-orang yang saleh sebelum kita, begitu beratnya mengusahakan ikhlas, kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya kita jangan bermudah-mudah melakukan sebab-sebab yang bisa berpotensi memalingkan kita dari niat ikhlas ini. Bahkan seharusnya tentu kita harus, kita mestinya bersungguh-sungguh menjaga dan menjauhkan diri dari sebab-sebab yang bisa memalingkan niat kita. Ini adab yang paling penting untuk kita perhatikan, ya, di dalam adab-adab ketika akan menunaikan ibadah haji, juga termasuk umroh. Barakallahu fikum. Kemudian sanian yang kedua, ya, an yajtahidal haju fi ma'rifati ahkamil haji wal umrati liwa'addiyahuma ala basirah. Ini juga penting. Orang yang akan menunaikan haji hendaknya bersungguh-sungguh untuk mengetahui, memahami terlebih dahulu hukum-hukum haji dan umrah, agar dia bisa melaksanakannya benar-benar di atas ilmu. Sudah kita sebutkan kemarin, kemabruran haji setelah ikhlas dipengaruhi ya dengan bagaimana kita menunaikannya sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW yang bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku, contohlah dariku cara-cara pelaksanaan manasik haji atau umroh kalian. Setelah ikhlas adalah memahami petunjuk Nabi SAW dalam ibadah yang agung ini agar kita bisa meneladaninya dengan sebaik-baiknya. Itu yang akan menentukan nilai dan kualitas kemabruran haji atau umroh kita. Ya, agar hamba ini atau seorang muslim ini bisa menunaikan hajinya atau umrohnya di atas ilmu. Fayaqtani mansakan fi dzalika, maka hendaknya dia mempelajari, berusaha mengambil pelajaran atau membaca, menjadikan buku rujukan satu buku yang menjelaskan manasik haji. Contoh sekarang kita sedang berusaha untuk menunaikan tujuan ini ya dengan mengkaji kitab yang ditulis oleh guru kita Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badar hafizahullah taala, kitab Tafsirun Nasik bi Ahkamil Manasik ini. Jadi mengambil satu buku untuk jadi pegangan. Ya, atau bertanya kepada orang yang berilmu, bertanya kepada ustaz yang bisa dihubunginya untuk mengenal hukum-hukum pelaksanaan haji dan umrah. Wa min anfa'i ma yaqtanihi mansaku syekhina Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala alladzi taqaddama at-tanwihu bihi qariban. Dan termasuk yang sangat bermanfaat ya untuk dijadikan sebagai pegangan dalam mengenal manasik haji adalah tulisan dari guru kita yaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala yang tadi kita sebutkan ya, wa an yas'ala ahlal ilmi ani syai'i qabla fi'lihi hatta la yaqa'a fil khata. Dan hendaknya dia bertanya kepada orang yang berilmu, kepada ustaz yang dikenalnya, masalah-masalah yang berhubungan dengan bimbingan ibadah haji ya, atau misalnya mendengarkan kajian tentang manasik haji atau umrah sebelum melaksanakannya. Ini penting supaya dia bisa mengetahui gambaran tentang bagaimana tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menunaikan haji dan umrah, karena ini akan menjadi sebab ya yang akan meningkatkan kualitas haji atau umrah yang dilakukannya. Jadi bertanya kepada ustaz atau mendengarkan kajian tentang masalah ini, kalau bisa yang ada prakteknya langsung, sebagaimana juga yang sering dijelaskan oleh para ustaz kita ya, termasuk pembimbing kita di Wifatur ini ustaz Al-Ustaz Al-Fadil Ustaz Maududi Abdullah hafizahullah taala, dan para ustaz yang lain ketika menjelaskan tentang masalah ini dengan contoh yang bisa memberikan gambaran yang jelas, apalagi yang mungkin baru pertama kali menunaikannya. Tentu dia membutuhkan gambaran yang jelas karena ini bukan hanya sekedar ilmu tapi juga ada praktek langsung yang tentu kadang-kadang secara teori dan kenyataan di lapangan bisa berbeda. Ya. Yang jelas sangat dibutuhkan dia memahami ilmu dalam masalah ini sebelum mengerjakan ibadah tersebut. Baik, agar dia tidak, supaya dia, jadi kata beliau, hendaknya dia bertanya kepada orang yang berilmu tentang sesuatu sebelum dia melakukannya, agar dia tidak terjerumus dalam kesalahan. Kita ingat kaidah umum dalam masalah ini seperti yang dinyatakan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala dalam kitab Sahih Al-Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu, memahami dulu, mempelajarinya dulu sebelum berucap dan berbuat. Ini berlaku untuk semua ibadah, apalagi termasuk ibadah yang besar seperti ibadah haji dan umrah. Baik, salisan yang ketiga. Adab yang ketiga. An yahrisa fi safarihi lil haji ala suhbatil akhyaril ladzina yastafidu minhum ilman wa adaban. Hendaknya orang yang ingin menunaikan haji atau umrah berusaha bersungguh-sungguh dalam perjalanannya, Ingat, ini perjalanan bukan satu hari, dua hari. Apalagi Pak Haji. Ya sekarang kita tahu perjalanannya sampai bahkan memakan waktu sebulan atau dekat dengan sebulan atau bahkan lebih. Ya perjalanan cukup lama. Dia bersungguh-sungguh bersemangat dalam perjalanannya untuk haji agar bisa ya mencari teman orang-orang yang baik yang dia bisa mengambil manfaat dari temannya ini dalam ilmu dan adab, ilmu dan akhlak mulia. Bisa menjadi mencontoh teladan dari akhlak mereka. Berusaha dia agar melakukan ibadah ini bersafar bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, ya. Makanya kita berusaha bisa bersafar sama orang-orang yang juga sudah semangat ikut kajian, dia menunaikan ibadah haji dan umroh, benar-benar ingin mempraktekkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak ini akan mempengaruhi kita, membangkitkan semangat kita waktu kita sedang malas. Kemudian dia juga memahami, menolong temannya ketika ada kesulitan, akan memberikan pahala yang lebih bagi dirinya. Masya Allah, ini termasuk ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan yang sangat agung pahala dan keutamaannya. Nah, fafi sahihail Bukhari wa Muslim an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari, nama beliau adalah Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, mathalul jalisi salihi wasu'i kahamilil miski wa nafikhil kir. Perumpamaan teman duduk atau teman berjalan, teman safar yang baik dan yang buruk adalah seperti perumpamaan ya pembawa minyak wangi, orang yang menjual minyak wangi dan yang meniup besi panas. Ya, peniup besi panas. Fahamilul miski imma an yuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu. Maka penjual minyak wangi kalau kita berjalan bersamanya, bisa jadi dia akan memberikan kepadamu minyak wanginya. Paling tidak kamu akan diberikan sedikit untuk dipakai ya ke bajumu atau ke tubuhmu, atau bisa jadi kamu membeli darinya, tetap dapatkan manfaat, ikut merasakan wanginya. Wa imma antajida minhu rihan thayyibatan, atau paling tidak minimal kamu dapati mencium bau yang harum darinya. Kamu bisa mendapati wangi yang harum darinya. Sedangkan wa nafikhul kir imma an yuharriqu thiyabaka ya, wa imma an tajida rihan khabithah. Sedangkan peniup besi panas bisa jadi dia justru membakar pakaianmu. Ya, atau bisa jadi kamu akan dapatkan darinya bau yang tidak sedap. Itu minimal. Ini perumpamaan yang berlaku untuk semua teman yang dekat dengan kita, termasuk teman perjalanan yang membutuhkan berhari-hari, yang kita akan sering berinteraksi lama dengan dia. Kita akan mengetahui dia ketika dia sedang tidur, ketika dia sedang makan. Kita tahu akan hal-hal yang paling rinci dalam hidupnya, karena kita akan selalu bersama dia. Yang ini tentu akan menjadi sebab kita mengambil contoh kebaikan jika dia orang baik, dan sebaliknya bisa akan menularkan keburukan jika keadaan orang tersebut ya tidak seperti yang diharapkan. Naudzubillah min dzalik. Maka ini juga termasuk adab yang penting untuk kita perhatikan di dalam penunaian ibadah haji yang sekali lagi membutuhkan waktu perjalanan yang cukup panjang. Tapi barakallahu fikum, masih ada beberapa adab lagi di sini. Tadi karena mengingat waktu di Kendari saat ini sudah sebentar lagi akan dikumandangkan adzan maghrib, maka mungkin untuk adab ini sampai yang ketiga kita cukupkan ya. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mohon maaf tadi karena adanya sedikit masalah teknis sehingga agak terlambat kita mulai. Semoga di kesempatan berikutnya insya Allah sudah bisa kita mulai dengan tepat waktu dan lebih baik lagi. Barakallahu fikum. Mungkin kita berikan kesempatan satu atau dua pertanyaan yang ingin bertanya ya, Pak Didi silakan. Kalau ada jamaah yang ingin menyampaikan pertanyaan, barakallahu fikum.
2: Jazakallahu khair Ustaz. Berikut ada pertanyaan dari Ibu Rini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya tahun 2024 haji reguler bersama ibu saya yang lansia, ya. Dan saat itu dari kloter mendata lansia ikut murul, tapi bisnya hanya lewat di Musdalifah. Apakah sah hajinya, Ustaz? Dapat Ustaz?

0: Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat baik dari Ibu Rini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan taufik kebaikan bagi beliau, dan juga semoga haji yang beliau lakukan dan ibunya tadi ya, yang sudah lansia, mendapatkan balasan pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, memang meskipun kita selalu mengatakan yang terbaik, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Alihi Wasallam, yang namanya mabit, bermalam, itu dalam bahasa Arab, dan juga penjelasan dari para ulama, artinya kita menempati satu tempat ya di sebagian besar malam, ya di sebagian besar malam itu minimal. Jadi kalau sebagian dari apa ini bis-bis yang ada memang, bahkan mereka sengaja menunggu meskipun penumpangnya sudah menumpang, sudah naik di bisnya dari awal, mereka sengaja menunggu untuk lewat tengah malam agar mereka hanya sekedar lewat saja di Muzdalifah. Ya, padahal itu harusnya tidak cukup, paling tidak harusnya mereka turun sebentar. Ya, kalau sudah tengah malam mereka sampai di situ, dan memang harusnya yang terbaik ketika sudah kendaraannya sudah diisi oleh jamaah, langsung berangkat saja supaya mereka bisa melewati sebagian besar malam di Muzdalifah agar benar-benar mereka dapatkan ya manasik yang sempurna sesuai dengan yang dicontohkan di dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya tidak tahu kondisi yang terjadi saat itu, mudah-mudahan memang benar-benar karena ada udur sehingga mungkin tidak bisa turun karena mungkin ada lansia juga dan kondisi yang sudah sangat ramai tentunya, atau mungkin juga tidak ada tempat lagi untuk bisa turun dalam kondisi seperti ini, mudah-mudahan itu ada udur. Yang jelas tentu saja kondisi lansia atau orang-orang yang sakit atau yang lainnya misalnya ketika menunaikan ibadah ini beda dengan kondisi orang-orang yang normal, seperti disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Ya, orang-orang yang ada udur, kaum perempuan, orang-orang yang sudah lanjut usia, itu diperbolehkan bagi mereka setelah tengah malam untuk meninggalkan Muzdalifah. Ya. Adapun yang lainnya, mereka disuruh bermalam sampai melaksanakan sholat subuh di Muzdalifah, kemudian setelah itu bertolak menuju Mina. Ya, setelah menginap di Muzdalifah di malam tanggal 9. Ya. Adapun hal, kalau memang ini karena ada udur tersebut, dan tentu juga mungkin beliau, Ibu Rini, dan ibunya yang sudah tua yang dikatakan tadi sudah lansia tidak bisa berbuat apa-apa kan, karena tidak mungkin dia juga turun sendiri. Ya, dan juga mungkin kondisinya ya bisnya juga tidak mau berhenti, maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan untuk mereka mendapatkan ya haji yang sah, haji yang benar sesuai dengan keadaan yang ada, dan mendapatkan balasan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fiik. Nah.
1: Dikarenakan kondisi waktu yang tidak memungkinkan untuk dilakukan, waktu di kendari ini sudah memasuki waktu maghrib, kita akhiri perjumpaan majelis ilmu kita. Mohon Allah Ta'ala membalas dengan pahala yang berlipat ganda dan menjadi ini jariah bagi antum Ustaz. Jazakumullah khairan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah mengikuti majelis di sore hari ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali di kajian selanjutnya, di kajian weekend ini. Baik, kita akhiri majelis ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kecuali Al-Fatihah misalnya, atau kita tidak diwajibkan menghafal hadis, tapi kita diwajibkan bertakwa kepada Allah semampu kita. Kita dan salah satunya adalah berusaha menghafal semampu kita, maksimalkan hafalan kita atau otak yang Allah berikan kepada kita untuk menghafal kitab Allah.
1: Allahu Akbar. I'm

0: أتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan sholat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah, derajat di surga, dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Rojak Kendari, menenterangkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenterangkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan sholat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah, derajat di surga, dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Tetaplah bersama kami, Rojak Mandarin.

0: ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, pendengar setia Radio Roja Kendari 95,1 FM dimanapun anda berada, dimanapun anda saat ini ya, apapun aktivitas anda menjelang maghrib ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan untuk kesempatan yang berbahagia ini dalam program Pengusaha Muslim untuk edisi Kamis 27 Rabiul Awal 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 3 Januari 2019, kembali Ana Abu Dihya Amar Ma'ruf hadir kembali di ruang dengar anda, tentunya dengan materi-materi yang terkait dengan muamalah maliyah atau yang terkait dengan bisnis Islam, yang tentunya materi-materi seperti ini tidak saja sangat bermanfaat untuk para ihwa, para ahwat ya, yang menekuni bidang usaha atau bisnis, tetapi juga sangat bermanfaat untuk kita semua. Nah, barakallahu fikum. Baiklah pendengar setia Radio Roja Kendari dimanapun anda berada, selepas yang berikut ini insyaallah anda akan kembali ke ruang dengar anda. Jadi pastikan anda tetap terus berada di channel 95,1 FM Radio Roja Kendari.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Perpecahan. Maya ismingkum ba'di saya bilakin kasira. Barang siapa yang hidup sejakku, mereka ada persilangan banyak. Perpecahan.

0: كان ظلوما
1: Tapi Nabi memberikan solusi, jangan keluar. Jangan keluar yang terbaik. Itu Nabi memberikan solusi. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin.
2: Al-i'tikhadu bisunnati najat.
1: Tamassaku biha. Berpeganglah erat-erat. Wa'addu 'alaiha bin nawajis. Dan gigit dengan geram kalian.

0: lagi rojak berdari menerangkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Baik, pendengar setia Radio Roja 95,1 FM, kembali lagi bersama Ana Butih ya Amar Ma'ruf dalam rubrik Pengusaha Muslim, tepatnya di seksi yang pertama kita, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbagi ilmu ya tentang muamalah ribawi dan bahayanya. Baik, pendengar setia Radio Roja Kendari, muamalah ma'aliyah adalah medan hidup yang sudah tersentuh oleh tangan-tangan manusia sejak zaman klasik ya, bahkan sejak zaman purbakala. Setiap orang jelas membutuhkan harta yang ada di tangan orang lain, dan hal ini membuat manusia berusaha membuat beragam cara pertukaran, bermula dengan kebiasaan melakukan tukar-menukar barang yang disebut barter, kemudian berkembang menjadi sebuah sistem jual-beli yang kompleks dan multidimensional. Bagaimana tidak, karena semua pihak yang terlibat berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, dengan karakter dan pola pemikiran yang bermacam-macam, dengan tingkat pendidikan dan pemahaman yang jelas tidak sama, baik itu di pihak pembeli atau penyewa, penjual atau pemberi sewaan, yang berhutang dan berpiutang, pemberi hadiah atau yang diberikan hadiah, saksi, sekretaris atau juru tulis, hingga calo atau broker. Kesemuanya adalah majemuk dari berbagai kalangan dengan berbagai latar belakang sosial dan pendidikan yang variatif. Selain itu, pendengar setia Radio Roja Kendari, transaksi muamalah ma'aliyah juga semakin berkembang sesuai dengan tuntunan zaman. Sarana atau media dan fasilitator dalam melakukan transaksi juga kian hari semakin canggih. Sementara komoditi yang diikat dalam satu transaksi juga semakin bercorak ragam, mengikuti kebutuhan umat manusia yang semakin konsumtif dan semakin terikat dengan tuntunan zaman yang juga kian berkembang. Oleh sebab itu, muamalah ma'aliyah yang sangat erat dengan perekonomian Islam jelas akan tampak urgensinya bila kita melihat salah satu bagiannya, yaitu dunia bisnis perniagaan dan khususnya level menengah ke atas. Seorang yang memasuki dunia perbisnisan ini membutuhkan kepekaan yang tinggi, feeling yang kuat, dan keterampilan yang matang, serta pengetahuan yang jelas harus komplit terhadap berbagai epistemologi usaha yang terkait, seperti ilmu perdagangan, bahkan perbankan dan sejenisnya, atau berbagai ilmu yang secara tidak langsung juga diperlukan dalam dunia perniagaan modern, seperti komunikasi, teknik informatika, operasi komputer, dan lain sebagainya. Itu dalam standar kebutuhan businessman atau orang yang berwirausaha secara umum. Nah, bagi seorang muslim, selain kemampuan yang telah Anda sampaikan tadi, jelas dibutuhkan syarat dan persyaratan lainnya ya, untuk menjadi seorang pengusaha dan pengelola modal yang berhasil. Karena seorang muslim selalu terikat, selain dengan kode etik ilmu perdagangan secara umum, tentu setiap muslim terikat dengan aturan dan syariat Islam dengan hukum-hukumnya yang komprehensif. Oleh sebab itu, tidak selayaknya seorang muslim memasuki dunia bisnis dengan pengetahuan kosong terhadap ajaran syariat dalam soal jual beli misalnya, karena yang demikian ini merupakan sasaran empuk ambisi setan pada diri manusia untuk menjerumuskan seorang muslim dalam kehinaan. Pendengar setia Radio Roja Kendari, dimanapun Anda berada, di antara permasalahan yang sering terjadi dan menimpa kaum muslimin dalam muamalah ma'aliyah adalah permasalahan riba, sehingga sudah menjadi kewajiban orang yang masuk dalam muamalah ini untuk mengetahui permasalahan riba dengan baik dan jelas. Pengharaman riba. Diharamkannya riba berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta ijma' para ulama. Bahkan bisa dikatakan keharamannya sudah menjadi aksioma dalam ajaran Islam. Adapun beberapa dalil yang mengharamkan riba dari Al-Qur'an ya, antara lain dalam surah Ar-Rum Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Nah, ayat ini itu tidak mengandung ketetapan hukum pasti tentang haramnya riba. Karena pada saat itu riba memang belum diharamkan. Riba baru diharamkan di masa Nabi SAW di kota Al-Madinah. Hanya saja ini mempersiapkan jiwa kaum muslimin agar mampu menerima hukum haramnya riba yang terlanjur membudaya kala itu. Dalam surah Nisa Azza wa Jalla berfirman, yang artinya, maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka. Dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya. Dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Nah, pendengar setia Radio Roja, dimanapun Anda berada, ayat tadi menjelaskan diharamkannya riba terhadap orang-orang Yahudi. Nah, ini merupakan pendahuluan yang amat gamblang untuk kemudian baru diharamkan terhadap kalangan kaum muslimin. Ayat ini turun di kota Al-Madinah sebelum orang-orang Yahudi menjelaskannya. Kemudian dalam surah Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mud'afatan mud'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Barulah kemudian setelah itu turun beberapa ayat pada akhir surah Al-Baqarah, yang artinya orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali dalam hal ini mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak mengerjakan, tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Kaum muslimin rahimakumullah, pendengar setia Radio Roja Kendari dimanapun Anda berada, ayat-ayat ini adalah ayat-ayat tentang riba yang terakhir diturunkan dalam Al-Quran, Al-Quranul Karim. Nah, kemudian pendengar setia Radio Roja dimanapun Anda berada, dalil-dalil yang mengharamkan riba dari as-sunnah, ya, seperti misalnya yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, hindarilah 7 hal yang membinasakan. Ada yang bertanya, apakah 7 hal itu, hai Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa dengan cara yang haram, memakan riba, memakan harta anak yatim, kabur dari medan perang, menuduh berzina wanita suci yang sudah menikah karena kelengahan mereka. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bahwa ia menceritakan Rasulullah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan dengan riba, juru tulis transaksi riba, 2 orang saksinya, semuanya sama saja. Kemudian diriwayatkan lagi oleh Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an bahwa ia menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tadi malam aku melihat 2 orang lelaki, lalu keduanya mengajakku pergi ke sebuah tanah yang disucikan. Kami pun berangkat sehingga sampai ke suatu sungai yang berair darah. Di situ terdapat seorang lelaki sedang berdiri. Di tengah sungai terdapat seorang lelaki lain yang menaruh batu di hadapannya. Ia menghadap ke arah lelaki yang ada di sungai. Kalau lelaki di sungai itu mau keluar, ia melemparnya dengan batu, sehingga terpaksa lelaki itu kembali ke dalam sungai darah. Demikianlah seterusnya. Setiap kali lelaki itu hendak keluar, lelaki yang di pinggir sungai melempar batu ke mulutnya, sehingga ia terpaksa kembali lagi seperti semula. Aku bertanya, apa ini? Salah seorang lelaki yang bersama aku menjawab, yang engkau lihat dalam sungai darah itu adalah pemakan riba. Kemudian, pendengar setia Radio Roja Kendari dimanapun Anda berada, ijma yang mengharamkan riba. Kaum muslimin seluruhnya telah bersepakat bahwa asal dari riba adalah diharamkan, terutama sekali riba pinjaman atau hutang. Bahkan mereka telah berkonsensus dalam hal itu pada setiap masa dan juga tempat. Para ulama ahli fikih seluruh mazhab telah menukil ijma tersebut. Memang ada perbedaan pendapat tentang sebagian bentuk aplikasinya, apakah termasuk riba atau tidak dari segi praktisnya. Namun tidak bertentangan dengan asal ijma yang telah diputuskan dalam persoalan tersebut. Ijma akan pengharaman riba dinukilkan Ibnu Hazm dalam Maratib al-Ijma halaman 103, itu bisa kita lihat. Kemudian Ibnu Rusy dalam Al-Muqaddimah wal-Mumahadah, kemudian Al-Mawardi dalam Al-Hawai al-Kabir, kemudian An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab dan sebagainya. Nah, pengharaman riba tidak terbatas pada syariat Islam, bahkan juga ada dalam syariat agama sebelumnya. Nah, pendengar setia Radio Roja dimanapun Anda berada, selepas yang berikut ini, insyaAllah akan kembali hadir dalam ruang dengar Anda dengan topik tentang balasan bagi pemakan riba.

0: nggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang.
1: Supaya dibantu.
0: Supaya dibantu. Ustaz gimana kabar Ustaz?
1: Baik, cuma anak saya sakit.
0: Supaya apa?
1: Supaya orang pada bantu, anaknya sakit.
0: Ustaz gimana Ustaz kabarnya?
1: Baik, cuma anak saya belum bayar SPP.
0: La haula wala quwata illa billah.
1: Menghinakan diri pada manusia.
0: Menghinakan diri pada manusia.
1: Gak boleh dalam Islam seperti itu.
0: Kita punya izzah.
1: Maka Nabi bersabda SAW di dalam hadis yang hasan dan mu'tabarah dan mu'jamul awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitab Hilyatul Auliya dan juga dalam kitab Mustadrak Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'un nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mu'min dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan wasallallaha. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in. Bila apabila kau minta-minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon. Seandainya, perhatikan ini. Seandainya kita punya cuma satu gelas ini.
0: Gelas kecil, beras.
1: Enggak ada yang lain. Kita bisa masak, kita makan, istri kita makan. Itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita enggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita. Meskipun enggak ada lauk, itu cukup. Banyak orang yang lebih susah daripada Maka Nabi suruh melihat kepada siapa? Melihat kepada yang bawah, bukan melihat yang atas orang kaya, bukan. Kata Nabi, "Unzuru ila man huwa asfal minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Lihat kepada yang bawah kamu. Jangan lihat yang atas. Lihat yang bawah.
0: Supaya kamu enggak menganggap remeh nikmat Allah kamu.
1: Jadi jangan lihat yang atas, Nabi, lihat yang bawah.
0: Maka kalau ada kekurangan sedikit dari harta itu, jangan kita keluhkan kepada manusia. Karena yang memberikan rezeki siapa? Minta kepada Allah, adukan semuanya kepada Allah, jangan kepada manusia. Karena yang mau mendengar keluhan kita hanya siapa?
1: Hanya Allah saja.
0: Yang mendatangkan manfaat kepada kita siapa?
1: Allah.
0: Yang menolak bahayanya?
1: Yang menolak bahayanya?
0: Allah.

0: siapkan frekuensi Anda di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Pendengar setia Radio Roja Kendari 95,1 FM dimanapun Anda berada, bagi antum yang baru bergabung dan antum bersama Ana Butiha Ma'ruf dalam program Pengusaha Muslim dengan topik tentang balasan bagi pemakan riba. Imam Al-Sarkawi rahimahullah menyampaikan 5 balasan dan hukuman bagi pemakan riba yang ada di dalam ayat Al-Quran dari surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 279. Jadi balasan pemakan riba yang pertama adalah kesurupan, seperti dalam firman Allah Ta'ala yang berarti orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Yang kedua adalah balasan bagi pemakan riba, dihapus barokahnya. Ya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yamhaqullahu riba. Allah memusnahkan riba. Yang ketiga adalah kufur bagi yang menghalalkan riba. Dijelaskan dalam firman-Nya Subhanahu wa taala, yang artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Yang keempat, pendengar setia Radio Roja Kendari dimanapun Anda berada, adalah kekal di neraka. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 275, yang artinya orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala memerangi pemakan riba. Ya, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berarti, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan, meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Baik, pendengar setia Radio Roja Kendari 95,1 FM, selepas jeda yang berikut ini, insyaallah Ana akan kembali ke ruang dengar Anda, masih seputar tentang ribawi, ya, tentang ribawi dan bahayanya.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu

0: mengklaim semua
1: saya Al-Quran dan Sunnah.
0: Saya Al-Quran dan Sunnah. Semua mengatakan pegangan saya Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada satupun kelompok yang mengatakan saya pegangannya bukan Al-Quran dan Sunnah. Tidak mungkin.
1: Tidak mungkin.
0: Semua kelompok pasti akan berkata saya Al-Quran dan Sunnah. Tapi mengapa terjadi perselisihan? Mengapa mereka akidahnya berbeda? Mengapa pemahamannya berbeda?
1: Jawabnya cuma satu, yaitu tata cara pemahaman mereka yang berbeda.
0: Yaitu tata cara pemahaman mereka yang berbeda. Bahwa orang yang tidak mengikuti pendapat
1: Rasulullah memberikan solusi yang luar biasa. Kata Rasulullah, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin.
0: Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Dalam riwayat Abu Daud yang dihasankan oleh Syekh Salim bin Ain al-Hilali, ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku dan sahabatku di atasnya. Bahwa orang yang tidak mengikuti pendapat para sahabat pasti dia akan berbuat bid'ah.
1: Orang yang tidak mengikuti pendapat para sahabat pasti dia akan berbuat bid'ah
0: dan sesat.
1: Beliau berkata,
0: siapa yang tidak mau mengambil dari para sahabat, sungguh mereka telah sesat dan berbuat bid'ah.
1: Iwallah, semua kelompok sesat akibat tidak mengikuti pemahaman Rasulullah.
0: Khawarij, Murji'ah, semua firqah sesat akibat daripada menyimpang dari pemahaman para sahabat.
1: Iwallah.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menerangkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Pendengar setia Radio Rojak Kendari 95,1 FM dimanapun Anda berada, waktu di studio telah menunjukkan pukul 16 lebih 40 menit. Itu berarti insya Allah kita masih memiliki lebih kurang 20 menit ke dalam program pengusaha muslim. Untuk sesi kali ini masih tetap dengan topik utama tentang muamalah ribawi dan bahayanya. Tadi kita sudah berbagi ya tentang bagaimana ancaman terhadap pemakan riba ya. Sekarang kita melanjutkan pembahasan kita tentang bahaya dan implikasi atau dampak buruk daripada riba. Jadi syariat Islam tidak memerintahkan kepada manusia kecuali pada sesuatu yang membawa kepada kebahagiaan, pada sesuatu yang membawa kepada kemuliaan hidup di dunia dan terlebih lagi di akhirat, dan hanya melarang dari sesuatu yang membawa kesengsaraan dan kerugian besar, baik itu di dunia dan juga terlebih-lebih di akhirat. Demikian juga larangan riba dikarenakan memiliki implikasi buruk dan bahaya bagi manusia ya. Di antaranya yang pertama, berbahaya bagi akhlak dan kejiwaan manusia. Didapatkan orang yang bermuamalah ribawi adalah orang yang memiliki tabiat bakhil, sempit, hati yang keras, dan menyembah harta serta yang lain-lainnya dari sifat-sifat rendahan. Bila melihat kepada aturan dan sistem riba, maka kita bisa mendapatkan bahwa hal-hal tersebut menyelisih akhlak yang luhur dan menghancurkan karakteristik pembentukan masyarakat Islam. Jadi sistem riba ini mencabut dari hati seseorang perasaan sayang dan rahmat terhadap saudaranya. Lihat misalnya kreditor atau pemilik harta yang senantiasa menunggu dan mencari-cari serta berharap kesusahan menimpa orang lain sehingga dapat mengambil hutang darinya. Tentunya hal ini menampakkan kekerasan, tidak adanya rasa sayang dan penyembahan terhadap harta, hingga tampak sekali murabi atau pemberi pinjaman ribawi seakan-akan melepas pakaian kemanusiaannya, melepaskan sikap persaudaraan dan kerjasama saling tolong-menolong. Riba tidak akan didapatkan pada seorang yang berlomba-lomba dalam kebaikan dan infak, pada seseorang yang berlomba-lomba mengeluarkan sedekah. Berbuat baik pun tidak ada pada masyarakat ribawi. Hal ini karena pelaku ribawi mencari celah kebutuhan manusia dan memakan harta mereka dengan batil. Yang jelas ini merupakan dosa besar yang telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil adalah ayat-ayat riba selalu didahului atau diikuti dengan ayat-ayat anjuran berinfak dan sedekah. Ya, ini jelas. Yang kedua adalah bahaya dalam kemasyarakatan dan sistem sosial. Jadi riba ini memiliki implikasi atau dampak buruk terhadap sosial kemasyarakatan kita. Karena masyarakat yang bermuamalah dengan riba tidak akan terjadi adanya saling bantu-membantu. Dan seandainya ada pun, pasti karena berharap sesuatu di baliknya. Sehingga kalangan orang kaya akan berlawanan dan menganiaya kalangan yang tidak memiliki. Ya. Kemudian, dapat menumbuhkan kedengkian dan kebencian di masing-masing individu masyarakat. Demikian juga menjadi sebab tersebarnya kejahatan dan penyakit jiwa. Hal ini disebabkan karena individu masyarakat yang bermuamalah dengan riba, bermuamalah dengan sistem yang menang sendiri dan tidak membantu yang lainnya kecuali dengan imbalan keuntungan tertentu. Sehingga kesulitan dan kesempitan orang lain menjadi kesempatan emas dan peluang bagi yang kaya untuk mengembangkan hartanya dan mengambil manfaat sesuai dengan hitungan-hitungannya. Dan tentunya jelas cara-cara atau praktek-praktek seperti ini akan memutus dan menghilangkan persaudaraan dan sifat gotong royong serta menimbulkan kebencian.

0: Jadi sudah dimaklumi bersama bahwa maslahat dunia ini tidak akan teratur dengan baik kecuali setelah izin Allah, dengan perniagaan, ya, dengan keahlian, dengan industri dan pengembangan harta dalam proyek-proyek umum.
1: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu

0: ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: 95.1 FM Radio Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, kembali kami menyapa pendengar dimanapun Anda berada yang tengah mendengarkan terus frekuensi kami di 95.1 FM Radio Roja Kendari yang mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah di Jalan Orinunggu, Lorong Mahkota, Kambu, Kota Kendari. Barakallahu fikum, saat ini waktu studio kami menunjukkan pukul 19 kurang lebih 3 menit waktu Indonesia bagian tengah. Kita dengarkan kumandang azan untuk sholat isya untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Kami menghimbau seluruh kaum muslimin, khususnya laki-laki ataupun pria, agar segera menuju ke masjid-masjid kaum muslimin guna untuk melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Mewakili rekan kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya menerima amal dan ibadah sholat kita tentunya. Tetaplah bersama kami di 95.1 FM Radio Roja Kendari, media yang tepat untuk ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Allah.

0: yang sempurna dan sholat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah, derajat di surga, dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله وأخواتي في الدين أعزني الله وإياكم الحمد لله Allah masih terus memberikan kita karunia hingga pada malam hari ini kita masih dipertemukan dalam suatu ibadah yang mulia yaitu ibadah menuntut ilmu. Sungguhnya menuntut ilmu merupakan ibadah tersendiri. Ibadah bukan cuma sholat, bukan cuma puasa, bayar zakat. Menuntut ilmu juga merupakan ibadah. Bahkan menuntut ilmu juga merupakan salah satu sebab kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW bersabda, wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan fil bahr. Sungguhnya seorang yang alim itu akan dimohonkan ampunan baginya seluruh penghuni langit. Seluruh penghuni langit akan mohon ampunan buatnya, demikian juga seluruh penghuni bumi. Bahkan ikan-ikan di lautan juga akan mohon ampunan baginya. Maka seorang berusaha ya semangat menuntut ilmu agar dia didoakan ampunan oleh seluruh langit dan seluruh bumi. Alhamdulillah pada Maghrib hari ini kita juga bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwani fillah wa tifidin azani Allah wa yakum. Kita akan masuk pada kitab yang pertama dari Sahih Al-Bukhari, yaitu kitab Badi'il Wahyi. Kalau kita artikan secara bahasa, artinya kitab tentang permulaan datangnya wahyu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan dijelaskan bahwasanya wahyu itu datang pertama kali lewat mimpi. Setelah Rasulullah SAW sering melihat mimpi, baru kemudian sebagai mukaddimah, sebagai pembukaan, ya. Kemudian Rasulullah SAW juga sebelumnya telah melihat mukjizat-mukjizat, ya. Seperti kata Rasulullah SAW, ini la'aklamu hajaran kana bimakkata yusallimu alaiya. Sebenarnya aku mengetahui ada batu yang memberi salam kepadaku di Mekah, sebelum Nabi diangkat menjadi seorang Nabi. Sampai akhirnya Rasulullah SAW berkhulwat di Gua Hira, ya, setelah bermimpi, kemudian berkhulwat di Gua Hira, kemudian datanglah malaikat Jibril. Jadi pembahasan kita tentang bagaimana wahyu pertama kali turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di awal Sahih Al-Bukhari, ya, Al-Imam Al-Bukhari membuka kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan sebagaimana dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Fathul Bari. Dia berkata, qala Syekhul Imam Al-Hafidz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah Al-Bukhari rahimahullahu taala, berkata Imam Al-Bukhari, Bismillahirrahmanirrahim, kaifa kana badu'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah permulaan wahyu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, wa qaulullahi azza wa jalla, wa qaulullahi jalla dzikruhu, firman Allah Subhanahu wa taala, inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dih. Sungguhnya kami mewahyukan kepada engkau wahai Muhammad sebagaimana kami mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelah Nuh. Ya. Ayat ini dijelaskan oleh para ulama, maksudnya apa? Al-Imam Al-Bukhari ingin menjelaskan bahwasanya wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi SAW, tingkat-tingkatannya mulai dari mimpi kemudian turun malaikat, itu bukan cuma dialami oleh Rasulullah SAW tetapi dialami oleh seluruh nabi-nabi, dari Rasul yang pertama itu Nabi Nuh AS dan juga Rasul-Rasul setelahnya. Makanya Allah mengatakan, inna auhayna ilaika, semuanya kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, kama auhayna, sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh wan nabiyina min ba'di, dan nabi-nabi setelahnya. Dan Nuh sebagaimana akan dijelaskan dalam bab-bab berikutnya, dia adalah Rasul yang pertama. Dalam hadis syafa'ah, tatkala manusia ya dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat kelak, dan mereka dalam kondisi kehausan, dalam kondisi kepanasan, dalam kondisi kelaparan, maka mereka datang kepada Nabi Adam, mereka mengatakan, anta abul bashar, engkau adalah nenek moyangnya orang tua. Kemudian setelah Nabi Adam tidak bisa memberi syafa'at bagi mereka, kemudian mereka datang kepada Nabi Nuh. Kata mereka, ya Nuh, anta awalu rasulin,
1: Engkau adalah Rasul yang pertama yang Allah utus kepada manusia. Ya, sehingga di sini para ulama membedakan antara Rasul dengan Nabi. Kalau Nabi yang pertama Nabi Adam alaihissalam, tetapi kalau Rasul yang pertama Nabi Nuh alaihissalam. Dan cara turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW sama seperti nabi-nabi sebelumnya. Artinya Nabi Nuh pun demikian. Sebelum diturunkan oleh Allah malaikat Jibril kepadanya, dia juga melalui proses mimpi. Semua nabi-nabi demikian. Sebagai mukaddimah, sebagai pembukaan, sebelum datang malaikat Jibril untuk beri wahyu kepada para nabi-nabi tersebut. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama, para surahul hadis, saya sampaikan bahwasanya penyarah Sahih Al-Bukhari sangat banyak. Telah kita jelaskan pada pertemuan pertama sampai 80 lebih penyarah Sahih Al-Bukhari. Ya. Di antaranya yang syarah Ibnu Mulaqin, syarah Al-Muhallab, syarah Ibnu Battal, Ibnu Battal, kemudian syarah Ibnu Rajab, ya, demikian juga syarah Al-Aini, Badruddin Al-Aini, kemudian syarah Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Al-Hafidz Ibnu Hajar ini dia termasuk terakhir-terakhir yang menyarah. Oleh karenanya dia menukil pensyarah-pensyarah sebelumnya. Kemudian dia munaqasyah, dia dialog, ya. Kalau syarah-syarah sebelumnya mungkin kurang tepat, dia kritiki. Ya, sehingga Fathul Bari ini memiliki keistimewaan karena dia agak belakangan munculnya, sehingga dia mengambil faedah. Ibnu Hajar mengambil faedah dari ulama-ulama sebelumnya, terutama dari guru-gurunya. Setelah itu kalau ada pendapat gurunya yang kurang tepat, dia kritiki. Atau ada pendapat pensyarah selain beliau yang kurang tepat, dia kritiki. Kalau ada yang tepat, dia nukil dan dia dukung, ya. Oleh karenanya, tatkala beliau mensyarah kitab Sahih Al-Bukhari yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka para pensyarah berselisih atau bertanya-tanya. Dan nanti akan kita dapati, ya. Al-Imam Al-Bukhari ini dikatakan Fiqhul Bukhari fi tabwibihi. Fikihnya Al-Imam Al-Bukhari, kecerdasan beliau berada pada bab-babnya. Ya. Dan mereka berusaha mensyarah dengan detail. Kenapa Al-Imam Al-Bukhari seperti ini? Kenapa dia membawa ayat ini? Kenapa dia membawakan hadis ini? Apa hubungannya dengan bab yang beliau sebutkan? Sampai terjadi khilaf di antara pensyarah hadis, ya. Sampai ada yang mengatakan, saya pun tidak tahu apa sebabnya. Ada yang pasrah, tidak tahu kenapa. Ada yang mengatakan, Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini hanya sekedar untuk mencari barokah. Tidak ada hubungannya dengan bab. Ya? Dan ada yang mengkritiki. Tidak mungkin. Pasti ada hubungannya. Intinya, mereka berusaha mencari kenapa rahasia Imam Al-Bukhari membawakan dalil-dalil tersebut. Apa hubungannya dengan bab yang beliau sampaikan judul bab. Baik. Di antara yang mereka bahas, kenapa Imam Al-Bukhari tidak membuka kitabnya dengan Alhamdulillah. Ya, tidak mengatakan innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, langsung dia mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Padahal ada hadis-hadis yang datang yang mencela kalau suatu tidak dibuka dengan alhamdulillah. Contohnya seperti sabda Nabi SAW, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bihamdillah fahuwa aqta. Segala perkara yang penting yang tidak dibuka dengan alhamdulillah, ya, maka perkara tersebut akan terputus. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, kullu khutbatin laisa fiha syahadah fahiya kal yadil jazma. Seluruh khutbah yang tidak dibuka dengan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, jadi tidak ada hamdalahnya, tidak ada syahadahnya. Al-Imam Al-Bukhari langsung buka dengan bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita lihat buku-buku para ulama sekarang dibuka dengan hamdalah, dengan syahadah. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, karena mereka ingin mencari keberkahan dalam tulisan tersebut. Namun anehnya Imam Al-Bukhari tidak membuka dengan alhamdulillah dan tidak buka juga dengan apa? Asyhadah. Padahal kata Nabi SAW, setiap khutbah yang tidak dibuka dengan syahadah maka seperti tangan yang buntung, seperti tangan yang terputus. Ini seakan-akan ada celaan bagi orang yang menulis khutbah atau menulis buku tidak dibuka dengan hamdalah dan tidak dibuka dengan syahadah, ya. Bagaimana jawaban Al-Hafidz Ibnu Hajar terhadap pertanyaan ini? Beliau menjelaskan, ya, banyak jawaban. Al-Hafidz Ibnu Hajar sangat pintar, ya. Dia mengatakan kenapa Imam Bukhari tidak membuka dengan hamdalah dan syahadah. Di antaranya kata beliau, bisa jadi kedua hadis tadi, kullu amrin dhibalin la yubda'u bihamdalah fahuwa aqta, kullu khutbatin la yubda'u kullu khutbatin laysa fiha syahadah fahiya kal yadil jadma, setiap perkara yang tidak dibuka dengan hamdalah seperti merupakan perkara terputus. Setiap khutbah yang tidak dibuka dengan syahadah maka seperti tangan yang buntung. Kata beliau, bisa jadi dua hadis ini tidak sesuai dengan kriteria Al-Imam Al-Bukhari. Ya, sehingga seluruhnya dhaif menurut Al-Imam Al-Bukhari. Karena memang dua hadis tersebut diperselisihkan oleh para ulama. Sehingga tatkala dua hadis tersebut lemah, maka tidak dipakai oleh Imam Al-Bukhari. Maka tidak perlu menggunakan membuka dengan hamdalah dan tidak perlu membuka dengan syahadah. Karena itu hadis tersebut lemah. Ya. Karena kalau kita mengambil zahir hadis tersebut, seakan-akan wajib membuka dengan alhamdulillah. Ya, kenapa? Kalau tidak dibuka dengan alhamdulillah, perkaranya akan terputus, tidak ada berkahnya. Baik, ini di antara jawaban. Jawaban lain kata Al-Imam Ibnu Hajar, bisa jadi Al-Imam Al-Bukhari sudah buka dengan ucapan, tidak mesti dengan tulisan. Waktu dia tulis kitab Badi'ul Wahyi, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa muhammadar rasulullah. Bab kaifa kana badu'ul wahyi. Bab bagaimana permulaan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mesti disyaratkan hamdalah dan syahadah dituliskan, tapi bisa jadi diucapkan. Namun pendapat yang saya agak memilih pendapat tersebut, ini juga disampaikan oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau mengatakan ada bedanya antara antara kitab-kitab ya, atau risalah-risalah, surat-surat yang dituliskan ya, berbeda dengan khutbah-khutbah. Kalau surat-surat atau adanya perjanjian-perjanjian, maka itu tidak perlu dengan hamdalah dan syahadah. Berbeda dengan khutbah. Lafal hadis datang dalam khutbah. Ya, kullu khutbatin laysa fiha syahadah fahiya ka yadil jazma. Seluruh khutbah yang tidak ada syahadahnya seperti tangan yang buntung. Sementara yang sedang ditulis oleh Imam Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, itu bukan khutbah. Tapi apa itu? Tulisan buku. Oleh karena Nabi SAW waktu menulis surat kepada raja-raja seperti Raja Heraklius, raja kemudian Raja Romawi, mungkin juga Raja Persia, ya, Rasulullah SAW hanya membuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Seperti nanti akan kita baca di kitab Badil Wahyu juga, Rasulullah SAW mengirim surat kepada Heraklius, kata Rasulullah SAW, ila Herakl Adimir Rom, kepada Heraklius penguasa Romawi, Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada. Kemudian juga sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam waktu mengirim surat kepada Bilqis, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alla ta'lu alayya waqtuni muslimin. Suratnya Nabi Sulaiman alaihissalam dari Sulaiman, bismillahirrahmanirrahim, datang kepadaku, serahkan diri, jangan sombong. Tidak ada alhamdulillah, tidak ada syahadah. Ya, jadi ini pendapat yang kuat. Demikian juga Rasulullah SAW tatkala membuat perjanjian damai antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy dalam perjanjian Hudaybiyah, juga tidak ada alhamdulillah salatu wassalamu rasulillah, tetapi bismikallahumma, bismillahirrahmanirrahim saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalil yang kuat bahwasanya kalau masalah buku ya, maka tidak harus ada hamdalahnya, tidak ada harus syahadahnya. Tapi kalau khutbah, seorang berkhutbah, khutbah Jumat, seorang ceramah misalnya, maka hendaknya dibuka dengan hamdalah dan syahadah. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa makna wahyu? Judul bab di sini kitab Badi'ul Wahyi, kitab tentang permulaan wahyu. Wahyu ya, dalam secara bahasa artinya al-i'lam fi khafa. Al-i'lam fi khafa artinya pemberitahuan dengan samar-samar, karena seorang tidak tahu apa yang diwahyukan kepada Nabi SAW. Di sekelilingnya tidak tahu. Mereka melihat tanda-tandanya, tapi apa yang disampaikan kepada Nabi mereka tidak tahu. Karena datang dalam kondisi diam-diam dan samar-samar, sehingga sekitarnya tidak mengetahui apa yang terjadi. Dan makna kata asalnya adalah tafhim, yaitu memahamkan. Memahamkan suatu. Ini namanya wahyu. Dan wahyu dinukil oleh Ibnul Mulaqin rahimahullah dalam kitabnya At-Tawdih secara Sahih Al-Bukhari, dia menyebutkan makna wahyu datang dalam beberapa makna. Contohnya, wahyu artinya adalah perintah. Dalam surat Al-Maidah ayat 111, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id awhaytu ila al-hawariyina an aminu bi wa bi rasuli Qalu amanna wa ashhadu bi annana muslimun. Allah berfirman, wa id auhayna ilal hawariyin, tatkala kami mewahyukan kepada al-hawariyin, sahabat-sahabatnya Nabi Isa. Tentunya sahabat-sahabat Nabi Isa bukanlah nabi. Tapi Allah mengatakan kami wahyukan kepada sahabat-sahabat Nabi Isa, maksudnya kami perintahkan kepada mereka. Jadi wahyu bisa artinya apa? Perintah. Hendaknya kalian beriman kepada aku. Lantas mereka mengatakan, kami beriman kepada engkau ya Allah, ya. Wa syahada bi annana muslimun, dan saksikanlah kami adalah orang-orang Islam. Contohnya, wahyu bisa artinya ilham. Seperti firman Allah tentang ibunya Nabi Isa alaihi salam. Allah berfirman, "Id auhayna ila ummika ma yuha, an ikdhifihi fit tabuti fa kdhifihi fil yammi, fal yulqihi al yammu bis sahih." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala kami wahyukan kepada ibumu wahai Musa, agar melemparkan engkau tatkala masih kecil di dalam keranjang. Kemudian lemparkanlah keranjang tersebut di Sungai Nil. Allah menggunakan lafal wa id auhayna, tatkala kami wahyukan. Maksudnya kami ilhamkan, kami pahamkan. Oleh karena para ulama mentakwil ayat ini bukan berarti ibunya Maryam adalah seorang nabi perempuan sebagaimana pendapat sebagian ulama. Kalau tidak salah Ibnu Hazm berpendapat ada nabi perempuan. Yang benar nabi seluruhnya apa? Laki-laki. Wa ma arsalna min qablika min rasulin, tidaklah kami mengutus sebelum engkau ya illa rijalan, kecuali para lelaki, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nabi perempuan. Dan makna wahyu di sini bukan mewahyukan. Kalau artinya mewahyukan berarti ibunya Nabi Isa menjadi apa? Seorang nabi perempuan, nabiyah ya. Nabiyah. Tapi yang benar tidak, tapi Allah mengilhamkan atau Allah mengirim malaikat. Tapi bukan dalam bentuk wahyu, malaikat memberitahu. Terkadang malaikat datang kepada manusia berbicara, seperti malaikat datang kepada tiga orang yang botak, kemudian yang penyakit kulit, ya, kemudian penyakit kepala, yang buta ya. Mereka datang untuk menguji mereka atau untuk beri petunjuk kepada mereka. Sama ya. Demikian juga tatkala Allah beri wahyu kepada ibunya Isa alaihissalam, Maryam ya, atau menurunkan malaikat Jibril untuk berbicara dengan Maryam, maka tidak otomatis Maryam menjadi apa? Menjadi seorang nabi. Kemudian yang lebih parah daripada itu, Allah berfirman kepada tentang lebah. Kata Allah, wa auha rabbuka ila an-nahli anittakhidhi min al-jibali buyutan wa min as-shajari wa mimma ya'rifun, dalam surat An-Nahl ayat 68. Kata Allah, kemudian Rabbmu mewahyukan kepada lebah untuk membuat rumah-rumah di rumah-rumah orang atau di pohon-pohon atau di tempat-tempat bangunan. Jadi Allah yang mengilhamkan kepada lebah-lebah tersebut. Bukan berarti lebah menjadi nabi ya. Dapat wahyu dari siapa? Allah. Jadi maksudnya wahyu kepada lebah artinya Allah mengilhamkan, Allah mengajarkan kepada lebah. Kemudian juga wahyu bisa artinya isyarat. Seperti Allah berfirman tentang Zakaria, fa auha ilaihim an sabbihu bukrata wa asyia. Zakaria memberi isyarat kepada murid-muridnya, kepada anak buahnya atau kepada pengikutnya untuk bertasbih kepada Allah di pagi hari maupun di sore hari. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada hadis yang pertama. Ya, setelah Imam Al-Bukhari menyebutkan ayat, kemudian beliau menyebutkan hadis yang pertama. Inilah hadis yang pertama disebutkan oleh Imam Al-Bukhari yang dikenal dengan hadis sunniyah yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bacakan hadisnya, itu bisa lihat di papan ya. Al-Imam Al-Bukhari berkata, haddatsana qala haddatsana Al-Humaidiyyu Abdullah ibn Zubair telah menyampaikan kepada kami Al-Humaidi. Al-Humaidi adalah gurunya Al-Imam Al-Bukhari. Dari Al-Bukhari kemudian Al-Humaidi. Namanya Abdullah ibn Zubair. Qala, gurunya Al-Humaidi berkata, haddatsana Sufyan, telah menyampaikan kepadaku Sufyan, yaitu Sufyan ibn Uyainah bin Abi Imran Al-Hilali, Abu Muhammad Al-Makki. Ya. Sufyan ada dua yang terkenal, Sufyan ibn Uyainah dan Sufyan Al-Thawri. Kemudian Sufyan berkata, qala haddatsana Yahya bin Sa'id Al-Ansari, telah menyampaikan kepada kami Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Kemudian dia berkata, qala akhbarani, telah mengabarkan kepadaku Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, annahu sami'a Al-Qamata ibn Waqqas Al-Laitsi yaqul, bahwasanya Muhammad bin Ibrahim At-Taimi menyatakan bahwasanya dia mendengar Al-Qama bin Waqqas Al-Laitsi berkata, sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu alal mimbar. Aku mendengar Umar bin Khattab di atas mimbar, yaitu mimbar Masjid Nabawi. Tatkala Umar menjadi khalifah. Ya. Aku mendengar Umar dari atas mimbar Masjid Nabawi berkata, "Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sungguhnya amal-amal itu tergantung niat-niat. "Wa innamal likulli imrin ma nawa." Sungguhnya bagi setiap orang itu apa yang dia niatkan. "Faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha." Barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang tidak dia dapatkan, "au ila imra'atin yang yankihuha," atau kepada wanita yang tidak dia nikahi, "fahijratuhu ila ma hajara ilaih," maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrahkan kepadanya, itu kepada dunia atau kepada wanita. Hadis ini datang dalam lafal yang banyak, ya. Di antaranya kalau yang sering kita hafal, ya, dalam Arba'in Nawawiyah, "faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi, faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fahijratu ila ma hajara ilaih." Namun dalam lafal yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, tanpa ada lafal "faman kanat hijratu ila Allahi wa rasulih." Tidak ada lafal tersebut. Barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Tapi langsung loncat, barang siapa yang hijrahnya kepada dunia atau kepada wanita, maka itu yang akan dia dapatkan. Maka itu yang akan dia dapatkan. Baik, hadirin yang hadir subhanahu wa ta'ala, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, adalah sahabiyun jalil, seorang sahabat yang sangat mulia. Kunyahnya adalah Abu Hafs. Kunyahnya siapa? Abu Hafs. Padahal dia tidak punya anak namanya Hafs. Dia tidak punya anak namanya siapa? Hafs. Dan datang dalam sebagian riwayat, namun riwayat tersebut sepertinya lemah, bahwasanya Nabi lah yang telah memberi kunyah kepada Umar bin Khattab. Nabi yang mengatakan, "Anta Abu Hafs." Namun saya katakan riwayat ini disebut oleh para ulama, seperti disebutkan oleh Ibnu al-Mulaqin dalam syarahnya, namun saya tidak mendapatkan ulama yang mensahihkan hadis ini, riwayat ini. Dan Hafs, ya, artinya asad, artinya singa. Artinya singa. Jadi dalil tentang disyariatkan untuk memiliki kunyah. Meskipun tidak punya anak. Bahkan kalau perlu dengan nama hewan, tidak apa-apa. Abu Hafs. Abu Hafs artinya apa? Abu singa. Artinya apa? Abu singa. Ya, karena para sahabat semuanya berkunyah. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha juga tidak punya anak, berkunyah Ummu Abdillah, dia berkunyah dengan ponakannya. Jadi disunahkan untuk memiliki kunyah, ya. Dan alhamdulillah banyak ikhwan-ikhwan yang sudah memiliki kunyah, ya. Kemudian kalau ditanya siapa namamu, dia sebutin kunyahnya. Siapa namamu? Ya. Abu Hafs. Dia tidak tanya kunyah, saya tanya nama. Namanya siapa? Pak Ijo. Kalau dia tidak mau disebut namanya, antum jangan paksa, ya. Antum manggil seorang dengan nama yang dia sukai. Antum kalau sudah tahu dia disukai dengan dipanggil Abu Hafs, jangan antum panggil Pak Ijo. Dia tidak suka dipanggil dengan apa? Pak Ijo. Dia sudah panggil dengan kunyahnya. Ya. Tapi, dan Umar, kata para ulama, Umar berkunyah dengan nama hewan untuk menunjukkan keberanian, untuk menunjukkan kejantanan. Karena singa itu sangar. Seperti Ali bin Abi Thalib waktu dia berperang, berduel dengan seorang musyrik, maka dia menakut-nakuti musyrik tersebut dengan berkata, "Analladzi sammati Ummu Haidara kalaiti ghabatin karihil manzara." Aku adalah orang yang ibuku menamakan aku dengan singa. Seperti singa-singa hutan yang sangat mengerikan ya tampangnya. Jadi Ali menakut-nakuti dia, "Oh, ini saya lawan singa." Ya. Sehingga dia apa cemen, apa? Iya, cemen. Ya, dia enggak pede kemudian ditebas oleh Ali radhiyallahu taala anhu. Jadi orang-orang Arab dahulu suka menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama hewan. Bukan orang Arab dulu, orang Arab sekarang juga. Contohnya Fahad, Raja Fahad. Tahu tidak Raja Fahad? Orang Arab banyak namanya Fahad. Fahad artinya apa? Macan. Ya. Dan kalau kita baca tentang nama-nama orang Arab, banyak namanya kilab, anjing, banyak. Banyak. Tapi kalau babi enggak, ya. Tapi kalau anjing ada, ya. Artinya anjing itu amanah, kemudian bekerja kepada tuannya, ya. Banyak namanya himar. Himar bukan berarti bodoh, tapi maksud mereka himar itu orang yang sabar, yang kuat seperti himar, disuruh-suruh, betah. Jadi mereka sering menamakan dengan nama-nama hewan karena ada tujuan tujuan mereka. Ya. Sampai As-Sam'ani dalam kitabnya Al-Uddah berkata, menyebutkan orang-orang Arab ya. Mereka menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama hewan seperti singa, fahad atau macan, kemudian namir, macan, anjing dan yang lain-lainnya. Maka sebagian orang Arab ditanya, lima tusammuna auladakum bil asami asyani'ah, kenapa kalian menamakan anak-anak kalian dengan nama-nama yang buruk seperti murrah, pahit, anjing dan yang lainnya. Wa tusammuna abidakum bil asma'il hasanah, adapun budak-budak kalian, kalian namakan dengan nama-nama yang indah seperti falah, yang beruntung, yasar, yang mudah dan macam-macamnya. Maka mereka mengatakan, nahnu nusammi auladana li'a'da'ina, kami namakan anak-anak kami supaya kelak bertempur dengan musuh-musuh kami. Adapun budak-budak kami, kami namakan yang bagus-bagus karena untuk melayani kami. Ya, kalau budak saya namanya singa kan enggak enak. Tapi kalau musuh tahu anak saya namanya singa, dia temen dengan anak saya. Kali katanya Umar dikenal dengan kunyahnya siapa? Abu Hafs. Hafs tadi artinya apa? Singa. Kemudian dia dikenal juga dengan Al-Faruq. Al-Faruq yaitu pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Beliau masuk Islam pada tahun 6 Hijriah, ya. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Mazilna aizzah mundu aslama Umar." Kami terus menjadi jaya sejak Umar masuk Islam. Karena Umar dahulu dikenal suka menyiksa, ya, atau suka memukuli kaum muslimin. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berdoa agar Allah memasukkan Islam Umar atau Abu Jahal. Ya. Umar atau Abu Jahal, ternyata Allah mengabulkan. Kemudian Rasulullah SAW mengkhususkan, ya Allah masukkanlah Umar dalam Islam. Tadinya Rasulullah SAW mendoakan, karena dua-duanya ini kenceng, jahat kepada kaum muslimin. Kalau salah satunya masuk Islam, bagus. Rasulullah SAW mengatakan, ya Allah masukkanlah Ahabul Umarain, masukkanlah salah satu dari dua Umar, yaitu Abu Jahal atau Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Salah satunya masuk Islam. Kemudian Rasulullah SAW mengkhususkan doanya, ya Allah masukkanlah Umar dalam Islam. Akhirnya Umar masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, maka dahulu para sahabat tidak berani sholat di Masjidil Haram. Kalau ada yang sholat di Masjidil Haram akan dipukulin oleh orang musyrikin. Waktu Umar masuk Islam, maka mereka berani sholat di Masjidil Haram karena ada backingannya baru. Siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemuliaannya sangat banyak. Di antaranya Rasulullah SAW mengatakan, "Inna Allah ja'ala al-haq ala lisani Umar yantiqu bihi." Allah menjadikan kebenaran dalam lisan Umar. Dia mengucapkan kebenaran dengan lisannya tersebut. Kata Nabi SAW, "Lau kana nabiyun ba'di lakana Umar." Kalau ada nabi setelahku, ya, maka itulah Umar. Dan benar, Umar beberapa kali punya ide, Umar punya ide disepakati oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum bayangkan, kalau tidak salah 4 kali, Umar punya ide disepakati oleh Allah, Allah turunkan ayat membenarkan siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala, menunjukkan benar-benar dia mulham, mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dia ditakuti oleh syaitan. Kata Nabi SAW, ya, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi ma laqiyata syaitan salikan fajjan illa salaka fajjan ghayra fajjih. Wahai Umar, ya, tidaklah engkau menempuh satu jalan kemudian ketemu syaitan kecuali syaitan kabur dari engkau. Kalau kita lagi jalan, syaitan cari kita. Kalau Umar, syaitan kabur. Takut dengan siapa? Dengan Umar bin Khattab radhiyallahu. Kenapa? Karena takwanya yang sangat luar biasa. Adapun ciri-ciri fisiknya, beliau orangnya tinggi besar, kulitnya putih dan kepalanya botak ini. Kepalanya apa? Botak. Makanya kalau anda kepalanya botak jangan sedih. Anda seperti Umar, anda seperti Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib juga terkenal kepalanya apa? Botak. Kata orang kalau kepala botak cepat cerdas, kemudian cepat mengambil keputusan. Atau sebagian orang seperti itu. Makanya ada ceramah, bagus sekali ada ceramah tersebut. Ceramah itu diceramahkan oleh seorang syekh yang botak tengah. Dia ceramah, ada ceramahnya bagus. Dia bilang, jangan sedih wahai orang-orang yang botak. Kemudian dia sebutkan keutamaan orang-orang botak. Di antaranya, banyak tokoh-tokoh yang hebat yang botak. Seperti Umar bin Khattab dari Al-Anhu, Ali bin Abi Thalib, kalau tidak salah Utsman bin Affan juga demikian. Baik hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sekilas tentang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik. Apa kaitan hadis ini dengan judul bab? Ini akan sering kita ulang-ulang. Babnya, kaifa kana badu'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Babnya adalah bagaimana permulaan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Al-Imam Al-Bukhari membawakan ayat, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di." kami wahyukan kepada engkau sebagaimana kami semuanya kami wahyukan kepada engkau sebagaimana kami wahyukan kepada nabi-nabi sebelummu, kepada Nuh dan nabi-nabi sebelummu. Kalau ayat jelas hubungannya dengan berselisihlah para surahul hadis. Ada yang mengatakan demikian, ada yang mengatakan demikian. Sampai ada yang pasrah mengatakan Imam Al-Imam Al-Bukhari hanya membawakan hadis ini tidak ada hubungan dengan bab, hanya ingin mencari apa? Keberkahan. Ada yang mengatakan demikian. Ada yang mengatakan Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini sebagai ganti mukaddimah. Dia tidak ingin mukaddimah banyak-banyak. Dia mengatakan innamal a'malu binniyat. Kata dia, biarlah Allah yang menilai niat saya. Saya menulis buku ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya meniatkannya karena Allah, saya akan dapat pahala. Kalau saya meniatkan karena dunia, saya akan diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia menggantikan mukaddimah yang panjang. Kalau kita tulis buku kan, sungguhnya saya menulis buku ini karena begini kepanjangan. Dia langsung bawa a'malu binniyat. Ada yang mengatakan bahwasanya kaitannya dengan bab ini, dan ini disampaikan oleh Al-Habib Ibnu Hajar, dan dia suka dengan hubungannya hadis ini dengan bab. Kata beliau, karena Alkitab lama kana maudhu'an di jam'i wahyi sunnah qaddara bi badi'il wahyi. Karena Sahih Al-Bukhari ditulis dalam rangka untuk mewahyukan, mengumpulkan wahyu-wahyu sunnah. Ya, wahyu ada dua, al-wahyain. Ada wahyu Al-Quran, ada wahyu apa? Sunnah. Maka beliau buka dengan kitab Badi'il Wahyi. Bagaimana permulaan wahyu? Dan tatkala wahyu itu isinya bagaimana cara beramal, maka perlu diingatkan. Artinya seakan-akan Imam Al-Bukhari mengatakan, apa yang akan saya bawakan dalam Sahih Al-Bukhari ini adalah untuk diamalkan. Seluruhnya adalah untuk diamalkan. Dan sebelum Anda mempelajari buku saya untuk diamalkan, Anda harus ingat bahwasanya amalan itu tergantung apa? Niat. Amalan tergantung apa? Niat. Dan ini sisi yang sangat baik. Sisi yang sangat baik. Oleh karenanya para hadirin kalau subhanahu wa ta'ala, banyak ulama yang memberi pujian terhadap an-niyat ini, hadis niat ini, hadis innamal a'malu binniyat. Seperti perkataan sebagian ulama, laisa fi akhbari nabiyyi sallallahu alaihi wasallam syai'un ajma wa agna wa akthara fa'idatan min hadzal hadis. Tidak ada dari hadis-hadis Nabi yang paling mencakup, yang paling komprehensif, yang paling banyak faedahnya seperti hadis innamal a'malu binniyat. Faedahnya sangat banyak. Kalau kita mau telusuri, kalau saya mau baca saja misalnya syarah Ibnul Mulakin, terus saya sebutkan faedah-faedahnya sangat banyak. Ya. Kemudian kaedah-kaedah yang bisa dikeluarkan dari innamal a'malu binniyat sangat banyak. Tapi tentunya kita tidak punya waktu untuk membahas itu semua. Para ulama bahkan menulis buku-buku yang tebal khusus tentang masalah hadis innamal a'malu binniyat. Faedahnya sangat banyak. Dan keutamanya sangat sangat banyak. Kemudian para ulama mengatakan hadis ini adalah sulsul Islam, sepertiga Islam. Innamal a'malu binniyat adalah sepertiga Islam. Yang mengatakan demikian diantaranya Abdurrahman bin Mahdi, Al-Imam Syafi'i, ya. Kemudian Ahmad bin Hanbal, Ali bin Madini, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ad-Daruqutni, Hamzah Al-Kinani. Ini semua ulama mengatakan hadis ini adalah sepertiga Islam. Apa maksudnya sepertiga Islam? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan sepertiga Islam, kenapa? Karena Islam itu dibangun di atas amalan perbuatan zahir, perbuatan amal jawari, jawari maksudnya amalan anggota tubuh, atau amalan lisan, perkataan, dan amalan hati. Dan hadis ini berkaitan dengan salah satu dari tiga bentuk amalan. Saya ulangi, ada amalan badan, hadis ini berkaitan dengan amalan hati. Oleh karena dikatakan sepertiga Islam. Ada yang mengatakan sepertiga Islam maksudnya dibandingkan dengan dua hadis yang lain. Ada hadis, ya, kalau orang ingin beramal, kata para ulama, dia harus menguasai tiga hadis ini. Dia harus menguasai tiga hadis ini. Pertama, niatnya harus ikhlas. Setelah itu, kalau niatnya sudah ikhlas, dia harus mengamalkan amalan yang sunnah, sesuai ajaran Nabi. Maka Rasulullah SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa mengajarkan amalan, mengerjakan amalan, tidak ada contohnya, maka tertolak. Dan yang ketiga, tatkala dia ingin bermuamalah, dia harus tahu, innal halala bayyin wal harama bayyin. Sungguhnya yang haram itu jelas, yang halal juga apa? Jelas. Maka agama Islam berputar pada tiga hadis ini. Hadis innamal a'malu binniyat, amalan tergantung niat. Hadis barang siapa mengamalkan amalan tidak ada contohnya, maka ditolak. Yang ketiga adalah hadis yang haram jelas, yang halal jelas, dan diantaranya ada perkara yang syubhat. Dan salah satu dari tiga hadis tersebut adalah hadis innamal a'malu binniyat, maka dikatakan kenapa hadis ini sepertiga dari Islam. Kemudian juga sebagian ulama mengatakan,

0: Ya.
1: Seandainya saya menulis setiap kitab, saya akan dahulukan dengan hadis innamal a'malu binniat. Kalau saya tulis tentang kitab thaharah, maka saya akan cantumkan pertama kali hadis innamal a'malu binniat. Karena ini penting, orang bertaharah juga butuh niat. Kalau saya menulis kitab salat, maka saya akan sampaikan hadis innamal a'malu binniat. Karena hadis ini juga penting, orang yang salat harus ikhlas karena Allah. Kitab zakat, kitab haj, semuanya saya akan buka dengan innamal a'malu binniat. Baik, hadirin hadirat subhanahu wa taala, di sini ada pembahasan sebagian ulama mengatakan hadis ini adalah hadis mutawatir. Saya rasa sudah dikirim sama akhi Reza ya. Ini kita sambil menjelaskan sedikit ilmu hadis ya. Ada istilah namanya hadis al-mutawatir, namanya hadisul ahad. Hadis mutawatir maksudnya sahabat yang meriwayatkan itu 10 ya atau lebih. Ini dari Nabi SAW, Umar. Namun dalam hadis ini yang meriwayatkan dari Nabi cuma satu sahabat. Cuma siapa? Satu sahabat, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kalau hadis mutawatir itu yang meriwayatkan banyak. Ada sahabat-sahabat yang lain. Paham? Sampai 1 2 3 sampai 10 misalnya. 10 atau 11 misalnya. Dan itu banyak hadis mutawatir dan seterusnya. Seperti hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang meriwayatkan berdusta senamaku, siapkanlah kapelingannya di neraka jahanam. Ya, ini banyak meriwayatkan. Seperti hadis tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Hadis tentang mengusap tatkala seorang berwudu, dia boleh mengusap khufnya. Tidak mesti dilepas apa? Khufnya. Hadisnya juga hadis mutawatir. Karena itu hadis mutawatir sampai-sampai para ulama memasukkan hadis tentang mengusap khuf dalam kitab akidah. Kenapa dimasukkan dalam kitab akidah? Karena orang-orang Syiah tidak mengamalkan hadis ini. Namanya hadis mutawatir berarti hadis ini sangat yakin, tidak diragukan akan kebenarannya, benar-benar diucapkan oleh Nabi SAW. Kenapa? Yang meriwayatkan banyak. Kemudian di bawahnya juga sangat sangat banyak. Nah, kalau yang meriwayatkan kurang dari 10, taruhlah berapa orang, 5 orang, 4 orang, 3 orang, 2 orang, 1 orang, maka ini dikenal dengan hadis ahad. Hadis apa? Hadis ahad. Nah, Sahih al-Bukhari dibuka dengan hadis ahad dan ditutup dengan hadis ahad. Hadis terakhir dari Sahih Bukhari juga hadis ahad. Hadis pertama dari Sahih Bukhari juga hadis ahad. Hadis ini disepakati oleh para ulama meskipun sanadnya adalah hadis yang ahad. Baik. Adapun dari Yahya bin Sa'id, jadi yang meriwayatkan dari Umar cuma satu orang, Al-Qamah bin Waqqas Al-Laitsi. Kemudian yang meriwayatkan dari Al-Qamah bin Waqqas Al-Laitsi juga cuma satu orang, Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Yang meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi juga cuma satu orang, Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Dah setelah Yahya bin Sa'id Al-Ansari, ini sangat banyak yang meriwayatkan. Sangat banyak. Sampai sebagian ulama menyatakan ada sekitar 250 orang yang meriwayatkan dari siapa? Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Paham? Sehingga sebenarnya mengatakan hadis ini mutawatir, dia tinggi dari sisi ini. Ini bukan cuma 10 aja, bahkan 250 orang. Maka mereka mengatakan hadis ini mutawatir, namun dibantah oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Kalau maksudnya ini mutawatir, bukan mutawatir, tapi ditinjau dari seluruh sanad, dari atas sampai bawah. Bukan cuma bagian ini saja. Hadis ini termasuk hadis ahad, karena mutawatirnya sudah orang yang keberapa? 1, 2, 3, 4, di bawah orang kelima. Paham? Maka yang meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari bukan cuma Sufyan ibn Uyainah, tapi banyak perawi-perawi yang lain. Nah, hadis ini berarti hadis mutawatir atau bukan? Hadis ini hadis mutawatir atau bukan? Bukan. Namanya hadis apa? Hadis sahih. Itu kalau antum ada sudah dibagi ya. Nanti insyaallah minggu depan dibagi secara pakai kertas ya, dikopikan dan dibagi tentang istilah-istilah hadis. Istilah-istilah hadis nanti dibagikan insyaallah sama panitia pekan depan. Baik. Tetapi hadis ini meskipun bukan hadis mutawatir, jadi mutawatir ada dua. Al-mutawatir ada dua. Ada namanya al-mutawatir al-lafzi. Ada namanya al-mutawatir al-ma'nawi. Apa maksudnya mutawatir al-lafzi? Bahwasanya Sahabat 10 atau lebih meriwayatkan dari Nabi dengan lafal yang sama. Contohnya hadis, ya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maka adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta namaku, maka siapkanlah caplingnya di neraka. Ini hadis mutawatir dengan lafal yang sama. Sahabat ini meriwayatkan dengan lafal yang sama, sahabat ini meriwayatkan lafal yang sama, lafalnya sama. Makanya dikatakan mutawatir lafzi. Mutawatir lafalnya. Ada hadis dengan istilah al-mutawatir al-ma'nawi. Maksudnya apa? Lafalnya berbeda-beda, tetapi ada satu poin yang ditunjuk dengan makna yang sama. Seperti hadis Dajjal. Hadis tentang Dajjal itu bukan hadis mutawatir lafzi. Tetapi sahabat ini meriwayatkan Dajjal begini. Ada sahabat ini meriwayatkan Dajjal begini. Sahabat ini meriwayatkan beda-beda topiknya, tapi semuanya nyebutin tentang apa? Dajjal. Paham? Maka para ulama mengatakan itu namanya hadis mutawatir ma'nawi. Contoh seperti hadis telaga Nabi SAW. Hadis telaga Nabi SAW juga datang dari berbagai macam lafal dari sekitar 70 sahabat kalau tidak salah. Tapi lafalnya berbeda-beda, tapi semuanya berbicara tentang telaga Nabi SAW. Maka namanya hadis mutawatir apa? Al-ma'nawi. Maknanya sama, lafalnya berbeda. Bisa dipahami? Lalu yang ini, lafalnya sama. Sama-sama sahabatnya 10 lebih. Tapi satunya lafalnya sama, yang satunya lafalnya berbeda-beda, tapi ada satu poin yang sama disepakati oleh lafal-lafal tersebut. Dan ini banyak. Nah, sebagian ulama membawakan hadis innamal a'malu binniyat dalam mutawatir al-ma'nawi. Paham? Mereka membawakan hadis innamal a'malu binniyat dalam hadis mutawatir al-ma'nawi. Kenapa? Karena banyak hadis-hadis yang bermakna sama dengan hadis ini. Saya akan sebutkan, ini dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Masih lama, azan Isya, 6 menit lagi ya. Satu hadis, berapa pertemuan? saya tahu tidak bakalan habis, makanya saya cuma persiapan 2 hadis ya. Ternyata satu hadis juga belum tentu selesai. Di antara hadis-hadis yang maknanya seperti ini, dan ini disebut oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, contohnya seperti Rasulullah SAW bersabda dari hadis Ummu Salamah dalam Sahih Muslim, yub'atsuna 'ala niyyatihim, bahwasanya orang-orang akan dibangkitkan berdasarkan niat-niat mereka. Kalau ada gempa misalnya terjadi pada satu kaum, mereka meninggal semua, tapi nasib mereka berbeda-beda tatkala hari kiamat, tergantung niat mereka tatkala mereka meninggal apa? Dunia. Berarti innamal a'malu binniyat, sama atau tidak? Sama maknanya, tapi dengan lafal yang berbeda. Contohnya Rasulullah SAW hadis Ibn Abbas, Rasulullah SAW berkata, walakin jihadun wa niyatun, akan tapi yang tersisa adalah jihad dan niat. Ini juga perhatian tentang masalah niat. Contohnya hadis Abu Musa, Rasulullah SAW bersabda, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Hadis ini riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Barang siapa yang berperang untuk menegakkan kalimat Allah, niatnya benar untuk menegakkan kalimat Allah, maka dia fi sabilillah. Kalau selain ini bukan. Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, man qatala syaja'atan, ya Rasulullah, ada orang berperang karena untuk menunjukkan keberaniannya. Man qatala ya ghadbanan, ada seorang berperang karena emosi doang, ya. Man qatala liyura makanu, ada orang berperang untuk dia tampakkan kedudukannya. Man qatala liyuzkar, ada orang yang berperang untuk dikenang. Ayudzalika fi sabilillah, mana di antara mereka yang di jalan Allah? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang niatnya karena untuk menegakkan kalimat Allah, itulah yang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya sama dengan innamal a'malu binniyat. Yang berperang untuk dikenang Allah, buat dia terkenal. Yang dikenang Allah, buat dia dikenang. Orang yang berperang untuk hanya mencari ghanimah, Allah berikan ghanimah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sama maknanya seperti hadis, amalan tergantung niatnya dan masing-masing orang mendapatkan sesuai dengan apa? Amalannya. Sama persis, cuma lafalnya berbeda, redaksinya berbeda. Ya. Contoh hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, rubba qatilin baina shaffaini Allahu a'lam bi niyyatihi. Betapa banyak orang meninggal di medan pertempuran antara pasukan musuh dengan pasukan kaum muslimin, dia meninggal di antara pasukan perangan tersebut, kata Nabi, Allahu a'lam bi niyyati. Allah tidak tahu bagaimana niatnya. Ini menunjukkan tidak semua orang yang meninggal dalam medan pertempuran mati syahid. Ya, secara zahirnya dia syahid, tapi hakikatnya kata Nabi, Allahu a'lamu binniyati. Allah lebih tahu tentang niatnya. Ini maknanya sama dengan hadis apa? Innamal a'malu binniyat. Contohnya Rasulullah SAW bersabda, man ghaza wa huwa la yanwi illa iqalan falahu manawa. Barang siapa yang berperang dan dia tidak berperang hanya kecuali untuk mencari ghanimah, mencari iqalan, mencari kambing misalnya, atau hewan-hewan, maka bagi dia apa yang dia dapatkan. Ini persis seperti wa inna malik

0: lafal hadis ini satu persatu. Baik, kita jalan. Masih ada waktu, ya? Masih. Baik. Sekarang ada kalimat innama.
1: Innama. Innama al-a'mal. Innama.
0: Innama itu, innama kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia artinya hanyalah. Dalam bahasa dikatakan yufidul hasr. Al-hasr yaitu pembatasan. Al-hasr artinya pembatasan. Seakan-akan Nabi mengatakan semuanya amalan-amalan tergantung niatnya. Semuanya amalan-amalan itu hanyalah dengan niat. Hanyalah dengan niat. Jadi innama artinya hanyalah, ya. Dan ini banyak dalam hadis-hadis Nabi yang menunjukkan innama itu artinya hanyalah. Dan ini disebut oleh para ulama seperti Ibnu Daqiq Khalid dan yang lainnya. Contohnya Rasulullah SAW pernah bersabda, innama al-ma minal ma. Sungguhnya air itu hanya dengan air. Maksudnya apa? Dahulu kalau orang berjima dengan istrinya, berhubungan dengan istrinya, kemudian tidak sampai ejakulasi, tidak sampai keluar air mani, maka tidak wajib mandi junub. Maka tidak wajib mandi junub. Karena Rasulullah SAW berkata, innamal ma, sungguhnya mandi junub itu, air itu minal ma, diwajibkan kalau keluar air mani. Jadi innamal ma minal ma, hanyalah air karena air. Maksudnya air mandi wajib hanya karena air mani. Nah kalau air mani tidak keluar, tidak wajib mandi junub. Ini awal-awal di dalam Islam seperti ini. Kemudian hadis ini mansukh. Ternyata aturannya berubah. Kalau sudah berhubungan dengan istri meskipun tidak ejakulasi, maka dua-duanya harus mandi junub. Mengerti enggak hukum ini? Jangan-jangan tidak mengerti. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, idzal taqal khitanani, ya, jika telah bertemu dua tempat sunatnya laki-laki dan tempat sunatnya perempuan, faqad wajabal ghusl, maka telah wajib untuk mandi junub. Wa illam yunzil, meskipun tidak mengeluarkan air mani. Ya, dalam hadis yang Rasulullah SAW, idza jahada idza jalasa baina syu'abihal arba, thumma jahadaha faqad wajabal ghusl. Kalau seorang lelaki telah berdiri di depan empat cabang wanita, depan di atas dua tangannya, di cabang kedua kakinya, thumma jahada, kemudian dia melakukan, mohon maaf, melakukan penetrasi, faqad wajabal ghusl, maka telah wajib mandi junub, wa illam yunzil, meskipun belum keluar air mani. Ya. Ini tapi maksud saya, ya, dahulu hukumnya berbeda. Rasulullah mengatakan innamal ma' minal ma', hanya boleh mandi, wajib mandi junub kalau keluar air mani. Namun ini sudah mansukh. Contohnya juga, ya, Ibnu Abbas menganggap riba itu hanya ada pada nasi'ah. Karena Rasulullah pernah bersabda, innamal riba fin nasi'ah. Bahwasanya riba itu hanyalah di nasi'ah. Dan riba al-fadl, menurut dia tidak ada ribanya. Dan ini dia dikritiki oleh para sahabat, bukan dari sisi bahasanya, tetapi dari sisi pemahaman. Bahwasanya bukan demikian maksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita potong dulu kajian kita. Insyaallah setelah salat isya kita lanjutkan lagi. Allah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ikhwanillah wa tifiddin azani Allah wa yakum. Kita lanjutkan bahasan kita tentang syarah hadis yang pertama yang kita sarikan dari kitab Fathul Bari dan juga dari kitab-kitab yang lainnya tentang hadis sunniyah, tentang hadis innamal a'malu binniyat. Ikhwanifillah, tadi saya jelaskan bahwasanya innama dalam bahasa Arab, ya, maknanya hanyalah, yufidul hasr. Namun innama itu terkadang maknanya terkadang di ta'kid. Kalimat bil hasr ini di ta'kid artinya penekanan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, binnama ilahukum ilahu wahid. Binnama ilahukum ilahu wahid.

0: ya, ini untuk penekanan. Hanyalah Tuhanmu ada Tuhan yang satu. Kenapa? Karena ada orang-orang yang mengingkari wahdaniyah Allah, mengingkari keesaan Allah. Contoh, Allah berfirman, innama anta mundir. Sungguhnya engkau adalah pemberi peringatan. Padahal Rasulullah SAW bukan hanya pemberi peringatan. Rasulullah SAW juga pemberi kabar gembira. Basyirun wa nadhir. Pemberi kabar gembira, pemberi peringatan. Tetapi dikhususkan mundir sebagai peringatan kepada orang-orang musyrikin yang mengingkari hari kiamat, adanya hari akhirat. Maka Allah perlu menekankan yang namanya innama anta mundir. Engkau beri peringatan kepada mereka. Ya, jadi innama ada dua, terkadang untuk penekanan, terkadang untuk pembatasan. Paham? Dan dalam hadis ini, innama adalah dengan makna ini, untuk pembatasan. Innama la'malu binniyat, artinya hanyalah amalan dengan niat. Artinya apa? Ada yang mengatakan tidak ada amalan yang diakui kecuali dengan niat. Hanyalah amalan itu diakui innamal a'mal al-mu'tabarah binniyat. Amalan itu hanya diakui dengan niat. Ada yang mengatakan amalan itu tidak mungkin terjadi kecuali ada niatnya. Ya, dan ini benar, amalan yang diakui itu ya, tidak mungkin terjadi kecuali ada niat. Orang bisa melakukan amalan tanpa niat kalau dia lagi linglung. Dia lagi linglung bisa tanpa niat atau bergerak sendiri. Atau lagi mimpi. Tapi kalau kita mau apa saja, mau ngomong, mau duduk, mau minum, pasti ada niat dalam benak kita. Seakan-akan Rasulullah SAW mengingatkan, hati-hati. Amalan kalian itu pasti ada niatnya. Oleh karena cek niat kalian. Karena enggak mungkin amalan kalian muncul kecuali dengan ada niat. Nah sekarang, kita pembicaraan kedua tentang lafal amalan. Yang di belakang bisa baca enggak? Kekecilannya. Hah? Bisa baca? Dekat juga enggak bisa baca, enggak ada harokatnya. Apalagi jauh. Baik. Al-A'mal. Gimana caranya biar besar ya? Rasulullah SAW mengatakan innamal a'mal, amal. A'mal itu, saya besarin ya. Al-A'mal. Saya kasih harokat. Al-A'mal. Al-A'mal adalah jamak dari amal. Dari amal. Al-A'mal. Amal perbuatan. Perbuatan. Nah, al-A'mal di sini, kalau antum belajar kaidah usul fikih, alif lam di sini namanya alif lam lil istidrak. Yang artinya untuk keumuman seluruh amalan tanpa terkecuali. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wal asr innal insana lafi khusr. Jangan diartikan sungguhnya manusia itu dalam kerugian. Jadi begitu ada alif lam, al-insan. Kalau kita artikan dengan bahasa ini seharusnya, sungguhnya seluruh manusia itu dalam kerugian. Makanya ada pengecualian, kecuali ini. Paham? Jadi alif lam di sini namanya, alif lam lil istidrak, memberikan faedah keumuman. Ini istimewanya bahasa Arab demikian. Ya. Jadi al-insan artinya, sungguhnya ada seluruh manusia dalam apa? Kerugian. Makanya datang pengecualian setelah itu. Ila ladina amanu kalau beriman, wa amilu salihat, yang beramal salih, wa tawasau bilhaq, wa tawasau bis sabar. Sama, alif lam kalau datang dalam lafal jama' dalam kaidah usul fikih memberikan faedah keumuman. Kalau kita artikan, sungguhnya hanyalah seluruh amalan itu dengan niat-niat. Tanpa terkecuali. Nah, apa saja yang masuk dalam amalan ini? Amalan ini pertama kali tentu mencakup amal jawari. Amal jawari. Amalan kita, kita mukul, kita minum, kita jalan, ya, kita sholat, kita gerak, masuk dalam amal. Tanpa keraguan. Karena asalnya amalan adalah amal jawari. Kemudian juga masuk dalamnya amal lisan. Amal lisan. Kita ngomongnya dan niatnya. Niat ini berpengaruh dengan omongan kita. Niat ini berpengaruh dengan apa? Omongan kita. Kita ngomong yang benar, ngomong yang salah, ya. Maka ada hasilnya. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Tidaklah seorang hamba mengucapkan satu ucapan kecuali akan dicatat oleh malaikat waktu dan hati, dan pasti ada balasannya. Setiap ucapan itu pasti ada balasannya. Orang berucap ada niatnya. Dia mengucap ini niatnya baik atau buruk, yang tahu adanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yauma tajidu kullu nafsin ma min khairin muhdara. Yauma tajidu kullu nafsin ya. Yauma tajidu di mana ayatnya? Wa ma amilat min su'. Setiap jiwa akan mendapatkan amal yang dilakukan berupa kebaikan dan keburukan yang dia lakukan, dia akan dapat pada hari kiamat. Muhdara akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya orang-orang pelaku maksiat, orang kafir, ya, mereka akan kaget tatkala dihadirkan catatan amal. Ya, ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Buku catatan amal apakah ini? Tidak ada satu pun baik yang besar maupun yang kecil kecuali ditampakkan. Seluruh yang kita ucapkan, seluruh yang kita perbuat akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama seperti As-Sam'ani mencantumkan di antara amalan adalah at-tafkir. Tafkir maksudnya pemikiran. Orang mikir juga itu amalan, katanya. I'malul akal, menggunakan akal berpikir. Anda berpikir kalau niatnya karena Allah dapat pahala. Anda berpikir kalau niatnya karena Allah dapat pahala. Ya, kalau Anda berpikir yang baik dapat pahala. Anda berpikir yang buruk dapat dosa. Oleh karenanya Allah menyebutkan tentang orang berpikir baik dapat pahala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ada penciptaan langit dan bumi dan perubahan langit dan perubahan siang dan malam ada tanda-tanda bagi orang cerdas. Orang-orang yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kemudian mereka merenungkan tentang penciptaan langit dan bumi. Mereka berkata, "Rabbana ma khalaqta hadza batila." Ya Allah, Kau tidak mungkin menciptakan ini semua sia-sia. Ya, pasti ada kesudahannya. Tidak mungkin menciptakan manusia tanpa ada hari pembalasan, hari pertanggungjawaban, enggak mungkin. Dia memikirkan demikian dapat pahala. Sebaliknya seorang yang berpikir dengan niat yang buruk dapat dosa, seperti yang dilakukan oleh Al-Walid ibn Mughirah. Al-Walid ibn Mughirah bapaknya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid siapa namanya? Khalid ibn Walid ibn Mughirah. Ya. Dia pernah berpikir bagaimana mencela Al-Quran. Ya, dalam Al-Quran Allah menyebutkan, ya, summa fakkara wa qaddar, summa nazar. Dalam ayatnya gimana? Summa abasa wa basar, fa kutila kaifa qaddar, summa nazar, summa abasa wa basar. Ya, dia kata Allah, celaka dia, bagaimana dia menetapkan, summa nazar, dia mengamati, dia berpikir ini. Kemudian dia berpikir apa untuk mencela Al-Quran. Setelah dia berpikir summa abasa wa basar, rumah ada barawas takbar, kemudian dia berpaling dengan penuh kesombongan. Setelah dia berpikir, ada hasilnya. Waqala in hadza illa qaulul bashar. Dia mengatakan Al-Quran ini hanyalah perkataan manusia, hanya karangan Muhammad SAW. Kata Allah, sa'uslihi saqar. Saya akan masukkan dalam neraka saqar. Wa ma adraka ma saqar. Taukah engkau apa neraka saqar? Lawahatulil bashar, yang akan membakar kulit, ya, alaiha tis'ata asyar. Ada 19 penjaganya. Jadi Allah mencela Al-Walid ibn Mughirah yang dia berpikir dalam rangka untuk mencela Al-Quran. Jadi kalau maksud saya, kalau antum berpikir bagaimana tentang Islam, bagaimana tentang dakwah, antum merenungkan tentang bagaimana penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita di negara lain, semuanya dapat pahala, enggak ada yang sia-sia. Maksud saya enggak ada yang sia-sia. Oleh karenanya amal di sini umum, mencakup amalan badan, mencakup lisan, bahkan apa yang kita pikirkan. Kalau pikiran kita baik, enggak ada yang sia-sia. Bahkan sebagian ulama menambah lagi, ada yang keempat. Namanya at-turuq. Semua yang ditinggalkan. Yang ditinggalkan ada dua. Ada yang ditinggalkan karena Allah, ada yang ditinggalkan karena tidak karena apa-apa. Innamal a'malu binniyat, tergantung niatnya. Ada seorang tidak berzina, tidak minum khamar, tidak apa-apa. Memang dia tidak melakukan dan tidak terlintas dalam benaknya. Tinggalkan begitu saja. Beda dengan orang yang diajak untuk berzina, dia tinggalkan karena Allah. Sikap dia meninggalkan ini amalan atau bukan? Amalan. Dapat pahala atau tidak? Dapat pahala. Betapa banyak sering terkadang al-waridat, ada pikiran-pikiran khawatir masuk dalam benak kita.
1: ingin ini,
0: ingin maksiat, ingin macam-macam, kita tinggalkan karena Allah dapat pahala. Ditinggalkan karena Allah dapat pahala. Oleh karena yang meninggalkan satu perkara, kata Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, dia menjelaskan hal ini juga. Kalau ternyata karena Allah Subhanahu wa taala, maka dapat pahala. Dalam hadis Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, ya kalau hambaku berniat keburukan, ya fala taktubuha, jangan kau catat, ya, sampai dia mengamalkannya. Kemudian Allah mengatakan, wa in tarakaha min ajli, kalau dia meninggalkan perkara buruk tersebut karena aku, maka catatkanlah sebagai kebaikan. Berarti meninggalkan juga bisa merupakan apa? Amalan. Meninggalkan bisa juga merupakan amalan karena ada perbuatan meninggalkan. Paham? Atau enggak paham? Berat ya, saya minta izin karena ini yang Anas jelaskan, paham atau tidak? Kalau terlalu berat, saya turunkan lagi levelnya. Saya tidak perlu 4, saya sebut 1 aja. Kalau 4-4-nya paham? Paham atau tidak? Paham, ya udah, kita tetap aja levelnya seperti itu ya. Baik. Kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan tergantung niatnya ya. Oleh karenanya di antara dalil tadi bahwasanya meninggalkan juga dapat pahala seperti sabda Nabi SAW, ya. Wa fi buti ahadikum sadaqah, ya. Bahwasanya maksud saya perkara-perkara ya, yang niatnya juga perkara duniawi yang niatnya karena Allah juga dapat pahala. Seluruh amalan perkara duniawi apalagi perkara ukhrawi kalau diniatkan karena Allah maka dapat pahala. Contohnya seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta luqmata taj'alu fi imra'atik. Tidaklah engkau melakukan satu amalan, tidaklah kau berinfak, kau niatkan karena Allah kecuali kau dapat pahala. Sampai suapan yang kau suapin ke mulut istrimu juga dapat pahala. Tapi Rasulullah kasih syarat. Syaratnya harus mengharap wajah Allah. Ini peringatan bagi kita. Kalau kita melakukan kegiatan, kita bekerja, hadirkan niat. Bahwasanya saya bekerja karena Allah, untuk menafkahi anak istri. Saya bekerja untuk menjaga harga diri saya karena Allah. Karena Allah tidak suka kita minta-minta. Misalnya, hadirkan niat seperti itu sederhana, kita dapat pahala. Saya bekerja agar saya sisihkan buat orang tua saya, untuk saya sumbangkan ke pondok, untuk saya bantu dakwah. Selama kita bekerja dapat pahala. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Berbeda dengan orang hanya bekerja tanpa terbetik niat, maka pekerjaannya hanya sebagai perkara duniawi. Hanya pekerjaan sebagai perkara duniawi. Hari siang saya ceramah di Mabes Polri, saya bilang kepada para polisi, Bapak sekalian memiliki tugas yang mulia, menjaga keamanan negara. Maka harus disertakan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Sekedar ingin dapat gaji, dapat duit murni, maka ini pekerja duniawi murni. Kalau mati-mati konyol. Tapi kalau ternyata bekerjanya karena ingin bela negara, karena ini negeri kaum muslimin, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang Islam bisa beribadah dengan tenang, agar ekonomi mereka bisa bagus, niatnya karena Allah, maka dapat pahala, bahkan pekerjaan mulia. Bahkan pekerjaan mulia. Jadi yang bedakan masalah niat. Hati-hati ikhwan. Kita berniat agar kegiatan kita senantiasa berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya kalimat yang pertama dan kalimat yang kedua? Kalimat pertama, innamal a'malu binniyat. Semuanya amalan-amalan tergantung apa? Niatnya. Yang kedua, untuk menjelaskan tentang hasilnya. Yang pertama, seakan-akan yang mengatakan, ingat, amalan itu pasti ada niatnya. Maka, waspadailah niat kalian. Jangan sampai salah niat. Yang kedua, wa innama likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya, setiap orang itu tergantung apa yang dia niatkan. Rasulullah SAW menyebutkan hasilnya. Barang siapa niat tertentu, maka itu hasilnya. Kemudian Rasulullah SAW memberi contoh. Faman kanat hijratu ilallahi wa rasulih, fahijratu ilallahi wa rasulih. Barang siapa contohnya di antara sekian banyak amalan, ada amalan yang agung seperti hijrah. Hijrah amalan yang berat. Meninggalkan negeri menuju negeri yang lain. Ini perkara yang sangat berat. Ya. Meninggalkan negeri yang dicintai. Harus berhijrah. Oleh karenanya Nabi SAW
1: diuji oleh Allah dengan meninggalkan kota yang dia cintai. Sampai-sampai Al-Iraqi dalam Tarhus Satri ya, menyebutkan tatkala Rasulullah SAW datang wahyu kepada Nabi SAW, kemudian Nabi SAW pergi ke Waraqah bin Naufal. Waraqah mengatakan, engkau latukadziban nahru, kata Waraqah, engkau akan didustakan oleh kaummu. Rasulullah SAW diam, tidak komentar. Kemudian kata Waraqah, latu'ziyannahu, bahwasanya kaum Muhammad akan menyakiti Muhammad, mungkin akan dikata-katain, mungkin dipukul, mungkin diapain. Rasulullah SAW diam, tidak komentar. Waktu dia mengatakan walatukhrijannahu, bahwasanya kaumnya akan mengusirnya, maka Rasulullah SAW komentar waktu itu, awamukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku? Kata para ulama di antara Suhaili, bahwa ini dalil bahwasanya meninggalkan kampung halaman itu suatu yang berat. Oleh karena kaum muhajirin lebih utama daripada kaum ansar diantaranya karena mereka diuji untuk meninggalkan apa, kampung halaman. Dan mereka harus meninggalkan kampung halaman, melakukan hijrah, meninggalkan tanah air, meninggalkan tempat yang penuh dengan kenangan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka berhijrah. Pertama kali Rasulullah SAW menyuruh berhijrah ke negeri Habasyah. Maka berangkatlah kaum muslim ke negeri Habasyah. Negeri Habasyah negeri kafir juga. Dipimpin oleh Raja Najasyi beragama Nasrani. Tetapi negeri tersebut rajanya adil meskipun dia Nasrani, sehingga kaum muslimin bisa beribadah dengan lebih baik di situ. Maka Rasulullah SAW memindahkan dari tempat penindasan menuju tempat yang tiada penindasan. Kemudian akhirnya penindasan lebih keras lagi, sampai akhirnya Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah. Nah, Rasulullah SAW contohkan di antara amalan yang bisa berbeda hasilnya, amalannya sama tapi hasilnya berbeda karena niat. Contohnya masalah hijrah. Kata Rasulullah SAW, wa man kanat hijratu ila Allah wa Rasul. Ini sekedar contoh. Ya. Nah, karena Rasulullah SAW mengatakan, lihat ini amalan besar, hijrah, pahalanya luar biasa. Tapi kalau salah niat, gawat. Paham? Kalau salah niat, gawat. Kata Rasulullah SAW, memangkana hijratu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, fahijratu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Memangkana hijratuhu lidunia yusibuha, awimro'antin yang kihuha. Barang siapa yang berhijrah karena dunia atau karena wanita yang ingin dia nikahi, maka fahijratu ilama hajrah ilaih, maka itu akan dia dapatkan. Karena Rasulullah SAW mencela, dia akan mendapatkan wanita, dapat, dunia dapat, tapi pahala tidak dapat sama sekali karena niatnya keliru. Karena niatnya keliru. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang hijrahnya kepada dunia. Dunia adalah fu'la dari ad-dunu. Kalimat diambil dari kalimat dunu dalam wazan fu'la, dunia. Ad-dunu artinya dalam bahasa Arab artinya al-qurb, dekat. Kenapa dunia dinamakan dengan dunia? Karena ada yang mengatakan karena dia datang lebih dahulu daripada temannya, yaitu akhirat. Dia lebih dekat, lebih datang terlebih dahulu. Ada yang mengatakan dunia, kenapa dikatakan dengan dunia? Karena dunia itu cepat sekali hilang. Orang tidak terasa, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, hanya sebentar, tidak lama. Orang bermain-main, tahu-tahu game over, permainan selesai. Orang bersenda gurau, tiba-tiba dia mengalami keseriusan. Ya. Oleh karenanya kehidupan dunia sangatlah cepat, makanya dinamakan dengan dunia. Artinya qarib, dekat, cepat selesai. Berbeda dengan akhirat. Akhirat artinya hari akhir yang tiada pengunjungnya. Itulah hari terakhir, tidak ada hari lagi setelahnya. Tiada henti-hentinya. Kalau ada hari lagi setelahnya, berarti hari tersebut selesai. Dia akan selesai dan akan muncul hari setelahnya. Tapi kenapa dinamakan dengan hari akhirat? Karena tidak ada pengunjungnya. Sudah selesai, ini hari terakhir, tidak ada pengunjungnya. Ya. Makanya di akhirat tidak ada malam. Lalu apa? Iya. Karena tidak ada pengunjungnya. Tidak ada penghujungnya. Oke, seorang ingat dengan makna dunia. Dunia itu dinamakan karena dia akan segera hilang. Maka jangan sampai seorang ya menghabiskan waktunya mengejar dunia yang akan hilang. Dunia tersebut akan hilang, akan fana. Kalau dunia itu tidak hilang, dia yang akan hilang. Dia yang akan segera hilang, karena dia termasuk dari dunia. Kemudian kata Nabi SAW, "Aw imra'atin yatazawwajuha," atau dia berhijrah karena wanita yang ingin dia cinta, yang ingin dia nikahi. Penyebutan wanita dikhususkan setelah dunia menunjukkan bahayanya wanita. Ya. Seperti sabda Nabi SAW, "Wattaqud dunya wattaqun nisa." takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian kepada wanita. Kenapa? Karena fitnah wanita adalah fitnah dunia, tapi secara khusus lebih berbahaya bagi lelaki. Kata Rasulullah SAW, fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Sungguhnya fitnah pertama kali yang menimpa bani Israil adalah masalah wanita. Ya, wattaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kalian kepada dunia secara umum dan takutlah kalian kepada wanita secara khusus. Barang siapa berhijrah karena dunia atau karena mencari wanita, maka hijrahnya kepada wanita tersebut. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama menukil bahwasanya sebab asal muasal munculnya hadis innamal a'malu binniyat karena ada kisah seorang yang dikenal dengan Muhajir Ummi Qais, yaitu seorang yang berhijrah karena ingin menikahi seorang wanita di Mekah yang namanya Ummu Qais. Yang namanya Ummu Qais. Akan tapi hadis ini meskipun hadis yang sahih, tetapi keterkaitan hadis ini dengan hadis innamal a'malu binniyat, tidak ada hadis yang sahih yang mengkaitkan kedua hadis ini. Jadi kisah tentang seorang yang berhijrah karena ingin menikahi Ummu Qais datang dalam satu hadis, tetapi dia bukan sebab hadis innamal a'malu binniyat. Jadi ini hadis sendiri, ini hadis sendiri. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Ya. Saya carikan

0: Kemudian Ibnu Hajar juga menjelaskan, saya lagi sama antum, kalau ada orang pergi dari Mekah menuju Madinah untuk menikahi seorang wanita, orang itu berdosa atau tidak? Sederhana. Antum pergi dari Jakarta ke Bandung untuk menikah, berdosa atau tidak? Yakin? Yakin. Ya tidak apa-apa. Kalau ada seorang pergi dari Mekah menuju Madinah, kemudian dia ingin menikahi seorang wanita, dia berdosa atau tidak? Tidak. Tidak berdosa. Yang dilarang atau dicela oleh Nabi, seorang yang berlagak seakan-akan ingin berhijrah, padahal niatnya untuk menikahi seorang apa? Wanita. Itu yang dicela. Dia menampakkan amalan ibadah, ternyata ada udang di balik batu, di balik bakwan.
1: Dia lapar ya.
0: Jadi itu yang dicela. Tapi kalau dia memang sengaja ingin pergi bersafar menikahi seorang wanita, tidak mengapa. Ya. Antum boleh pergi ke Bandung mencari calon istri. Nazar enggak cocok. Lagi-lagi nazar enggak cocok. Lihat lagi sampai dapat yang cocok. Enggak jadi masalah. Dan itu perjalanan dapat pahala karena ingin menikahi seorang wanita untuk menjaga harga diri. Ya. Tapi yang dicela oleh Nabi, saya ingat ini perkataan Ibnu Hajar rahimahullah, yang dicela adalah seorang kalau pergi berhijrah atau ingin menikahi seorang wanita, namun dia menampakkan seakan-akan dia sedang berhijrah. Seperti seorang yang berdakwah, seakan-akan dia berdakwah tapi ternyata dia ingin mengumpulkan dunia. Ya contohnya. Ya. Dan ini dicela oleh Nabi SAW. Seperti sabda Nabi SAW, "Man ta'allama ilma mimma yubtagu biha bihi wajah Allah, la yata'allamuhu illa liyusiba 'aradan minad dunya lam yajid arfal jannah." Barang siapa yang menuntut ilmu, yang ilmu tersebut harus dicari karena Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dia menuntut ilmu karena untuk mencari dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Kenapa? Dia menampakkan kepada manusia seakan-akan dia menuntut ilmu, seakan-akan dia berdakwah karena Allah, ternyata niatnya ada udang di balik batu. Paham? Ini yang dicela. Menambahkan bentuk ibadah ternyata niatnya tidak beres. Adapun kalau niatnya tidak menampakkan bentuk hijrah karena ingin menikahi seorang wanita, maka tidak mengapa. Ini hukumnya boleh. Seorang pergi ke negeri lain untuk berdagang, untuk membeli barang, untuk menikahi seorang wanita, maka hukumnya tidak mengapa. Bahkan dalam hadis yang sahih riwayat Nasa'i, Abu Talha menikah dengan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim adalah ibunya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Dengan dipersyaratkan oleh Ummu Sulaim, kau kalau menikah dengan saya harus masuk Islam. Kalau masuk Islam itulah maharnya. Dan Abu Talha setuju. Dia pun masuk Islam dengan, dia pun menikah dengan Ummu Sulaim dengan mahar masuk apa? Masuk Islam. Dia datang kemudian dia berkata, tatkala Abu Talha melamar Ummu Sulaim, maka kata Ummu Sulaim, kata Abu Talha, kata Ummu Sulaim, "Inni qad aslamtu," saya sudah masuk Islam. "Fa in aslamta tazawwajtuka," kalau kau masuk Islam juga saya nikah dengan kau. Fa aslama Abu Talha, kalau syaratnya cuma begitu ya masuk Islam. Kemudian fa tazawwajathu, maka Ummu Sulaim akhirnya menikah dengan Abu Talha. Dan ini tidak mengapa, ya. Kata Al-Abid Al-Hajar, ya, "Wa huwa mahmulun ala annahu raghiba fil Islam wa dakhalahu min wajhihi wa dhamma ila dhalika iradat tazwij." Kalau dia masuk Islam semata-mata untuk menikah, maka ini tercela. Tetapi dibawakan oleh Ibnu Hajar, maksudnya Abu Talha ini memang sudah ingin masuk Islam. Dia sudah tertarik untuk masuk Islam. Kebetulan ada manfaat yang lain, ya sudah, dia masuk Islam sekalian menikah dengan wanita tersebut. Paham? Antum ikut pengajian niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus bisa untuk berdagang, tidak apa-apa. Barang siapa berhaji niatnya sekaligus untuk berdagang, yang penting hajinya karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mengapa. Allah berfirman, ya. Laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Tidak mengapa bagi kalian tatkala kalian berhaji, kemudian kalian mencari rezeki karunia. Jadi kalau ada yang berhaji kemudian niatnya sambil berdagang, tidak mengapa, yang penting ya hajinya karena Allah, bukan karena riya, bukan karena riya. Sama kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini hukumnya seperti seorang yang berniat puasa sekaligus untuk menjaga kesehatan. Ada orang niatnya puasa karena Allah sekaligus untuk menjaga apa? Kesehatan. Boleh atau tidak? Boleh. Dapat pahala. Ya. Seperti itu. Dalam hal ini Al-Ghazali berpendapat ini masalah mencampurkan antara niat akhirat dengan niat dunia. Karena sebagian orang salah paham. Mereka menyangka bahwasanya niat akhirat tidak boleh dicampur dengan dunia sama sekali. Barang siapa niat akhirat dicampur dengan dunia, maka dia terjerumus dalam riya, dalam kesyirikan. Tidak seperti itu. Jadi ada perkara-perkara akhirat yang niat kita karena Allah Subhanahu wa taala semata, bukan karena ingin dipuji, kemudian kita dompleng dengan niat-niat dunia yang dibolehkan oleh Allah, maka ini tidak mengapa. Maksimal dia hanya mengurangi pahala nilai pahala akhirat. Oleh karenanya Rasulullah SAW terkadang memotivasi amalan akhirat untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Contoh kata Rasulullah SAW, ya, man ahabba an yubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'a fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan ingin dipanjangkan umurnya, maka sambung silaturahmi. Silaturahmi ibadah. Tapi kalau didompleng ada niat duniawi, dipanjangkan umur, dapatkan rezeki, boleh. Yang memotivasi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW juga bersabda, "Da'u mardhakum bisadaqah." Hendaknya kalian mengobati orang-orang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Maka boleh kita bersedekah bukan karena ingin dipuji. Kita bersedekah, kita cari orang miskin, kita sedekah karena Allah dengan niat agar istri saya sehat. Ini dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melakukan satu amalan ibadah, ibadah dengan niat duniawi, dengan niat duniawi tersebut boleh. Namun ingat, tidak boleh niat duniawi ini menjadi mendominasi amalan ibadah kita. Kalau ada orang semata-mata bersedekah dalam rangka untuk mengobati orang yang sakit, maka ini salah. Kalau ada orang semata-mata puasa supaya sehat saja, bukan karena mencari pahala Allah, maka ini tidak dapat pahala. Kalau orang semata-mata menyambung silaturahmi, tidak ada terpikirkan dalam dirinya, benaknya, niat dapat pahala akhirat. Dia semata-mata supaya rezekinya bertambah, supaya umurnya panjang, maka dia tidak mendapatkan apa? Pahala akhirat sama sekali. Jadi, kita menghadirkan pahala akhirat, disertai dengan mendompleng niat duniawi yang dibolehkan, maka ini tidak mengapa. Contoh ada seorang, ya, susah dapat rezeki, kita suruh bertakwa kepada Allah. Kalau kamu bertakwa, kau akan dapat rezeki dari Allah, dari arah yang kau tidak sangka-sangka. Kenapa Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi. "Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Dan Allah akan berikan rezeki kepada dia dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Maka kalau ada orang bersolat supaya dapat rezeki, boleh. Yang penting solatnya karena Allah ingin mengharapkan pahala akhirat sekaligus untuk mendapatkan rezeki bertambah, boleh. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-salati wasbir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu lit-taqwa. Kata Allah, perintahkanlah anak istrimu untuk salat, kami tidak minta rizki darimu, tapi kami yang beri rizki kepadamu. Kata para ulama, ini dalil barang siapa yang memerintahkan anak istrinya salat, dia akan ditambah rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini niat-niat seperti ini boleh. Yang tidak boleh mendominasi, menjadikan niat duniawi yang mendominasi sehingga niat akhirat menjadi kecil atau niat akhirat terlupakan sama sekali, ini yang dilarang oleh para ulama. Baik, hadirin hadirat subhanahu wa taala, kita sebutkan beberapa faedah di akhir pengajian kita yang kita bisa ambil dari hadis innamal a'malu binniyat, ya, teringkas dari Fathul Bari, ya. Nah, di antaranya karena Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu binniyat, amalan tergantung niatnya, wa innama likulli imrin ma nawa, dan setiap orang masing-masing mendapatkan sesuai dengan niatnya. Makanya kata kata Ibnu Hajar rahimahullah, ya, barang siapa yang berpuasa sunnah, kita tahu puasa sunnah boleh dilakukan tanpa niat dari malam hari. Adapun puasa Ramadan harus niat sejak malam. Ya. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang tidak berniat sejak malam, maka tidak ada puasa baginya. Ini bagi puasa wajib. Adapun puasa sunnah, kalau seorang berpuasa tadi malam dia tidak niat, tiba-tiba siang hari kemudian dia baru niat puasa, dan dia belum makan dari pagi, belum minum dari pagi, maka puasanya sah. Maka puasanya sah. Namun kata Ibnu Hajar, kapan start pahalanya? Start pahalanya dimulai sejak dia niat berpuasa. Contohnya dia bangun tidur, dia belum ada niat puasa, dia baru mau niat puasa setelah jam 10, dia buka kulkas, gak ada makanan, gak ada minuman, semuanya gak ada, saya puasa aja deh jam 10. Begitu jam 10 saya puasa aja deh, jam 11 istrinya masak, kata dia. Saya sudah terlanjur niat. Maka pahalanya startnya mulai dari jam 10. Karena kapan dia pasang niat? Sejak jam 10. Karena innamal a'malu binniyat. Paham, niat itu sangat penting. Seorang harus bermuamalah dengan niat kepada Allah. Dia tahu gerak-gerik niatnya, Allah tahu. Ya. Gerak-gerik niatnya dia Allah tahu. Maka seorang bermuamalah dengan Allah dengan Allah Maha mengetahui gerak-gerik niatnya. Contohnya Di sini Al-Hafiz Ibnu Hajar, saya ingin sebutkan, dia tidak ta'asub kepada mazhab Syafi'i. Al-Hafiz Ibnu Hajar bermazhab Syafi'i. Tapi dia menyebutkan, dia menyelisih jumhur ulama Syafi'iyah. Dalam masalah apa? Dalam masalah jamak takdim dan jamak ta'khir. Kata beliau, dalam masalah jamak takdim, kata dia, ustudilla bimafhumihi ala anna ma laysa bi'amali la yustarat an-niyyatu fihi. Hadis ini dijadikan dalil, kalau ada suatu perkara yang bukan amal, maka tidak perlu niat. Kata beliau, di antara jamak takdim, barang siapa yang sholat jamak, ya, maka tidak perlu dia niat sejak awal, saya ingin jamak. Tidak harus. Karena amalannya, kata dia, amalannya sholatnya. Kalau antum niat sholat duhur harus punya niat. Kalau sholat asar harus punya niat. Tapi tergabungnya duhur dan asar, jamak takdim tidak harus ada niatnya. Contohnya, kita sholat. Sholat duhur, Allahu Akbar, setelah sholat. Tahu-tahu setelah sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hujan keras, gak bisa pulang. Bukankah disunahkan untuk dijamak? Maka jamak, meskipun tadi sebelumnya kita belum niat. Jumhur ulama Syafi'iyah mempersyaratkan, sebelum anda bertakbir atau ihram sholat duhur, sudah sejak awal punya niat, saya ingin jamak dengan sholat apa? Asar. Paham? Ini mayoritas ulama Syafi'iyah. Tetapi pendapat ulama Syafi'iyah diselisih oleh Ibnu Hajar. Dan saya ingin jelaskan, ada ulama-ulama Syafi'iyah yang tidak ta'asub kepada mazhab Syafi'iyah. Contohnya Imam Nawawi. Imam Nawawi sering menyelisihi atau punya pendapat-pendapat yang menyelisihi mazhab Syafi'i. Ya. Demikian juga apalagi Ibnu Daqiq Al-Ayd. Ibnu Daqiq Al-Ayd, ya, dalam kitabnya Ihkamul Ahkam, Syarah Umdatul Ahkam, sering kali dia menyelisihi Imam Syafi'i. Dia mengatakan Imam Syafi'i mengatakan demikian, tapi yang lebih kuat seperti ini. Padahal dia bermadhab Syafi'i. Imam Nawawi pun demikian. Kemudian kata Ibnu Hajar, "Fa inna rajih min haitsun nazar," pendapat yang kuat dalam masalah ini menurut pengamatan, "annahu la yushtarat lahu niyyah." Dalam masalah jamak, ingat proses jamaknya, ya. Bukan sholatnya, sholatnya harus pakai niat. Sholat duhurnya harus pakai niat atau tidak? Pakai. Sholat asalnya harus pakai niat atau tidak? Pakai. Menggabungkannya, kata Ibnu Hajar, tidak perlu niat, karena itu bukan amalan. Ya. Kata dia, tidak perlu niat. Bikhilafi ma rajjahahu katsirun minasy syafi'iyah. Berbeda dengan pendapat kebanyakan ulama Syafi'iyah, mayoritas ulama Syafi'iyah yang menyatakan harus dengan niat. Kata Ibnu Hajar, tidak harus. Saya menyelisih mereka. Ya. Kata dia, dalilnya ada. Dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'a fi ghazwati Tabuk wa lam yadhkur dhalika lil ma'mumin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk salat kalau tidak salah 21 hari atau 19 hari. Jama' terus. Dan Rasulullah SAW tidak menyebutkan kepada para sahabat sebelumnya, "Wahai para sahabatku, saya ingin jama'." Tidak, tapi tiba-tiba Rasulullah SAW salat, kemudian komat lagi, kemudian apa? Jama'. Paham? Jadi kalau misalnya anda salat tidak niat jamak, tiba-tiba ada sahabat yang bilang, kita jamak ya, nanti di jalan susah, ya udah ikut jamak saja. Kalau ulama Syafi'iyah bagaimana? Oh, enggak boleh, tadi kita enggak niat untuk sebelum sholat apa? Duhur. Menurut Ibnu Hajar boleh atau tidak? Boleh. Paham atau tidak? Baik, kita lanjutkan. Hadis ini juga dijadikan dalil oleh Ibnu Al-Munaqqin dalam kitabnya At-Tawdih. Dia mengatakan tentang niat, saya bacakan perkataan dia ringkasannya, "Anna mahallaha al-qalbu inda jumhur la lisan." Ingat, niat itu tempatnya adalah di hati, bukan di lisan. Kenapa? Allah mengatakan innamal, Rasulullah SAW mengatakan innamal amalu apa? Binniyat. Niat di mana? Di hati. Ini pendapat jumhur. Ya. Kemudian di antaranya dalil beliau firman Allah, ya, "Lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Kata beliau tentang masalah menyembelih hewan kurban. Kata beliau, Allah berfirman, tidak akan sampai kepada Allah daging-daging tersebut. Tidak akan sampai kepada Allah darah-darah tersebut. Tetapi akan sampai kepada Allah taqwa minkum. Taqwa. Dan taqwa tempatnya di hati. Rasulullah SAW, yushiru ila sodrihi. Rasulullah SAW beri isyarat kepada hatinya, dadanya. Rasulullah SAW mengatakan, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Taqwa tempatnya di hati, taqwa tempatnya di hati, taqwa tempatnya di hati. Berarti niat tempatnya di mana? Di hati. Kemudian beliau berkata, "Wa idza taqarrara anna mahallaha al-qalbu fa in ittasara alayhi jaza illa fi shalat ala wajhin shadin." Kata beliau, kalau kita tahu bahwasanya niat tempatnya di hati, maka jika seorang tidak melafalkan niat, maka boleh. Kecuali dalam salat harus dengan melafalkan niat menurut pendapat yang syadz, pendapat yang menyeleweng dari mazhab Syafi'iyah. Jadi saya ingatkan, masalah niat dalam mazhab Syafi'iyah, Mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwasanya jika seorang sholat tanpa niat, tanpa melafalkan usolli fardhu dzuhri arba rakaatin, maka ulama Syafi'iyah mengatakan sah. Namun mereka mengatakan dianjurkan untuk mengatakan usolli fardhu dzuhri, usolli fardhu asri dan selanjutnya. Namun ini hukumnya kata mereka adalah mustahab, artinya disukai. Mereka tidak mengatakan yusan, disunahkan. Kenapa? Karena kalau dikatakan disunahkan itu dari perbuatan Nabi, namun Nabi tidak melakukannya. Maka mereka menggunakan kalimat disukai untuk mengucapkan lafal usolli. Kenapa? Karena dengan mengucapkan usolli lebih mengkokohkan niat di hati. Ini sisi pendalilan mazhab Syafi'iyah. Ya, ini ada khilaf di kalangan para ulama. Nah, ada dari sebagian ulama Syafi'iyah yang pendapatnya kenceng, yang mengatakan kalau sholat tidak bilang usolli, tidak sah sholatnya. Ada sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat barang siapa yang sholat tidak mengucapkan usolli, sholatnya tidak sah. Pendapat itu dibantah oleh Ibnul Mulaqin. Dia mengatakan itu pendapat yang syad, pendapat yang nyeleneh dari ulama Syafi'iyah. Sungguhnya jumhur ulama Syafi'iyah mengatakan melafalkan niat itu cuma hanyalah apa? Mustahab, tidak sampai pada derajat syarat sholat. Paham? Saya ingin menyampaikan hal ini karena sebagian kaum muslimin di tanah air kita tidak paham mazhab Syafi'iyah. Mereka sebagian mereka, tidak semua, sebagian mereka menganggap kalau tidak bilang usolli tidak sah. Kalau puasa tidak bilang nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhi sanati, seakan-akan tidak sah, maka dia harus ucapkan. Banyak orang berpendapat demikian. Padahal menurut ulama Syafi'i tidak harus, hanya dianjurkan. Paham di sini? Nah, Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa pada jilid 22 halaman 233, beliau mengatakan bahwasanya beliau membedakan antara menjaharkan niat dengan mengucapkan niat dengan sir. Kata beliau, yang dikhilafkan oleh para ulama adalah mengucapkan lafal dengan sir, seorang dengar sendiri supaya mengkokohkan hatinya. Seperti itu. Ini ada khilaf kata dia. Dan yang benar tidak disunahkan. Sebagaimana pendapat mayoritas ulama. Yang mengatakan disunahkan adalah ulama Syafi'iyah. Tapi mazhab yang lain, mazhab Malikiyah, mazhab Hanabilah, mazhab Hanafiyah tidak. Makanya kalau kita di Madinah, orang-orang dari India tidak mengucapkan usolli. Mereka langsung. Karena jumhur ulama tidak perlu mengucapkan apa? Usolli. Ingat, kata Ibnu Taimiyah yang dikhilafkan adalah mengucapkan niat dengan apa? Sir, dengan pelan. Usolli fardhu dzuhri, untuk dia mengkokohkan diri. Adapun kalau dia ucapkan keras-keras usolli fardhu dzuhri, maka kata Ibnu Taimiyah ini bid'ah, tidak ada contohnya sama sekali dan tidak dikhilafkan. Kenapa? Mengganggu tetangga. Dan fungsinya apa? Anda ingin laporkan kepada Allah, tidak perlu, Allah sudah tahu. Anda tatkala mengucapkan untuk mengkokohkan hati Anda. Nah, kalau hanya untuk mengkokohkan, tidak perlu keras-keras. Oleh karenanya saudara-saudara kita yang mengikuti pendapat mazhab Syafi'iyah dengan mengucapkan niat, melafalkan niat, maka kita toleransi karena ini ada pendapat. Tapi kalau dia besar-besar, kita bilang, mas, tidak usah besar-besar, mas. Tidak usah besar-besar, ya. Karena tidak perlu, ya. Sampaikan dengan baik, ya. Karena yang dengan lafal yang besar-besar diingkari oleh sebagian ulama. Ikhwani fillah wa tifiddin azani Allah yakum, sampai di sini saja kajian kita, ya. Saya mencukupkan saja tentang syarah hadis niat. Tentunya hadis ini sangat panjang syarahnya, tapi saya berusaha hanya mengambil mencuplik dari yang ada di Fathul Bari dengan tambahan-tambahan sedikit dari selain kitab Fathul Bari. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ustaz, seorang beribadah awalnya niat karena Allah, lalu setan menggoda hingga orang tersebut muncul niat lain dalam hatinya, lalu tersadar dan berbaharu niatnya untuk Allah. Bagaimana amalan orang tersebut? Jazakallah khairan. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang seorang yang niatnya karena Allah kemudian di tengah-tengah menyeleweng. Kalau sejak awal niatnya bukan karena Allah, karena riya, karena sombong, karena angkuh, maka sejak awal tidak diterima. Adapun kalau niat pertamanya karena Allah kemudian di tengah-tengah ada berubah niatnya, ya, maka ada khilaf di kalangan para ulama. Saya contohkan seperti masalah sholat. Ada orang tidak sholat niatnya karena ingin dipuji. Sejak awal karena ingin dipuji, ingin jadi imam supaya dipuji bacaannya. Sejak awal niatnya demikian, maka sejak awal sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang niatnya sholatnya tatkala dia takbiratul ihram karena Allah, Allahu Akbar, niatnya karena Allah. Kemudian Di rakaat kedua niatnya melenceng. Tahu-tahu dia tahu, oh ternyata saya lupa ada bupati sholat di belakang saya. Maka dia rubah bacaannya, dia panjang-panjangkannya. Rakaat pertama tadi dia baca Qul huwallah. Rakaat kedua dia baca Al-Baqarah misalnya. Untuk misalnya dia karena ingin dipuji oleh bupati, misalnya. Maka terus dia terlena. Bacaan saya bagus. Sampai selesai sholat. Bagaimana nasib sholatnya? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya sholatnya sah dan diterima karena Allah menilai dari niat awal. Allah menilai niat awal. Yang lain mengatakan tidak. Niatnya tengah berubah maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena niat ikhlas harus dijaga terus. Paham? Berbeda tatkala seorang niat awalnya ikhlas. Di tengah jalan pada rakaat ketiga ingin dipuji orang. Kemudian rakaat keempat dia sadar, "Wah, kenapa saya ingin dipuji?" Kemudian dia kembalikan lagi kepada ikhlas, maka ini sepakat selamat. Kenapa? Karena dia perbaiki apa? Dirinya. Perihalnya seorang dalam amalan apapun, apakah dakwah, apakah dalam apapun, niatnya niatnya karena Allah. Kalau ada goyang di tengah, maka segera dia perbaiki apa? Dirinya. Dia perbaiki dirinya agar niatnya diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya ahli hadis dengan ahli fikih? Apakah ahli hadis menguasai fikih atau sebaliknya? Kalau dahulu semua ahli hadis ahli fikih, artinya kebanyakan, bukan semuanya, tapi banyak ulama ahli hadis yang kita kenal adalah ahli fikih. Contohnya Imam Al-Bukhari ahli fikih atau bukan? Ahli fikih, dia punya pentarjian sendiri. Dia punya dalil yang ahli fikih saja mempelajari bagaimana pentarjian Al-Imam Al-Bukhari yang nampak dari bab-bab yang judul-judul bab yang dia sebutkan. Al-Imam Ahmad bin Hanbal ahli hadis atau bukan? Ahli hadis, dan dia juga punya mazhab Hanbali. Al-Imam Malik ahli hadis atau bukan? Ahli hadis, punya kitab Muwatta dan dia juga punya mazhab apa? Maliki. Kemudian Al-Imam Syafi'i juga. Ya, ada Musnad Syafi'i, ya. Dan dia juga meriwayatkan hadis-hadis dengan sanadnya, dan dia juga ahli hadis, dan dia juga ahli apa? Fikih. Demikian juga Abu Hanifah, ahli hadis dan juga sekaligus ahli fikih. Namun kalau kita berbicara secara nazari, secara ilmu, memang benar ada orang yang mengerti hadis tapi tidak fakih. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Nadzarallahum ra'an sami'a maqalati." Fawa'aha fa'addaha kama sami'a farubba muballagin aw'a atau afqahu minas sami'. Kata Rasulullah SAW, semoga Allah merahmati, memperindah wajah seseorang yang dia mendengar hadis-hadisku, kemudian dia hafalkan, kemudian dia sampaikan. Kemudian kata Nabi, betapa banyak ya, rubba hamil fikhin ila man afqahu minnu. Betapa banyak orang yang menyampaikan kepada orang yang lebih paham daripada dia. Banyak orang menyampaikan yang lebih paham daripada dia. Bisa jadi seorang yang membawa ilmu fikih, dia bawakan kepada orang yang lebih fakih daripada dia. Dan ini praktiknya terjadi. Ada orang yang dia bergelut dengan hadis, namun ternyata dia tidak pakar fikih. Namun dia tidak pakar fikih. Atau dia pakar fikih, namun kepakarannya tidak begitu hebat. Tidak begitu hebat. Dan itu terjadi sekarang di zaman para ulama. Kita dapati ada orang ulama yang benar-benar pakar fikih, tapi ilmu hadisnya kurang. Ada orang yang pakar hadis tapi ilmu fikihnya apa? Kurang. Karena ilmu hadis disiplin ilmu tersendiri, ilmu fikih disiplin ilmu tersendiri. Dan ada ulama yang bisa menggabungkan dua-duanya, namun itu jarang. Namun itu jarang, artinya hadis benar-benar fakih, benar-benar pakar, dan fikih benar-benar apa? Pakar. Contohnya sederhana, ya. Syekh Albani rahimahullah, beliau ahli hadis dan beliau juga fakih. Tetapi Syekh Utsaimin waktu Syekh Albani meninggal dunia, dia komentar. Dia mengatakan bahwasanya Syekh Albani lebih pakar hadis daripada fikih. Ini komentarnya siapa? Syekh Utsaimin terhadap Syekh Albani, bukan perkataan saya. Dan sebaliknya saya katakan, Syekh Utsaimin setelah meninggal saya katakan, Syekh Utsaimin pakar fikih tapi ilmu hadisnya tidak seperti Syekh Albani rahimahullah taala. Paham? Jadi pertanyaannya tadi, apakah ahli hadis sama dengan ahli fikih? Jawabannya beda. Jawabannya beda. Contoh kita dapati sekarang banyak ulama saya ketahui di Arab Saudi, mereka bergelut dengan ilmu fikih, mereka mengerti tentang mazhab-mazhab, tapi mereka tidak bergelut dengan rawi-rawi hadis, sehingga mereka tidak begitu hafal tentang rawi-rawi hadis, tentang ilat-ilat hadis. Kalau ada hadis yang mereka ingin cek, mereka akan kembali kepada buku-buku ulama yang menjelaskan tentang hadis ini, bukan mereka periksa sendiri. Jadi bisa jadi ada ahli fikih tidak ahli hadis, ada juga ahli hadis tidak ahli fikih. Tapi kalau kita bicara tentang ulama-ulama terdahulu, kebanyakan ulama-ulama mazhab ahli hadis dan ahli fikih sekaligus. Imam Malik ahli fikih dan ahli hadis, Imam Syafi'i ahli fikih dan ahli hadis, Imam Abu Hanifah ahli fikih dan ahli hadis, kemudian Imam siapa lagi? Imam Malik, Imam Hambali ahli fikih dan ahli hadis, Imam Sufyan Ats-Tsauri juga ahli fikih dan ahli hadis, dan selanjutnya. Dahulu Anda sering memperhatikan antum memakai jam, arloji dan cincin pada tangan sebelah kiri. Sekarang pindah ke sebelah kanan, ya sudah saya pindahin aja lah kali ini. Biar apa? Nostalgia. Sebenarnya masalah memakai jam tangan kiri atau tangan kanan sudah. Mau dijawab atau tidak? Ya usah, sudah jawabannya begini. Jadi masalah memakai jam tangan ya. Maka sebagian ulama mengkiaskan dengan masalah cincin. Masalah cincin datang dalam hadis-hadis Rasulullah SAW pernah pakai cincin tangan kanan, Rasulullah SAW pernah pakai cincin tangan kiri. Maka sebagian ulama mengkiaskan masalah jam ya, karena dia ada seakan-akan ada hiasan ya, ada keperluan. Rasulullah SAW pakai cincin juga keperluan untuk apa? Untuk memberi stempel dalam surat-suratnya. Maka boleh kanan, boleh apa? Kiri. Bahkan seingat saya, Syekh Utsaimin rahimahullah lebih condong menggunakan jam pada tangan kiri. Kata beliau, karena apa? Banyak tangan kanan ini banyak digunakan untuk bekerja. Khawatir jam itu mudah rusak dan macam-macam kebentur dan macam-macamnya. Ya, ya. Saya dulu pakai sebelah kiri. Ya, tapi saya ganti ke kanan. Sekarang saya ganti lagi. Karena ada sesuatu dan saya tidak ingin jelaskan sama antum. Jadi kanan atau kiri boleh ya. Kanan atau kiri contoh boleh. Adapun saya rubah rahasia. Ustaz, saya berusaha berbakti kepada orang tua, terutama ibu, dengan niat agar ibu mendoakan saya untuk mendapat kebaikan dunia seperti istri yang solehah, cantik, dan rezeki yang berkah, dan kebaikan akhirat agar Allah masukkan ke surga. Apakah niat saya benar? Tidak mengapa. Tidak mengapa. Kita minta doa kepada ibu tidak jadi masalah. Karena Rasulullah SAW mengatakan di antara doa yang dikabulkan adalah doa ul-walid liwaladih, adalah doa orang tua kepada anaknya. Dan ingatlah, tidak ada orang yang berdoa kepada kita dengan doa yang sangat tulus dari hati yang sangat dalam seperti doa orang tua kepada kita. Kita sendiri kalau doain orang kepada anak kan, saya tanya sama antum, antum kalau berdoa untuk anak sama untuk istri, mana yang lebih kuat doanya? Untuk siapa? Untuk anak. Lebih kuat doa kita kepada benar-benar dari hati. Bagaimana dengan istri kita yang anak itu dulu dikandung dalam perut istri kita? Lebih kuat lagi doanya. Jadi tidak ada doa yang sehebat doa ibu kepada kita. Karena berusaha kita minta doa dari ibu kita. Saya ingat waktu saya selesai munaqasah sidang S3 baru-baru saja. Kemudian setelah itu dosen yang menyidang ya, Syekh Mahmud Qadah dari Malaysia ya. Kemudian sudah jadi warga negara Saudi. Dia minta saya datang ke kantornya. Maka saya datang kepada dia, dia menjelaskan ke dia, Miranda, mintalah doa kepada ibumu sebanyak-banyak. Satu yang saya kesalkan, waktu ibu saya masih hidup, saya kurang minta doa sama ibu saya. Karena tidak ada yang mendoakan engkau dengan tulus seperti ibumu. Jadi mendoakan engkau dengan tulus seperti ibu. Dan doa yang tulus ini sangat mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, saya mau tanya tentang hadis dari Rasulullah SAW bahwanya tidak sempurna iman seorang sampai dia lebih mencintai aku daripada dirinya sendiri. Ya. Jadi ini hadis dalam Sahih Bukhari ya, tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab mengatakan, la anta ahabu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi. Ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu kecuali aku lebih cinta diriku daripada dirimu. Rasulullah SAW, la Umar, hatta akuna ahabba ilayka hatta min nafsi. Tidak sempurna imanmu hai Umar sampai aku lebih kau cintai daripada dirimu sendiri. Kata Umar, al-an ya Rasulullah, sekarang engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Pertanyaannya, apakah bentuk cinta tersebut mengharuskan kita harus bersolawat selalu, harus mimpi dengan dia? Tidak ya. Tidak ada dalil bahwasanya kalau orang mencintai Nabi lebih daripada dirinya harus sentiasa bersolawat. Kita bersolawat dan banyak amalan kita lakukan. Kita bersolawat kepada Nabi, kita sholat sunnah, kita bersedekah, sholat malam, berbakti kepada orang tua. Ini semua sunnah Nabi. Selama kita dalam kehidupan kita menjalankan sunnah Nabi, berarti kita cinta kepada Nabi. Karena barometer cinta kita kepada Nabi adalah melakukan sunnah-sunnahnya. Oleh karena Sufyan pernah berkata, "La wistata'ta alla tahukka ra'saka illa bisunnah fa'al." Kalau kau mampu tidak menggaruk kepalamu kecuali ada dalilnya, lakukan. Maksud saya, sekarang kan dia berkata, kau ingin lakukan apa saja, usahakan ada dalilnya supaya dapat pahala. Bahkan kalau menggaruk ada dalilnya, lihat dalam hadis Rasulullah pernah menggaruk enggak? Kalau ada dalilnya, ya saya pernah menggaruk. Kenapa Rasulullah pernah menggaruk? Maksudnya ini sekedar pernyataan agar kita termotivasi untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW. Dan sunnah Nabi bukan cuma salawat saja. Dalam masalah akidah juga ada sunnah Nabi. Meyakini bahwa kita akan melihat Allah di akhirat juga ada sunnah Nabi. Meyakini Allah di atas juga sunnah Nabi SAW. Jangan sampai seorang hanya berputar pada salah satu sunnah, kemudian meninggalkan perkara-perkara yang lain. Contohnya, dia bersolawat. Solawat bagus. Tapi ternyata dia mengingkari sunnah-sunnah Nabi. Dia mengatakan Allah tidak di atas misalnya. Dia mengatakan Allah tidak dilihat pada hari kiamat misalnya. Atau dia mengingkari sunnah-sunnah Nabi yang lain. Atau dia mengejek sunnah-sunnah Nabi. Dia hanya bersolawat. Ini berarti dia sudah bagus dalam satu sisi, namun dia meninggalkan perkara-perkara yang lain. Ya berarti rasa cintanya sebenarnya kurang. Nah kalau orang ingin sempurna cintanya, semakin banyak sunnah Nabi dia kerjakan, semakin dia cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian saja para hadirin, kajian kita pada kemarin kali ini, insyaAllah Selasa depan masih ada kajian. Selasa depan masih ada kajian, tapi Selasa depannya lagi mungkin libur dulu karena saya mau tapa. Tapi Selasa depan insyaAllah masih ada kajian. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tuhan akal lebih hamdik, asyadu ala ilah ilah anta, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: شكرتم وكان الله شاكرا عليما.
1: Beberapa catatan tentang puasa Senin Kamis. Pertama, keutamaan puasa Senin Kamis. Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terbiasa puasa setiap Senin dan Kamis. Ketika beliau ditanya alasannya, beliau bersabda yang artinya, sesungguhnya amal para hamba disampaikan kepada Allah setiap Senin dan Kamis. Kedua, apakah niat puasa Senin dan Kamis harus dimulai sejak sebelum subuh? Mayoritas ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hambali berpendapat bahwa tidak disyariatkan niat puasa sunnah harus dihadirkan sebelum subuh. Ketiga, bolehkah puasa Senin saja atau puasa Kamis saja? Para ulama menegaskan, puasa di dua hari ini bukan satu kesatuan. Artinya, orang boleh puasa Senin saja atau Kamis saja. Karena tidak ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dua hari itu harus dipasangkan. Demikian pula tidak ada larangan dari beliau untuk puasa Senin saja atau Kamis saja. Keempat, bolehkah niat puasa Senin Kamis digabungkan dengan puasa sunnah yang lain? Menggabungkan beberapa niat ibadah dalam satu amal dikenal di kalangan para ulama dengan istilah tasyrikun niyah. Hukumnya, jika amal itu bisa digabungkan, maka dia boleh digabungkan dan dia bisa mendapatkan dua ibadah, seperti orang yang mandi junub pada hari Jumat untuk mandi Jumat dan sekaligus untuk menghilangkan hadath besarnya. Maka status hadath besar akibat junubnya hilang dan dia juga mendapatkan pahala mandi Jumat. Kelima, pahala tetap mengalir sekalipun tidak puasa. Ketika Anda memiliki kebiasaan amalan sunnah tertentu, baik bentuknya salat, puasa, atau amal sunnah lainnya, dan Anda tidak bisa melakukannya karena uzur tertentu seperti sakit atau safar, maka Anda akan tetap mendapatkan pahala dari rutinitas amal sunnah yang Anda kerjakan. Untuk itu, carilah amal sunnah yang ringan, yang memungkinkan untuk Anda lakukan secara konsisten sampai akhir hayat, selama fisik masih mampu menanggungnya. Karena amal yang istiqamah atau konsisten, meskipun sedikit, lebih dicintai oleh Allah daripada banyak, namun hanya dilakukan sekali atau dua kali. Konsultasi syariah.com.
2: Keutamaan sedekah di hari Jumat. Kami tidak pernah menjumpai dalil khusus yang menganjurkan sedekah di hari Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang sedekah yang paling utama dan jawaban beliau dikaitkan dengan sifat dan kondisi orang yang bersedekah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sedekah apa yang paling afdal?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sedekah yang engkau berikan ketika engkau masih muda, pelit harta, bertumpu angan-angan untuk hidup mewah dan takut bangkrut." Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Betapa sulitnya orang bersedekah di saat dia sedang mengejar karirnya, harapannya, obsesinya, dan cita-citanya. Mungkin dia butuh perang batin untuk bisa mengeluarkan 20 ribu rupiah. Karena itulah, nilainya lebih afdol daripada yang lainnya. Hanya saja, ada beberapa keterangan ulama yang menganjurkan sedekah di hari Jumat, mengingat keutamaan hari Jumat itu. Kaidah umum terkait tingkatan keutamaan amal, bahwa amal yang dikerjakan di waktu mulia memiliki nilai keutamaan yang lebih besar dibandingkan amal yang dikerjakan di waktu kurang mulia. Berikut kita akan simak beberapa keterangan ulama tentang keutamaan sedekah di hari Jumat. Pertama, keterangan Asy-Syarbini, salah seorang ulama Syafi'iyah. Dalam kitabnya Al-Iqna', beliau menyatakan tentang sedekah di hari Jumat. Dianjurkan untuk memperbanyak sedekah dan beramal soleh di hari Jumat atau malam Jumat. Memperbanyak salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam atau siang hari Jumat. Berdasarkan hadis, sesungguhnya hari yang paling afdal adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah membaca salawat untukku, karena salawat kalian diperlihatkan kepadaku. Al-Iqna'. Kedua, keterangan Ibnu Qayyim, salah seorang ulama Hambali. Dalam kitabnya Zadul Ma'ad, beliau menyebutkan beberapa keistimewaan hari Jumat. Keutamaan yang ke-25. Bahwa sedekah di hari Jumat memiliki keistimewaan khusus dibandingkan hari yang lain. Sedekah di hari Jumat dibandingkan dengan sedekah di hari yang lain seperti perbandingan antara sedekah di bulan Ramadan dengan sedekah di selain Ramadan. Saya pernah melihat Syekhul Islam rahimahullah apabila beliau berangkat Jumatan, beliau membawa apa yang ada di rumah, baik roti atau yang lainnya, dan beliau sedekahkan kepada orang di jalan diam-diam. saya pernah mendengar beliau mengatakan, apabila Allah memerintahkan kita untuk bersedekah sebelum menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersedekah sebelum menghadap Allah lebih afdal dan lebih besar keutamaannya. Zadul Ma'ad. Karena itu, tradisi di masyarakat kita dengan memberikan infak setiap Jumatan, insya Allah termasuk tradisi yang baik. Meskipun kita menganjurkan agar semacam ini tidak dibatasi selama hari Jumat saja. Termasuk tidak membatasi hanya diberikan untuk masjid saja. Banyak masjid di sekitar kita dananya melimpah, sementara di sebelahnya ada orang muslim soleh yang lebih membutuhkan bantuan. Demikian, Allahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Azkarun naum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Para ikhwan dan akhwat, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita membahas tema yaitu dahsyatnya hari kiamat. Dan tema ini berkaitan dengan akidah, dan setiap tema yang berkaitan dengan akidah adalah sangat penting, karena akidah adalah modal dasar seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akidah bagaikan akar pada sebuah pohon yang menjulang tinggi, yang pohonnya memberikan buah yang banyak kepada manusia dan bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbiha wa yadhribu Allahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadhakkarun." Dalam surat Ibrahim, surat ke-14 ayat 24, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan sebuah ucapan yang baik?" Dan para ulama tafsir menyatakan bahwa ucapan yang baik ini adalah ucapan akidah yang benar, yaitu ucapan la ilaha illallah. Seperti sebuah pohon yang baik, akarnya kokoh dan ranting-rantingnya, cabang-cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Ayat ini menunjukkan bahwa akidah adalah dasar pokok dari seluruh amal ibadah. Yang akidahnya rusak, maka niscaya amalannya tidak akan diterima oleh Allah, dijadikan oleh Allah sebagai debu-debu yang berterbangan. Sebagaimana dalam beberapa ayat, di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faj'alnahu haba'an manthura." Dan kami hadapkan apa yang telah orang-orang kafir amalkan, yang tidak beriman, yang tidak berakidah. Maka mereka akhirnya mendapati amalan-amalan mereka bagaikan debu-debu yang berterbangan. Habaan adalah debu yang kalau kita buka jendela, maka akan ada debu-debu yang berterbangan yang diterpa oleh sinar matahari. Seperti itu kecilnya amalan yang tidak didasari oleh akidah yang benar. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, itu tadi disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Furqan, surat ke-25 ayat 23. Begitu juga akidah merupakan pokok sumber dari seluruh amal ibadah yang kita kerjakan. Di antaranya yaitu surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna
annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian aku beritahukan orang-orang yang merugi amal perbuatannya? Beramal tapi rugi. Ini kan sangat menyedihkan sekali. Kalau tidak ada amal rugi itu masih mending. Ini beramal sudah letih, sudah keringetan, sudah keluar uang banyak, tapi rugi. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum. Orang-orang yang sia-sia perbuatannya. Fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia. Jadi mereka punya perbuatan, mereka punya usaha. Kenapa mereka seperti itu? Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira, menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Ternyata amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya akibat akidah yang rusak. Lihat ayat selanjutnya, ulaikal ladzina kafaru biayati rabbihim wa liqaihi fahabitat a'malu fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Mereka itulah orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, Rabb mereka. Mereka kufur terhadap, ini yang berkaitan dengan tema kita, kufur terhadap perjumpaan dengan Allah hari kiamat, yang menyebabkan amalan mereka merugi. Dan mereka sangka mereka punya amalan, ternyata tidak punya amalan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fahabitat a'maluhum, maka hapuslah amalan-amalan mereka. Dan kalau Allah mengatakan hapus, berarti hapus. Tidak ada dispensasi kalau akidahnya rusak. Hapus amalan mereka sebanyak apapun. Dan saya sering mengatakan, perhatikan baik-baik ini, bahwasanya sebaik apapun niat seseorang dalam beramal, seletih apapun seseorang dalam beramal, tidak akan pernah diterima oleh Allah jika tidak sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Hapus. Kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati waznan. Kami tidak mengadakan penilaian apapun. Waznan di situ dalam bentuk nakirah, yang ada tanwin di belakangnya. Dan setiap kata dalam bahasa Arab yang ada tanwin menunjukkan kepada nakirah. Nakirah menunjukkan kepada keumuman. Dalam artian tidak ada timbangan sama sekali dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, sebesar apapun amalannya. Maka ini harus diperhatikan baik-baik. Ya, terutama berkaitan dengan ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ada perkataan menarik yang disebutkan oleh para ulama salaf ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun." Tadi surat yang saya sebutkan agar bisa ditulis, surat Al-Kahfi dari ayat 103 sampai 105. Di surat yang ke-18. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun." Apa artinya? Perhatikan baik-baik. Dan jelaslah bagi mereka siksa dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan. Ada ulama salaf mengatakan pada ayat ini, perhatikan baik-baik, mereka mengatakan, dhannu atau bil hasanat fa idahum sayyi'an. Subhanallah. Mereka mengira di hari kiamat mereka datang dengan pahala yang begitu banyak. Ini perhatikan terutama yang sudah mengenal dakwah ini. Jangan semena-mena dengan amal Anda. Jangan menganggap Anda sudah beramal, sudah kenal dakwah, sudah dipanjangkan jenggot, diangkat celana, kemudian macam-macam amal sehingga surga di tangan. Tidak. Itu bukan ajaran para salafus saleh. Semakin mengenal Allah, semakin takut amalannya tidak diterima oleh Allah. Lihat ayat ini, wa badalahum minallah ma lam yakunu yahtasibun.
dan jelas bagi mereka siksa dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan. Ulama salaf menafsirkan ayat ini, mereka mengatakan bahwa orang-orang datang di hari kiamat mengira bahwasanya mereka banyak dapat pahala. Fa idza hum sayyi'an. Ternyata pahala yang mereka kira-kira itu adalah dosa semuanya. Alhamdulillah. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 47. Ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka tema ini, akidah ini sangat penting. Makanya kita, dan salah satu hal yang bisa membedakan antara orang-orang yang mengajar umat, para ustadz, para kiai, tuan guru, para habaib yang benar-benar di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah ketika dia sangat konsen dengan akidah. Di dalam dakwahnya, dia sangat perhatian terhadap perkara akidah, senantiasa mendakwahkan akidah. Karena itulah yang dia warisi dari dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, tema kita sekarang hari dahsyatnya hari kiamat. Di dalam tema ini ada beberapa poin. Yang pertama, kata dahsyat. Yang kedua, kata hari kiamat. Yang dimaksud dengan dahsyat adalah bukan berarti wah, megah, tetapi yang dimaksud dengan dahsyat adalah sulit hari kiamat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 1, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum, wahai manusia takutlah kalian kepada Rabb kalian, inna zalzalatas sa'ah syai'un 'adzim, sesungguhnya goncangan hari kiamat adalah sesuatu yang sangat dahsyat, sangat besar. Bayangkan antum, gunung-gunung berterbangan bagaikan kapas. Pernah melihat gunung Rinjani, gunung Merapi yang besar-besar itu berterbangan bagaikan kapas. Apalagi manusia-manusia. Dahsyat. Maka yang dimaksud dahsyat di sini bukan mega, bukan mewah, akan tetapi dahsyat di sini adalah sulitnya hari kiamat. Itu yang akan kita bahas. Itu yang pertama. Yang kedua dari tema ini adalah hari kiamat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang mengira bahwasanya hari kiamat adalah hari tatkala dajjal datang, matahari terbit dari barat, kemudian langit ditutupi dengan awan hitam, keluar kaum Ya'juj Ma'juj. Kemudian terdapat binatang yang bisa berbicara dengan manusia. Ternyata perakiraan tersebut keliru. Hari kiamat yang dimaksud, dahsyatnya hari kiamat bagi seorang muslim, tidak perlu nunggu dajjal. Hari kiamat bagi seorang muslim tidak perlu menunggu matahari terbit dari barat. Tetapi lihat bagaimana hadis-hadis Rasul dan perkataan para ulama salaf mengartikan dan memaknai hari kiamat. Lihat mereka mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika orang-orang Arab dari Badui datang bertanya kepada beliau tentang hari kiamat, kapan hari kiamat. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam nazara ila ahdathi insanin minhum, melihat kepada manusia yang paling muda umurnya di antara yang hadir yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Kemudian beliau berkata, "In ya'ish hadza hatta yudrikuhu al-haram qamat 'alaikum qiyamatukum atau sa'atukum." Jika yang paling muda ini hidup, kemudian setelah itu dia didatangi oleh kematiannya, dia mati, maka bangkitlah kiamat untuk kalian.
Apa maksudnya? Kiamat. Karena masih banyak yang berdiri, bisa mendekat sedikit. Sini bisa mendekat. Merapat. Biar yang berdiri bisa duduk. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "In ya'ish hadza hatta yudrikuhu al-haram, qamat 'alaikum sa'atukum." Jika orang yang paling muda ini hidup, kemudian dia hidup sampai datang kematian untuknya, maka saat itulah kiamat kalian dibangkitkan. Apa maksud hadis ini? Dijelaskan oleh sahabat Nabi Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan ketika ada orang-orang di samping-samping beliau, murid-murid beliau bertanya-tanya tentang hari kiamat, hari kiamat. Maka beliau mengatakan, "Innakum taquluna al-qiyamah al-qiyamah." Kalian sering mengatakan kiamat, kiamat, kapan datangnya kiamat? Bahkan ada sebagian yang meramal, bahkan dalam tahap penceramah meramal bahwa umur kalender umat Islam tidak sampai kepada 1500. Ini enggak benar ini. Ini tukang ramal. Ya. Dan pertanyaan-pertanyaan kapan datangnya hari kiamat itu sudah mulai dari dahulu. Maka Al-Mughirah bin Syu'bah mengatakan, "Innakum taquluna al-qiyamah al-qiyamah." Kalian benar-benar mengatakan kapan kiamat, kalian sering bercerita tentang kiamat. Maka beliau mengatakan, "Fa inna man mata qamat qiyamatuh." Siapa yang mati, mulai saat itu kiamatnya. Siapa yang mati, mulai saat itu kiamatnya. Sedangkan kematian kita tidak tahu kapan datangnya. Bisa 20 tahun depan, bisa 1 tahun depan, bisa 1 bulan depan, bisa 1 pekan depan, bisa 1 hari besok, bisa 1 jam dari sekarang, bisa 1 menit dari sekarang, bisa sekarang juga. Lihat penjelasan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Mughirah bin Syu'bah tadi. Beliau mengatakan, "Innaman mat qamat qiyamatu." Siapa yang meninggal mulai saat itu kiamatnya. Maka kemudian dijelaskan lagi dengan apik dan perkataan yang sangat indah oleh Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan, "Kenapa siapa yang meninggal mulai saat itu kiamatnya? Dzalik li'anna al-insana idza mata dakhala fil yaumil akhir." Manusia kalau sudah mati, dia akan masuk ke dalam hari terakhir. Oleh sebab itulah disebutkan man mata qamat qiyamatuh. Siapa yang mati mulai saat itu kiamatnya. Ingat Pak, minimal Anda ketika keluar dari kajian ini dengan banyaknya kajian ayat dan hadis yang saya sebutkan, ingat satu pesan itu saja dari kajian ini. Siapa yang mati mulai saat itu kiamatnya. Itu sudah lumayan untuk kehidupan beragama kita. Keluar dari kajian itu saja yang Anda ingat. Siapa yang mati mulai saat itu kiamatnya. Pesan paling besar dari kajian ini. Beliau kemudian mengatakan, "Fakullu ma yakunu ba'dal maut fa innahu minal yaumil akhir." Segala hal fase kehidupan setelah kematian, maka itu termasuk dari hari akhir. Kemudian beliau mengatakan, "Idzan, kalau begitu, ma aqrabal yaumul akhir lana." Alangkah dekatnya hari kiamat untuk kita. "Laisa bainana wa bainahu illa an yamuta al-insan." Tidak ada jarak antara kita dengan manusia dengan hari kiamat, antara kita manusia dengan hari kiamat hanya sekedar kematiannya. "Tsumma yadkhulu fil yaumil qiyamah laisa fihi illa al-jazaa'a 'alal 'amal." Kemudian dia akan masuk ke dalam hari kiamat. Pada saat itu tidak ada lagi kata beramal. Yang ada hanya ganjaran atas amal. Kalau amalnya baik diberi pahala. Kalau amalnya buruk diberi dosa. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Coba perhatikan perkataan beliau selanjutnya. Beliau mengatakan, sebagaimana disebutkan perkataan dalam kitab Majmu' Fatawa wa Rasail Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, sampai perkataan ini saya hafal. Saking menariknya dan sering memberikan inspirasi dalam kehidupan kita. Terutama, perhatikan, yang sedang malas dalam beribadah. Yang terlalu terlena dengan dunia.
Dia anggap dunia segala-galanya. Yang imannya kadang turun, tidak naik-naik. Perhatikan perkataan ini baik-baik. Beliau mengatakan, fakir ayuhal insan. Berfikirlah kamu wahai manusia. Tajidu annaka ala khatar. Engkau akan dapati dirimu dalam bahaya. Kenapa wahai syekh? Lianna al-mauta laysa lahu ajalun ma'lumun indana. Karena kematian, kita tidak tahu kapan datangnya untuk kita. Qad, lihat contoh beliau mengatakan. Qad yakhrujul insan min baytihi wa la yarju ilayh. Kadang seseorang keluar dari rumahnya, tapi dia tidak bisa kembali lagi karena mati di jalan. Apalagi ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Idza aradallahu qabda ruha 'abdin bi ardhin ja'ala lahu fiha haja." Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jika Allah menginginkan mencabut nyawa seorang hamba, Allah akan jadikan hamba tersebut punya hajat di keperluan di tempat tersebut. Saya ketika keluar tadi sebelum subuh dari rumah sampai sini jam 6, saya berpikir keluar langkah ini mungkin tempat saya terakhir saya di bumi. Selalu Anda berpikir seperti itu, kemanapun Anda pergi. Mungkin Allah subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa saya di tempat tersebut. Baik kalau seandainya tempat tersebut adalah tempat ibadah. Coba kalau seandainya tempat tersebut tempat maksiat. Coba perhatikan, kemudian beliau mengatakan, waqad yakunu al-insanu ala kursi maktabihi wa la yaqumu. Kadang seseorang duduk di kursi kantornya, kursi warungnya, kursi sekolahannya, dan dia tidak bisa bangun darinya. Karena datang hari kiamatnya datang, kematiannya datang. Waqad ala firasyi fayuhmalu min firasyi ila sarir ghaslih. Kadang seseorang tidur di atas kasurnya. Kemudian ternyata dia dibawa dari atas kasurnya ke tempat pemandiannya karena meninggal. Kemudian beliau mengatakan, "Wa hadza amrun yastaujibu minna an nantahiza fursatal umur bitaubati ila Allah azza wa jalla." Perkara yang seperti tadi saya sebutkan, datang kematian tiba-tiba, ya. Baca tulisan Al-Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah taala dengan judul At-Tadzkir bil Maut. Beliau mengatakan pada tulisan tersebut, kematian kalau sudah datang dia tidak akan memilih mana yang paling tua atau mana yang paling sakit. Dia akan masuk ke dalam rumah, mungkin dia akan melewati orang yang paling tua renta dari rumah tersebut. Dia akan lewati orang yang paling sakit kronis dari rumah tersebut. Dia akan datang kepada seorang pemuda yang sehat walafiat karena batasnya sudah selesai. Maka beliau mengatakan perkara seperti ini mewajibkan kita untuk senantiasa bersungguh-sungguh menggunakan kesempatan umur. Pak, umur itu cuma ada dua sifatnya. Yang pertama, sur'atul inqidha. Yang kedua, adamul audah. Cepat dia berlalu. Yang sekarang berumur 17, 20, kepala 3, kepala 4, tidak akan terasa, cepat berlalu. Yang kedua, dan tidak akan pernah bisa kembali. Anda bayar dengan apapun, dengan emas perak sebanyak sejagat raya, tidak akan bisa mengembalikan seseorang yang berumur 70 menjadi sweet 17. Maka ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, gunakan waktu-waktunya untuk bertaubat kepada Allah. Itulah hari kiamat yang dimaksud. Dahsyatnya hari kiamat. Berarti kita akan mulai pembicaraan tentang dahsyatnya hari kiamat dari kapan seseorang dicabut nyawanya oleh Allah. Sampai nanti, mudah-mudahan waktunya cukup, sampai nanti ketika berbicara tentang syafaat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum saya masuk ke dalam tema tentang dahsyatnya hari kiamat, saya ini sering dikritik oleh para ustaz. Ustaz, mukaddimahnya terlalu panjang. Waktunya habis nanti. Maka saya ingin berikan mukaddimah dulu. Mudah-mudahan tidak terlalu panjang. Yang pertama, mukaddimah yang pertama. Kalau tadi sebelum mukaddimah yang tadi, saya sekarang mukaddimah. Ya. Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Ketahui baik-baik bahwa gaya hidup seorang kafir sangat berbeda dengan gaya hidup seorang mukmin. Apa itu? Gaya hidup seorang kafir senantiasa ingin selalu hidup di dunia, umur yang panjang, dan tidak pernah berpikir tentang hari kiamat. Itu gaya hidup orang kafir. Ingin hidup selalu di dunia, umur panjang, dan tidak pernah berpikir tentang hari kiamat. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam banyak ayat. Gaya hidup mereka ini. Maka ketika saya menyebutkan ini gaya hidup orang kafir, semestinya seorang muslim tidak boleh berpikir seperti ini. Yang ada di dalam benaknya selalu dunia, dunia. Dulu saya ada kawan di Saudi ketika bekerja di Arab Saudi. Beliau mengatakan, "Ustadz, sebelum saya kenal tentang majlis ilmu, saya ini dulu di dalam..."

0: dalam diri saya hanya ada satu, yaitu memburu real. Jadi saya seorang pemburu real. Tidak pernah ada hidupnya memikirkan tentang akhirat, tentang bagaimana nanti saya mati, enggak pernah. Yang penting saya dapat uang banyak, hidup umur panjang, kemudian tidak pernah berpikir tentang akhirat, tentang hari kiamat. Itulah gaya hidup orang-orang kafir. Lihat, perhatikan, disebutkan oleh Allah dalam 4 ayat di dalam Al-Qur'an dengan surat yang berbeda tentang gaya hidup ini. Dan mudah-mudahan kita menjauhi gaya hidup yang seperti ini. Perhatikan dalam 3 ayat, mohon maaf ya, 3 ayat. Surat Al-An'am. Surat ke-6 ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin." Yang artinya, dan tentu mereka mengatakan pula, hidup hanyalah kehidupan kita di dunia saja. Dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Ini gaya hidup orang kafir. Mereka selalu berpikir hidupnya cuma di dunia. Makanya wajar kalau seandainya mereka selalu memikirkan bagaimana sukses di dunia. Bahkan dalam perkara-perkara yang detail, mereka sangat perfect dalam perkara dunia. Wajar itu. Karena memang gaya hidup seperti itu yang dilakukan oleh, yang disebutkan dalam Al-Quran. Lihat lagi dalam surat Al-Mu'minun. Surat ke-23 ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In hiya illa hayatuna dunya nahya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin." In kehidupan tidak lain hanyalah kehidupan dunia. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, in itu harfu syar dalam bahasa nahwu. Ya, harfu syarat berarti, dan jika setelahnya itu adalah istidrak, pengecualian menunjukkan dalam bentuk jawaban syarat, menunjukkan kepada pengkhususan. Jadi kalau kita bisa terjemahkan adalah tidak lain kehidupan kita di dunia, tidak lain kehidupan kecuali hanya kehidupan dunia. Kita ini khusus hidup untuk dunia. Kita mati, kita hidup, kita tidak pernah dibangkitkan. Itu gaya hidup orang berpikir orang kafir. Maka jangan sekali-kali kita seperti itu. Seorang mukmin tidak boleh gaya hidupnya seperti orang kafir. Lihat lagi ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jathiyah, surat ke-45 ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr." Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia saja. Ya. Para ulama mengatakan, mahiyah, ma di situ harfu nafi, yaitu huruf peniadaan. Apabila ada huruf peniadaan dan setelahnya adalah huruf penetapan illa, maka menunjukkan kepada kekhususan. Seperti kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersyahadat bahwa tidak ada ilah, huruf peniadaan, la ilaha, huruf peniadaan. Kemudian setelahnya illallah, kecuali Allah, menunjukkan pengkhususan. Hanya Allah yang berhak disembah. Tidak ada lain selain Allah yang berhak disembah. Ah, begitu juga mereka mengatakan ini. Mahiyah illa hayatuna dunya. Ya, mahiyah. Tidak ada kehidupan apapun kecuali kehidupan kita di dunia. Khusus mereka untuk hidup di dunia, tidak ada lain. Itu gaya hidup berpikir orang-orang kafir. Makanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu sangat suka untuk umur panjang. Ya. Sangat suka umur panjang. Coba perhatikan, disebutkan oleh Allah taala di dalam Al-Qur'an tentang bahwa orang-orang kafir sangat suka untuk berumur panjang bahkan sampai 1000 tahun. Dalam surah Al-Baqarah, surat kedua ayat 96. Wala tajidannahum ahrasan nas ala haya wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sana wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi an yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. Bisa merapat lagi. Ini adalah PR buat yayasan. Besarkan musolanya. biarkan kalah kepada masjid. Ya, mundur dulu.
1: Ini dia.
0: Lagi. Ya. Ya, ini PR buat yayasan ini. Ya, kalau saya saja datang segini, gimana ustadz yang lain? Ustadz Syafiq, Ustadz Khalid, Ustadz Firanda, kita dibandingkan ilmu-ilmu mereka bagaikan debu-debu yang berterbangan, semut kecil di padang pasir yang sangat luas dibandingkan ilmu-ilmu ustadz-ustadz tersebut. Mudah-mudahan semua ustadz kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Yazid, Ustadz Abdul Hakim, hafizahumullah taala. Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan, perhatikan. Wala tajidannahum. Di situ ada penekanan. Saya sering sekali melirik ayat dari sisi bahasa dan itu juga ditekankan oleh para ulama tafsir. Wala tajidannahum, dan sungguh, lihat di situ lamu taukid, tajidannahum nunu taukid, sungguh kamu akan benar-benar mendapati mereka, ahrasan nas, manusia yang paling rakus, ahrasa sighatut tafdhil, setelahnya annas sighatut tafdhil kata komparatif, setelahnya jamak menunjukkan kepada paling rakus, paling terakus terhadap kehidupan dunia. Mereka lah orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah. Mereka, salah seorang dari mereka sangat ingin untuk dipanjangkan umur 1000 tahun. Tapi ingat, wa ma huwa bimuzahzihihi minal adzabi an yu'ammar. Kalaupun sebenarnya kalau mereka dipanjangkan umurnya, tidak akan menjauhkan mereka dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur tidak menjadikan seseorang jauh dari siksa Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya dia berdosa kepada Allah. Wallahu basirum bima ya'malu. Dan Allah Maha melihat dengan apa yang telah mereka lakukan. Ini sekali lagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini gaya hidup orang-orang kafir. Gaya hidup orang-orang kafir. Sedangkan gaya hidup orang muslim bagaimana? Perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang orang beriman yang paling cerdas, paling tinggi IQ-nya, paling berakal, bukan orang yang IQ-nya 200 sekian, tidak. Ternyata orang yang beriman yang paling cerdas adalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, ayyul mu'minina aqyas? Wahai Rasulullah, orang beriman mana yang paling cerdas? Beliau menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling banyak mengingat kematian. Paling banyak mengingat hari kiamat. Ingat, ketika kita sebutkan hari kiamat adalah kematian tadi. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Dan orang yang paling baik persiapannya setelah kematian, mereka lah orang-orang yang cerdas. Ini gaya hidup seorang muslim. Bagaimana hidup ini bekal setelah mati. Tidak ada lain, Pak. Tujuan hidup seorang muslim adalah bagaimana selamat setelah mati. Itu, Pak. Itu moto hidup seorang muslim. Lifestyle-nya hidup seorang muslim. Bagaimana bisa selamat setelah mati? Sebagaimana dalam hadis ini yang disebutkan dalam riwayat Imam Ibnu Majah dari hadis sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Orang yang paling banyak mengingat kematian dan orang yang paling baik bukan hanya sekedar banyak, tetapi paling baik persiapannya setelah kematian. Karena, Pak, perlu diperhatikan, amal bukan dibutuhkan banyak saja. Amal diperlukan ikhlas dan mutaba'ah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Itu mukaddimah yang pertama tentang gaya hidup seorang muslim. Dan memikirkan gaya hidup seperti ini membuat kita lapang dada, membuat kita tidak mudah mengeluh tentang kehidupan. Kenapa? Karena kalau saya beri contoh misalkan, kita dagang, dagangnya material. Ya. Bulan ini tidak sesuai dengan ekspektasi keuntungan. Tidak sesuai dengan ekspektasi keuntungan. Maka ketika orang yang berpikir gaya hidupnya sebagai seorang muslim, niscaya yang ada di dalam dirinya adalah sifat qanaah. Ya sudah, itulah pemberian Allah. Makanya saya sering mengatakan perkataan orang-orang awam yang belum tercampur, terkontaminasi akidahnya, itu timbul dari akidah yang benar. Mereka sering mengatakan kalau saya naik taksi, naik ojek, naik beca, begitu, naik bajaj, mereka sering mengatakan berapa penghasilan Pak? Sekian Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, rezeki tidak tertukar. Itu betul, rezeki enggak akan tertukar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lan tamuta nafsun hatta yastakmila rizqaha." Seseorang tidak akan pernah mati sampai dia menyempurnakan rezekinya. Enggak pernah mati, dia sampai menyempurnakan rezekinya. Kapan dia bisa seperti itu? Ketika dia mempunyai gaya hidup tadi. Bahwa ini bukan tempat saya nih. Coba perhatikan antum ya, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang asing. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang menjadi orang asing di dunia. Kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Jadilah engkau di dunia sebagaimana orang asing atau seorang pengembara. Ya, di dunia sebagai orang asing atau seorang pengembara. Dalam hadis yang lain beliau mengatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mali walid dunya, fa ana karakibin astadhillu tahta syajara thumma aqum warah." Apa hubunganku dengan dunia? Aku bagaikan seorang yang sedang bernaung di sebuah pohon. Lihat, kata-kata bernaung. Beliau menganggap kita hidup dunia seperti bernaung di sebuah pohon. Masuk akal tidak? Orang yang bernaung di sebuah pohon, dia buat istana di bawah pohon tersebut. Gak masuk akal. Ya? Hanya sekedar bernaung di sebuah pohon, setelah bernaung mengumpulkan bekal, baru kembali bangun, kemudian berjalan ke tujuan asalnya, itu kehidupan akhirat. Yang seperti ini, sekali lagi Pak, gaya hidup seperti ini, bahwa yang paling baik persiapannya setelah kematian, itu membuat seseorang senantiasa qanaah dalam kehidupannya, tidak mudah menggerutu, tidak mudah menuduh Allah tidak adil. Ada sebagian ikhwah, ini saya yang kena getahnya. Jadi begini ceritanya, saya ada kajian yang dipotong, salah satu kajian kajian saya yang dipotong adalah tentang meninggalkan sesuatu yang haram. Itu nyebar sudah kemana-mana. Mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian jadi di potongan kajian tersebut ada yang saya sebutkan bahwa meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah. Kemudian ada orang bertanya, dan ini tidak satu dan dua yang bertanya, banyak. Di beberapa kota bertanya, "Ustaz, saya melihat potongan kajian Ustaz. Saya tertarik, tertegun, langsung saya berhenti kerja. Sekarang saya keluar dari yang haram. Tetapi Ustaz, mana janji yang Ustaz janjikan itu? Ustaz tanggung jawab sekarang itu." Saya yang kena, subhanallah. Mana gantian dari Allah itu mana? Sekarang keadaan ekonomi saya nyungsep di bawah, tidak pernah naik-naik. Gajian cuma salam tempel doang. Gajian salam tempel, paham ya? Dapat gaji, kasih. Ya, utang di mana-mana Ustaz. Mana gantiannya yang dijanjikan oleh Ustaz? Maka saya bilang, "Pak, Bu, yang janjikan bukan saya, Allah Subhanahu wa taala." Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lan tad'a syai'an ittiqa'an lillah illa abdalaka Allahu khairan min." Hadis riwayat Imam Ahmad. Sesungguhnya tidaklah pernah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah kecuali Allah akan gantikan dengan yang lebih baik darinya. Itu janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ustaz, mana gantiannya? Jawabannya mudah untuk manusia-manusia seperti ini. Sekarang saya tanya, dan ini masuk dengan mukaddimah kita yang kita sebutkan barusan. Saya tanya kepada Bapak, Bapak meninggalkan yang haram kenapa? Ada seorang ibu pejabat, bukan hanya pegawai teller di bank konvensional, bukan. Pejabat bank konvensional mengatakan, Ustaz, saya meninggalkan sesuatu yang haram itu, saya keluar resign karena saya takut dilaknat oleh Allah. Itu kan yang Bapak lakukan, meninggalkan yang haram karena takut disiksa di akhirat. Itu kan yang kita lakukan. Loh, kenapa sekarang ketika Bapak tidak mendapatkan gantiannya di dunia, kenapa orientasi Bapak berubah? Orientasinya kok kenapa sekarang duniawi? Bukankah dia meninggalkan yang haram untuk selamat di mana? Di akhirat. Dan itulah gaya hidup seorang muslim. Kenapa sekarang yang dicari dunianya? Paham maksud saya? Nah, itu jawaban untuk orang-orang yang meninggalkan yang haram, kemudian dia belum dapat gantiannya dari Allah di dunia. Memang bukan dunia tuh gantiannya. Di mana? Di akhirat. Dan itu lifestyle, manhaju hayat. Nah, bisa selamat di mana? Di akhirat. Nah, makanya saya katakan, poin pertama mukaddimah ini merupakan pelipur lara bagi orang yang diuji oleh Allah dengan kesempitan, problematika hidup, ekonomi yang rendah, atau yang semisalnya, penyakit. Karena di dunia bukan tempat orang muslim. Di dunia hanya sebatas menjadikan perbekalan, kemudian setelah itu pergi ke kehidupan yang lebih kekal, yaitu kehidupan akhirat. Dan itu makna asing yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia sebagai orang asing. Lihat Pak, hadis tersebut disebutkan oleh Abdullah bin Umar dengan tafsiran yang aneh. Beliau mengatakan, "Idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa wa khudh min sihhatika li maradhik." Wamin hayatika limautik. Ketika Rasulullah SAW bersabda, jadilah engkau di dunia sebagai orang asing. Abdullah bin Umar setiap kali meriwayatkan hadis tersebut, beliau menafsiri, beliau mengatakan, jika engkau di waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Jika engkau waktu sore, jangan tunggu waktu pagi untuk beramal. Ambillah masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Gunakan kehidupanmu sebelum matimu. Ada yang bisa menjelaskan kepada saya apa hubungannya asing dengan waktu? Siapa yang bisa saya kasih minyak wangi? Siapa yang menjawab pertanyaan tadi? Pertanyaan saya adalah, apa hubungannya kata asing, jadilah engkau orang asing di dunia, dengan penjelasan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, jika engkau masuk waktu pagi, janganlah tunggu waktu sore. Jika engkau masuk waktu sore, janganlah tunggu waktu sore, waktu pagi. Ambillah masa sehatmu untuk beramal sebelum masa sakitmu. Dan gunakanlah kehidupanmu sebelum masa matimu. Nah, siapa yang mau menjelaskan? Nah, hidup di dunia singkat. Kemudian, maka gunakanlah untuk beramal. Dunia itu singkat hidupnya. Jazakallah khair, Pak. Ya, maksudnya adalah hidup asing di situ sebentar. Orang asing kan gak hidup selamanya. Lihat, wahai orang yang diluaskan rezekinya, yang rumahnya gedongan. Saya Pak, di beberapa tempat saya melihat orang-orang rumah-rumah tinggal, bukan hotel Pak, 5 tingkat. Itu tidak tercela kalau seandainya digunakan untuk beramal. Rumah kadang-kadang Pak, 1,5 kilometer itu rumahnya, belum tanahnya Pak.
1: Subhanallah. Bismillah.
0: Maka yang seperti ini penting sekali untuk kita pahami baik-baik, bahwa gaya hidup seorang muslim adalah mengumpulkan bekal dan paling baik persiapannya setelah kematian. Sedangkan kematian kita tidak tahu kapan datangnya. Mungkin sekarang. Siapkah sudah kita bekal kita? Ketika ada sebagian orang

iri. Ini seperti yang saya ungkapkan. Saya ingin mencontohkan agar masuk ke dalam relung hati. Saya ingin mencontohkan bahwasanya sifat dan memahami gaya hidup ini akan membuat orang pelipur lara bagi orang-orang yang disempitkan rezekinya. Ada orang iri. Oh, dia setiap 6 bulan sekali ganti mobil. Ya. Kemudian istrinya 4. Padahal jarang ke masjid. Sholat jarang. Saya sab pertama, saya muadzin plus imam plus makmum sekalian. Tapi kenapa ekonomi menengah ke bawah nyungsep di bawah, gak pernah naik-naik? Jawabannya tadi, karena yang dituju bagi seorang muslim bukan di mana? Di akhir. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang baik paling baik persiapannya setelah kematian. Itu dia. Maka semua orang tahu kehidupan masing-masing. Ayo siapkan masing-masing untuk bekal kehidupan setelah kematian. Begitulah gaya hidup seorang muslim. Taib, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu mukaddimah yang pertama. Mukaddimah yang kedua. Sudah jam 10 ya. Mukaddimah yang kedua. Membicarakan tentang hari kiamat, dimulai dari kematian sampai nanti membicarakan tentang hari kebangkitan, di alam barzah, fitnatul qabar, siksa nikmat kubur, kemudian hari kebangkitan, kemudian membicarakan tentang pemberian buku catatan amal, dihisab, ditimbang, kemudian jalan di atas sirat, kemudian syafaat, telaga. Ini adalah kebiasaan manusia-manusia terbaik sepanjang sejarah hidup manusia. Dari mulai Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu para salafus salih, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Saya ulangi, membicarakan tentang hari kiamat dengan segala macam fasenya, kebiasaan Nabi dan para sahabatnya. Yang dengan pembicaraan seperti inilah mereka akhirnya mendapatkan gelar yang terbaik dari Allah, ridha Allah radhiyallahu anhum wa radhuan. Yang dengan gaya hidup seperti inilah mereka mendapatkan jaminan surga. Seluruh dari sahabat dijamin surga, tidak ada yang tidak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kullan wa'adallahu al-husna. Setiap dari mereka dijamin surga. Kata kul dalam bahasa Arab adalah aqwa siyaghin dalla 'alal umum. Kata yang paling kuat menunjukkan kepada keumuman. Tidak ada yang tersisa dari para salaf, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu kecuali dijamin surga. Yang ketiga, mereka seluruhnya diampuni dosa-dosanya. Baik yang ikut peperangan Siffin antara sahabat dengan sahabat itu, baik yang ikut peperangan Jamal antara sahabat dengan sahabat, semuanya diampuni dosanya oleh Allah. Mereka orang-orang yang dicap oleh Allah dan Rasulnya salawatullah wassalamu wa barakatuh alaih sebagai manusia yang terbaik. Kuntum khaira ummah. Kalian adalah umat terbaik. Ketika ayat ini turun kepada para sahabat pertama kali. Kalian umat terbaik. Rasulullah SAW bersabda, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah zamanku, yaitu para sahabat. Kemudian setelah mereka para tabi'in, kemudian setelah mereka para tabi'ut tabi'in. Dengan kemuliaan semuanya itu, kira-kira gaya hidup para sahabat yang mereka lalui apa? Yaitu dengan mengingat ini. Makanya ketika kita mengangkat tema dahsyatnya hari kiamat, kita sedang mencontoh Nabi dan para sahabatnya. Paham maksud saya? Mukadimah yang kedua, bahwa gaya hidup orang-orang yang diridhoi oleh Allah, orang-orang yang dapat dijamin surga, orang-orang yang diampuni dosanya, orang-orang yang dicap sebagai manusia terbaik, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, gaya hidup mereka adalah senantiasa membicarakan tentang hari kiamat. Dimulai dari kematian sampai nanti perkara surga neraka. Kita ambil contoh-contohnya. Ya, saya tadi menyebutkan bahwa gaya hidup para sahabat, mereka senantiasa suka membicarakan tentang akhirat. Makanya ini perhatikan yang di grup-grup WhatsApp.

Saq'a, ayam jenis saq'a. Apa itu? Ayam jenis saq'a. Apa namanya? Saq'a. Itu adalah jenis ayam kampung yang kurus krempeng, cuma ada kulit yang menutup tulangnya. Ya. Artinya tidak bisa diambil manfaatnya sama sekali. Tetapi cuma satu keistimewaannya. Kalau dia berkokok, dia sangat luar biasa kokoknya. Nah, itu perumpamaan adalah laki-laki yang sering ngomongin poligami tapi enggak pernah berani untuk poligami. Itu jenis ayam soka. Ya, kalau mau langsung semangat. Jangan cuma ngomong doang. Nanti peperangannya sama yang di rumah itu urus sendiri. Kalau saya gak berani. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan, coba omongkan akhirat. Nanti kita mati gimana ya? Di mana, bagaimana? Nasib setelah mati bagaimana? Dan itu kebiasaan ulama dari Nabi dan para sahabatnya. Coba perhatikan, saya akan bawakan kisah tiga. Yang pertama yaitu kisah Hamzalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Suatu ketika Hamzalah radhiyallahu anhu, Hamzalah ini adalah seorang sahabat Nabi. Beliau bernama Hamzalah al-Usayyidi. Dan Hamzalah inilah yang disebut dengan Ghasilul Malaikah, yaitu yang jasadnya dimandikan oleh para malaikat. Kenapa demikian? Karena beliau ahli ibadah, kemudian setelah beliau menikah, kemudian ada panggilan jihad. Malam pertama beliau menggauli istrinya, ada panggilan jihad, beliau belum sempat untuk mandi junub. Kemudian setelah itu beliau berperang, meninggal dalam keadaan junub. Maka kemudian dimandikan oleh para malaikat. Maka disebutnya manusia yang dimandikan junub oleh para malaikat, Hamzalah al-Usayyidi radhiyallahu anhu. Beliau ini ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq, manusia pertama terbaik setelah para nabi dan para rasul. Dari mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir, tidak ada manusia yang paling terbaik. Wali manapun kalah. Mau wali Songo kalah. Mau wali Abdul Qadir Jailani kalah. Ya, dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Hamzalah, "Kaifa anta? Bagaimana keadaan wahai Hamzalah?" Perhatikan jawaban Hamzalah. "Nafaqa Hamzalah." Hamzalah sudah menjadi orang munafik. Dan kata munafik di zaman itu sangat berat. Karena tidak lain kecuali munafik i'tiqadi, munafik akidah, lisannya Islam, hatinya kafir. Maka Abu Bakar As-Siddiq langsung mengatakan, "Subhanallah, ma taqul? Maha suci Allah, apa yang kau ucapkan? Apa yang kau ucapkan? Kok bisa menjadi orang munafik? Itu perbuatan dosa besar." Maka Hamzalah bercerita, "Kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kita sering duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau pun wahai Abu Bakar sering duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bil jannati wan nar ka'anna ra'yu 'ain. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang surga dan neraka saking jelasnya. Ini di sini inti pembicaraannya. Beliau sering mengingatkan para sahabat tentang surga dan neraka, tentang hari kiamat. Bahkan saking jelasnya diingatkan tentang surga dan neraka, ka'anna ru'yu 'ain, seakan-akan kita melihatnya seperti kita melihat dengan kasat mata kita, saking jelasnya. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa Nabi dan para sahabatnya senantiasa sering di dalam majlis-majlisnya membicarakan tentang hari kiamat. Ya, Ustaz, lanjutkan kan ceritanya. Kenapa Alhamdulillah kemudian mengatakan dia sebagai seorang munafik? Kemudian beliau mengatakan, ini di luar tema kita, tapi saya lanjutkan hadisnya karena di sini ada faedah. Beliau mengatakan, "Faidha kharijna min 'indi Rasul sallallahu alaihi wasallam, 'afasna al-azwaj wal aulad wad dhayyat fa nasina katsiran." Lalu ketika kita keluar dari majlis Rasulullah, kita bertemu dengan anak, cucu, ya, pekerjaan, istri, kita banyak lupa dibandingkan ingatnya.

Itu yang disebut oleh Hanzalah sebagai seorang munafik. Kata Abu Bakar As-Siddiq, wallahi inni la ashuru bidzalik. Demi Allah aku pun sama. Lihat, setingkat iman Abu Bakar As-Siddiq merasakan seperti itu. Kalau lagi di musalla sari bumi, semangat. Saya akan pokoknya pulang begini. Ya, pulang baca Quran, pulang ibadah, pulang. Tapi kalau sudah sampai rumah, lepas peci, lepas baju koko, lepas jenggot. Ambil remote televisi semuanya ditonton. Mau sinetron, mau film India nih, tonton. Padahal sudah jenggotan, kemana tuh jenggot, gak malu. Nonton perempuan joget. Ya. Nah, perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar Siddiq merasakan seperti itu. Kalau keluar, lupa tentang akhirat tadi. Tentunya beliau berdua tidak bermaksiat seperti sebagian manusia. Tetapi beliau lupa ataupun sibuk dengan perbuatan-perbuatan dunia beliau. Maka datanglah mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka berdua. Wahai Rasulullah, nafaqah Hanzalah, kata Hanzalah. Wahai Rasulullah, Hanzalah menjadi orang munafik. Kenapa diceritakan seperti ini? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, perhatikan. Ini di sini pelajarannya. Innakum law tadumuna kama takununa indi la safahatkumul malaika. Sesungguhnya kalian, kalau seandainya kalian seperti kalian ketika bermajlis di depanku, ketika kalian di luar juga seperti itu, maka niscaya kalian akan disalami oleh malaikat. Di jalan kalian, di tempat tidur kalian, di tempat duduk-duduk kalian. Kenapa? Karena sama dengan malaikat seperti itu. Malaikat tidak pernah lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak pernah mikir dunianya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, perhatikan. Sa'ah fa sa'ah. Tiga kali beliau ulangi itu. Wahai Hanzalah, terkadang kita sibuk dengan akhirat kita, tapi kita juga hidup di dunia. Maka bekerjalah untuk dunia. Tidak mengapa. Akan tetapi, satu, jangan bermaksiat. Yang kedua, jangan terlena dengan dunianya. Nah, itu gaya hidup yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Itu cerita yang pertama, bahwa Nabi dan para sahabatnya sering mengingat hari kiamat. Yang kedua, hadis riwayat Muslim. Suatu ketika Uthman bin Affan, manusia ketiga terbaik setelah para Abu Bakar As-Siddiq dan para Nabi dan para Rasul, beliau zara qabran fabaka hatta yabulla lihyatuh. Beliau mengunjungi kuburan, kemudian menangis sampai jenggotnya basah gara-gara air tangisan beliau. Air mata tangisan beliau. Kemudian ditanya oleh para sahabatnya, "Tadhkuru al-jannata wan-nar fala tabki wa tabki min hadha?" Wahai Utsman, engkau sering mengingatkan kita tentang surga dan neraka, tetapi tidak menangis. Kenapa ketika melihat kuburan engkau menangis? Lihat. Utsman bin Affan, apa beliau jawab? "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah." Sesungguhnya kuburan tempat paling pertama dari tempat-tempat singgah akhirat. Begini gaya hidup para sahabat. Dimanapun mereka berada, senantiasa konek pikirannya dengan hari kiamat nanti gimana? Hari kiamat nanti gimana? Dikubur nanti gimana? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, melanjutkan sabdanya, "Fa'in," ini perhatikan subhanallah. Dan itu tidak jauh dari kita para ikhwah. Mungkin kita mati hari ini, lalu masuk ke dalam alam kubur, kita akan merasakan itu. Beliau mengatakan, "Fa'in naja minhu fama ba'dahu aysar min." Jika seseorang selamat di alam kuburnya, maka fase kehidupan setelah alam kubur lebih ringan daripada alam kuburnya. "Wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu min." Kalau seandainya fase kuburan di alam barzah tidak selamat, dapat siksa, maka kehidupan setelahnya lebih sulit dibandingkan kuburan tersebut. Itu yang membuat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menangis.

Ini yang senantiasa harus kita tanamkan dalam diri kita. Dimanapun, kapanpun kita berada, selalu memikirkan hari kiamat dimulai dari kematian kita. Dan mudah-mudahan ini menjadi amalan kita nanti setelah keluar dari majelis ini. Apapun yang kita kerjakan, kira-kira ini saya berjalan ke tempat ini, saya manfaat gak untuk akhirat ya? Makanya para ulama ketika menafsirkan, memaknai zuhud, zuhud adalah tarku ma la yanfa'u al akhirah. Zuhud bukan berarti baju tidak tersetrika, enggak. Zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Kalau saya ngomong, kalau saya nulis di sosial media, kira-kira manfaat enggak ya di akhirat? Atau nambah dosa nih? Itu namanya zuhud. Itu yang selalu berpikir, itu orang yang selalu berpikir untuk kehidupan akhirat dia. Dan itulah gaya hidup para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Cerita yang ketiga diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam kitabnya Al-Musnad. Suatu ketika Utsman bin Affan dilewati oleh Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan salam. Kemudian Utsman bin Affan enggak ngeh. Tidak sadar kalau disalami Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab karena tidak dijawab salamnya, beliau kesal. Beliau mengadu kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya Abu Bakar, ara'aitum? Ara'aita anna akhaka Utsman sallamtu alaihi falam yarudda alaihi salam? Wahai Abu Bakar, apa pendapat engkau? Tuh, saudaramu Utsman, aku salami dia, dia tidak jawab salamnya. Maka datanglah Abu Bakar dan Umar kepada Utsman menanyakan akan hal itu. Ada apa kok disalami enggak jawab? Ya, subhanallah. Tiga orang mulia, paling mulia Pak di dunia. Setelah para nabi dan para rasul, sibuk gara-gara salam. Abu Bakar berkata, "Ya Utsman, sallama 'alaika Umar falam yarudda 'alaihi salam." Wahai Umar, wahai Utsman, Umar mengucapkan salam kepadamu. Kenapa engkau tidak jawab salamnya? Ya, itu biasanya orang kalau tidak jawab salam biasanya pikirannya kemana-mana. Sama seperti suami lagi megang ya, diomongin oleh anaknya, oleh istrinya, "Pak, woi Pak, woi." Enggak jawab-jawab dia. Dan masalah handphone ini aneh para ikhwah. Saya heran dan ini bisa merusak hubungan keharmonisasian antara keluarga suami istri. Coba bayangkan antum, satu kasur habis isya yang aturan dia bisa bercumbu antara suami istri, tapi masing-masing megang handphone. Sang suami wajahnya bercahaya karena handphone di depannya. Sang istri juga begitu. Habis itu capek masing-masing tidur. Ini keluarga apa ini? Ini keluarga jin jangan-jangan ini. Heran para ikhwan. Coba ada peraturan di rumah habis isya tidak ada yang megang handphone. Yang adalah megang pasangan. Ini heran, ini keluarga apa seperti ini? Ya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Orang biasanya kalau disalami enggak ngeh itu biasanya megang handphone, lagi sibuk dengan handphonenya. Yang ajib lagi, ini sedikit menyimpang tentang handphone ya. Yang ajib lagi, istrinya yang di samping, dia bisa apakan saja. Mau dia saltoin, mau dia macam-macam dia bisa. Dia melihat di handphonenya wanita yang dia tidak bisa apa-apakan, cuma dilihat. Ini yang nyata tidak kamu apa-apakan. Pantas dicabut nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berpesan kepada para laki, sekuat sebesar kamu melihat perempuan yang tidak halal di handphonemu, sebesar itu pula kelezatan menikmati istri yang halal akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Utsman bin Affan disalami enggak ngeh. Kata Utsman, "Wallahi ma syartu." Demi Allah dia enggak salam. Kata Umar bin Khattab, demi Allah saya sudah salam kepada engkau. Lihat, tiga orang sibuk dengan salam doang. Kata Abu Bakar menengahi, sodak Uthman. Uthman benar. Dia sedang sibuk perasaannya. Apa yang engkau fikirkan, wahai Uthman? Beliau mengatakan, mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam as'al. Belum bertanya kepada beliau, kaifan najatu fi hadzal amr? Bagaimana bisa selamat di akhirat? Itu yang beliau pikirkan. Itu

gaya hidup para sahabat. Dimanapun mereka mikirin, saya selamat gak nanti? Bukan mikirin besok makan apa. Besok kira-kira usaha. Ada sebagian orang, para ikhwah yang dirahmati Allah, sampai Mekah, Madinah, yang aturan dia di situ beribadah. Ya, aturan dia di situ beribadah. Yang ada apa? Megang handphone. Tolong kirim barang ke sana ya. Barang ke sana. Itu lagi di Madinah. Lalu kapan ibadahnya? Paham maksud saya enggak? Di Madinah yang aturan dia semangat ibadah, masih mikirin dunia di Indonesia. Paham maksud saya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah gaya hidup para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Pantas mereka mendapat ridha Allah, dijamin surga, diampuni oleh Allah, manusia terbaik karena senantiasa mengingatkan kehidupan akhirat. Dan mengingat kehidupan akhirat, Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah, ulama Islam abad kelima kalau tidak salah, disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, bahwa man aktsara dzikral maut ukrima bi thalaza. Silahkan coba ini. Ya. Barang siapa yang banyak mengingat kematian, mengingat hari kiamat, maka dia akan dimuliakan dengan tiga hal. Yang pertama, ta'jilu taubah, segera bertaubat. Ingat bagaimana dicabutnya nyawa. Ingat bagaimana nanti ruh kita kemana, kemudian dikembalikan kemana, bagaimana di alam barzakh. Ingat bagaimana dibangkitkan, ingat bagaimana padang mahsyar, ingat bagaimana tiupan sangkakala, ingat bagaimana macam-macam. Itu akan menyegerakan kita bertaubat kepada Allah. Yang kedua, qana'atul qalbi, yaitu puas hati dengan pemberian Allah. Tidak mudah menggerutu, tidak mudah merasa kekurangan. Yang ketiga, yaitu nasyatul ibadah, semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita mulai sekarang tentang dahsyatnya hari kiamat. Karena saya tadi sudah katakan tentang dahsyatnya hari kiamat adalah dimulai dari seseorang itu mati, maka saya harus menjelaskan tentang kematian. Dahsyatnya kematian. Baru setelah itu kita mulai fase-fase dahsyat-dahsyatnya yang lain. Perhatikan, kita akan ambil tentang dahsyatnya sakaratul maut. Dan Allah menyebutkan ayat sakaratul maut dalam Al-Qur'an. Surat Qaf ayat 19. Wa ja'at sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Dan telah datang sakaratul maut dengan kebenaran. Itulah yang senantiasa kalian lari darinya. Itulah yang senantiasa kalian lari darinya. Ini menunjukkan ada benar adanya sakaratul maut. Sakaratul maut adalah lahadhat, saat-saat kematian. Rasa sakit saat-saat kematian. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, jangan manusia biasa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja merasakan sakaratul maut. Makanya Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kata Aisyah, perhatikan, ma aghbitu ahadan bihauni mautin ba'da alladhi ra'aitu min shiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah iri dengan kematian yang ringan kepada seseorang setelah apa yang aku lihat kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kematian Rasul sallallahu alaihi wasallam? Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Saya langsung kepada inti pembicaraan, faja'ala yadayhi yudkhilu yadayhi fil ma. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memasukkan kedua tangannya ke dalam air. Fayamsahu bihima wajha. Kemudian beliau usap wajahnya dengan kedua tangan tersebut. Masukkan tangan, usap wajah. Masukkan tangan, usap wajah. Kemudian beliau mengucapkan, lihat sakaratul maut. Rasulullah SAW, la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Sesungguhnya kematian mempunyai rasa sakit.
Thumma nasaba yadahu faja'ala yaqul fir rafiqil a'la. Kemudian beliau mengacungkan tangannya, kemudian beliau mengatakan, "Ya Allah, jadikan aku di tempat yang paling tertinggi." Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sakaratul maut. Sekarang kita ingin tahu bagaimana sih dahsyatnya sakaratul maut. Salah satu pemandangan dahsyatnya hari kiamat, dahsyatnya sakaratul maut. Lihat, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Imam Bukhari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'min idza hadara al-maut." Sesungguhnya orang beriman jika didatangi kematian, busyira bi ridwanillahi wa karamatihi. Dia akan diberikan kabar gembira dengan ridha dan kemurahan dari Allah. Falaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amamahu. Maka tidak ada sesuatu apapun yang paling dia cintai kecuali apa yang ada di hadapannya. Makanya tidak heran orang kalau dalam keadaan sakaratul maut padahal dia koma, stroke koma misalkan, tapi dia orang beriman, tidak bisa bergerak apa-apa, koma, enggak bisa bergerak apa-apa. Tetapi ketika datang sakaratul maut dan dia orang beriman, diberikan kabar gembira oleh Allah, maka dia sangat gembira dengan kabar gembira tersebut. Maka yang terjadi apa? Dia seakan-akan ingin menggapai sesuatu, tersenyum, kemudian dahinya, wajahnya seperti sehat kembali. Itu sakaratul maut bagi orang beriman. Perhatikan baik-baik, lihat penjelasan para ulama salaf tentang bagaimana sakaratul maut. Perhatikan, disebutkan dalam kitab Fathul Bari bahwa Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Ka'ab ibn Malik al-Ahbar, "Akhbirni 'anil maut ya." Wahai, kata Umar bin Khattab, beritahukan kepadaku tentang bagaimana sakitnya rasa mati. Kemudian Ka'ab mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, huwa mithlu sajaratin katsiratu syauq fi jawfi ibni Adam." Dia adalah seperti pohon yang banyak durinya yang dimasukkan ke dalam tenggorokan anak manusia. Yang belum pernah berpikir tentang kematian, rasakan ini. Masukkan ke dalam hati kita baik-baik. Kita akan merasakan semuanya ini. Pohon banyak durinya yang dimasukkan ke dalam mulut manusia. Falaisa minhu irqun illa mafsil, falaisa minhu irqun wala mafsilun illa wa rijlu shadidudz dhira'ain. Artinya tidak ada otot urat kecuali akan terputus pecah. Fahuwa yu'alijuha yanzi'uha fabaqa Umar. Maka dia akan, kematian tersebut seperti pohon yang banyak durinya, dia akan dimasukkan kemudian ditarik lagi, dimasukkan, ditarik lagi, terus seperti itu. Mendengar itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis. Itu riwayat pertama tentang sakaratul maut. Riwayat yang kedua disebutkan juga oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, yaitu ketika Amr ibn As radhiyallahu anhu ditanya oleh anaknya Abdullah bin Amr ibn As tentang kematian. Jadi ceritanya Amr ibn As ini mengatakan, "Ya laitani ajidu rajulan dzakiyan yukhbiruni 'anil maut." Wahai alangkah indahnya, kata Amr ibn As sang bapak, alangkah indahnya kalau seandainya aku ketika hidup ada orang yang memberitahukan kepadaku tentang bagaimana rasa sakit mati. Maka ketika bapak ini yang tadi berkata seperti itu dalam keadaan sakaratul maut, anaknya cerdas. Beliau mengatakan, wahai bapakku, engkau pernah berkata seperti ini. Alangkah indahnya kalau aku bertemu dengan orang yang cerdas yang bisa memberitahukan tentang kematian atau rasa sakit mati. Maka sekarang aku bertanya kepadamu, apa yang engkau rasakan? Maka beliau menjawab, "Wallahi, demi Allah." Dan sumpah ketika disebutkan itu untuk menekankan pembicaraan. Laka'anna jambi fitah. Perhatikan, yang tidak pernah memikirkan bagaimana sakaratul maut, yang terlalu terlena dengan kehidupan dunia, yang terlalu tergila-gila dengan jabatan, harta, wanita, yang ingin hidup selamanya di dunia. Perhatikan, semuanya akan mendapatkan ini. Kita semua akan mendapatkan ini. Wallah, demi Allah, laka'anna jambi fitah. Seakan-akan tubuhku disempitkan dalam sebuah alat.
walaka anni atanaffasu min sammi ibra. Silahkan Anda bernafas sekarang sedalam-dalamnya sebelum ini terjadi kepada Anda. Beliau mengatakan, demi Allah, seakan-akan aku bernafas dari seperti lubang jarum. Itu sekaratul maut. Seakan-akan aku bernafas seperti lubang jarum. Wa ka'anna ghusna syaukin yujarru bi min qadami ila hamati. Seakan-akan ada pohon-pohon berduri yang dipukulkan kepadaku dari mulai telapak kakiku sampai ke kepalaku. Itu sakaratul maut. Yang semua dari kita akan mendapatnya. Waja'at sakrah. Kalau memikirkan seperti ini, Pak, sudah. Segera bertaubat. Puas dengan pemberian Allah, semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan orang mungkin dia sukses di dunia, tapi saya harus sukses di akhirat. Saya harus ruh saya keluar dari jasad saya seperti mulut teko, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika dia adalah ruhnya orang beriman. Adapun ruhnya orang-orang kafir, orang-orang fajir yang banyak dosa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti seseorang mencabut bulu domba yang basah, yang sangat kuat harus dicabut dengannya. Saking kuatnya seluruh urat, seluruh otot pecah dan putus. Saya harus selamat. Makanya saya katakan tadi, inti kehidupan seorang beriman adalah bagaimana bisa selamat setelah mati. Ini dahsyat yang pertama, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah semoga sakaratul maut kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama lagi semoga kita diberikan husnul khatimah. Wallahi, Pak. Kenikmatan dunia apapun yang dirasakan seseorang, sebesar apapun nikmat tersebut, harta melimpah ruah, rumah mega, mobil mewah, emas kiloan, berkilau, tidak akan ada nilainya jika seseorang dicabut nyawanya dalam keadaan tidak husnul khatimah. Tidak ada nilainya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah indahnya ketika seseorang dikatakan dalam keadaan sakaratul mautnya, wahai fulan, ucapkan la ilaha illallah. Dia mengucapkannya dengan lancar. Dan alangkah mengerikannya ketika seseorang dalam keadaan sakaratul maut diucapkan kepadanya, wahai fulan, ucapkan la ilaha illallah. Dia mengatakan sesuai dengan kebiasaan. Seperti yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala tentang orang-orang yang su'ul khatimah. Imam Al-Qayyim sering menyebutkan ini dalam kitab-kitabnya. Ada orang yang diucapkan ketika sakaratul maut, dia mengucapkan, wahai fulan, ucapkan la ilaha illallah. Dia mengatakan, asqini, asqini. Tuangkan lagi kepada aku. Karena dia suka minum khamr. Ada yang ketika diucapkan, ucapkan la ilaha illallah, dia mengucapkan syahid. Yang artinya, sekak, mat. Karena dia suka berjudi. Dan innamal a'malu bil khawatim. Amalan-amalan itu dengan akhirnya. Minta akhir yang baik. Sekarang bukan ukuran. Akhir Anda bagaimana? Maka salah satu yang kita takutkan adalah su'ul khatimah. Dan ingat selalu perkataan Imam Az-Zahabi rahimahullah yang bermadzhab Syafi'i. Beliau mengatakan, al-insan yamutu ala ma'asyali. Seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Maka silahkan kita cari kebiasaan baik masing-masing. Rahasiakan. Tidak perlu kita ungkap-ungkap. Cari kebiasaan baik masing-masing. Semuanya mempunyai kapasitas dan kapabilitas. Silahkan cari kebiasaan baik-baik masing-masing. Yang dengannya kita berharap mati di atasnya. Karena seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kebiasaan berpuasa, kebiasaan baca Quran.
ketika mati di tangan orang-orang Khawarij, meninggal syahid di tangan orang-orang Khawarij dalam keadaan berpuasa dan membaca Quran. Orang biasa baca Quran mati di atas Qurannya. Orang yang biasa membaca atau melihat hal-hal yang diharamkan, niscaya dia mati dengan cara ketika itu dia melihat hal-hal yang diharamkan. Maka hati-hati para ikhwah, itulah dahsyat yang pertama. Dahsyat yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yaitu dahsyatnya alam kubur. Kalau seseorang sudah dicabut nyawanya oleh Allah, ruhnya dinaikkan ke atas langit, kalau dia beriman, dia akan dinaikkan ke atas langit yang ketujuh. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala, kembalikan hambaku ini fil illiyin, atau tulis hambaku ini fil illiyin. Tulis hambaku ini daftar orang-orang yang penghuni surga. Maka kemudian kembalikan ruhnya ke dalam jasadnya di alam barzakh. Ketika sudah dikembalikan di alam barzakh, tidaklah siapapun orangnya, tidaklah orang meninggal kecuali kuburannya disempitkan. Ya, dahsyatnya kuburan. Makanya tadi Utsman bin Affan ketika melihat kuburan, beliau mengatakan al-qabru awwalu manazil akhirah. Kuburan adalah tempat persinggahan yang paling pertama. Bagaimana sih kuburan? Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan tentang kuburan ya. Ma ra'aitu mandaran qat aswa'a minal qabr. Aku tidak pernah melihat pemandangan yang paling buruk dibandingkan pemandangan yang ada dalam kuburan. Salah satu pemandangan yang paling dahsyat di hari kiamat tentang kuburan adalah kuburan disempitkan. Semua kubur, bahkan semua kubur, bahkan manusia siapapun dia, bahkan kuburan para sahabat disempitkan. Dijadikan kuburannya sesempit-sempitnya, tulang belulangnya menjadi satu. Wallahi Pak, rumah mega, mobil mewah, enggak ada apa-apanya pada saat itu. Coba perhatikan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadzal ladzi taharraka lahul 'arsy." Ini orang yang dengan kematiannya arsy-nya Allah bergetar. Wa futihat lahu abwabus sama. Ini orang yang karena kematiannya pintu-pintu langit terbuka. Wa syahidahu 70,000 minal malaikah. Dan disaksikan oleh 70,000 para malaikat kematiannya. Siapa beliau? Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu anhu. Tetapi meskipun demikian, meninggal arsy-nya Allah bergetar. Meninggal disambut 70,000 para malaikat. Meninggal pintu-pintu langit dibukakan oleh Allah ketika Sa'ad radhiyallahu anhu meninggal. Tetapi meskipun demikian, laqad dhumma dhummatan, sungguh kuburannya disempitkan sesempit-sempitnya. Kalau yang seperti itu saja disempitkan kuburannya, bagaimana kita? Itu dahsyatnya kubur para ikhwan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma furija anhu." Kemudian dilebarkan kembali kuburan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Ini dahsyatnya yang kedua tentang kubur. Dahsyatnya yang ketiga, dahsyatnya hari kiamat yang ketiga tentang siksa kubur atau nikmat kubur. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana tentang dahsyatnya siksa kubur. Saya akan berbicara tidak berbicara tentang orang yang beriman. Kalau orang beriman ya, seperti di ceritanya ruhnya keluar seperti air keluar dari mulut teko. Mudah-mudahan kita termasuk itu. Sangat indah. Kemudian diangkat, tidaklah ruh tersebut berpisah dari jasadnya, tidak sekejap mata pun, kecuali para malaikat dari surga akan mengkafan. Kemudian setelah kan ke dalam tempat ke atas langit, kemudian langit akan menyambutnya. Siapa ini?
Ini adalah disebutkan dengan nama yang terbaik ketika dia hidup di dunia. Makanya saya berpesan para ikhwan

dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasih nama anak yang baik-baik. Jangan nama anak yang aneh-aneh. Ya. Nama anak kadang-kadang gabungan dari dua bapak dan ibu. Joni dengan Rita misalkan. Jadi Jota. Ya, enggak. Karena nanti di hari kiamat dia akan dipanggil sesuai dengan namanya yang baik ketika dia hidup di dunia. Semua malaikat menyambutnya. Sampai malaikat yang di langit yang ketujuh. Kemudian kata Allah, tulislah hambaku ini di daftar orang yang penghuni surga. Kemudian kembalikan dia ke dalam ruhnya, ke dalam jasadnya di alam barzakh. Lalu setelah itu, setelah disempitkan kuburannya, kemudian dibukakan lagi, dibukakan pintu surga. Masuk bau surga ke dalam kuburannya. Kemudian diluaskan kuburannya seluas mata memandang. Mudah-mudahan kita bisa masuk di dalamnya. Kemudian setelah itu dia berkata, ya Rabbi aqimis sa'ah kaima arju ila ahli. Ya Allah, bangkitkan segera hari kiamat agar aku bisa berkumpul lagi dengan keluarga. Ini orang beriman. Saya tidak berpikir, saya tidak menjelaskan akan itu. Orang lihat siksa kubur, dahsyatnya siksa kubur. Perhatikan baik-baik para bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Orang ini seperti yang saya sebutkan, ketika ruhnya berpisah dari jasadnya, dan itu seperti dicabut, wall yang basah dicabut, sehingga seluruh uratnya, seluruh ototnya pecah dan putus. Kemudian tidaklah sekejap mata keluar ruhnya dari jasadnya, kecuali dia akan dimasukkan ke dalam kain kapan yang penuh dengan kudis dan penyakit dari neraka, baunya busuk. Kemudian minta dibukakan pintu langit, tidak akan dibukakan. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dibukakan hatta yarijal jamalu fi sammil khiyat, sampai onta masuk ke dalam lubang jarum. Itu menunjukkan apa? Mustahil. Mustahil. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, tulis untuk orang tersebut di daftar penghuni neraka. Jadi sebenarnya setelah itu dia sudah tahu dia penghuni neraka. Lalu kembalikan jasadnya, dilempar jasadnya sebagaimana orang melempar sesuatu dari atas. Tidak ada harganya. Lempar jasadnya. Tidak seperti tadi dibawa oleh malaikat, kemudian dimasukkan lagi ke dalam alam barzakhnya. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ka'annama takhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Itu ayatnya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dilemparkan jasadnya dari langit dan tidak diterima oleh langit. Sebutkan dalam surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 31. Lihat, Allah berfirman, saya bacakan ayatnya, "Wa man yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhthafuhu tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq." Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka dia seolah-olah dijatuhkan dari langit, disambar oleh burung, diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Enggak ada nilainya. Kemudian dimasukkan lagi ke dalam alam barzakh. Mulai saat itu apa yang terjadi? Perhatikan. Ini dahsyatnya fitnatul qabr dan siksa kubur. Perhatikan baik-baik. Fa afrisu lahu minan nar. Kata dia, kata Allah Subhanahu wa taala, bentangkan kasur dari api. Waftahu lahu baban ilan nar. Bukakan pintu neraka baginya. Fayatihi min harriha wa sumumiha. Datanglah dari panasnya api neraka tersebut dan bau busuknya api neraka tersebut. Wa yudayyaku alaihi fi qabrih. Dan disempitkan kuburannya sesempit-sempitnya. Hatta takhtalifa fihi adla'u, sampai tulang belulangnya menjadi satu. Sampai tulang belulangnya menjadi satu. Kemudian dalam keadaan seperti itu, belum selesai dahsyatnya siksa kubur. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajh. Datanglah orang buruk wajahnya. Qabihus thiyab, buruk pakaiannya. Muntinur rih, bau busuk baunya. Fayaqul abshir billadhi yasuq, rasakan yang telah
rasakanlah siksa yang menghinakanmu. Orang ini berkata, yang tadi wajahnya buruk, pakaiannya buruk, baunya busuk. Hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad. Inilah hari yang diancam untukmu ketika kamu hidup di dunia. Fayaqul. Lalu orang ini berkata, menanta, siapa engkau? Si mayat ini, yang tadi tulang belulangnya sudah menjadi satu. Ustaz, gimana tulang belulang menjadi satu? Kemudian dia ngomong, itu bukan urusan kita. Yang jadi urusan kita adalah kejadian ini bagaimana nanti. Apakah kita termasuk dalamnya? Na'udzubillah. Kemudian, man anta? Siapa engkau? Fawajhuka alwajhu alladhi yaji'u bil-bishar. Wajahmu ini seperti orang yang mendatangkan keburukan. Siapa engkau? Dia menjawab, lihat, perhatikan. Ana amalukal khabith. Aku amal murukmu. Ini teman sejatimu, wahai manusia. Bukan istrimu. Bukan anakmu. Ini teman sejatimu. Bukan hartamu, rumah megah, mobil mewah. Ini teman sejatimu. Amal lu. Ana amalukal khabith. Aku amal burukmu. Kemudian lihat bagaimana buruknya, lihat. Fa wallah ma 'alimtuka illa kunta bati'an an ta'atillah sari'an ila ma'siyatillah. Demi Allah, tidaklah aku mengenalmu kecuali, saya sudah jelaskan di awal tadi. Kalau ada kata peniadaan, kemudian setelahnya pengecualian, maksudnya apa? Pengkhususan. Tidaklah aku mengenalmu kecuali engkau di dunia lelet, lambat dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah. Sangat semangat bermaksiat. Ya. Fajazakallahu syarran. Maka Allah membalasmu dengan keburukan. Thumma yuqayyidullahu lahu a'ma asam abkam fi yadihi mirzabah. Kemudian dibuat oleh Allah dia sebagai orang bisu, tuli, buta. Di tangannya diborgol dengan rantai dari api. Lau duriba biha jabalun kana turaban. Kalau seandainya rantai tersebut dipukulkan kepada gunung, niscaya gunung akan menjadi debu-debu yang berterbangan. Fayudrabu hatta yasiru biha turaban. Dipukulkan kepada orang tersebut sampai dia menjadi debu-debu yang berterbangan. Thumma yu'iduhu kama kan. Lalu dikembalikan lagi. Dan ini saya pesan, Pak. Dikembalikan lagi jasadnya seperti semula. Saya pesan. Yang belum pernah takut tentang neraka, tentang siksa, perhatikan. Siksa neraka dan siksa dikubur, dia mempunyai sifat. Ringkasannya adalah tempat siksa, tempat penyiksaan yang paling terburuk yang tidak pernah bisa dibayangkan. Itu ringkasan siksa di akhirat, baik di alam kubur ataupun di neraka. Tempat penyiksaan yang paling terburuk yang tidak pernah bisa dibayangkan. Dan dua sifatnya. Yang pertama, selalu disiksa tidak pernah berhenti. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Tidak pernah hidup, tidak pernah mati. Karena selalu disiksa. Yang kedua, disiksa dan tidak pernah diringankan siksanya. Kalau seandainya penghuni neraka minum, minumannya adalah air mendidih. Air mendidih di dunia 100 derajat Celcius. Maka mungkin hari ini dia akan meminum air mendidih yang panasnya 100 derajat Celcius. Besok tidak, jangan berharap. Lebih daripada 100 derajat Celcius. Besoknya lebih lagi. Itu sifat siksa di akhirat, baik di alam barzakh ataupun di hari kiamat. Apa tadi dua sifatnya? Tidak pernah berhenti. Yang kedua, tidak pernah diringankan. Ini seperti ini. Tsumma yu'iduka makan. Kemudian jasadnya dikembalikan seperti semula. Kemudian dipukulkan lagi, kemudian menjadi debu lagi, kemudian dikembalikan lagi, dipukul, tidak pernah berhenti sampai datang hari kiamat. Di neraka begitu juga nantinya. Setelah ini pantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau a'lamu ma a'lam, lau ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui dari siksa neraka, siksa di hari akhir,
Misalnya kalian benar-benar sedikit tertawa, banyak menangis. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian para ikhwah, fayasihu sayha yasma'u kullu syai'in dathqalin. Akibat pukulan tersebut, orang tersebut berteriak. Saking keras teriakannya, segala sesuatu di dunia ini mendengarnya, kecuali dua jenis manusia, dua jenis makhluk, manusia dan jin. Thumma yuftahu lahu babun minan nar wa yumahhadu min furushin nar fayaqul ya rabbi la tuqimis sa'ah. Kemudian dibukakan pintu dari neraka. Kemudian ada jalan dia menuju neraka. Kemudian dia berdoa, ya Allah, jangan dirikan hari kiamat. Karena dia tahu, setelah ini siksa neraka lebih berat. Itu dahsyatnya siksa kubur, para ikhwan yang dirahmati Allah. Jadi pantas memang tadi Abu Ali Ad-Daqqaq mengatakan, siapa yang banyak mengingat kematian, dia akan dimuliakan oleh Allah dengan tiga hal. Apa tadi? Bersegera tobat. Yang kedua, puas hati dengan pemberian Allah, tidak selalu merasa kekurangan. Yang ketiga, rajin ibadah, semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bismillah. Saya pokoknya kajian ini sampai 1 menit sebelum zuhur saya baru berhenti. Ya, perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang keempat atau yang ketiga, tentang dahsyatnya hari kebangkitan. Kalau tadi dahsyatnya kematian, sakaratul maut, dahsyatnya kubur, kemudian dahsyatnya siksa kubur, sekarang dahsyatnya hari kebangkitan. Dan ingat Pak, sebelum saya lanjutkan, semua itu kita lalui sendirian. Tidak ada istri, gak ada anak, gak ada orang tua, gak ada teman dekat, sendirian. Mati sendirian. Dicabut nyawa sendirian. Diangkat ruhnya sendirian. Diterima langit sendirian. Tidak diterima langit sendirian. Dimasukkan ke dalam alam barzah sendirian. Meskipun mungkin kuburan ibu kita di samping kita, ibu kita yang paling menyayangi kita, sendirian. Disiksa sendirian di alam barzah. Semuanya sendirian. Dibangkitkan nanti sendirian. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu konsekuensi yang harus kita lalui nantinya. Sekarang dahsyatnya hari kiamat dilihat dari hari kebangkitan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang hari kebangkitan ini membuat kita semakin yakin dunia tidak ada nilainya apa-apa. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Walaisa fil insani syai'un illa bali." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Tidak ada sesuatu di dalam diri manusia apapun itu kecuali akan binasa, hancur lebur. Dari mulai tengkorak kita, leher kita, badan kita, semuanya akan binasa. Bahkan saya pernah diberitahukan oleh ahli forensik, orang batas wajar manusia kalau sudah masuk ke dalam kubur, kalau dia mati, itu minimal sebulan Ustaz, hancur lebur. Lalu apa yang dibanggakan selama ini? Kenapa kau bisa sombong? Kamu mati dalam kubur, itu akan hancur semuanya. Illa syai' illa azmun wahid. Kecuali satu tulang ekor. Wahuwa ajbu zanab minhu yurakkabu yawmal khiyamah. Dan dia adalah satu tulang ekor yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan manusia seperti semula pada hari kiamat. Jadi ceritanya disebutkan bahwa nanti akan turun hujan ketika sudah ditiupkan sangkakala, kemudian diwafatkan seluruh manusia, kemudian Allah menurunkan hujan. Hujan berupa air mani. Air mani tersebut akan menetes ke satu tulang ekor manusia.
setiap tulang ekor mendapatkan air mani dari air hujan, air mani tadi, kemudian mereka akan kembali seperti semula dan dibangkitkan oleh Allah. Kejadian yang subhanallah. Enggak ada nilainya dunia kalau sudah berbicara seperti ini, Pak. Tidak ada nilainya keirian seseorang kepada kesuksesan kawannya, koleganya, teman dekatnya, teman SMA-nya, teman kuliahnya. Oh, sudah jadi diplomat ya, keliling dunia ya. Bukan urusan. Yang penting saya selamat tidak setelah mati. Itu yang jadi urusan. Makanya dulu, Pak, awal-awal saya datang ke Indonesia 2014. Dulu saya katakan, kalau Anda iri kepada kawanmu atau kolegamu atau teman SMA-mu, teman kuliahmu dengan kesuksesan dunia yang dia dapati, lihat, tanamkan di dalam diri ada tiga hal. Tidak dibawa mati. Itu semua gak dibawa mati. Yang dibawa mati amalnya. Ini manusia ini, Pak, gara-garanya adalah, atau terutama kalau lagi reuni, Pak. Reuni kawan gitu, kawan SD, kawan SMP, kawan SMA, kawan kuliah gitu. Wah, sudah mulai. Wah, itu sukses saya masuk TV. Masuk TV, bukan TV. Tapi enggak sukses di akhirat. Untuk apa? Sekedar masuk TV. Maka bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu dahsyatnya hari kiamat. Dan perhatikan, al-insan yamutu ala ma'asha alaih wa yub'athu alaih. Seorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya di dunia dan akan dibangkitkan sesuai dengan kematiannya. Maka berharaplah mati dalam keadaan husnul, karena nanti akan dibangkitkan sesuai dengan kebiasaannya. Lihat dalil yang menunjukkan akan hal ini, hadis riwayat Imam Muslim dari Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allahu biqaumin 'adzaban asaba al-'adzabu man kana fihim, thumma bu'ithu 'ala a'malihim." Ini perhatikan baik-baik. Jika Allah menginginkan kepada suatu kaum siksa, Allah akan umumkan siksa tersebut kepada semua dari mereka. Contoh misalkan ada kaum, suatu kaum yang disiksa oleh Allah, padahal di situ ada orang-orang saleh. Tapi kenapa semuanya kena? Yang buruk kena, yang saleh kena. Maka ini jawabannya, kata Rasulullah SAW, "Thumma bu'ithu 'ala a'mali." Nanti pembedanya adalah ketika mereka dibangkitkan di hari kiamat sesuai dengan amal saleh mereka, sesuai dengan amal mereka masing-masing. Itu jawaban. Kalau seandainya ada orang bertanya, "Ustaz, itu kenapa daerah tersebut kan gak semuanya buruk? Ada juga orang saleh, ada penghafal Quran, ada orang ahli ibadah, ahli masjid, para ulama, para ustaz, para kiai. Ada orang-orang saleh di situ. Kenapa disiksa semua oleh Allah? Apakah ini ketidakadilan dari Allah?" Maka kita katakan ini jawabannya. "Thumma bu'ithu 'ala a'mali." Kemudian mereka akan dibangkitkan sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Dan itu salah satu dahsyatnya hari kiamat. Dan perhatikan riba, Pak. "Alladzina yaquluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asyaitanu minal mas." Orang yang makan harta riba tidaklah dibangkitkan hari kiamat kecuali seperti seorang yang kerasukan jin, syaitan. Karena di dunia dia melakukan maksiat riba, dibangkitkan sesuai dengan kebiasaannya, yaitu dibangkitkan dalam keadaan seperti kerasukan jin. Maka ini dahsyatnya hari kebangkitan. Kemudian yang ke selanjutnya, yang keberapa ini? Hah? Kelima. Dahsyatnya hari kiamat dilihat dari padang mahsyar. Dahsyatnya hari kiamat dilihat dari padang mahsyar. Yang pertama, dahsyatnya semua dikumpulkan. Bahkan sampai binatang buas. Kalau seandainya benar cerita dinosaurus, dikumpulkan semuanya. Lihat ayat yang menunjukkan akan hal ini, surah At-Takwir ayat 5. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa idzal wuhushu husyirat." Jika binatang-binatang buas dikumpulkan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu'ul Fatawa, "Wa ammal bahaimu fajami'uha yahsyuruhu Allah subhanahu."
kama dalla alaihi alkitab wassunnah. Adapun seluruh binatang maka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bagaimana pengumpulannya? Lihat dahsyatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "Innakum mahsyurun." Kalian akan dikumpulkan hufatan, tidak memakai alas kaki. Uratan, telanjang, tidak memakai sehelai benang pun. Ghurlan, tidak terkhitan. Kemudian beliau membaca surat Al-Anbiya ayat 104. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Sebagaimana kami mulai makhluk pertama, maka kami akan kembalikan dia. Wa'dan 'alaina. Ka itu adalah janji dari kami, inna kunna fa'ilin. Sesungguhnya kami akan melakukannya. Dalam keadaan seperti itu di padang mahsyar, tadnu syams hatta qadru min. Matahari didekatkan sampai sekitar 1 min. 1 mil kalau hitungan manusia sekarang 1.6 km. Dekat sekali. Tidak memakai alas kaki, tidak berkhitan, telanjang. Dalam riwayat Imam Ahmad atau riwayat imam yang lain, buhman, tidak membawa apa-apa. Dan tidak ada satu tiang pun untuk bernaung di sana. Tidak ada satu tiang. Walau sebesar satu lidi naungan, tidak ada. Dahsyatnya hari kiamat para ikhwan. Makanya ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang keringatnya sampai dadanya, ada yang keringatnya sampai pinggangnya, sesuai dengan apa? Hah? Kegantengan, kecantikan, sesuai dengan jabatan, sesuai dengan strata profesi di masyarakat, tidak sesuai dengan amal. Itu dahsyatnya hari kiamat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah sampai bertanya, "Ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa'u jami'an yanzuru ba'dhum ila ba'd?" Wahai Rasulullah, laki-laki dikumpulkan dengan perempuan pada saat itu dalam keadaan telanjang, sebagian mereka melihat kepada sebagian yang lain. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Ya Aisyah, wahai Aisyah, al-amru ashaddu min an yanzura ba'dhum ila ba'd." Wahai Aisyah radhiyallahu anha, perkara pada hari itu lebih dahsyat dibandingkan laki-laki melihat kepada perempuan. Dalam hadis ini terdapat pelajaran sebenarnya, terutama untuk ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Lihat, dalam keadaan genting, Aisyah radhiyallahu anha masih memikirkan keadaan auratnya, kesuciannya. Ini yang patut dicontoh oleh para ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Dimanapun, kapanpun, yang paling harus diperhatikan adalah kesuciannya, sifat iffahnya. Dan saya setelah ini tidak ingin mendengar lagi kalau seandainya di restoran, di warung makan, ada ibu-ibu bercadar tetapi bercandaannya dengan gelak tawa, hahihi, melebihi daripada yang tidak berjilbab. Ada seorang pernah curhat kepada saya, "Ustaz, Ustaz mau tahu kenapa saya tidak mau pakai jilbab lebar? Saya pernah masuk ke dalam rumah makan, Ustaz. Di sana ada orang-orang berjilbab lebar, mungkin sebagian mereka bercadar, tetapi bercandanya, ketawanya, hahihi, melebihi laki-laki, orang-orang pada melihat. Maka suami saya tidak mengizinkannya, Ustaz. Meskipun keputusan ini keliru, karena itu bukan jadi ukuran. Yang ukurannya adalah dalil dari Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam." Maka perhatikan sifat hiswah, malu yang membawakan ketenangan. Sifat iffah, menjaga kesucian. Dimanapun, lihat Aisyah radhiyallahu anha wa arallaha. Ini dahsyatnya hari padang mahsyar para ikhwan. Dan pada saat itu kita tidak bisa bergerak apa-apa. Jangan kita kira seperti kita hidup di dunia, kita bisa kemana, kesana, kemari, tidak. Tanpa izin Allah, tidak bisa bergerak apa-apa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Naba. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
dalam surah An-Naba tentang bahwa seseorang tidak akan bisa

dalam surat Naba juz yang ke-30 surat ke-78 ayat 38. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa la yatakallamun. Mereka tidak bisa berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Allah yang Maha Pemurah. Maka ia mengucapkan perkataan yang benar. Para malaikat saja tidak bisa bergerak sesuai dengan kehendaknya, apalagi manusia. Pemandangan yang begitu luar biasa, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, dahsyatnya hari kiamat dilihat dari hari hisab. Perhatikan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari hisab. Sebelum saya sebutkan bagaimana dahsyatnya, saya ingin mengingatkan dulu bahwa kita harus yakin tanpa ada keraguan sedikit pun, semua dari kita akan diberdirikan satu-satu, Pak, diberdirikan di hadapan Allah. Semua dari kita berdiri di hadapan Allah, dan semua dari kita ketika diberdirikan di hadapan Allah, tidak ada penerjemah antara kita dengan Allah. Semua dari kita ketika diberdirikan di hadapan Allah akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka siapa saja yang meyakini bahwa dia akan diberdirikan di hadapan Allah sendirian, tidak ada penerjemah, dan siapa saja yang meyakini bahwa dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, maka persiapkan jawaban. Persiapkan jawaban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihat tentang kita diberdirikan, anggap Pak kita berdiri di hadapan Allah, tidak ada penerjemah. Kita sendiri berhadapan di hadapan Allah yang Maha Pencipta, yang Maha Pengatur, yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqifuhum innahum mas'ulun. Berdirikan mereka. Sesungguhnya mereka akan ditanya pada hari kiamat. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saffat, surat ke-37 ayat 24. Lihat lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian kamu akan benar-benar ditanya, sungguh kamu akan benar-benar ditanya pada hari itu tentang nikmat. Surat At-Takatsur ayat yang terakhir. Ini menunjukkan bahwa kita harus yakin bahwa kita akan diberdirikan di hadapan Allah, tidak ada penerjemah di antara kita kecuali kita dengan Allah, dan akan dimintai pertanggungjawaban. Siapa yang meyakini itu, persiapkan jawaban. Lihat hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'min, innallahu yudnil mu'min yaumal qiyamah." Allah akan mendekat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Summa yadha'u kanafa. Lalu Allah meletakkan penutupnya. Wa yasturuhu rabbu. Lalu Allah menutupi antara dia dengan hamba tersebut saja. Mulai di situ hisab. Lihat di sini dahsyatnya. Kata Allah, "Ya fulan, ata'rifu dhanba kadha?" Wahai fulan, tahu enggak ini dosamu? Diperlihatkan oleh Allah, ini dia berbuat dosa tahun sekian, bulan sekian, hari sekian, jam sekian, menit sekian, detik sekian. Makanya kata para ulama, silahkan berbuat maksiat asalkan kamu bisa mengelak di hari kiamat di hadapan Allah tentang pertunjukan amalmu. Dan itu mustahil. Kemudian orang itu mengatakan, "Bala ya Rabb," sambil dia menunduk, "Ya Allah, itu dosa. Enggak bisa mengelak." Kemudian Allah mengatakan, "Ata'rifu dhanba kadza? Ta'rifu dhanba kadza? Ta'rifu dhanba kadza? Itu dosamu? Itu benar dosamu? Itu dosa muslim?" Kemudian dia mengatakan, "Iya, hatta qarrarahu bi dhunubi." Sampai jika dia sudah mengakui seluruh dosa-dosanya. "Wa ra'a nafsahu annahu halak." Dan dia mengira bahwasanya dirinya pasti binasa karena semuanya sudah diketahui oleh Allah. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lihat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawm." Wahai fulan, dosamu itu telah aku tutupi ketika

0: dunia, ketika kamu hidup di dunia,
1: dan hari ini kuampuni dosamu.
0: Para ikhwah, para ulama mengatakan laukanatidzunubulaha
1: rih majalasa minni ahad.
0: Kalau seandainya dosa itu berbau, ini saya tidak akan ada yang bisa sedekat ini duduk dengan saya.
1: Cuma rahmat Allah menutupi.
0: Dan jangan buka itu rahmat. Jangan diceritakan. Rahmat Allah menutupi kita, para ikhwan. Wallahi, ini kalau seandainya dibuka aib, maka saya tidak cocok duduk di sini. Saya lebih cocok untuk nuntut ilmu itu pun di luar tempatnya. Cuma Allah subhanahu wa ta'ala menutupi.
1: Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pintar-pintar tutupi kebaikan kita sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah menutupi dosa-dosa kita.
0: Lihat, perkataan seperti tadi atau riwayat tadi itulah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran,
1: fasawfa yuhasabu hisaban yasira,
0: sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Insyiqaq ayat ke-7 sampai 9, maka kami akan hisap dia dengan hisap yang mudah. Yang mudah saja seperti itu.
1: Makanya Pak, alangkah indahnya ketika seseorang masuk surga, surganya surga Firdaus, tanpa hisab, tanpa adab.
0: Karena orang masuk surga tanpa hisab itu ya indah sekali Pak. Ustaz dari mana tahu, kan belum masuk surga Ustaz? Dari hadis tadi. Bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, man nuqishal hisab faqad halak. Siapa yang diteliti hisabnya pasti dia binasa. Ini uang dapat dari mana? Kamu gunakan kemana? Kamu hari ini ngapain? Kemudian di mana? Kemudian apa yang kamu kerjakan? Siapa yang diteliti hisabnya pasti binasa. Dan itulah hisaban yasira.
1: Makanya kita berdoa kepada Allah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus bighairi hisabin wala adzab.
0: Ya Allah, kami mohon kepada Engkau surga. Surga ya Allah. Surga Firdaus tanpa hisab, tanpa adab. Di hisab itu letih, Pak, capek. Itu dahsyatnya hisab.
1: Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya berpesan, kalau sudah urusan hisab, kalau urusan dosa kita dengan Allah, Allah Maha Pemurah. Asal kita bertobat dengan sebenar-benar taubat. Pintu taubat Allah 24 jam, 24 hours dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Inna Allah yabsutu yadahu bil-laili yatuba musiu'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musiu'ul lail. Allah membentangkan tangan taubatnya, tangannya untuk di malam hari agar orang yang berdosa di siang hari bertobat.
1: Allah membentangkan tangannya di siang hari agar orang yang berdosa di malam hari bertobat. 24 jam. Kalau itu dosa kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, perhatikan dosa kita antara kita dengan manusia. Tidak ada lain caranya, Pak. Tidak bisa diistighfari, Pak, itu. Enggak bisa diistighfari. Tidak ada lain kecuali seseorang minta halal kepadanya.
0: Lihat penjelasan Imam Nawawi rahimahullah ketika beliau menjelaskan hadis yang berbunyi, yughfaru lisyahid kullu dzam illa dain. Orang yang mati syahid akan diampuni seluruh dosanya. Orang yang mati syahid akan diampuni seluruh dosanya kecuali hutang.
1: Kata Imam Nawawi mengomentari hadis ini, beliau mengatakan, fihi dalilun ala anna huquqal adamiyin la tukaffar bil a'malis salihah.
0: Perhatikan, yang punya hutang, yang punya kezaliman, yang menggibah orang, minta halal sekarang, minta halal hari ini. Di dalam hadis tersebut terdapat dalil bahwa hak antar sesama manusia tidak bisa dihapuskan dengan amal saleh. Orang mati syahid amal saleh, seluruh dosanya hapus kecuali hutang. Kenapa? Karena itu hak antar sesama. Makanya para ulama mempunyai kaidah hukukul adami mabniyatun alal musyahah. Hak antar sesama manusia dibangun di atas saling meminta, saling menarik. Ya, enggak bisa, tidak ada maaf di akhirat, enggak ada. Kamu pernah membunuh saya, maka yang terbunuh akan membawa kepalanya. Ya Rob, sal hadza lima qatalani. Nih, sekarang yang lagi rame-rame membunuh-membunuh. Yang terbunuh nanti akan bawa kepalanya. Ya Allah, tanya orang ini, kenapa dia membunuhku? Enggak ada maaf. Imma ngasih pahala atau mendapat dosa di akhirat. Hati-hati dengan hak manusia. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Man kanat 'indahu madhlamatun li akhihi falyatahallal minhu al-yawm." Siapa yang mempunyai satu kezaliman saja untuk saudaranya, hendaklah dia minta halal hari ini. Kenapa demikian para ikhwah? Qabla an la yakuna dinar wa dirham. Nanti di akhirat tidak ada emas atau perak untuk bayar. Enggak ada minta halal di akhirat. Maafin ya, enggak ada. Kalau kita punya hutang terhadap orang lain, orang tersebut sebelum kita bayar, kemudian dia sudah meninggal, keluarganya tidak ada, maka para ulama menasihatkan agar dia bersedekah atas nama orang yang meninggal tersebut. Banyak istighfar. Itu Pak baru inisiatif. Nanti di akhirat kita akan berhadapan dengan orang tersebut. Mana hutang saya? Bayar. Dan bayarnya bukan dengan emas perak, bayar dengan pahala. Kalau habis pahalanya, maka dia akan menanggung dosa. Maka hati-hati tentang dahsyatnya hisab di hari kiamat, Pak. Kalau sudah mikir seperti ini, kira-kira ya soto enggak laku lagi, Pak. Terakhir, Bapak Ibu, karena waktu kita mau masuk ke dalam pertanyaan, masih ada cukup setengah jam insyaallah untuk pertanyaan. Terakhir, Bapak Ibu siapkan pertanyaan. Dan saya berharap panitia memilih pertanyaan yang sesuai dengan tema. Tidak semua kertas harus diserahkan ke sini, lihat panitia dulu. Perhatikan baik-baik. Termasuk pemandangan dahsyatnya hari kiamat adalah dahsyatnya sirat. Dan saya berpesan, Pak. Dipesankan juga oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Selurus Anda jalan di dunia, selurus itu pula Anda jalan di akhirat. Setaat Anda jalan di dunia, selurus itu pula Anda jalan di akhirat. Artinya jalan ketaatan Anda di dunia akan dibalas oleh Allah dengan mudahnya seseorang jalan di atas sirat. Ustaz, sirat gimana sifatnya? Perhatikan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW ditanya, "Wamal jizr ya Rasulullah, bagaimana jembatan hari kiamat?" Beliau mengatakan, "Dahdhun mazillah fihi khatatif." Ada tiga sifat situ. Dia dahdhun itu adalah becek. Mazillah licin. Fihi khatatif, ada besi-besi bengkok pengait. Umirat bi akhdhi man umira bih. Diperintahkan untuk mengait orang-orang yang diperintahkan untuk dikais agar dimasukkan ke dalam neraka. Tiga sifat sudah. Sifat yang keempat yaitu para ikhwan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban 4 dan 5. Ahaddu minas sayf adaqqu minas sya'r. Lebih tajam dari pedang, lebih tipis dari rambut. Makanya orang-orang tua kita dulu mengatakan lebih tipis dari rambut dibelah 7. Itu adalah istilah mereka untuk mendekatkan kepada pemahaman kita. Lebih tipis dari rambut, lebih tajam daripada pedang. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. 5 sudah. Yang keenam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Yang keenam yaitu gelap. Bayangkan antum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Aina yakunun nas hina tubaddalul ardhu ghairul ardhi was samawat?" Di manakah manusia berada tatkala diganti bumi dengan bumi, langit dengan langit? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hum fil dhulmati duna jisr." Mereka di kegelapan, di atas jisr. Di atas jembatan.
1: ingin berjalan, dan ingat jalannya seseorang sesuai dengan amal ibadah masing-masing. Saya akan sebutkan hadis riwayat Imam Baihaqi dengan sanadnya yang sahih sampai kepada Abdullah bin Mas'ud. Perhatikan, anggap kita aktornya jalan di situ. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yajma'ullahu an-nasa yaumal qiyamah." Allah akan mengumpulkan manusia pada hari kiamat. Lalu Allah akan menyuruh manusia jalan di atas shirath. Perhatikan baik-baik. "Faminhum man yu'ta nuruhu mithlul jabal baina yadayhi." Ada orang yang diberikan cahaya seperti gunung cahayanya, besar. Wa minhum man yu'ta nuruhu fawqa dzalik. Ada orang yang diberikan cahaya lebih besar di gunung tersebut. Wa minhum man yu'ta nuruhu mithlu nakhlahi biyamini. Ada orang yang diberikan cahaya seperti pohon kurma di samping kanannya yang akan meneranginya ketika dia jalan di atas shirath. Karena tadi shirath apa? Gelap. Shirath gelap. Kita ini, Pak, tidak merasakan gelap di zaman sekarang. Kenapa? Karena kapan matahari terbenam, tinggal klik listrik selesai. Coba mati lampu. Ya, coba kita di hutan, tidak ada kata kalau matahari terbenam maka gelap. Maka perhatikan. Wa minhum man yuta nuruhu duna dzalik bi yamin. Ada orang yang lebih kecil cahayanya dibandingkan pohon kurma tadi. Itu yang keempat sudah. Hatta yakuna akhira man yu'ta nuruhu fi ibhami qadami, sampai ada orang yang diberikan cahaya yang paling terakhir, yaitu seperti besarnya, Pak, seperti jempol kaki. Lihat jempol kita kasih masing-masing, seperti itu besarnya cahaya yang dia dapatkan. Ini sesuai dengan apa, Pak? Maka orang tersebut bagaimana jadinya dia di atas shirath? Yadhi umaratan wa yadfa umaratan. Itu pun kalau mending hidup terus. Ini kadang mati, kadang hidup. Kadang mati, kadang hidup. Kadang mati. Wa idza adfa aqam. Kalau seandainya dia mati, dia diam. Padahal tadi licin, menggelincirkan, tipis, lebih tipis dari rambut, tajam, lebih tajam daripada pedang, samping-sampingnya besi-besi penggok pengait. Ya, wa idza adha'a qaddama qadamah. Kalau seandainya lagi hidup, dia melangkahkan satu kaki langkah. Satu langkah kakinya. Kalau mati diam dia. Hidup satu langkah, mati diam dia. Terus seperti itu. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang kata Rasulullah SAW, yarmulu ramlan ala qadri amalihim. Ada orang yang saya sebutkan dulu yang paling tinggi, ya. Umdu ala qadri nurikum. Lihat, maka cari cahaya di dunia banyak-banyak. Di antaranya sholat subuh berjamaah, mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Baca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, di antaranya mendapatkan cahaya yang panjang di hari kiamat. Kata Rasulullah SAW, silahkan kalian jalan sesuai dengan cahaya yang kalian miliki. Faminhum man yamuru kan qidha'il kaukab. Ada orang yang berjalan seperti kilatan bintang. Wa minhum man yamuru karih, ada yang orang yang berjalan seperti angin. Wa minhum man yamuru kartorf, ada yang orang berjalan seperti kilat yang melintas. Wa minhum man yamuru kashaddir rajul, kashaddir rijl, ada orang yang berjalan seperti berlari. Yarmulu ramlan ala qadri amalim, semuanya berjalan sesuai dengan apa, para ikhwah? Amal, ingat amal baik-baik. Hatta, lihat nasib orang yang tadi, yang sebesar apa tadi? Jempol kaki. Hatta yamuru alladhi bay yamuru alladhi nuruhu ala ibhami qadami. Orang yang tadi sejempol kaki cahayanya, takhiru yata'allaqu yad. Kadang tangannya bergelantungan, kadang kakinya bergelantungan. Auzubillah. Wa ta'allaqa rijl. Kadang kakinya bergelantungan. Tusibu jawani bahun nar. Samping-samping badannya sudah di bawahnya api. Api neraka. Samping-samping badannya sudah dibakar oleh api. Fayakhlusuna fa'idha khalasu. Kemudian mereka selamat. Jika mereka selamat, mereka mengatakan, Alhamdulillah. Alladhi najjana mink. Segala puji bagi Allah. Yang telah menyelamatkan kami dari engkau, wahai api. Ba'da an aranakallah. Dan ingat Pak, setelah Allah memperlihatkan api tersebut kepada kami. Dan ingat Pak, semua dari kita akan berjalan di atasnya. Allah berfirman dalam surat Maryam, wa in minkum illa wariduha. Tidak ada di antara kalian kecuali akan mendatanginya. Semua dari kita Pak. Itu sebuah kepastian. Mendatangi sirat sebuah kepastian. Yang belum pasti ayat selanjutnya. Thumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Kitakah termasuk di dalamnya? Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, itulah dahsyatnya. Belum kita membicarakan tentang Bismillah. Apakah sama rasa sakit saat sakaratul maut antara muslim dan kafir? Tidak, tentunya tidak. Ya, yang saya ingin sebutkan tadi adalah semua orang yang mati akan mendapatkan rasa sakaratul maut sampai yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tentunya antara matinya orang kafir beda dengan matinya orang muslim. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, matinya orang kafir itu pun sakit. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jika kita memperdosa kita sehingga mempersempit jalan kita ke surga, mohon pencerahannya Ustaz dan solusinya. Jazakallahu khairan. Solusi pertama dulu. Solusinya adalah minta halallah terus kepada orang tersebut. Berusaha minta halal kepada orang tersebut. Dan adapun orang yang diminta halali, maka saya katakan ini saya dapat dari pelajaran dari kawan saya karena Allah Subhanahu wa taala. Guru saya Syekh Abu Abdul Muhsin Dr. Filanda Andirja Hafizahullah Ta'ala, beliau mengatakan, Din, ketahui baik-baik, memaafkan di dunia lebih besar pahalanya di akhirat dibandingkan dia menuntut di akhirat. Paham? Saya ulangi, memaafkan kesalahan orang lain di dunia lebih besar pahalanya dibandingkan dia menuntut di akhirat. Misalkan saya punya anak terbunuh, dibunuh oleh orang lain. Saya maafkan si pembunuh, itu saya dapat pahala lebih besar dibandingkan saya nanti di akhirat akan minta. Paham maksud saya? Kepada siapa saja yang masih mendendam, kepada siapa saja yang masih ingin balas dendam, maka saya katakan, maafmu untuk orang yang pernah mendzalimimu di dunia lebih besar pahalanya dibandingkan kamu minta nanti balasannya di akhirat. Karena ada orang mengatakan, Ustaz saya gak mau maafin di dunia, tapi enteni di akhirat, tak balas dendam boy. Iya, ada orang seperti itu. Dan dia mengatakan seperti itu kepada saya. Ustaz, benarkah itu? Iya, selama ini saya Ustaz, kalau sayangnya ada orang yang menzalimi saya diam aja. Tapi awas di akhirat saya balas dendam. Ah, ini benar. Kenapa? Memaafkan, diampuni dosanya. Dosanya diampuni. Dijamin masuk surga. Dianggap sebagai orang yang punya sifat muttaqin, orang yang bertakwa. Dan orang bertakwa tempatnya di surga. Sedangkan di akhirat ketika dia balas dendam, mungkin dimaafkan, tidak dia maafkan di dunia, dia balas dendam di akhirat, dia mungkin dapat pahala. Tapi belum ada jaminan untuk diampuni dosanya, belum ada jaminan untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan kepada yang pernah berbuat zalim, teruslah minta halal. Kemudian yang diminta halali, maafkanlah. Ya, maafkanlah. Wallahu a'lam. Ciri amalan yang tidak bisa diangkat ke langit menuju Allah itu apa saja Ustaz? Apakah ada hadisnya? Jawabannya adalah amalan yang di dalamnya terdapat kesyirikan. Karena Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman di dalam Al-Qur'an, ya, bahwa tidak akan dibukakan pintu surga bagi orang yang musyrik ataupun orang yang kafir, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyab, sampai unta masuk ke dalam lubang jarum. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihat, innal ladzina kafaru biayatina, innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tuftahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannah hatta yarijal jamalu fi sammil khiyar. Orang-orang yang mendustakan tanda-tanda kekuasaan kami, menyombongkan diri dari syariat kami, tidak dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk ke dalam

surga sampai onta masuk ke dalam lubang jarum. Dan itu menunjukkan apa? Mustahil. Sama seperti hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatta ya'udal labanu fil dhara, sampai susu masuk ke dalam putingnya, dan itu mustahil. Nah, itu salah satu amalan yang tidak diangkat di langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh amalan yang tidak diangkat di langit juga yaitu dua orang saudara yang saling bertengkar, belum memaafkan. Tidak akan diangkat amalannya di langit. Contoh yang lain dalam hadis sahih juga, bahwasanya orang yang tidak diangkat amalannya di langit, perhatikan ibu-ibu, ya, seorang istri yang tidak pernah tidak memerlukan suami, dia sangat perlu suaminya, tetapi dia malah melakukan nusyuz kepada suami. Nusyuz itu adalah tidak taat kepada suami. Contoh juga budak yang dia dikasihi oleh majikannya, oleh tuannya, kemudian dia kabur dari pengabdian kepada majikannya. Ini amalannya tidak diangkat walau syibr, walaupun sejengkal dari kepalanya, tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Setiap kali mengingat kematian membuat saya melemahkan semangat saya dalam mencari nafkah atau kerja. Hal ini dikarenakan di masa sekarang hampir semua pekerjaan sebagai karyawan menjadikan kita bersinggungan dengan ikhtilat, perbankan dan lain-lain. Sementara berusaha sendiri kami belum memiliki modal. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khair. Nah, di sini sebenarnya saya ingin mengingatkan, ketika kita mengatakan ingat mati, ingat akhirat, bukan berarti kita tidak bekerja. Ini pemahaman keliru. Perhatikan 10 orang yang dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman fil Auf fil jannah, Talha fil jannah, Sa'ad fil jannah, Sa'id fil jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah, ya. Kemudian Zubair bin Awam fil jannah. 10 orang dijamin masuk surga, mereka itu seluruhnya saudagar kaya. Lalu Ustaz bagaimana? Maka jawabannya adalah bahwa ketika kita mengingat tentang kematian bukan berarti mematikan kita untuk usaha di dunia, tetapi bagaimana usaha di dunia ini untuk bisa menjadi bekal nanti di mana? Di akhirat. Bukan berarti harus miskin, tidak. Bukan berarti tidak bekerja, tidak. Ya. Kemudian juga ketika ada yang mengatakan, Ustaz, kan enggak dapat kerjaan, hal-hal yang wajibnya, amalan sunnahnya, memperbaiki hubungan dengan Allah. Wa ajmilu fit talab, dan perbaguslah dalam usaha. Misalkan kalau saya punya rumah makan soto, misalkan saya itu kalau Surabaya itu paling tidak lupa soto, ya, soto misalkan, ah, di situ bersih, ada iklan, ada promosi, lampunya terang, kemudian Allah, kemudian apa, perbaiki usaha, dan itu disebutkan dalam dalamnya terdapat yang baik. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Bagaimana meminta halal atas dosa kita pada seseorang sedangkan seseorang tersebut tidak diketahui keberadaannya? Akankah Allah mengampuni? Maka saya katakan banyak-banyak beristighfar untuk orang tersebut. Semoga

dosa kita pada seseorang sedangkan seseorang tersebut tidak diketahui keberadaannya, akankah Allah mengampuni? Maka saya katakan banyak-banyak beristighfar untuk orang tersebut. Semoga bukan dengan pemahaman para salafus saleh. Seenaknya ngomong masuk surga tanpa hisab. Semestinya kita seperti itu, bukan malah kita mengatakan kita butuh neraka, enggak. Kita harus masuk surga. Itu pemahaman yang benar. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada orang yang setelah selesai sholat, beliau

kita harus masuk surga. Itu pemahaman yang benar. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada orang yang setelah selesai sholat, beliau tanya, putar itu kita minta masuk surga jauh dari buktinya. Sudah Allah buktikan kontan. Kamu menyalahi ijma para ulama salaf. Dan jangan bawa perasaan, jangan baper para ikhwan dalam masa ini. Ya, Ustaz Ma yang mengatakan perkataan yang menyimpang tentang maulid. Siapa yang tidak percaya kepada maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia kafir. Yang kita bicarakan tentang maulid bukan itunya. Pakai dalil. Apa yang diajarkan? Ya, ini para ikhwan. Mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika awal-awal di kota Mekah bukan sebagai rahmatan lil alamin. Ini tafsiran dari mana ini? Mengatakan istiwa bukan istiwa tetapi istawla, para ikhwan. Dalil dan pemahaman yang benar. Dan itulah manhaj. Itu yang kita dengung-dengungkan dari dulu. Wallahu a'lam. Pentingnya Rasul bertanya, wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau ya Rasulullah, amalanmu tidak masukkanmu ke dalam surga. Wala ana illa an yataghammadani Allahu birahmah wa fadl. Tidak juga aku, amalanku tidak masukkanku ke dalam surga. Maksudnya amal dari kiamat. Ya Allah, mana pahala surga saya? Ini pahala puasa, pahala sholat, pahala sedekah, mana surga saya? Maka kata Allah, kalau seandainya ada orang tadi minta barteran, ayo satu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Fudhail ayat dalam surat Al-Balad, alam naj'al lahu ainain. Yo semalam bukankah kami telah jadikan engkau dua mata wahai Fudhail? Ketika di pagi hari ditanya, kenapa engkau menangis membaca satu ayat dalam sholatmu? Beliau mengatakan, hal bittalailatan syakiran lillah an ja'ala laka ainaini tubsiru bihima? Apakah engkau pernah suatu malam, dulu tidak ada listrik, kalau sudah matahari tenggelam, gelap gulita. Apakah engkau pernah suatu malam berpikir, bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan untukmu dua mata yang dengannya kamu bisa melihat? Dan saya tantang bahwa siapa saja yang bisa membuktikan ada nikmat di dunia ini yang lebih hebat dibandingkan mata. Kalau seandainya ada orang tunanetra di samping kita, Pak, itu rumah megah, mobil mewah, harta emas kiloan bertumpuk, itu milik Bapak semua. Kata orang tunanetra ini, mana Ustaz gelap, kafir, dan banyak.

Subhanahu wa ta'ala firman dalam surat Zukhruf surat ke-43 ayat 7, nah dikelihat kemunya orang-orang itu kami akan bakar mereka dengan api neraka yang menyala-nyala. Setiap kulit mereka hangus, maka kami akan gantikan dengan kulit yang lain agar mereka merasakan siksa. Bukan terbiasa wahai saudara. Ya, tidak, tetapi semakin tidak pernah mati. Dan disiksa tidak pernah diringankan. Mudah-mudahan kita dijawab. Ustaz, bagaimana indah ini? Semacam ada angin. Ada Allah sang pemilik seluruh syafaat. Itu tiga faktor syafaat. Saya ulangi, syafaat itu ada tiga faktor. Allah sang pemberi

Ustaz, bagaimana indah ini? Itu semacam ada angin. Ada Allah, sang pemilik seluruh syafaat. Itu tiga faktor syafaat. Saya ulangi. Syafaat itu ada tiga faktor. Allah, sang pemberi. Makanya kita sangat berharap syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Untuk seluruh syafaat itu tiga faktor syafaat. Saya ulangi, syafaat itu ada tiga faktor. Allah sang pemberi, makanya kita sangat berharap syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 109 dan kanlah saya penuh dosa.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM. Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Suratul Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman.

يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به

وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كفى

0: mengambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari menetrapkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Suratul Jumu'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu

وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم مصدق

Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimus shalihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd. Khotliman dan para pendengar rahimakumullah, masih bersama kami di program siaran pagi Radio Rojak Kendari 95.1 FM. Seperti biasa, kita awali pertemuan kita dengan kumandang azan sholat subuh untuk warga kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita, dan mulailah hari ini dengan ibadah syukur kepada Allah Ta'ala dan berdoa semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikannya kepada kita semuanya di hari ini dan hari-hari berikutnya, dan melindungi kita dari keburukan pada hari ini dan hari-hari berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum.

0: الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah, derajat di surga, dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةَ.
1: Yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana yang ia ucapkan. Kemudian bersalawatlah untukku, karena barang siapa yang bersalawat untukku sekali, maka dengannya Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Kemudian mintalah al-wasilah kepada Allah untukku. Ia adalah sebuah tempat di surga yang tidak diraih kecuali oleh seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Dan aku berharap ia adalah aku. Barang siapa memintakan untukku al-wasilah kepada Allah, maka dia layak mendapatkan syafaatku.
3: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Famataluhu, permisalan orang yang berinfak riya karena ingin dipuji dan dilihat oleh manusia Allah Subhanahu wa taala, kama tsali Safwan, seperti batu yang licin, yang halus, yang amlas. Alaihi turab, yang di atas batu tersebut ada tanah. Yang kalau orang melihat dan dia sendiri menyangka bahwasanya tanah yang berada di atas batu tersebut adalah tanah yang subur, yang mudah untuk ditumbuhi dengan tumbuh-tumbuhan. Artinya kalau ada yang meletakkan biji-bijian atau menabur benih di tanah tersebut, maka akan mudah tumbuh benih tersebut dan akan subur. Kenapa? Karena tanahnya nampaknya subur. Dan itulah yang disangka oleh orang yang melakukan ibadah karena riya. Dia menyangka bahwasanya amalannya hebat. Dia menyangka bahwasanya amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma dia yang terpedaya, orang yang melihat pun demikian. Orang-orang yang berjalan dan melihat tanah yang terletak di atas batu yang halus tadi, orang-orang tidak melihat batu halusnya, tapi yang dilihat adalah tanah yang berada di atas batu halus tadi, tanah subur yang mudah untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Maka orang pun terpukau dengan amalan ibadah yang dilakukan oleh orang yang riya ini. Namun bagaimana hakikat amalan ini? Bagaimana hakikat amalan dia? Kata Allah Subhanahu wa taala, fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Maka kemudian tanah yang subur ini yang terletak di atas batu yang halus, ya, bukan batu yang berkerikil-kerikil. Allah menggambarkan dengan tentang batu yang halus yang di atasnya tanah yang subur, kemudian ditimpa dengan wabil, hujan yang sangat deras. Bukan hujan yang dikritik, enggak, tapi hujan yang sangat deras. Tatkala hujan yang sangat deras menimpa tanah ini, maka hilanglah tanah tersebut. Sirna, tidak tersisa meskipun satu butir pun. Kenapa? Karena batu yang di bawah tanah tersebut halus. Tidak tersisa sedikit pun. Inilah permisalan orang yang riya. Dia menyangka bahwasanya amalannya hebat. Dia menyangka bahwasanya amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia memperdaya orang-orang. Orang-orang terpukau melihat amalannya, orang-orang terpukau melihat dakwahnya. Akan tetapi ternyata habaan mansur, seperti debu-debu yang berterbangan, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak tersisa meskipun hanya sebutir tanah pun.
1: Wal ma'azir hiya khamrun nufus, alat-alat musik itu adalah bagai

0: cangkir-cangkir yang diisi oleh homer-homer yang panas. Wa minan nas man yashtari lahwa al-hadid liyudhilla an sabilillah. Di antara manusia ada orang-orang yang membeli lahwal hadis,
1: melalaikan
0: dari apapun, dari sholat, dari bakti kepada orang tua.

Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, la yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'az. Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan al-hira, perzinahan, wal-harir, sutra bagi laki-laki, wal-khamra, minuman yang memabukkan, wal-ma'azif, dan alat-alat musik, alat-alat. Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Sejelas ini, seterang matahari di siang bolong, sulit akan diterima kecuali ketika kita memahami nahnu abidun lillah wallahu al-malik wal-khaliq wal-mudabbir. Kita adalah budak-budaknya Allah.

Nah, begitu juga negara Islam. Negara Islam yang sempurna adalah negara Islam yang menjalankan cambuk, rejam, potong tangan, kisos. Nah, sekarang ada negara Islam tidak ada cambuknya, tidak menerapkan kisos, tidak menerapkan potong tangan. Apakah masih disebut negara Islam? Jawabnya masih, tapi tidak sempurna. Seperti Indonesia ini. Indonesia ini negara Islam apa negara kafir? Negara Islam, tapi tidak sempurna. Tidak seperti Saudi misalnya, ada kisos, ada potong tangan, ada rejam. Indonesia tidak ada, tetapi tetap dianggap dan dinyatakan sebagai negara Islam yang tidak sempurna. Sebab kalau Indonesia ini dikatakan negara kafir seperti ucapan anak-anak Khawarij ini, berarti kita tidak boleh? Berarti kita tidak boleh? Tidak boleh tinggal di Indonesia ini. Kata siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan inni bari'u minal muslim ya'ishu bainal kafirin. Aku berlepas diri dari seorang muslim yang hidup di tengah-tengah negara kafir. Hidup di Amerika, hidup di Jepang, hidup di Jerman, Inggris, Prancis. Ah, itu Nabi berlepas diri. Jelas itu negara kafir. Mayoritas rakyatnya kafir, pemimpinnya kafir. Itulah negara kafir. Negara Islam adalah mayoritas penduduknya muslim, pemimpinnya muslim. Itulah negara Islam. Masjid ada di mana-mana, suara azan menggema di mana-mana. Itulah ciri khas negara Islam. Maka Nabi ketika mau menyerang satu negeri dalam jihad, menjelang subuh, Nabi tunggu sampai subuh. Sampai terbit fajar. Terdengar azan subuh apa tidak? Kalau terdengar azan subuh, Nabi batalkan. Ini negerinya kaum muslimin, saudara kita. Tapi kalau tidak terdengar azan subuh, diserang oleh Nabi. Ini negeri kafir. Berarti membedakan negeri Islam dengan negeri kafir, yang terbesar adalah menggemanya suara azan. Dan lihat sampai hari ini, saudara Rasulullah terbukti kebenaran sabda Nabi. Lihat di negara-negara Islam seperti Indonesia, Malaysia, Brunei, Mesir, Saudi, menggema suara azan di mana-mana. Bandingkan dengan Jepang, Amerika, Inggris, Prancis, Jerman. Ibu yang pernah ke sana barangkali, apa mendengar menggema suara azan di mana-mana? Tidak. Paling salon di dalam, ya kan? Itu pun berapa puluh kilo baru ada. Itu ciri-ciri negara kafir. Jadi negara Islam dengan negara kafir tidak ditandai dengan kisos, rejam, cambuk, tidak. Tapi ditandai dengan menggemanya suara azan. Azan adalah syiar Islam terbesar itu azan. Tidak ada yang mengalahkan. Syiar Islam terbesar adalah azan. Tidak ada yang mengalahkan. Syiar-syiar yang lain di bawah azan. Azan adalah syiar Islam terbesar. Dan itu menggema di negeri kita ini, apalagi di Jakarta ini. Bahkan seorang menteri sedang dialog penting dengan stasiun televisi, stasiun

0: radio dan seterusnya, ada suara azan masuk lewat handphonenya. Beraninya top nggak itu si menteri? Nggak berani. Ya, mungkin rumahnya atau studionya nggak jauh dari masjid, ada suara azan, nggak berani nyetop. Tolong stop dulu tuh azan, saya lagi bicara penting di televisi, di radio. Nggak berani. Kenapa? Besar azan itu di mata manusia di negeri ini, terutama kaum muslimin, bahkan pejabat-pejabatnya tidak berani. Ya, yeah. Bagaimana ya seperti ini lalu dikatakan Indonesia negara kafir? Karena Indonesia negara kafir, maka siapapun yang perlu dibunuh boleh dibunuh. Itu akidah anak-anak Khawarij. Dan terjadilah apa yang terjadi. Mereka bunuh siapapun yang mereka ingin bunuh.
1: Apakah benar saf paling depan sebelah kanan adalah tempat atau saf yang paling baik, atau saf depan semuanya baik? Soalnya ada teman yang bilang malaikat standby. Duh, standby. Malaikat standby di saf depan sebelah kanan. Mohon penjelasan. Enggak ada keterangan malaikat standby di sebelah kanan, enggak ada. Ya. Ada hadis yang menjelaskan keutamaan saf di kanan, dan mereka akan memperoleh salawat dari Allah dan para malaikat. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala mayamini shufuf." Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepada orang yang berada di saf sebelah kanan. Keterangan itu ada. Tapi mana yang lebih utama? Apakah di sebelah kanan atau persis di belakang imam? Yang paling utama adalah yang paling dekat dengan imam. Itu yang paling utama. Setelah itu barulah di sebelah kanan. Tapi ini tidak menjadi dalil bahwa menyusun saf harus dimulai dari sebelah kanan. Enggak. Kalau saf pertama penuh, kita menyusun saf kedua. Dari mana mulai? Di belakang imam. Jangan memulai dari sebelah kanan, di belakang imam. Karena di belakang imam, lebih dekat dengan imam, itu lebih bagus. Nah, menyusun saf kedua, ketiga, tak ubahnya, tak bedanya, tak ada bedanya dengan menyusun saf yang pertama. Dari mana disusun saf pertama? Apa dari sebelah kanan atau dari belakang imam? Belakang imam, bayangkan kalau di Cipaganti ini ya, imamnya di tengah, mulai menyusun saf dari kanan. Makmumnya cuma 10 orang. Ini satu saf ada 50 orang enggak? Lebih ya? Ada 60 atau 70 orang. Nah, imammu cuma 10 orang, imam di tengah, makmum di sebelah kanan. Enggak nyambung ya. Susunlah di sebelah, di belakang imam yang paling dahulu, baru merembet ke kanan dan ke kiri ya. Itu penjelasan Syekh bin Baz rahimahullah.

0: Al-hawa al-mudillah, hawa nafsu yang menyesatkan. Ketika hawa nafsu telah menjadi panglima diri kita,
1: ketika hawa nafsu telah menjadi panglima diri kita,
0: ketika kelalaian telah menjadi kendaraan kita, ketika kelalaian telah menjadi kendaraan kita, di saat itu hawa nafsu akan menguasai diri kita.

0: berfirman, وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Bacakan hai Muhammad kepada mereka tentang kisah orang yang kami ajarkan ayat-ayat kami itu. Lalu ia meninggalkan ayat-ayat kami. Lalu setan mengikutinya. Lalu jadilah ia termasuk orang-orang yang sesat.
1: Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhada ilal ardi wattaba'a hawaah.
0: Kalaulah kami kehendaki, kami akan angkat derajatnya dengan ayat-ayat kami itu. Akan tetapi ia lebih condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya.
2: Jika hawa nafsu telah menjadi panglima diri kita,
0: kita tidak bisa menjamin diri kita bahwa kita mati di atas kebaikan. Kita tidak bisa menjamin diri kita bahwa kita akan terus-menerus saleh. Akan tetapi hanya doa yang terlantun dari mulut-mulut kita dan usaha yang terus kita lakukan agar kita mati di atas keimanan. Ia adalah hawa nafsu. Ia adalah mengikuti hawa nafsu yang kita khawatirkan ketika kita lemah di hadapan hawa nafsu, di saat keimanan kita terpuruk, kemudian angin maksiat begitu deras, akhirnya kemudian kita pun terbawa. Di saat itu ajal menjelang kita.

Bagaimana pendapatmu, wahai Muhammad, tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai Tuhan? Lalu Allah pun sesatkan dia setelah sampai ilmu kepada dia. Subhanallah. Setelah sampai ilmu kepada dia, ternyata Allah sesatkan dia akibat dia mempertuhankan hawa nafsunya. Khamsatun min ahlin nar. Ada lima orang termasuk penduduk api neraka. Yang pertama kali Rasulullah SAW sebutkan, Ad-da'if alladhi la zubralah. Orang yang lemah di hadapan hawa nafsunya, tak punya kekuatan untuk menahan hawa nafsunya. Semua yang diinginkan hawa nafsunya ia ikuti, tak peduli apakah itu Allah akan ridho kepadanya atau tidak. Seorang yang mengikuti hawa nafsu, ya akhul Islam, dikhawatirkan dia mati di atas su'ul khatimah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.

0: kita semua khawatir bila kita mati dalam keadaan su'ul khatimah.
1: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala amma ba'd. Alhamdulillah para pendengar umumullah masih bersama kami di program siaran pagi Radio Roja Kendari frekuensi 95.1 FM. Untuk Anda yang berada dan berdomisili di wilayah Kota Kendari dapat menyimak siaran kami di frekuensi FM 95.1 MHz. Anda yang berada di luar wilayah Kota Kendari dapat menyimak siaran kami melalui audio streaming kami rojakendari.com, audio telegram Bun Sunnah, dan juga di beberapa media sosial kami yang lainnya. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menetapkan hidayah dan ketakwaan pada diri kita. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilma nafi'ah wa rizqan tayyibah wa amalan mutakabbala. Allahumma aslih lana dinina lazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana lati fiha ma'asyuna wa aslih lana akhiratana lati fiha ma'aduna wa ja'al hayatan ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'al mautan rahatan lana min kulli syar. Allahumma amin. Baiklah, kami hadirkan sebuah kajian ilmiah di kesempatan pagi hari ini. Format rekaman kajian yang berlangsung di Masjid Nurul Amal di Pasar Minggu Jakarta Selatan bersama Ustaz Abdullah bin Taslim MA hafizahullah dengan tema Sudah Sempurnakah Imanku? Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat fiddin hafidhakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di dalam majelis ilmu yang mulia di Masjid Nurul Amal yang mubarak ini, di dalam kajian kita untuk mengkaji pembahasan yang paling penting dalam urusan agama kita, yaitu tentang keimanan, tentang pertanyaan sudah sempurnakah iman kita. Barakallahu fikum. Jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala tentu saja menurunkan kitab suci Al-Qur'an dan wahyu di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan membawa petunjuk yang lengkap dan sempurna, yang artinya petunjuk Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih sangat cukup untuk menjelaskan semua permasalahan agama, apalagi masalah yang paling penting dalam agama kita adalah yaitu masalah iman, masalah akidah dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim. Bukankah telah cukup bagi mereka bahwa kami menurunkan kepadamu wahai Rasulullah kitab Al-Qur'an yang dibacakan di hadapan mereka? Maka hal-hal yang berhubungan dengan keimanan, membenarkan iman, meningkatkan iman dan menyempurnakan iman, mestinya Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dengan lengkap dan sempurna. Kemudian diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menegaskan ketika memuji keimanan para sahabat yang sempurna dan jauh dari kekufuran, Allah subhanahu wa ta'ala mengaitkannya dengan keberadaan Al-Quran yang selalu turun kepada mereka, kemudian dibacakan dan dijelaskan oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seperti dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Ali Imran, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Dan bagaimana mungkin kalian bisa menjadi kufur, yakni kekufuran itu jauh dari kalian, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Ya, sedangkan di hadapan kalian dibacakan ayat-ayat Allah, dan di kalangan kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi subhanallah, dengan turunnya Al-Quran yang selalu dibacakan di hadapan mereka dan dijelaskan dengan sebaik-baik penjelasan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ini menjadikan keimanan mereka adalah keimanan yang sempurna dan jauh dari kekufuran. Kemudian di ayat lain di surat Al-Hujurat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang keimanan para sahabat, yang tentu keimanan mereka adalah keimanan yang standar yang harus kita berusaha ikuti. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'lamu anna fikum rasulallahi law yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah. Dan ketahuilah, sesungguhnya di kalangan kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kaum mukminin yang di kalangan mereka ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah siapa? Pastinya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kalau seandainya beliau harus mengikuti keinginanmu dalam kebanyakan urusan, maka itu akan memberatkanmu, mempersulitmu. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian cinta kepada keimanan, menjadikan iman itu perhiasan indah di hatimu, serta Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian benci kepada kekufuran, kefasikan dan perbuatan maksiat. Mereka inilah orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, yang itu merupakan fadla minallahi wa ni'mah, karunia dan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah sekalian hafizakumullah, nikmat tertinggi yang Allah turunkan kepada manusia adalah dipilih untuk mendapatkan keimanan yang benar. Ini adalah nikmat yang hanya Allah berikan kepada hamba-hamba yang dipilih dan dicintainya. Ada sebuah asar yang sahih dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa la yuhibb wa la yu'til imana illa man yuhibb. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dunia, urusan dunia, kesenangannya, fasilitasnya, perhiasannya, Allah berikan kepada semua orang yang Allah cintai maupun Allah tidak cintai. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memberikan anugerah keimanan kecuali, yakni keimanan yang benar, kecuali hanya kepada orang yang Allah cintai. Oleh karena itu jamaah sekalian hafizakumullah, ketika kita ingin menjawab pertanyaan yang tadi kita sampaikan sehubungan dengan tema kajian kita, sudah sempurnakah keimananku? Ya, maka tentu saja Pertanyaan ini kita jawab dengan membandingkan keadaan diri kita Alhamdulillah. Baik, barakallahu fikum. Pertanyaan ini kita jawab dengan membandingkan keadaan diri kita dengan apa yang disebutkan, dijelaskan di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadith-hadith yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keimanan yang benar, yakni keimanan yang standar, yang dengan itu seorang hamba akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika menghadapnya pada hari kiamat nanti. Kita ketahui keimanan itu bertingkat-tingkat yang dimiliki oleh manusia. Tentu saja keimanan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam tidak sama dengan keimanan orang-orang selain mereka. Keimanan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in tidak sama dengan keimanan generasi yang datang setelah mereka. Yang karena bertingkat-tingkatnya keimanan inilah yang menjadikan nanti penghuni surga juga bertingkat-tingkat kedudukan mereka di surga. Kita pernah mendengar sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, inna ahlal jannati yatara'una ahlal ghurafi min fawqihim kama yatara'una al-kawkib ad-durriyal ghabir fil ufuq min al-mashriqi aw al-maghrib litafaduli ma bainahum. Sesungguhnya penghuni surga nanti di akhirat mereka akan memandang, melihat dengan kagum terhadap penghuni surga yang menempati kamar-kamar yang indah, istana-istana yang tinggi di atas mereka, sebagaimana mereka sewaktu di dunia memandang kepada bintang yang cahayanya sangat terang yang ada di langit yang tinggi di sebelah timur ataupun di sebelah barat, karena perbedaan tingkatan antara mereka yang sangat jauh. Ketika mendengarkan ini, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain berkata, ya Rasulullah, tilka manazilul anbiya'i la yablughuha ghairuhum. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah itu adalah tempat atau tingkatan yang ditempati oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam, tidak mungkin dicapai oleh selain mereka? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, beliau bersabda alaihi salatu wassalam, bala walladhi nafsi biyadi, tidak seperti itu, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Rijalun amanu billahi wasaddaqul mursalin, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan petunjuk para rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang menempati tempat tersebut adalah orang-orang yang imannya benar, imannya sempurna. Sementara penghuni surga yang dibawanya juga tentu orang-orang yang imannya benar dan selalu mengikuti petunjuk para rasul alaihi wassalatu wassalam. Tapi kan ini bertingkat-tingkat dari segi kualitasnya. Nah, oleh karena itu, jamaah sekalian hafidhakumullah, yang ingin kita bahas dalam kajian kita ini adalah bagaimana menilai keimanan kita. Apakah keimanan ini sudah sesuai dengan ukuran standar iman yang benar yang akan menyelamatkan kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Kita tahu jemaah sekalian hafizakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an juga di surat Al-Hujurat tentang sebagian dari orang-orang Arab dusun yang mengaku mereka sudah beriman, tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyanggah ucapan mereka itu. Karena iman itu bukan hanya dengan pengakuan. Iman itu bahkan bukan hanya dengan menampilkan amalan-amalan zahir, amalan-amalan anggota badan, tapi ketika keyakinan belum menancap kuat ke dalam hati, ini belum dikatakan sampai pada tingkatan keimanan yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hujurat ini, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Orang-orang Arab dusun berkata, kami telah beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul, katakan wahai Rasulullah, lam tu'minu, kalian belum beriman." Ya, ini bukan berarti mereka kafir. Artinya kalian belum beriman dengan iman yang sempurna, iman yang benar. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kami telah berislam. Dan keimanan itu belum merasuk ke dalam hatimu. Ini jelas sekali menunjukkan kepada kita tingkatan iman itu lebih daripada sekedar tingkatan Islam. Kalau Islam itu orang yang mengamalkan amalan yang disyariatkan dalam Islam secara zahir, tapi apakah amalan ini sudah menancap kuat di dalam hatinya, keyakinannya sudah kuat melekat di dalam hatinya, ini belum tentu. Berarti dia tingkatannya belum naik dari Islam kepada iman. Makanya Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala pernah berkata, laisal imanu bitamanni wala bitahalli walakinnahu syai'un waqara fil qalbi wa saddaqathu al-a'mal. Ya, bukanlah iman itu dengan sekedar tamanni, berangan-angan, atau bukan sekedar menghiasi diri dengan pengakuan, akan tetapi iman itu adalah sesuatu yang melekat kuat di dalam hati, sesuatu yang menetap di dalam hati dan dibenarkan dengan amal-amal perbuatan. Orang sekarang beramal rajin, misalnya ibadah, apakah mesti bersumber dari dalam hatinya? Belum tentu kan. Orang beramal, ya, naudzubillah min dzalik, seperti orang-orang munafik, kelihatannya mereka juga melakukan amalan atau sholat di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi niatnya tidak ikhlas. Jelas ini bukan ciri orang yang beriman. Ya, orang yang melakukan amal karena riya, ingin diperlihatkan, atau sum'ah, ingin diperdengarkan, bisa jadi kelihatan dia semangat dalam beramal. Ya, tapi ternyata itu tidak bersumber dari hatinya. Yang seperti ini jelas tidak menyelamatkan dia. Kita mungkin pernah dengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang melakukan amalan yang sampai-sampai dikatakan tidak ada lagi jarak antara dia dengan sorga kecuali satu jengkal. Tapi di akhir hidupnya ternyata dia berubah, melakukan amalan-amalan buruk, dan dia mati di atas keburukan tersebut, akhirnya masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Inna rajula la ya'malu bi amali ahli al-jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un. fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli an-nari fayadkhuluha. Sesungguhnya ada seseorang yang dia itu benar-benar mengamalkan amalan penghuni surga sampai-sampai tidak ada lagi jarak antara dia dengan surga kecuali hanya satu hasta. Tapi mendahului dia ketentuan dari Allah, lalu dia mengamalkan amalan penduduk neraka, perbuatan maksiat, kemudian dia mati dan dia pun masuk ke dalam neraka. Ini contoh, kalau amal itu tidak dilandasi dengan iman di hati, maka hamba ini tidak akan mendapatkan keteguhan, tidak akan mendapatkan penjagaan dan perlindungan dari Allah. Sementara Allah berjanji dalam Al-Quran, orang yang imannya benar itu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha yudafi'u anilladzina amanu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan membela, menjaga orang-orang yang beriman. Wallahu waliyul mu'minin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah wali, pelindung bagi orang-orang yang beriman. Sehingga apa yang disebutkan di hadis tadi kan sudah merupakan bukti nyata bahwa orang ini meskipun kelihatan amal anggota badannya itu baik, tapi pasti ada masalah di hatinya. Pasti amal yang dilakukannya tidak bersumber dari keimanan yang benar. Makanya Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan makna hadis ini, beliau, dan hadisnya riwayat Bukhari Muslim ya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dalam sebagian riwayat Imam Bukhari disebutkan dengan lafaz, inna rojula la ya'malu bi amali ahlil jannati fima yabdulin nas wa huwa min ahlin nar waliyadu billah. Sesungguhnya ada seseorang yang dia itu mengamalkan amalan penghuni surga, fima yabdulin nas, dalam hal yang tampak di hadapan manusia, ya, berdasarkan apa yang dilihat oleh mata manusia, padahal dia termasuk penghuni neraka. Kata Imam Ibnu Rajab, lafaz ini menjelaskan makna hadis tadi bahwa orang ini ternyata beramal hanya kelihatannya saja dari penampilannya sebagai orang yang soleh. Ternyata, ya, kata-kata berdasarkan yang tampak di mata manusia berarti ada yang tersembunyi di dalam hatinya. Entah niatnya tidak ikhlas, atau ternyata dia beramal tidak didasari iman yang benar, yang dengan sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjaganya, tidak memberikan keteguhan iman baginya di saat-saat menghadapi godaan dan tipu daya syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ini semua yang menjadikan renungan bagi kita semua jamaah sekalian hafizakumullah. Pertanyaan, ya, sudahkah imanku sempurna? Ini memang adalah perkara yang harus kita usahakan dan kita capai. Karena keimanan itu menjadi sebab semua kebaikan, semua kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala kebaikan dan penjagaan dari segala keburukan. Ya, ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala di dalam kitab At-Tawdihu wal-Bayan li Syajaratil Iman. Yani intinya, keimanan yang benar itu akan menjadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan bagi hambanya semua kebaikan-kebaikan yang akan menjadi sebab kemudahan bagi hamba ini dalam beramal soleh, kemudahan dalam menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya, sekaligus penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala dari segala keburukan. Sehingga dengan ini, mengusahakan perbaikan iman, mengusahakan benarnya iman di hati kita adalah perkara yang paling wajib kalau kita ingin selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, Contoh seperti ayat yang tadi kita sebutkan, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan selalu membela menjaga hamba-hamba yang beriman. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada mereka dengan keimanan mereka. Jadi hidayah itu tergantung iman di hati kita. Nah, disinilah jamaah sekalian hafizakumullah, sering terjadi kesalahpahaman dalam memahami hal ini, yang menjadikan orang tidak berusaha atau tidak begitu memberikan perhatian besar kepada perbaikan iman. Ya, pertama tentu karena ini adalah taufik dari Allah pastinya. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kan diberikan kepada hamba-hamba yang dipilihnya. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Kemudian yang kedua, perkara iman ini kan tidak terlihat. Perkara gaib. Keimanan itu ada di hati. Terlihat buahnya pada anggota badan. Jadi kadang-kadang orang merasa cukup dengan apa yang dia lihat pada anggota badannya. Atau dia merasa sudah cukup ketika dia sekedar melakukan amalan-amalan anggota badan. Rajin berzikir, membaca Al-Quran. Kemudian rajin melaksanakan ibadah-ibadah, salat, puasa, sedekah dan yang lainnya. Lantas dia merasa cukup. Ya, karena iman itu sesuatu yang menancap di dalam hati dan dibuktikan dengan amal-amal perbuatan. Ini kan kesalahan dalam memahami. Apa yang tampak pada anggota badan memang betul, ini merupakan buah dari iman. Tapi tidak mesti yang tampak pada anggota badan itu bersumber dari iman. Tadi sudah kita bahas contoh orang-orang munafik, orang-orang yang tidak ikhlas dalam beramal. Bahkan contoh yang tadi kita sebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud, yang Allah mencabut hidayah darinya, tidak memberikan keteguhan iman pada saat-saat yang paling dia butuhkan, sehingga na'udzubillah min dzalik dia mendapatkan su'ul khatimah. Ya, dia mendapatkan mati di atas keburukan. Kata sebagian dari para ulama, seperti pernyataan Imam Abdul Haq Al-Ishbili, wa'lam anna su'al khatimah a'adhanallahu minhu la yakunu liman istaqama zahiruhu wa saluha batinuhu. Ketahuilah bahwasanya su'ul khatimah itu, menutup hidup atau mati di atas keburukan, tidak mungkin terjadi pada orang yang lurus amalan anggota badannya disertai dengan kebaikan dalam hatinya, kebaikan dalam imannya. Jadi kalau imannya benar, tidak mungkin dia ditimpa keadaan demikian. Tidak mungkin Allah tidak menjaga dia, tidak menganugerahkan keteguhan dan istiqomah, apalagi di saat-saat menjelang kematiannya. Pasti Allah akan menjaga dia, seperti yang Allah janjikan di ayat-ayat yang tadi telah kita bacakan sebelumnya. Jadi maksudnya di sini jangan kita memandang dengan keliru, ya. Jangan kita salah fahami. Harusnya kita renungkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang kita kenal, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tentang hati manusia yang merupakan tempatnya iman. Ala wa inna fil jasadi mugdatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Ketahuilah sesungguhnya dalam diri manusia ada segumpal daging, yaitu hatinya, yang kalau segumpal daging ini baik, maka semua anggota badannya akan baik. Tapi kalau segumpal daging ini buruk, semua anggota badannya akan buruk atau rusak. Ketahuilah itu adalah hati manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi harusnya sumber perbaikan itu dimulai dari hati. Iman itu pohonnya ditanam di hati dan diperhatikan pertumbuhan dengan sebaik-baiknya supaya buahnya

Najis terlihat pada anggota badan. Jangan dibalik dengan mengatakan, ah yang penting saya perbaiki anggota badanku, saya perbaiki zikirku, dengan sendirinya yang di hati kita akan benar. Ya, sebenarnya ini kalimat yang bisa dibenarkan maknanya. Karena amalan-amalan itu akan menumbuhkan dan menguatkan iman, itu pasti. Tapi permasalahannya, kalau orang yang hanya memandang pada sekedar amalan anggota badan, tapi tidak mengaitkannya dengan keimanan di hati. Bagaimana amalan-amalan yang akan menumbuhkan keimanan di hati? Tentu amalan yang dilakukan dengan ikhlas, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang beramal bukan hanya anggota badannya yang mengerjakan, tapi hatinya ikut merenungkan. Ketika dia berzikir memuji Allah, hatinya ya merenungkan tentang sifat-sifat pujian, kesempurnaan dan kemahatinggian bagi Allah. Ketika dia berdoa misalnya, dia menuh hatinya dipenuhi dengan rasa tunduk, rasa butuh, bergantung kepada Allah. Waktu dia membaca Al-Quran, dia merenungkan isinya, merenungkan kandungan maknanya yang sangat bermanfaat, memberikan keberkahan dan kebaikan bagi hatinya. Itu baru amalan yang bermanfaat. Tetap saja harus melibatkan hati. Oleh karena itu jamaah sekalian hafizakumullah, jadi pertanyaan, sudahkah keimananku sempurna? Ini perlu kita jadikan tolak ukurnya adalah ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menyebutkan tentang keimanan. Karena ketika ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan tentang iman atau orang-orang yang beriman, ciri-ciri atau sifat-sifat mereka, itu umumnya yang dimaksud adalah orang-orang yang beriman dengan iman yang benar. Kecuali kalau ada penjelasan, ya, yang menjelaskan bahwa ini maksudnya iman yang seperti ini keadaannya. Contoh misalnya, kita baca surat Al-Mu'minun. Jelas surat Al-Mu'minun, apa artinya Al-Mu'minun? Orang-orang yang beriman. Istilah syar'i itu, istilah syariat itu selalu menyebutkan makna yang standar, yang sesuai dengan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Mu'minun dari ayat yang pertama, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Pertama sifatnya apa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Sekarang kita perhatikan. Ciri yang pertama yang disebutkan di ayat ini adalah orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Tinggal kita bandingkan dengan diri kita. Waktu kita melaksanakan sholat, apakah kita bisa meraih khusyuk? Apakah dominan dalam sholat kita khusyuk dalam makna yang sebenarnya? Ya, khusyuk itu adalah apa ini, sukunul qalbi ma'atuma'ninatil jawari, seperti kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, tenangnya hati disertai dengan tenangnya anggota badan. Ketundukan hati yang disertai dengan tenangnya anggota badan. Ternyata kita merasa sholat kita masih banyak mengingat hal-hal yang lain, atau secara dominan dalam sholat kita banyak dilalaikan atau masih mengingat urusan-urusan dunia. Berarti langsung kita simpulkan iman kita sedang bermasalah. Kalau iman kita sedang bermasalah, harusnya kita sadar bahwa ini merupakan tanda bahaya. Bagaimana kita akan bisa merasa aman

0: ketika nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya, apakah kita akan selamat atau mendapatkan keridhaannya kalau kondisi iman kita seperti ini dan kita tidak berusaha untuk memperbaikinya. Jadi ini contoh. Tadi yang kita sebutkan tentang keadaan iman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Iman yang benar itu, ya, seperti yang dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, ciri-cirinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba yang memiliki iman yang benar, dia akan mencintai keimanan, merasakan iman itu perhiasan terindah di dalam hatinya. Berarti maksudnya apa? Hamba itu menyenangi amal-amal kebaikan. Makanya sholat dijadikan sebagai qurratul ain, penyejuk hati bagi orang-orang yang beriman. Makanya majelis ilmu adalah taman-taman surga, menyenangkan karena mendukung iman. Berzikir kepada Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillahi, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang-orang yang beriman, iman yang benar, iman yang standar, dan hati mereka menjadi tentram ketika berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah hati manusia menjadi tenang. Barang siapa yang ketika berzikir kepada Allah hatinya tidak tenang juga, berarti pasti imannya bermasalah. Maka seperti itu yang kita jadikan sebagai tolak ukur menilai iman kita. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga menjelaskan tentang hal ini, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang panjang, di akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fadzalikumul mu'min. Barang siapa yang merasa senang ketika melakukan amal-amal kebaikan dan merasa sedih ketika melakukan perbuatan buruk, maka itu adalah orang mukmin. Ya, itu berarti seorang mukmin. Karena keimanannya menjadikan dia senang. Hal-hal yang melanggar iman menjadikan dia tidak suka. Ini bukti hati yang sehat. Berarti di sini kita bisa menilai diri kita. Sejauh mana kita merasa bahagia setelah kita melaksanakan sholat berjamaah, sholat pada waktunya, setelah kita pulang dari majelis ilmu, setelah kita bersedekah atau berbuat baik kepada orang lain, setelah kita selesai berzikir dan membaca Al-Quran, sejauh mana kebahagiaan kita dibandingkan misalnya kalau kita mendapatkan kesenangan dalam urusan-urusan dunia. Sebaliknya, sewaktu kita lalai berzikir, sewaktu kita naudzubillahi min dzalik melakukan perbuatan maksiat, apakah ada perasaan sakit atau sedih di hati kita? Jadi ini ukuran iman yang benar. Oleh karena itu jamaah sekalian hafizakumullah, ini yang beberapa kali kita ingatkan mungkin di kajian-kajian yang lalu, kadang-kadang kita merasa timbul perasaan dalam diri kita, ya. Misalnya waktu kita mengkaji Al-Qur'an, kita bacakan ayat-ayat tentang orang-orang yang soleh atau para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, para ulama salaf dalam ibadah, kita merasa ya biarlah mereka memiliki tingkatan yang tinggi dalam keimanannya, yang penting saya imanku sudah benar, ya. Saya begini-begini saja sudah cukup. Maka pandangan ini bisa sangat keliru, karena pertanyaannya siapa yang menjamin kondisi kita dengan ciri-ciri yang ternyata tidak sesuai dengan standar keimanan yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih. Siapa yang menjamin bahwa itu sudah berarti sudah kita memiliki iman yang standar untuk mendapatkan keridhaan Allah atau bisa menempati surga ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti? Bagaimana kalau ternyata iman yang kita miliki tidak benar? Ya. Di sini perlu kita renungkan. Orang yang keimanannya benar, mungkin di kajian yang lalu saya sudah pernah contohkan. Ya, hati itu kalau baik, kalau sehat, maka gambarannya persis seperti anggota badan manusia, anggota tubuh manusia. Ketika dihadapkan padanya makanan yang enak atau minuman yang enak, pasti dia akan melahapnya, senang mengkonsumsinya. Dan dia akan mencarinya dengan sendirinya. Waktu dia lapar misalnya, dia akan mencari dengan sendirinya. Tapi kalau dia sedang sakit, dihadapkan makanan yang seenak apapun tetap rasanya pahit, berat, mau muntah dan seterusnya. Maka seperti itu gambaran hati manusia dengan keimanan yang benar di dalamnya. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Lau tahurat qulubuna lama syabi'at min kalamillah." Seandainya hati kita bersih, hati kita sehat, maka niscaya dia tidak pernah merasa bosan, tidak pernah merasa puas untuk terus membaca ayat-ayat Al-Qur'an, karena ini makanan yang paling disukainya. Ya, ini santapan rohani yang paling didambakannya. Jadi gambaran seperti ini menjadikan kita bisa menilai dengan mudah tentang kualitas iman kita, supaya kita berpikir untuk segera memperbaikinya, tidak menunda-nunda untuk mengusahakan sebab-sebab yang meningkatkannya. Ya, karena kita kan semua tahu syaitan tidak pernah tinggal diam. Mungkin sejauh ini dia telah mengusahakan hal-hal yang merusak keimanan seseorang, tapi orang ini kemudian diperdaya, ditipu dengan dia merasa aman ketika dia melihat dia masih mengerjakan amalan-amalan secara zahir. Padahal apakah itu khusyuk dilakukannya, apakah dengan ikhlas, dia kurang pedulikan karena syaitan menutupi hal-hal tersebut. Ya, naudzubillahi min dzalik. Jadi di sini jamaah sekalian, hafizakumullah, ada pernyataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang pernah dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Gambaran tentang amalan soleh yang dilaksanakan dengan benar pasti mendapatkan balasan yang segera dari Allah Subhanahu wa taala berupa hal-hal yang menunjukkan bukti benarnya iman di dalam hati hamba tersebut. Jadi Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan makna dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang termasuk Al-Asma'ul Husna, ya, yaitu namanya Asy-Syakur. Inna Allaha Syakurun Halim. Asy-Syakur, maha bersyukur atau maha berterima kasih. Ada sebagian ulama yang mengartikan wa huwa yajzil qalili bil katsir. Dialah yang membalas amalan sedikit dengan balasan yang besar. Ketika kita merenungkan, ini termasuk Asmaul Husna, nama-nama Allah yang maha indah, karena disebutkan di dalam penetapannya dalam ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis yang sahih. Berarti kandungan nama ini pasti akan terus berlaku dalam amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Yakni manusia ketika melakukan amal kebaikan tidak mungkin tidak mendapatkan balasan, bahkan balasan yang lebih baik dari sisi Allah Subhanahu wa taala, karena dia adalah Asy-Syakur, yang maha bersyukur, yang maha berterima kasih. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullah taala menukil pernyataan guru beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau pernah mengatakan, Idza lam tajid lil amali halawatan fi qalbika wanshirahan fattahimhu. Jika kamu tidak mendapati setelah melakukan amalan soleh, kamu tidak merasakan ada rasa nikmat di hatimu, kelapangan di dadamu, maka curigailah amalmu itu, tuduhlah amalan itu bermasalah. Dan tidak mungkin Allah yang salah, tidak mungkin janjinya yang tidak ditepati. Berarti pasti yang salah di kita, di amal kita. Yakni annahu la budda. Ya, kata beliau, fa inna Allah ta'ala syakurun. Yakni annahu la budda an yuthibal amila ala amalihi min halawatin. Ala amalihi fi dunia min halawatin yajiduha fi qalbihi wa quwwatin wa insirahin wa qurrati ainin. Fahaitu lam yajid dhalika fa'amaluhu madhul. Kenapa kita harus mencurigai amal kita kalau kita beramal tidak mendapatkan rasa nikmat di hati, kelapangan dada? Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah asy-syakur. Ingat, kalau yang namanya nama Allah, nama itu selalu ya, mengandung konsekuensi kandungan sifat-sifatnya, pasti selalu terwujud. Tidak mungkin tidak. Ya. Jadi karena Allah subhanahu wa ta'ala dia adalah asy-syakur yang maha bersyukur, yang maha berterima kasih, kata beliau, yakni yang ini mengandung arti Allah subhanahu wa ta'ala mesti akan memberikan balasan segera kepada orang yang melakukan satu amalan di dunia ini. Balasan di dunia ini berupa apa? Rasa nikmat yang dia akan rasakan di hatinya, keyakinan yang kuat, kelapangan di dadanya, dan kesejukan di dalam jiwanya. Maka ketika dia tidak merasakan hal itu setelah beramal, berarti amaluhu madkhul, amal yang dilakukannya itu adalah amal yang bermasalah, amal yang tidak benar. Perhatikan kalimat dari Ibnu Taimiyah ini memberikan penegasan kepada kita bagaimana kita menilai amal yang kita lakukan. Ya, kan sekarang kita dapati kenyataan betapa banyak amal yang kita lakukan, setelah selesai beramal kita rasa biasa-biasa saja. Bahkan mungkin ada yang menyesal. Misalnya melakukan satu amal ketika dia mungkin menyumbang dengan sumbangan yang besar, terpaksa. Bahkan ketika ada orang yang melakukan satu amalan tidak mendapatkan pujian, dia merasa sedih. Maka dengan sebab itu dia suka menceritakan amalnya kepada orang lain, misalnya, naudzubillahi min dzalik. Intinya perkara-perkara ini masih kita rasakan. Dan Ibnu Taimiyah sudah memberikan penilaian amal seperti itu adalah amalan yang rusak, amalan yang bermasalah. Oleh karena itu, di sini jemaah sekalian hafidzakumullah, ya, jelas hal ini harus mendapatkan perhatian dari kita semua. Karena jangan sampai seseorang itu merasa aman dan merasa tenang karena dia merasa telah melakukan hal-hal yang benar dalam upaya perbaikan iman, padahal ternyata bukti-bukti atau ciri-ciri iman yang benar yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum terwujud nyata pada dirinya. Ya, pastinya jamaah sekalian hafidzakumullah, akan berbeda keadaan orang-orang munafik yang iman mereka rusak sama sekali, atau orang-orang kafir, dengan orang-orang yang masih punya iman di hatinya. Kita tahu keimanan itu, ya, kata para ulama ahlu sunnah wal jamaah, yazidu wa yangkus, bertambah dan berkurang. Yazidu bita'ati wa yangkusu bil ma'asiyah. Ya, akan selalu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan perbuatan maksiat. Cuma kan kita harus perhatikan, maksiat itu bukan hanya yang nampak. Ada maksiat-maksiat yang tersembunyi, amalan-amalan yang berhubungan dengan hati manusia. Jadi seperti tidak ikhlas, riya, kesombongan, belum lagi hasad, ya, tidak bersyukur, tidak bersabar dan seterusnya. Beramal tidak disertai rasa cinta kepada Allah, takut dan berharap kepadanya, tawakal yang lemah dan seterusnya. Jadi perkara-perkara ini yang bisa merusak keimanan, mungkin tanpa disadari oleh seorang hamba. Oleh karena itu jamaah sekalian hafizakumullah, ayat Al-Quran itu diturunkan justru tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki perkara yang merupakan kerusakan yang paling parah ini. Kan sudah diterangkan berkali-kali, Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk, di antara hikmah terbesarnya adalah sebagai syifaun lima fis sudur, obat bagi penyakit hati manusia yang menghalangi kesempurnaan iman. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa syifaun lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh telah datang kepadamu nasihat dari Allah dalam Al-Quran dan obat bagi penyakit hatimu serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang ingin memperbaiki keimanannya. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang ya tidak mendapatkan perhatian besar dari manusia, kurang disyukuri oleh manusia, padahal ini merupakan solusi dari permasalahan terbesar yang ada pada diri mereka. Oleh karena itu jamaah sekalian hafizakumullah, ya, kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala sudah kita ketahui menyebutkan di dalam Al-Qur'an sebuah perumpamaan tentang iman di surat Ibrahim ayat 24-25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam taro kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinim bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik, yakni kalimat iman, seperti pohon yang baik? Perumpamaan sebaik-baik kalimat, yaitu kalimat iman, seperti sebaik-baik pohon, yang pohon ini akarnya menancap kuat di dalam tanah, faruha cabang-cabangnya tumbuh ke atas langit. Ya, tumbuh menjulang ke langit. Kemudian pohon ini akan mengeluarkan buah-buahnya setiap saat dengan izin Rabbnya, dengan izin Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan-permisalan bagi manusia agar mereka bisa mengambil pelajaran darinya. Ini perumpamaan yang menunjukkan kepada kita bahwa apa yang dijelaskan di ayat ini adalah perkara yang sangat penting. Kenapa? Al-Quran itu penjelasannya sudah sangat gamblang, jelas. Allah lebih perjelas lagi dengan membuat perumpamaan. Perumpamaannya itu bisa kita saksikan di alam nyata, di sekitar kita. Kan kita bisa melihat pohon yang ditanam di halaman kita, di taman, atau di kebun. Ciri-ciri pohon yang baik itu harus akarnya ditanam kuat, dipilih tanah yang baik, tanah yang bersih, jauh dari tanaman-tanaman pengganggu. Kedalamannya juga dipilih, ditentukan. Kemudian nanti pengairannya, pemeliharaannya semua. Kalau kita tanam dengan baik, akan tumbuh buah-buah yang indah dan manis setiap saat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah taala ketika menjelaskan di dalam kitab At-Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman, beliau mengomentari ayat ini berkata, famatsalallahu kalimatal imani allati hiya athyabul kalimati bi syajaratin hiya atyabul asjari mausufatin bihadihil awsafil hamidati usuluha thabitatun mustaqirrah nama'uha mustamirrun thamaratuhu la tazalu kulla waktin wa kulla hinin tugillu ala ahliha wa ala ghairihim al-manafi al-mutanawwi'ata was-samaratin nafi'ah. Ya, kata beliau, maka Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan, permisalan kalimat iman yang ini merupakan sebaik-baik kalimat. Karena iman di dalamnya ada ikhlas, ada tauhid, cinta kepada Allah, takut kepada Allah, berharap, tawakal dan semua kebaikan. Inilah sebaik-baik kalimat. Dengan pohon yang merupakan sebaik-baik pohon yang disebutkan ciri-cirinya dengan ciri-ciri yang sangat terpuji. Pertama, usuluha, akarnya ya menancap dengan kuat dan kokoh di dalam tanah. Dalam hal ini tanah adalah hati manusia. Makanya hati itu perlu dibersihkan dari kotoran supaya pohon yang ditanam itu bisa tertancap dengan baik dan kuat. Kemudian pohon ini nama uha pertumbuhannya berkesinambungan. Ya, cabang-cabangnya menjulang ke langit. Kemudian buah-buahnya la tazalu, tidak pernah putus, setiap waktu setiap saat memberikan kepada hamba itu dan kepada selainnya manfaat yang bermacam-macam dan buah-buah yang sangat yang sangat indah. Kata beliau, wa hadhihi syajaratu mutafawitatun fi qulubil mu'minina tafawutan aziman bihasabi tafawuti hadhihi al-awsafil lati wasafaha Allahu biha. Dan pohon iman yang kita tanam di hati ini tentu berbeda-beda pertumbuhannya. Ya, berbeda-beda yang ada di hati kaum mukminin dengan perbedaan yang sangat jauh. Ada yang tumbuhnya kurus, ada yang tumbuhnya baik. Ada yang cuma sekedar baik pertumbuhannya tapi tidak keluar buahnya. Ada, seperti pohon yang ada di kebun-kebun atau di taman. Ya, berbeda-beda sesuai dengan perbedaan sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini. Jadi perumpamaan ini harusnya menyadarkan kepada kita satu hal penting, yaitu apa? Jangan berharap buah yang baik kalau pohonnya tidak diurus. Jangan mengharapkan hasil yang bermanfaat atau hasil yang indah kalau tidak ada usaha sebelumnya. Kan selalu kita dengarkan, dan ini sebenarnya pertanyaan yang wajar, cuman mungkin pertanyaan ini juga lahir dari yakni orang-orang yang tidak paham proses. Ada orang mengatakan, Ustadz, bagaimana caranya kita mengusahakan untuk semangat dalam menuntut ilmu? Bagaimana caranya kita mengusahakan niat kita yang tadinya ingin dipuji atau ingin memperlihatkan amal kepada orang, kita ingin rubah menjadi ikhlas? Ya, ini pertanyaan sederhana, biasa saja. Cuman kalau kita telusuri, kadang-kadang pertanyaan ini dimaksudkan seolah-olah ikhlas itu langsung berubah. Hari ini kita tidak ikhlas, besok langsung jadi ikhlas. Hari ini kita kurang semangat dalam beramal, besok langsung semangat dalam beramal. Padahal ini adalah buah yang indah dan manis, yang tentu buah ini tumbuhnya dari pohon yang ditanam dengan proses seperti yang disebutkan di ayat ini. Jangan berharap akan keluar buah yang indah dan manis kalau pertumbuhan pohonnya tidak diusahakan dengan baik. Ya, tentu di sini jamaah sekalian hafizakumullah, kita ingatkan sekali lagi, ya, jangan penjelasan ini menjadikan kita berputus asa dengan mengatakan, oh kalau begitu orang kalau berislam susah banget. Ya, kita beramal saja kita dicurigai amal kita salah. Waktu beramal tidak merasakan kelapangan hati, kita turun menuduh amal kita. Ya, tidak demikian. Karena kita lihat Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang sempurna kebaikan-kebaikannya. Dia adalah Al-Muhsin yang maha berbuat baik. Bahkan Allah memberikan rahmat yang khusus bagi orang-orang yang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah Subhanahu wa taala maha penyayang dengan kasih sayang yang khusus terhadap orang-orang yang beriman. Jadi maksudnya di sini Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita memberikan perhatian. Berdoa dengan sungguh-sungguh, mengikuti petunjuk dalam agamanya. Jadi beragama itu bukan dengan kemauan kita sendiri. Oh, saya ingin baik begini caranya. Tidak. Agama ini telah mensyariatkan tujuan yang indah, ya ini agar hamba menjadi orang yang bertakwa, imannya benar, agar dia merasakan manisnya iman, nikmatnya dalam beramal. Ingat, Allah yang mensyariatkan tujuan yang indah ini, tidak mungkin dia melupakan sarana atau jalan untuk mencapai tujuan tersebut. Maka bersabar untuk menempuh jalannya. Bagaimana? Ya sekarang kita harus belajar agama dengan sabar, belajar akidah, belajar tauhid. Kita harus mulai praktekkan dari sekarang, baca Al-Quran dan renungkan isinya. Jangan buru-buru selesai. Jangan menjadikan target hanya sekedar saya ingin mencapai berapa juz, berapa juz, berapa juz. Ya kalau kita semangat tidak mengapa, tapi kalau kita ingin membaca Al-Quran supaya menjadi sebab perbaikan iman di hati kita, menjadi sebab bacaan Al-Quran ini menjadi siraman air yang mengairi pohon iman di hati kita, maka bacalah Al-Quran dengan merenungkan isinya. Ingat, iman kita tanam di hati kita, bukan hanya sekedar yang terpancar di lisan kita. Kenapa Rasulullah SAW memperumpamakan petunjuk yang Allah turunkan kepada beliau, yaitu Al-Quran dan Sunnah, seperti apa? Kama tali goitin asaba ardon. Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kama tali goitin asaba ardon. Sesungguhnya perumpamaan atau permisalan dari petunjuk dan ilmu yang Allah turunkan kepadaku adalah seperti perumpamaan hujan yang baik yang diturunkan di muka bumi. Jadi perhatikan, mulai sekarang beramal itu pikirkan kualitasnya, jangan sekedar kuantitasnya. Berusaha ketika kita melakukan amalan, kita ikhlaskan niat kita. Jangan lupa mohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dimudahkan beramal dengan niat yang ikhlas. Dan dengan amal ini Allah Subhanahu wa taala memperbaiki diri kita. Kan sudah pernah kita jelaskan kenapa orang-orang yang soleh itu disebutkan di dalam Al-Quran, mereka rajin beramal, rajin berdoa. Kita butuh selalu berdoa. Antum bisa beramal saat ini, mengerjakan kebaikan, siapa yang bisa menjamin bisa mengerjakannya besok atau lusa atau pekan depan, bulan depan? Berarti kita butuh minta pertolongan kepada Allah agar dimudahkan lagi melaksanakan kebaikan berikutnya dan dimudahkan istiqomah sampai di akhir hayat kita. Ini semua kita, kebutuhan kita yang paling mendasar. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, ya perumpamaan di ayat ini untuk memberikan motivasi kepada kita bahwa buah itu, buah yang indah dan manis, lahir dengan proses. Pohonnya ditanam dengan baik. Sekarang pohonnya sudah terlanjur kita tanam. Berarti kita perlu memperhatikan pertumbuhannya. Hati kita perlu kita bersihkan, baca Al-Quran dan merenungkan isinya. Waktu berzikir kita renungkan kandungan zikir yang kita ucapkan. Kemudian selalu melakukan upaya tazkiyatun nufus, pensucian jiwa. Ini pun juga sudah pernah kita jelaskan. Ya, tahapan-tahapan untuk melakukannya. Maka dengan cara seperti ini berarti kita sudah mulai memperhatikan kualitas amal. Dan ingat kata Imam Ibnu Qayyim, bedanya orang yang faham agama dan tidak faham agama, orang yang faham agama itu perhatiannya terhadap perbaikan amal, peningkatan kualitas amal, lebih daripada sekedar memperhatikan kuantitasnya. Adapun orang jahil beda. Orang jahil itu yang penting dia kelihatan besar, kelihatan ramai, terlihat wah, ya. Masalah kualitas mereka tidak begitu memperhatikannya. Oleh karena itu, disinilah kita berjuang untuk menundukkan hawa nafsu. ya, berjuang untuk melawan tipu daya syaitan yang selalu berusaha menghalangi pertumbuhan iman yang benar di dalam hati kita, tentu dengan selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kajian-kajian yang membahas tentang masalah bagaimana menumbuhkan keimanan di hati, yang sebenarnya intinya itu adalah semua ada pada syariat ini. Kita mempelajari, berusaha memahami Islam secara keseluruhan, secara kafah, memahami dan mengamalkannya. Semakin banyak yang kita pahami, semakin banyak yang kita amalkan, berarti semakin sempurna keimanan yang kita usahakan pertumbuhannya di dalam hati kita. Ya, oleh karena itu kita sabar belajar agama, bersabar ketika membaca Al-Quran dengan benar, tidak perlu terburu-buru, bersabar ketika selalu beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan kotoran-kotoran perbuatan maksiat dan dosa, bersabar dalam melakukan semuanya serta selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam iman kita, sehingga menjadikan pertumbuhan pohon iman di hati kita pertumbuhan yang benar, yang kemudian akan menghasilkan buah-buah yang indah, yang manis setiap saat dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah janjikan di ayat ini. Jadi inilah ya permasalahan yang harus kita berikan perhatian penting, dan kita harus mulai dari sekarang, apalagi saat ini kita dekat dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan dan kebaikan, tempat kita bersungguh-sungguh untuk meraih karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, karunia Allah yang terindah adalah perbaikan iman, mengusahakan iman kita menjadi iman yang benar, iman yang sempurna yang sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tabarakallahu fikum jemaah sekalian, hafizakumullah. Demikianlah kajian yang bisa kami sampaikan di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat dan menjadi motivasi kebaikan bagi kita semua. Dan sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, maka kami persilakan. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin sedikit saya pertanyaan karena untuk persiapan salat zuhur mungkin ya. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam.
1: Apakah ada malam
0: iya. Apa tadi? Yang kedua apa tadi, Pak? Ulang lagi. Allah menerima
1: apa yang baik.
0: Iya.
1: Perbuatan yang buruk diterima, perbuatan yang baik diterima semua.
0: Iya.
1: Ini ada di surat berapa?
0: Baik. Yang berhubungan dengan masalah pertanyaan pertama nisfu Syaban, secara keutamaan malam ini ada, tapi amalan-amalan yang khusus yang berhubungan dengan malam ini banyak yang tidak bersumber dari hadis yang sahih, apalagi sholat dengan rakaat tertentu. Bahkan disebutkan di dalam hadis-hadis yang sangat parah kelemahannya, bahkan ada hadis yang palsu. Adapun hadis yang sahih yang berhubungan dengan keutamaan malam nisfu Syaban, pertengahan Syaban, ya, itu hadis yang sahih ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yattali'u, innallaha tabaraka wa ta'ala yattali'u ala khalqihi fi lailatin nisf min Syaban." Fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kepada makhluknya di malam pertengahan Syaban, lalu dia mengampuni seluruh makhluknya kecuali orang yang melakukan perbuatan syirik dan orang yang bermusuhan dengan saudaranya. Ini hadis dinyatakan sahih oleh Syalal Bani rahimahullah taala, dan beberapa riwayat juga mendukungnya. Jadi keutamaan secara umum yang berhubungan dengan malam nisfu Syaban adalah keutamaan yang disebutkan di hadis ini. Oleh karena itu jelas ini merupakan anjuran untuk ya memurnikan tauhid kepada Allah, kemudian tidak bermusuhan dengan saudara kita, apalagi dengan sebab dalam urusan-urusan dunia. Karena ini yang dikecualikan dari pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berhubungan dengan hal ini, ya, keutamaan tersebut ada, tapi untuk amal-amal tertentu tadi kita katakan itu tidak disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kemudian yang kedua, ayat-ayat atau Al-Quran atau hadis yang menyebutkan tentang Allah menerima yang baik dan menyuruh meninggalkan yang buruk itu banyak dalam Al-Quran, juga dalam hadis yang sahih. Misalnya Nabi SAW bersabda, innallaha tayyibun wala yakbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha baik dan dia tidak menerima kecuali yang baik. Ya. Kemudian di dalam ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan makna seperti itu ada beberapa ayat. Ala kulli hal itu bisa kita cari, ya, di dalam ayat-ayat yang menjelaskan tentang masalah ini. Barakallahu fikum. Nah. Iya, saya bisa carikan, Pak, insyaallah. Silakan sambil yang lain anu. Nanti saya carikan.
2: Ini Ustaz. Ada Pak Bina. Bagaimana menjelaskan perihal iman yang walau sebiji zarrah tetap diperhitungkan? Bagaimana kaitannya dengan orang yang banyak melakukan dosa besar, sutra dan sahabat?
0: Bagaimana menjelaskan apa tadi, iman yang meskipun
2: sebiji zarrah tetap diperhitungkan?
0: Ya.
2: Terus kaitannya dengan dosa besar?
0: Ya, kaitannya dengan dosa besar yang dilakukan oleh manusia. Iman yang merupakan besarnya sebiji zarrah diperhitungkan di sisi Allah. Selama masih ada imannya, maka dia akan selamat dari kekal dalam neraka. Cuman diperhitungkan di sini belum tentu selamat dari neraka. Kan orang yang melakukan dosa besar itu kata para ulama tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki dia diampuni, tapi kalau Allah menghendaki bisa dia diadab. Diadab tapi tidak kekal dalam neraka. Jadi perhitungannya seperti itu. Bukan berarti orang yang imannya sebesar biji zarrah banyak melakukan perbuatan maksiat pasti selamat, tidak. Hadis-hadis yang sahih menyebutkan, ya, kalau Allah menghendaki mengampuni orang yang masih punya iman ini, mungkin dengan sebab-sebab pengampunan, ya, seperti ketika dia berusaha memurnikan tauhidnya, atau mungkin dia mendapatkan syafaat dengan sebab-sebab yang benar atau yang lainnya, maka bisa jadi dia akan diampuni. Tapi itu belum tentu. Tetap dia di bawah ancaman, karena Allah mengancam perbuatan-perbuatan dosa besar ini dengan azab neraka. Kalau dia tidak mendapatkan pengampunan, atau misalnya ditimbang amalnya ternyata lebih berat amal-amal keburukannya, maka dia bisa dimasukkan ke dalam neraka. Cuma dia tidak kekal. Jaminannya adalah dia tidak kekal dalam neraka selama dia masih punya keimanan di dalam hatinya. Nah, barakallahu fiik. Ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Baik, barakallahu fikum para pendengar, mukomullah, telah kami hadirkan sebuah kajian ilmiah dengan tema Sudah Sempurnakah Imanku? Kajian bersama Ustaz Abdullah bin Taslim MA hafizahullah di Masjid Nurul Amal di Pasar Minggu, Jakarta Selatan beberapa waktu yang lalu. Waktu di studio menunjukkan pukul 6:52 waktu Indonesia bagian tengah. Bagaimana kabar Anda di kesempatan pagi hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan kepada kita semuanya di dunia dan di akhirat. Dan bagi Anda yang tengah bersiap-siap untuk bekerja, mencari nafkah, belajar, walaupun mungkin hari ini masih libur, ya, masih ada tanggal merah istilahnya ya, hari Pancasila kalau tidak salah di tanggal 1 Juni ini mungkin, tapi sebagian kita mungkin sudah ada yang memulai aktivitas dari pekerjaan dan mencari nafkah serta belajar tentunya. Jangan lupa ketika keluar rumah membaca doa bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Kemudian membaca doa ketika naik kendaraan, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inni a'udzubika an adilla udalla au azilla au zalla au zulima au zulama au ajhila au jahala alayya. Kemudian saat di kendaraan jangan lupa untuk memperbanyak zikir, beristighfar, mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, membaca zikir misalnya subhanallah wa bihamdi subhanallah azim atau subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, atau banyak bersolawat ya kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ini juga termasuk zikir yang mulia, Allahumma shalli ala Muhammad dan yang lainnya. Ketika kendaraan kita menanjak jangan lupa untuk membaca Allahu akbar. Ketika kendaraan kita menurun jangan lupa untuk membaca zikir subhanallah. Dan semoga selamat sampai ke tempat tujuan dan mendapatkan keberkahan dari harta yang kita cari serta ilmu yang kita tuntut. Baiklah para pendengar Qomullah, untuk jadwal waktu sholat wilayah kota Kendal sekitarnya di hari ke-15 dari bulan Zulhijjah ya, 1447 Hijriah, 1 Juni 2026 Miladiah. Untuk sholat duhur untuk wilayah kota Kendal sekitarnya jatuh pada pukul 11:48 waktu Indonesia bagian tengah. Sholat asar pukul 15:11. Kumandang azan sholat maghrib ya, bagi Anda yang mungkin saat ini berpuasa ayyamul bid ya, tanggal 15 ya. Untuk waktu berbuka puasa iftar untuk wilayah kota Kendal sekitarnya pukul 17:45 waktu Indonesia bagian tengah. Sholat isya pada pukul 18:59 dan besok subuh pukul 4:28. Dan Anda bisa melaksanakan sholat isyrok besok pada pukul 6:05 waktu Indonesia bagian tengah. Adapun untuk perakiran cuaca untuk wilayah kota Kendal sekitarnya ya, hari ini hari Senin, kota Kendal diprediksi berawan ya. Untuk wilayah Kecamatan Mandonga, berawan dengan suhu 26 hingga 31 derajat Celcius. Demikian juga di Kecamatan Kendari dan Baruga serta Poasia dan Kendari Barat, Abeli, Wawa, Kecamatan Kadia dan Puatu serta Kecamatan Kambu dan Nambo juga diprediksi berawan insyaallah dengan suhu bervariasi 26, 27 sampai 31 derajat Celcius. Semoga bermanfaat informasi yang kami hadirkan, dan kami juga akan informasikan untuk jadwal siaran kami di pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah nanti. Kami akan hadirkan kajian dari Roja TV, disiarkan langsung dari studio media dakwah Ar-Risalah di Kudus, Jawa Tengah, bersama Ustaz Dr. Musyaf Adarini Hafizullah. Lanjutan pembahasan dari kitab Suhih Fikih Sunnah wa Adilatuh. Kemudian di pukul 8, Murotal 1 Juz 1 hari, kami hadirkan Murotal di Juz yang ke-15 insyaallah. Kemudian pukul 9 nanti akan kami hadirkan kajian dari Kitab Tauhid format rekaman bersama Ustaz Sofyan Khalid Rurai hafizahullahu taala. Kemudian di pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah, rangkaian Murotal pilihan. Di pukul 10.30 akan kami hadirkan kajian tafsir Al-Qur'an bersama Ustaz Dr. Firanda Andirja hafizahullahu taala. Kemudian kumandang azan sholat duhur kami hadirkan pada pukul 11:48 waktu Indonesia bagian tengah, dilanjutkan dengan program dari fatwa para ulama ya, disertai dengan beberapa murotal. Hingga di pukul 13 waktu Indonesia bagian tengah kami hadirkan literatur Islam. Di pukul 13:30 waktu Indonesia bagian tengah, kajian tematik di siang hari bersama Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas akan kami hadirkan di ruangan Anda rahimahullahu taala. Kemudian di pukul 15:11 kumandang azan salat asar untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Selepas itu zikir petang dan murotal pilihan. Di pukul 16 waktu Indonesia bagian tengah insyaallah akan hadir kajian live langsung dari studio Radio Roja Kendari bersama Ustaz Abu Ibrahim Irham LC hafizahullah, pembahasan lanjutan dari kitab Al-Qaul Mufid ala Kitab Tauhid. Di pukul 17:45 waktu Indonesia bagian tengah, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah kota Kendal sekitarnya, dilanjutkan dengan murotal pilihan. Di pukul 18 waktu Indonesia bagian tengah, kembali kami hadirkan kajian live, kali ini siaran langsung dari Masjid Jami Usman bin Affan ya, di Poasia Kendari, untuk menghadirkan kajian pembahasan kitab Hadis Arba'in Nawawi bersama Ustaz Abdullah bin Taslim MA hafizahullahu taala. Kemudian kumandang azan salat isya pada pukul 18:59 dilanjutkan dengan murotal pilihan. Pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah kembali hadir kajian live dari studio Radio Roja Kendari, pembahasan dari Syarah Hilyat Thalabil Ilmi, perhiasan bagi para penuntut ilmu, bersama Ustaz Abu Juwairiyah Mulyadi LC SPDI hafizahullah. Dan di pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah, kajian rekaman bersama Al-Ustadz Dr. Syafiq Reza Basalamah yang akan menutup siaran kami nanti malam pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah. Untuk saran kritik yang membangun ataupun Anda ingin memberikan masukan untuk perkembangan media dakwah Radio Roja Kendari, dapat Anda kirimkan di WhatsApp kami 08234349595, 08234349595, atau bisa juga DM di Facebook kami ataupun juga di media sosial kami. Barakallahu fikum dan semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Kami hadirkan murotal berikut ini sambil menantikan kajian live langsung dari Roja TV. Barakallahu fikum wa assalamualaikum ilaikum.
3: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami, Jak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Baik, kuat iman dan para pendengar mukumullah, kami hadirkan kajian dari Roja TV. Ya, namun dalam format siaran ulang dari kajian bersama Ustaz Dr. Musyafa Adil dari ini, hafizahullahu ta'ala, pembahasan dari kajian kitab, ya, dari pembacaan kajian kitab Sahih Fiqh Sunnah wa Adilatuh. Dan seperti biasa, Anda juga dapat menyimak siaran ini melalui media sosial kami. Dari sudut kami ucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum wa sallallahu ilaikum.
2: Nah, yang dikatakan Islam itu agama tauhid, agamanya para nabi,
3: Al-Quran dan Sunnah hak, tetapi harus ada metode.
2: Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat.
4: Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menghadap Allah.
5: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
6: Menebar cahaya sunnah.
7: Ustaz Musyafa Ad-Darimi hafizahullah ta'ala, langsung dari kota Kudus. Dan insyaallah kita akan kembali mengkaji kitab, mengkaji terkait dengan fikih, yakni dengan pembahasan syarat wajibnya zakat di bagian yang kedua. Insyaallah Anda dapat menyimak kajian ini dan juga dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Baiklah saudaraku seiman dan seakidah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darimi hafizahullah ta'ala. Kepada Ustaz, falyatafaddal majuro.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa adanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil 'ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa alla takilana ila anfusina tarfat ain. Amin amin ya rabbal alamin, innaka waliyyu dzalika wal qadir alaih. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali bertemu dalam program acara yang insya Allah sangat bermanfaat, kajian ilmiah yang membahas tentang masalah-masalah fikih berdasarkan dalil-dalilnya yang sahih. Mudah-mudahan

Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu yang kita dapatkan dari majelis-majelis ilmu seperti ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, yang bisa mendatangkan pengaruh dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala terus menjaga kita di atas kebaikan ini. Kebaikan menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, sebelum kita memulai pembahasan kita tentang syarat wajibnya zakat, saya ingin mengingatkan kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada tentang kemuliaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kita sekarang sudah memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, hari yang paling istimewa, hari yang paling mulia sepanjang tahun. Hal ini disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min ayyamin afdala 'indallahi min ayyami 'ashri Dzulhijjah." Tidak ada hari-hari yang lebih mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala melebihi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para ulama sampai berbeda pendapat apakah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih mulia daripada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah bahwa siang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih mulia daripada siang hari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Adapun malam 10 hari terakhir 10 malam terakhir bulan Ramadan itu lebih mulia daripada malam 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Dan ini menunjukkan ya bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu hari-hari yang sangat istimewa sekali. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan betapa mulianya amal-amal yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari-hari yang amalan saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala melebihi hari-hari ini. Yang beliau maksud dengan hari-hari ini adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, "Walal jihad?"

jihadu fi sabilillah, apakah walaupun amalan yang dilakukan di hari-hari lain itu adalah amalan jihad fi sabilillah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, walal jihadu fi sabilillah, walaupun amalan yang dilakukan di hari-hari lain adalah amalan jihad fi sabilillah. Illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi

Para jemaah sekalian rahimah wa rahmatullah, tadi kita sampai pada pembahasan betapa mulianya amalan saleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Amalan-amalan saleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah bahkan lebih mulia daripada jihad fisabilillah yang dilakukan di hari-hari lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengecualikan satu keadaan, illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi falam yarji min dhalika bi syai', kecuali seseorang yang dia keluar dari rumahnya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa dan hartanya, tapi setelah itu dia tidak kembali ke rumahnya lagi dengan sesuatu apapun. Jadi dia gugur di medan perang jihad fisabilillah. Itu yang amalannya lebih Allah cintai daripada amalan saleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Apabila jihadnya tidak menjadikan dia gugur di medan perang fisabilillah, maka amalan-amalan saleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini lebih mulia. Ini menunjukkan betapa istimewanya keutamaan amalan-amalan saleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, saya ingatkan diri saya pribadi dan juga para jemaah semuanya agar benar-benar semangat dalam melakukan amal-amal saleh di hari-hari ini. Ini hari pertama, kita masih punya 9 hari setelahnya. Apa yang sebaiknya kita lakukan di hari-hari ini? Yang pertama, para jemaah sekalian rahimahna wa rahmatullah, banyaklah berpuasa di hari-hari ini. Banyaklah berpuasa di hari-hari ini. Karena amalan puasa adalah amalan yang sangat besar sekali pahalanya. Disebutkan di dalam hadis bahwa semua amalan anak Adam itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga 10 kali lipat. Bahkan bisa dilipat gandakan hingga 700 kali lipat. Kemudian disebutkan di dalam hadis tersebut, kecuali puasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahu li wa an ajzi bih. Karena puasa itu untukku dan aku yang akan membalas, aku yang akan memberikan pahala untuk amalan puasa itu. Di dalam hadis ini kita bisa memahami bahwa amalan ibadah puasa itu pahalanya sangat banyak sekali, bisa dilipat gandakan melebihi 700 kali lipat. Walaupun amalan puasa itu dilakukan di hari-hari biasa, lalu bagaimana apabila amalan puasa tersebut dilakukan di hari yang paling istimewa dalam setahun, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu biasa berpuasa di 10 hari pertama bulan di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak disebutkan di sini siapanya. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu 9 Dzulhijjah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan ya bahwa ada keutamaan khusus pada puasa di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Terutama
di tanggal 9 Dzulhijjah. Terutama di tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu puasa Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah." Puasa di hari Arafah, saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menghapuskan dosa selama setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Puasa ini puasa yang sangat spesial sekali. Dengan satu hari puasa, kita bisa menghapuskan dosa selama dua tahun. Selama dua tahun. Makanya Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa tidak ada kemakruhan sedikit pun pada amalan puasa di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Beliau mengatakan, "Falaisa fi shaumi hadhihi at-tis'ah karaha." Tidak ada kemakruhan sedikit pun pada puasa di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. "Bal hiya mustahabbatun istihbaban syadida." Bahkan amalan puasa di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah itu adalah amalan yang sangat dianjurkan sekali. "La siyama at-tasi'u minha." Terutama di hari 9-nya. "Wahuwa yaum Arafah." Dan itu adalah hari Arafah. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, termasuk di antara amalan yang sangat istimewa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah amalan takbiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menjelaskan bahwa amalan saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan melebihi jihad fi sabilillah, beliau berpesan kepada umatnya, "Fa'akthiru fihinna min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmid." Maka perbanyaklah di hari-hari tersebut untuk bertahlil, bertakbir dan bertahmid. Karena ada takbir, ada tahlil, ada tahmid, dan itu yang ada di takbiran. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar itu takbir. La ilaha illallah itu tahlil. Allahu akbar, Allahu akbar itu takbir. Walillahil hamd itu adalah tahmid. Maka para jemaah sekalian rahimahna wa rahimahullah, perbanyaklah di hari-hari ini untuk membaca takbiran. Sebagaimana dahulu dicontohkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sahabat Ibnu Umar dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhum, mereka berdua di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu biasa berjalan-jalan di pasar-pasar. Dan mereka mengangkat suaranya dengan takbiran itu. Untuk apa? Untuk mengingatkan kaum muslimin agar mereka menghidupkan hari-hari itu dengan takbiran. Ketika mereka berdua mengangkat suaranya dengan takbiran, akhirnya orang-orang yang berada di pasar pun ikut bertakbiran mengikuti keduanya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, asar ini juga memberikan kepada kita
pengingat. Betapa pentingnya kita mengingatkan saudara-saudara kita kaum muslimin agar mereka menghidupkan hari-hari ini dengan takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilhamd. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah,

para jemaah sekalian rahimana warahmatullah, termasuk di antara amalan yang sangat istimewa untuk kita lakukan di salah satu atau di sebagian 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah amalan haji. Bagi siapapun yang diberikan kemampuan untuk berhaji, maka berhajilah di sebagian hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena haji itu dilakukan biasanya mulai tanggal 8 Dzulhijjah, yaitu hari tarwiyah. Kemudian biasanya sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Bisa lebih cepat dari itu, ya, bisa juga lebih lama. Haji tidak mungkin bisa kita lakukan kecuali di bulan ini saja, bulan Dzulhijjah. Sampai nama bulannya pun diberi, ya, atau sampai bulan itu dikasih nama bulan Dzulhijjah, bulan yang ada hajinya. Termasuk di antara amalan yang istimewa di sebagian hari dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah amalan berkurban. Amalan berkurban. Amalan berkurban ini sangat dianjurkan sekali. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu tidak pernah meninggalkan amalan berkurban. Padahal keadaan beliau sangat bersahaja. Terkadang dapur beliau tidak nyala. Tidak ada asapnya sampai berbulan-bulan. Tapi untuk berkorban, beliau tidak pernah meninggalkan. Dan ini sangat kontras dengan keadaan sebagian kaum muslimin yang dapurnya setiap hari nyala, tapi di hari kurban mereka tidak menyembelih kurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang sampai berbulan-bulan dapurnya tidak nyala, tapi beliau tidak pernah meninggalkan ibadah kurban. Makanya sebagian mazhab mewajibkan ibadah kurban bagi yang mampu. Seperti dalam mazhab Hanafi, mereka mengatakan wajib berkurban bagi yang mampu. Makanya berkurban dalam masyarakat yang bermazhab Hanafi itu sangat semarak, sangat ramai, karena mereka berkeyakinan itu wajib. Walaupun ya saya secara pribadi lebih menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa berkorban itu sunnah muakkadah, tapi tetap saja harusnya kita semangat, semangat untuk menjalankan ibadah korban ini, sebagaimana dahulu dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita para jemaah sekalian rahimah rahimahullah, ketika ada niat kuat untuk berkurban, maka amalan tersebut akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para jemaah sekalian rahimah rahimahullah, amalan berkurban ini waktunya mulai tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian tanggal 11, 12, dan 13. Karena yang menjadi bagian dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah tanggal 10-nya saja, maka berusahalah semaksimal mungkin untuk berkurban di hari ke-10. Agar amalan berkurban tersebut masih masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang amalan saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala melebihi hari-hari ini. Yang beliau maksud adalah
10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para jemaah sekalian rahimahullah wa rahimahullah, masih banyak amalan-amalan saleh yang lainnya yang harusnya kita berbanyak di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Misalnya amalan bersedekah atau berinfak atau berwakaf, memberikan sebagian harta kita kepada orang lain. Ini sangat dianjurkan. Dan jangan sampai kita khawatir apa yang kita keluarkan itu akan mengurangi harta kita. Ingatlah terus sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Kemudian ada amalan juga, misalnya membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran sebanyak-banyaknya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada juga amalan sholat sunnah dan juga sholat wajib. Sholat wajibnya jaga kualitasnya, sholat sunnahnya perbanyak. Ada juga amalan-amalan yang lainnya seperti doa. Banyaklah berdoa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Doa yang dilakukan di hari yang sangat istimewa ini akan sangat mustajab. Banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini yang berkaitan dengan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Saya sampaikan masalah ini karena banyak dari kaum muslimin yang tidak memperhatikan kemuliaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Banyak dari kaum muslimin mereka antusias sekali ketika datang bulan Ramadan. Tapi ketika datang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, banyak dari kaum muslimin yang tidak memperhatikan kemuliaannya sehingga tidak antusias dalam melakukan amal-amal saleh di dalamnya. Maka kita ingatkan diri kita, kita ingatkan saudara-saudara kita, kita ingatkan teman-teman kita agar mereka sadar akan kemuliaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini dan agar mereka semangat dalam beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Para jemaah sekalian rahimana wa rahmatullah, setelah ini kita masuk ke pembahasan sahih fikih sunnah. Pembahasan kita tentang syarat wajibnya zakat. Syarat wajibnya zakat ini sebagaimana pernah kita singgung sebelumnya, kita bagi menjadi dua. Ada syarat wajibnya zakat yang berkaitan dengan orang yang wajib berzakat. Ada syarat wajibnya zakat yang berkaitan dengan harta yang wajib dizakati. Ya, di sini ada pelakunya, yaitu orang yang berkewajiban zakat. Ada juga hartanya. Kita akan bahas yang pertama adalah syarat wajibnya zakat yang berkaitan dengan orang yang berkewajiban zakat. Orang yang berkewajiban zakat, ada dua syarat pada dia. Yang pertama adalah al-hurriyah. Dia bukan budak. Dia orang yang merdeka. Kalau orang itu statusnya budak, bukan orang yang merdeka, maka dia tidak punya kewajiban zakat. Kenapa? Karena budak itu seperti barang. Budak itu seperti barang. Sebagaimana barang itu tidak bisa memiliki sesuatu, tidak punya hak kepemilikan, maka budak juga demikian. Budak tidak punya hak kepemilikan. Sehingga kalau misalnya ada seorang budak berdagang, dia mendapatkan keuntungan yang melebihi nisab. Misalnya
punya keuntungan 500 juta. Sudah bertahan sampai 1 tahun. Maka yang berkewajiban zakat bukan budaknya. Yang berkewajiban zakat adalah tuannya yang mempunyai budak itu. Karena harta yang dihasilkan oleh budak itu bukan harta budak, tapi harta tuannya. Sehingga budak tidak punya kewajiban zakat. Termasuk di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ba'a 'abdan lahu mal, famaluhu lilladzi ba'ahu illa an yashtarita al-mubta'." Barang siapa yang menjual budak dalam keadaan dia punya harta, maka harta yang ada di tangan budak itu adalah milik orang yang menjualnya. Kecuali apabila orang yang membelinya mengajukan syarat bahwa harta yang ada di tangan budak itu menjadi miliknya. Hukum standarnya, harta yang ada di tangan budak itu punya penjualnya, bukan punya budaknya. Kemudian ada juga perkataan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Laisa fi malil 'abdi zakatun hatta yu'tiq." Tidak ada kewajiban zakat pada harta seorang budak sampai dia dimerdekakan. Selama statusnya masih budak, maka tidak ada zakat pada harta budak tersebut. Karena harta itu sebenarnya adalah milik tuannya. Yang punya kewajiban zakat siapa? Tuannya. Syarat yang kedua, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, adalah al-Islam. Orang yang berkewajiban zakat itu beragama Islam. Ya, sebenarnya ini adalah syarat zakat itu wajib ditunaikan oleh seseorang. Syarat zakat wajib ditunaikan oleh seseorang. Kalau apakah zakat itu wajib bagi orang kafir, maka kita boleh atau bisa mengatakan zakat itu wajib bagi orang kafir. Tapi orang kafir kalau menunaikan zakat dalam keadaan dia masih kafir, maka tidak sah zakatnya. Dan ketika dia masuk Islam, dia tidak dituntut untuk menunaikan zakatnya. Baik, kenapa? Apa gunanya? Ya, apa manfaatnya mewajibkan orang kafir zakat ini? Apa pengaruhnya? Karena kalau dia masih kafir, kita tidak boleh memaksa dia untuk mengeluarkan harta zakatnya. Dan kalau dia masuk Islam setelah itu beberapa tahun ya, maka kita tidak boleh mengambil zakat dari dia juga. Apa pengaruhnya? Apa manfaatnya pendapat ini? Para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, ini adalah pendapatnya mayoritas ulama. Mayoritas ulama mengatakan bahwa orang-orang di luar Islam itu diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menunaikan zakat. Tapi mereka juga diwajibkan untuk masuk Islam. Ini seperti orang yang tidak punya wudu, kemudian datang waktu sholat duhur. Orang seperti ini diwajibkan untuk sholat. Tapi kalau dia sholat dalam keadaan yang seperti itu, sholatnya tidak sah. Karena dia hadas. Sehingga orang ini
punya kewajiban sholat, dia juga diwajibkan untuk berwudu agar sholatnya sah. Sama persis seperti inilah orang yang belum Islam, tapi dia punya harta yang memenuhi syarat untuk zakat. Dia diwajibkan zakat. Tapi kalau dia zakat dalam keadaan seperti itu, zakatnya tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia wajib zakat, dan sebelum itu dia wajib masuk Islam. Manfaatnya pendapat ini adalah bahwa orang-orang tersebut nantinya akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perbuatannya tidak menunaikan zakat hartanya. Orang-orang di luar Islam itu ketika hartanya memenuhi syarat untuk ditunaikan zakat, mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tindakan mereka tidak menunaikan ibadah zakatnya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kalau ada yang bertanya, "Ustaz, kenapa setelah masuk Islam mereka tidak ditagih zakat-zakatnya di tahun-tahun sebelumnya?" Jawabannya, ini adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Islam itu menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya. Dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha penyayang kepada para hambanya, agar mereka tertarik untuk masuk Islam, maka ada pengguguran kewajiban itu. Coba bayangkan kalau misalnya orang-orang di luar Islam tersebut ketika masuk Islam langsung ada kewajiban zakat yang diropel. Bisa jadi dia punya kewajiban zakat selama 10 tahun gak pernah dia lakukan, gak pernah dia tunaikan, karena memang dia kafir, dia di luar Islam, gak ada keyakinan itu sama sekali. Kemudian setelah masuk Islam langsung ditagih semuanya, selama 10 tahun zakat diambil. Ini akan memberatkan orang-orang untuk masuk Islam, dan ini tidak selaras dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hambanya. Dan disebutkan di dalam hadis bahwa Islam itu menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, dan ini berbeda dengan orang yang murtad dari Islam. Jadi asalnya dia seorang muslim. Seorang muslim wajib menunaikan zakatnya kalau dia mampu. Setelah itu dia murtad selama 10 tahun. Setelah itu dia murtad selama 10 tahun. Setelah itu Islam lagi. Apakah zakat selama 10 tahun ini wajib ditunaikan oleh orang yang masuk Islam setelah murtadnya? Jawabannya iya. Dia diwajibkan menunaikan ibadah zakatnya selama dia murtad. Ya. Ini menurut pendapatnya ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i dan Balang dalam mazhab Hambali. Mereka memberikan alasan, li'annaha haqqun thabata wujubuh falam yasqut biriddatihi kagharamatil mutlafat. Karena zakat itu adalah kewajiban yang sudah ditetapkan kepadanya, maka itu tidak bisa gugur dengan tindakannya murtad dari Islam. Ini seperti denda karena merusakkan barang. Ini seperti denda karena merusakkan barang. Dan ini juga para jemaah sekalian rahimahullah wa rahimahumullah, menjadikan orang tidak tertarik untuk murtad. Bayangkan kalau misalnya orang yang murtad itu dibebaskan dari penunaian zakatnya selama dia murtad, maka akan ada ketertarikan kepada tindakan murtad
dari orang yang imannya tipis dan kalah dengan hawa nafsunya. Dia akan berpikir, lebih baik saya murtad selama 10 tahun. Biar tidak ada kewajiban zakat kepada saya sama sekali. Nanti setelah 10 tahun saya masuk Islam lagi. Walaupun ini pemikiran yang sangat dangkal dan sangat membahayakan sekali. Tapi paling tidak ada celah untuk berpikir seperti itu. Ketika kita menggugurkan kewajiban zakat dari orang-orang yang murtad. Ya, para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, ini dua syarat dari wajibnya zakat yang berkaitan dengan orang yang berkewajiban zakat. Karena syaratnya hanya dua, maka menjadi ada pertanyaan. Ada pertanyaan yang muncul, bagaimana dengan hartanya anak kecil? Bagaimana dengan anak kecil? Apakah dia berkewajiban zakat ketika hartanya banyak? Syaratnya kan cuma dua tadi. Yang pertama adalah al-hurriyah, dan yang kedua adalah al-islam. Al-hurriyah statusnya merdeka, bukan budak. Al-Islam seterusnya Muslim. Bagaimana dengan hartanya anak kecil? Apakah anak kecil itu berkewajiban zakat ketika hartanya melebihi atau mencapai nisab dan mencapai haul? Ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Pendapatnya mayoritas ulama dalam masalah ini lebih kuat. Mereka mengatakan bahwa anak kecil apabila dia memiliki harta yang memenuhi syarat untuk dizakati, maka dia wajib menzakati hartanya. Pendapat ini dikatakan oleh banyak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya sahabat Umar bin Khattab, sahabat Ali, sahabat Abdullah ibn Umar, ibunda Aisyah radhiyallahu anha, sahabat Jabir ibn Abdullah, dan tidak diketahui ada sahabat lain yang menyelisih mereka. Tidak diketahui ada sahabat lain yang menyelisih mereka. Ada riwayat lemah dari sahabat Ibn Abbas yang dikatakan menyelisih mereka, tapi riwayatnya lemah sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, pendapat jumhur ini atau pendapat mayoritas ulama ini dikuatkan dengan alasan bahwa ayat-ayat yang mewajibkan zakat itu tidak membedakan apakah pemiliknya seorang yang sudah mukallaf ataukah belum mukallaf. Mukallaf itu sudah punya tanggungan atau beban syariat. Mukallaf itu orang yang dibebani dengan beban syariat. Mukallaf itu orang yang memiliki dua sifat. Sifat yang pertama, akalnya sempurna. Sifat yang kedua, dia mencapai usia baligh. Inilah mukallaf. Di dalam ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang kewajiban zakat, tidak ada perincian apakah orang yang berkewajiban itu sudah mukallaf ataukah belum mukallaf. Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa baik orang yang memiliki harta yang wajib dizakati itu mukallaf
ataupun tidak mukallaf, harta itu wajib dizakati. Karena zakat itu kewajiban yang berkaitan dengan harta. Kewajiban ini melekat pada harta, bukan pada orang yang memiliki harta itu. Para jemaah sekalian rahimahullah rahimahullah, termasuk di antara alasan mayoritas ulama ketika mewajibkan zakat kepada harta anak yang belum mukallaf adalah perkataan sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, ittajiru fi amwalil yatama la ta'kuluha as-sadaqah. Putarlah harta-harta anak yatim, kelola harta anak yatim, jangan sampai harta anak yatim itu dimakan oleh zakat. Jangan sampai harta anak yatim itu dimakan oleh zakat. Gunakan untuk berdagang sehingga ada keuntungan. Ketika ada keuntungan, maka harta tersebut terus berkembang. Ketika ada kewajiban zakat dari harta itu, maka zakat itu tidak menghabiskan harta anak yatim itu. Karena kalau misalnya ya, anak yatim belum mukallaf, dia punya harta emas 100 gram, maka setiap tahun harus dikeluarkan dari 100 gram emas itu 1/40-nya. 1/40-nya. Karena nisab emas itu 85 gram, maka harta ini akan terus berkurang kalau tidak diperdagangkan, kalau tidak diputar, kalau tidak dikelola dengan baik, akan habis nanti sampai dia di bawah nisab, baru setelah itu tidak punya kewajiban zakat lagi. Makanya sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ittajiru fi amwalil yatama la ta'kuluha sadaqah. Berdaganglah kalian dengan harta anak yatim, jangan sampai harta anak yatim itu dimakan oleh zakatnya. Ini menunjukkan ya bahwa sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu berpandangan zakat tetap diwajibkan walaupun yang memilikinya belum baligh. Kemudian jumhur ulama juga mengatakan ya bahwa maksud disyariatkannya zakat yang paling atau yang sangat menonjol adalah saddu khullatil fuqara min malil aghnia. Jadi menutupi kebutuhan orang-orang fakir dari harta orang-orang kaya sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tathiran lil mal, dan itu tujuannya adalah untuk membersihkan harta. Untuk membersihkan harta. Dan harta anak-anak yang belum baligh itu memenuhi syarat untuk ini. Jadi harta mereka bisa menutup kekurangan orang-orang fakir. Harta mereka juga butuh dibersihkan. Sehingga sebagaimana harta orang yang sudah mukallaf ada kewajiban zakatnya, maka harta anak-anak yang belum mukallaf juga ada kewajiban zakatnya. Ketika harta anak yang belum mukallaf itu punya atau ada kewajiban zakatnya, maka yang mengeluarkan zakatnya adalah walinya. Yang wajib mengeluarkan zakat adalah walinya. Jadi walinya ini harus benar-benar memperhatikan
kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan harta orang yang di bawahnya, orang yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian setelah ini para jamaah sekalian rahimahullah, pembahasan tentang syarat wajibnya zakat yang berkaitan dengan harta yang wajib dizakati. Termasuk di antara syarat yang berkaitan dengan harta yang wajib dizakati, yang pertama, harta tersebut termasuk di antara jenis harta yang wajib dizakati. Harta itu termasuk jenis harta yang wajib dizakati. Kalau tidak termasuk harta yang wajib dizakati, maka tidak ada kewajiban zakat. Seperti misalnya mobil. Mobil itu tidak termasuk harta yang wajib dizakati, maka tidak ada zakat mobil. Contoh lagi misalnya HP. HP bukan harta yang wajib dizakati, sehingga tidak ada kewajiban zakat dari HP ini. Pakaian yang dipakai di rumah, walaupun mahal-mahal. Perkakas yang ada di rumah, walaupun mahal-mahal. Rumah yang biasanya sampai ratusan juta, sampai miliaran, itu tidak ada kewajiban zakatnya. Begitu pula tanah. Tanah apalagi di kota-kota besar, itu miliaran juga. Itu bukan termasuk harta yang wajib dizakati, sehingga tidak ada zakatnya pada harta-harta tersebut. Tidak ada zakat pada harta-harta tersebut. Ada harta-harta khusus, harta-harta tertentu yang disebutkan di dalam dalil-dalil bahwa harta-harta tersebut wajib dizakati. Itulah yang wajib dizakati. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana dengan orang yang punya rumah banyak? Kan dia misalnya pedagang rumah, dia biasanya jual rumah, jual apartemen, apakah tidak ada zakatnya? Jawabannya, itu masuk ke zakat perdagangan. Itu masuk ke zakat perdagangan. Orang yang berdagang, dia wajib menzakati harta yang dia perdagangkan. Orang yang berdagang, maka dia wajib menzakati harta yang dia perdagangkan. Tentunya setelah memenuhi syarat untuk dizakati. Dan perlu juga diperhatikan, ada perbedaan antara orang yang menjual sesuatu karena dia memang berdagang dengan sesuatu tersebut, dengan orang yang menjual sesuatu tapi dia bukan pedagangnya. Misalnya ya, ada orang punya mobil, mobilnya cuma satu. Mobilnya cuma satu, dia bukan pedagang mobil. Kemudian dia jual mobilnya. Dia jual mobilnya, ada hasilnya. Maka orang ini tidak wajib menzakati mobil tersebut yang sudah dia jual, yang ada hasilnya. Dia tidak wajib menzakati karena dia bukan pedagang. Dia hanya menjual saja. Beda kalau dia memang pedagang mobil, mobilnya banyak. Dia berdagang dengan mobil-mobil itu. Maka ketika sudah memenuhi syarat untuk dizakati, harta perdagangan ada zakatnya. Insya Allah nanti kita akan bahas ya tentang zakat perdagangannya. Syarat yang pertama intinya adalah bahwa harta tersebut termasuk di antara termasuk dalam jenis harta yang wajib dizakati. Ini syarat yang pertama. Hartanya termasuk dalam jenis harta
yang wajib dizakati. Seperti misalnya ya, hewan ternak. Hewan ternak ini maksudnya an'am ya. Unta, sapi, kambing atau domba. Ini ada kewajiban zakatnya. Nanti akan kita bahas. Ya. Kemudian contoh lagi, emas. Ini termasuk di antara harta yang wajib dizakati. Ada perak, ya. Kemudian ada uang sebagai pengganti emas atau pengganti perak, ya. Kemudian ada pertanian. Pertanian ini juga nanti ada syarat-syaratnya. Ada zakat pertanian. Dan ada zakat untuk harta temuan, ya, rikas. Ini nanti insya Allah kita akan bahas ya, harta apa saja yang wajib di, yang termasuk jenis harta yang wajib di zakati. Ada pembahasan harta apa saja yang termasuk jenis harta yang wajib di zakati. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, harta tersebut sudah mencapai nisabnya. Nisab itu batas minimal harta wajib dizakati. Ya, nisab itu batas minimal harta wajib dizakati. Kewajiban zakat itu baru ada ketika harta tersebut sudah mencapai nisabnya. Dan nisab ini berbeda-beda. Nisab ini bisa berbeda-beda antara harta tertentu dengan harta yang lainnya. Antara harta yang satu dengan harta yang lainnya bisa berbeda nisabnya. Misalnya, nisabnya emas itu berbeda dengan nisabnya perak. Nisabnya emas dan perak berbeda dengan nisabnya hewan. Hewan masyiah atau an'am. Yang beda. Nanti nisabnya an'am beda dengan nisabnya harta pertanian. Ini ada perbedaan. Nanti nisabnya harta pertanian dan yang lainnya beda dengan nisabnya harta temuan atau rikas. Ini nanti akan kita bahas ya, nisab-nisab itu. Tapi yang penting kita di sini tahu ya bahwa harta tersebut sudah mencapai nisabnya. Ini salah satu syarat yang berkaitan dengan harta yang wajib dizakati. Syarat yang berikutnya, an yakuna hadzal mal mamlukan milkan tamman. Harta tersebut dimiliki dengan kepemilikan yang sempurna. Harta tersebut dimiliki oleh seseorang dengan kepemilikan yang sempurna. Ketika kepemilikannya tidak sempurna, maka